0: Tetak aja nih.
1: Oke.
0: Ah udah tetak aja nih. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemantai di ini enggak bawang mesai lengan.
0: Bawang borak mesai lengan.
1: Okay.
0: Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majaknya mai gitu tuh di sumai ya.
1: Oh, oke mili ya. Enggak jane nyenge terjun bakal ya ke dar tuang.
0: Oh, ya mesti kayak tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tuh ja. Nanti kompresori. Nanti bisa lupa masin bab cahayas okay. Sirap kumimit kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya
0: ujung-ujung empat.
1: Simple.
0: Simple resepi itu cak.
1: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena panan jal cak.
0: Oh nadai optional.
1: Optional.
0: Optional.
1: Panan jal kah?
0: Nanti si pepan anjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang namanya?
0: Tebiangnya lambung ke jenis hanya di atas cak ke baru. Maka ya kerupuk ya mimit ya air cak cak. Nyamai dia saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, Joshua Praja Mata mai jam kita pukul 8:06 minit pagi. Okey, ya boleh aku ke pagi tu Neil. Selamat pagi Neil.
1: Ya, selamat pagi Megasem. Pagi hari satu pagi kita ngepon ke minggu kita ke
0: minggu tu ne.
1: Minggu tu ngaruk ke bojol macam eh. Ya. Ke di Prabu kita minggu tu.
0: Okey, kita akan ke baru datang bau PS kini. Bandar Gawak atau kaki Pak Rantu Jalai. Jadi bakal selama berkulai Pak 2 pagi wai.
1: Ya.
0: Pagi tu tua mai topik hiking. Tau ke ko kita yang tadi Nikit Bukit ko kita yang tadi neh Neil.
1: Ya.
0: Ya.
1: Jadi sebenarnya enggak orang hiking tau ke Nikit Bukit tu tadi nama tai ke patut disedia ke kita yang tadi.
0: Betul.
1: Nama tai ke patut dibaik kita kerbegi kita ke suai ngau hiking mah. Ya ke namanya tadi
0: rindu ke pengawalnya
1: tiap bulan ngau hikingnya tadi.
0: Ya.
1: Nama kita perlu aku. Kita ke lama nak ngau hikingnya. Dia bisa cerita kita ke namanya maya hikingnya pun.
0: Betul.
1: Ada salah kunci kan.
0: Ya. Nuan udah kalau ngau bisa kalau ngau aktiviti hiking ni.
1: Kalau aku ngau hiking Sam sekali aja.
0: Sekali aja lah.
1: Sekali aja.
0: Kira udah
1: hikingnya.
0: Bisa nyedia ke diri nama-nama dininya sebenarnya Neil.
1: Tunggak ke pedawan kin.
0: Sen. Oh, tunggak ke pedawan.
1: Pedawan.
0: Group kan namanya.
1: Bergroup namanya. Bergroup ada tai ke disedia ke mainnya. Nandai gantu.
0: Bisa so orang nyedia aku tai ke kini.
1: Mina baka coklat bar. Baka ti.
0: Tai ke manisnya meh.
1: Ti pemakainya tadi tai ke bisi baka paket pemakainya tadi Sam. Nanti dituang di air nak kira lah air sungai kan yang nemu berasap ya angkat bakal nanti bakal periksa tekan esel lemak nah paketnya tadi tuang di dalamnya berasap dan yang angkat ya tak dia bisa ikan sedap ya madang semai dia kap mi kasun.
0: Oh, kasut.
1: Ya, sedikit. Ya, ke madu berguna darah. Patut dibaik.
0: Ya, di padah orang dulu ke berkeni ni?
1: Padah dulu, Sam.
0: Nang dah di padah orang dulu lah.
1: Ya.
0: Nama tak patut dibaik ni. Namanya bermalam tau ke?
1: Tidak bermalamnya pulai hari. Pagi mupu.
0: Ya.
1: Ngali hari bukannya pulai.
0: Laban bisi hiking tu ya ke bermalam, Daniel. Laban.
1: Berkamping ni. Berkampung.
0: Ya, laban utai bukitnya tadi tinggi. Anda boleh datai sari. Jadi nanti bermalam tu patut ga kita nyedia kediri ngau cukup meh Daniel. Laban nanti kita berhati ke orang hiking tu bisi muka kes orang ke lenyau Daniel.
1: Oh desak nak temu namanya tadi nak temu penunggak meh.
0: Nak temu penunggak.
1: Ya.
0: Bisi orang ke lenyau nya tadi bisi ke ditemu selamat. Bisi ke alun ada temu nyentuk ke dia tu tadi Daniel.
1: Amat laban teh berkampung tu tadi kita semua memang macam-macam tiba kampung ni tadi.
0: Ya.
1: Ni aku buat nanti hiking ni tadi titih ke jakuk ketua kita.
0: Betul. Ni aku buat nyedia ke diri tu cukup berguna. Bakal ke apa yang lama tertandik ke nyadi viral ke di Senanjur Daniel.
1: Sikoi ketua je ni.
0: Betul. Tajak pan ya 10 tahun lebih ya. Udah ngau orang pengawal Niki Bukit tu tang agi meh tersat tau ke lenyau tang dia selamat meh.
1: Ya, dah puji Tuhan ya selamat dalam selamat. Lebih 2 minggu tidak salah ku ya lenyau. Makai tai upa kini makai tai kantukan tu tai tubuh meh.
0: Nyal tai ke perlu patut di temu kita lagi deh Neil. Ya madah ke laban ofis aku meda podcast ya orang ngerandau Neil. Bekeni ya ke hidup kampungnya. Laban ke 10 tahun ya berguna ke penlebak ya 10 tahun hikingnya. Ya nemu ni bagi utai ke tau dempak. Buah ke tau dempak akar kayu ke ulih ke diruap airnya deh. Ngau mega bekeni cara ya ngidup ke diri empu.
1: Jadi kita ke suai hiking ya tadi nanti salah megap kunci ke tips-tips nanti kita ya tadi tersat berkampung. Nama utai ke oleh dempa kantuk nama oleh empat. Ketemu ko kantuk jinggau.
0: Kantuk jinggau.
1: Buah kemuntiang.
0: Buah kemuntiang. Nanti bisa tertemu ku teh bukannya meh Neil.
1: Ya.
0: Nanti bakal akar kayu nya deh.
1: Orang kayu. Benda nanti dia orang ke saya. Kata-kata kantor utai
0: nanti kita mau nanti kita bisi penemu engka suah ngau hiking kini keninga tua tu nil tau madah ke bekeni kita nyedia ke diri utai ke di baik kita tang ari ke di ngaku sidak ke ngau hiking tu perkara ke maru berguna sekali inya stamina kita.
1: Ya. Kita patut transport nanti tapi patung kita ada tiga.
0: Lepas lu nyiat Daniel.
1: Ada tiga.
0: Biasa nadai pan aku ninga 2 minggu sebedau hiking mesti ke tanya dulu exercise lah jogging ke tentu ke nama fizikal kita yang tadi kuat
1: ya dan kita yang tadi duduk aja belum aram hiking tu
0: lalu terus hiking
1: lalu hiking
0: nya Siti Ari nama tu ke ngasuh kita yang tadi bisi penanggul meh sekali ke kita yang datai datas dia ngau orang atau ke bisi penanggul ke bukai lepas nanti penemu Daniel Siti aki ane yang berpecah ngau orang meh
1: ya
0: Siti Uli ya
1: ane jauh hari grup kita lah
0: ane limpang orang jala itu ku jaku lepas nuan ke tanya ke pantai penemu di Rempu lah nak nitiah ke jalan orang nyak mengujung ke orangnya tahu tesat mereka ok jadi nanti kita bisi dekat berkongsi berkawal dengan pengawal orang ke Niki Bukit atau ke hiking tu laban dia tu mayuh mereka orang ngau pengawal hiking tu deh Neil
1: ya dia tu pun lagi Siti hari aktiviti di ngelantang ke hati bagasem ya lelak sikit lelak lelaknya tadi lelak kita yang ngelantang ke hati nampakkan lelak kita yang
0: betul. Lepas sambil kita ke begulai ngorang sambil medak rampak menua kita ke rindu ke kampung tetadi Niel. Lepas nanti kita udah gawak badan keri itu ngasai ke kumpul Niel. Subak bedau ke gawak subak hari-hari hiking-nya Niel.
1: Ya, berkebun
0: kumai dia Niel. Kumai semua ke tanah semua ngau sidak ni yang apa ini indai. Nang tinggi-tinggi bukit ke di tiki. Okey utai ke baru bak kita meh.
1: Ya. Minat ke Datuk Gawak bak negeri. Utai dia tadi kira ke kena kita yang lantai hati meh.
0: Ya.
1: Okey hari-hari bak kita hanya kena kita yang lantai hati.
0: Lantai hati lebih ke ujung minggu eh. Meda rampak menua. Okey, jadi
1: lagi macam komen tu
0: neh. Okey, tu apa perinan dulu ni. Merindang peningan dulu tu hari Harry Mayuh 4 hari se. Kita ke bisi komen tau anjung komen ba Facebook YFM udah tu lagi maca komen kita.

0: Okey, yang menggal awak kita ke pagi tu Ari Heri Mayuah Ampa Ari Si. Udah bisi komen bala peninggal kita itu Neil.
1: Ya.
0: Atau Ari aku baca dulu Neil ne. Ari Dominic Untur atau selamat pagi ngas dua aku ya. Ya bedau kalau ngaura hiking tang nanti ngaurang hiking ku ya. Bak ya kerban ke nak tahu nak di baik atau ke disedia lah Neil. Baka kasut kasut kasut ke ngam ke tadi ni anda kena kasut sebarangnya ke
1: anda yang kena kasut baka kasut sukan kan jadi Sam
0: ya bisi bisi kini kita yang tadi ni
1: kasut kena kumainya, kasut kena ke kebunnya, nya ke mana?
0: Nya ne. Di subang nak kasutnya.
1: Kasutnya, kasut.
0: Kasut getahnya.
1: Ke orang mana? Adidas paya. Nya mana lagi?
0: Untung getahnya ne. Alah banyak nak licin ya.
1: Nang se.
0: Nang sikit kena orang apa kampung mana tadi ne? Ya. Dahnya aku ya ngena gari ke keman gari ke ngam hanya tadi aku ya lenya bisi mai kemah aku ya dahnya first aid to barang teka simple-simplenya aku ya
1: bandes diplas ne
0: ya gunting tau ke kenaman tu spirit ini terkena
1: muai
0: teliah ne
1: muai teliah
0: kena udahnya tanya pemalut terbuka kudai tadi lah ya tadi ni bendis kain udahnya ku ya pemakai anda nak sekali menyiko tua randau tua tadi ni mai utai ke ya miat aja tang manis
1: ya tang yang undan mayu mayu tenaga ya ke manis ni tadi ya segi meri pengeriang buat tubuh kita ya.
0: Ambil bakal ke nyambi coklat. Coklat atau ke gula batu ke kita.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Laban utainya ke jampat mulai ke tubuh kita ke lemik tulang. Yang lama makainya kita lu bisi nama tu keriang baru meh Neil.
1: Ya.
0: Yeah. Okeynya Ari Dominic Untur nanti nitiah ku ya sigi kak mangga orang hiking ku ya laban ke nak ulih jauh ari rumah aku meh ku ya merinsa amai perut udu mulan
1: ke ya mangat gak siti penanggul nanti orang hiking tu tadi tau ke camping sem nya nanti maya kita ke nombor dua tadi nombor satu bagi oleh pancing ke ya
0: nanti
1: nombor dua ya kak ber
0: orang tadi ne kak ber orang tadi ne jujur nang ngetul ya tinggal kurang ada urulih nanti di belah mana ni ya
1: nama di tu ber belah ya Siti penanggul saya Siti lagi nama kena ada yang kilo
0: kilo ada masalah
1: ada masalah kan nama daunnya
0: kenal tadi batang kayu ke tanya keliau suah hanya ni
1: habis terlihat pulau
0: umai pulau umai ni dini nung kilo ni
1: kelak dah dah nung kilo dah sama
0: aku ada kena tadi sebedau ke gawak tau kaku nah sikit sebelah babas ni ni gangga orang kumai dini dengi gak tisu pulau umai alah nak tadi sekilo batang kayu nung tadi batang kayu ke tanya nya mudah batang kayu ke nya
1: tidak marah nak daun utai kau lihat japai dia apa ada aja daun buluh kamu gatal
0: sekali daun gatalnya kena tanya nan yang kena kilo
1: gatal semburin tu
0: daun nyumi yang udah nya kini mesti ke kelala ke daun utai
1: mesti ke kelala daun pendemonya patut bisa lah
0: ngai kena ke daun kemiang nya tadi nalah kilo kena daun kemiang
1: daun rengas ke terengas bisa ba sampai sungai aja kita mau ke rengasnya mau di rengas kan
0: mau ke ya so gatalnya
1: ya bekas buah rengasnya ngai mah tengok buah rengasnya kan selalu anjur ba sungai dah
0: ngai nama tu alo gatal sak kene
1: gatal dan gonya hari rekod Johnny tu Sam so pagi guys dua hujan di niah koyanti bayar Hiking, patut sedia kasut, duku, majis, ngau pemakai meh. Pemakai ke bakar coklat ni meh kau ya nak. Nanti lapanya tadi lumpa ke kita dulu nya tuan kau ya. Kelebagi bisi mega patut dia ke dapur min.
0: Mai dapur min ne.
1: Au nanti pemalamnya tadi mai kimah ngau mega lampu picit ku ya.
0: Lampu picit nan adai. Laban nya meh nanti kita tesat semua bisi lampu ne nel.
1: Ya, mega kimah tau ke lampu picitnya tadi. Patut mega ada baik nanti kita bermalam bandur kita ke bercampingnya tadi. Di ka camping sang?
0: Camping kalau bayar sekolah subak denel. Kalau camping tak ke bekenya meh nang udah dipadah kura dulu. Nama utai ke patut dia baik. Kalau udahnya maya ke gawak subak laban ke nyu wadah ke diri laban ke bisik ngajar na lah mak sebenarnya bisik aktiviti camping kenya deh.
1: Ya.
0: Bisik nama tu nyedia aku utai ke patut dia baik menyata Daniel.
1: Nama penekul maya camping berdesa.
0: Nadai penekul baku ni.
1: Nadai
0: penekul. Angan. Rindu aku ni.
1: Tan angan tanpa nyamuk.
0: Radainya. Laban kita campingnya tak jauh hari sungai. Nama angat. Terjun aja.
1: Apa ni? Tengah malam terjun ke?
0: Tengah malam terjun. Nyamain ya.
1: Nadai itu sungai dia.
0: Nanti nadai sungainya. Nama dah kimping ke babas ni. Ini giga ikun babas.
1: Ya, aman
0: gennya. Nadai penanggul paku, nadai penanggul ni, nadai penekul. Apan nang rindu meh ke pengawal. Apannya apa bala mayuah Daniel. Nadai take rindu. Nadai take nanggul rindu.
1: Rindu. Hakika ni. Ila kita camping.
0: Ya, lapan dah ukai kita enang suah ada babas Daniel. Nari meet sebab suah ada babas. Tang nanti orang balang nembia ke dia tahu. Nak kalau ke babas, banyak lain cerita ni. Ya,
1: nembia negeri. Gen Z dia tahu.
0: Gen Z dia
1: Gen Alpha dia tahu. Ngenyit ke kampung macam ni. Tak mau tu ada lain. Mayu mat nyamuk. Kata mat lapan dah wonder deh.
0: kita itu
1: jin melindia tu
0: jin purba, okay lah,
1: jin purba.
0: Ini penanggul pak kita Anil. Okey, tapi pemakainya pan naren tu tanya Anil, naren tu milih ya.
1: Maya camping tak ke hiking mana?
0: Lapan suba segi maya ke campingnya, segi misi mai nama tu pemakai nang udah di bakal saya manu kenya deh
1: pandu
0: panggang panggang aja ikan
1: nyamai utai ba kampung sem nyamai jauh nyamai lagi utai berumah
0: ya mau teh ke nak tahu nak dai basic entah deh bakal nak tahu nak mai macis kena kita ngidop kapi ba belah kampung nyau teh ke basic entah deh utai ke dempak entah deh boleh dipanggang kita deh boleh ditunu kita nanti sungai tadi laban ke bala nemia kreatif ni ngena tanya sida ya ngena tuala sida ya nangka ikan macam-macam teh ke kena sida ya agi pan mayahnya laban ngajar ba menua ulu ni landi agi ari pengajar laban ke pengajar ke ngaun tadi bisi ari ke Semenanjung orang kebaik campingnya tadi nang nembia rumah panjang
1: segi orang ke telebak bergigak ke utai berkampung
0: nyo nembia.

0: Pihak ke ngajar cikgu. Untuk buahnya cikgu, dah ada cikgu buahnya. Kok ikan, tidak ya rindu nangka ikan ya. Nama tu belah sungai
1: nanti. Nama umpan ke ikan ni.
0: Nah, dai pihak ni. Bermain tidak ya. Ti tanya tidak ya, airnya di dekat tidak ya. Laban sidak ya.
1: Kena batu.
0: Kena batu. Seraya sidak ke pemain menyatakan.
1: Ya, ya, ya.
0: Laban nyak meh kita meda kita suba dan ya orang rambau kita suba. Nah, udu ngau aki kita ngau pai kita kai
1: dan ya. Ngabas bubu.
0: Abah bubu.
1: Sertangetan bubu. Mukat. Kati nama lagi. Nubai.
0: Ya. Nanti kita ngajar ba negeri tau kentik kita mai balon biak ke ba sekolah ba negeri hanya lain ceritanya ni ya sida ya mamat nak kala ke babas
1: ya kalau bagi nembiak ke diatok mah lagi rambau kita sebab lagi bisnes ya,
0: betul
1: okey lagi nampak baru macam kebuka itu sem ni ko tadi nadai sem
0: siapa tadi Shada Demon ngedit tadi ni
1: lah dari Rico ko
0: Rico okey itu Shada Demon hari keliling ke pagi tu nanti ya hiking ko ya basic utai ke patut disedia ko ya enya kasut duku canvas kena ngaga kemah ko ya tau ke nyedia ke tikai meh kena kita gali ko ya lalu anang sekali nak mai pemakai ko ya green tea ko ya ni mie megi utai ke nyamai ke di sedia ke kita emnya tadi bakal mi megi utai ke bekenya empat mata aja makadang ko ya janji perut nak lapar ko ya bak ya healing bak kampung relax agi ari ke bak tebing tasi ya ya tu rindu agi healing bak sebelah kampung sebelah
1: babas di sem kampung tau ke tebing tasi
0: ya okey nanti nuang asuh milih aku milih sama manil aku milih kampung
1: ya
0: aku rindu agi ke rampak menua sitik gi lapan celah tebing tasi ya tu nada entu mayu itibiti nar ka kita
1: ya benda mandi main pasir.
0: Main pasir.
1: Dan di kampung nama aktiviti dah.
0: Mayu aktiviti ni ya. Kita boleh meda utai ke belah kampungnya me. Camping.
1: Boleh bear. Kilo.
0: Boleh kilo ni. Rindu dah geding kilo ni. Nganyu lering kilo kampung lo.
1: Okey. Hari beri tu Sam. Selamat pagi. Sebab rindu mat ya kau hiking ya. Tumun dia ke kasut dokumen lighter pemakai garam simpan buat plastik ya. Nanti kita nemu daun babas ke tau dempak gumpul kita Sam sambil ke berjalan gumpul ke buka paku ikan
0: kulat
1: kemidian kini kulatnya dan yang tadi lalu dipandu gumpul kemarin tadi dipandu apa yang
0: dos sabung
1: dos sabung tepuk dia bagi yang berpaku ikan ya
0: nanti orang lala utainya tadi nyamai ni nanti kita kena ngelala daun utainya dia sama na
1: aman Sam dan yang tadi yang pada ke sumai berbuluh tanya tadi ku ya ruas
0: sedap
1: sup kena buluh bagi yang ku ya segi sedap nak sedap amat ya ku ya amat ada mayuh tay di tanya ya Sam ada mayuh campur di garam icing aja
0: betul ya dalam kampungnya nada dobi ya
1: nadai ya
0: kita ketemu kita dobi aja do sabung
1: cangkuk nadai
0: kulat
1: temu ko paku ikan
0: pakau
1: yang berpanggai ba bangsa kampung
0: lah pan nitih ke kaya kampung babas
1: nya ke bisi tanda kenapa ada ke tanda payah engkau bisi paku ikan
0: ya
1: ada nanti bakal kampung yang ke bukit-bukit
0: nadai nadai nadai do sabung tengahnya bisi
1: merudang bisa ya bapak ko
0: kantor merudang nanti bakal ngenang ke kulat tu tadi nak mau ko berani nil
1: amat Sam aku nak mau berani
0: Laban takut ke ya kulat tu ya bisa bangsa ke tau dempak bisa ke nak tau dempak ni Laban kulat tu beracun bisa ke beracun ni bisa ke orang ke udah nadai makai kulat
1: tadi ya upak kini bakal upak lali apa lali apa bisa orang takut makan SM lupa bisa kes ke
0: sarung
1: tanya asalnya sarung gak upak nama Siti upaknya ya ke sama gak upak lali hanya
0: apa nama
1: matar ke nama upaknya asal ke pihak dia apa tadi

0: Ari siapa nama ya?
1: Ber aja om temuan di tanah.
0: Ber.
1: Apa lah upah nak lah lah.
0: Sambil ke maja kampung lah. Maja dari besi leka Rian dia. Galak Rian ni se.
1: Ya. Dua tahun jauh dah buat.
0: Udah ke mak kampung semuanya. Memaja ya. Ya.
1: Amah ini. Okey, Didi Allen ke pagi tu sedia ke sport dolau ko ya. Nya otak ke sedia dolau ko. Nanti nada stamina kita nyau jadi penanggul lah bak orang. Udahnya perengka kena hiking pan sedia ke Amah Ahmad ko ya. Patut sedia ke utai ke basicnya ko ya. Tanya bala kaban lalu mai ubat ke basicnya maka ubat basic tu maka penadol ubat pedih perut
0: ya aman ubat pedih perut pakai
1: ngai kebe
0: ya apa tadi
1: ubat pedih perut ubat nanti kita nya tadi ampuas Daniel ana nama kita impu tanya nya
0: inhaler
1: ya ngau pemakai anang kurang ko ya pemakai tu menyi ketua tadi meh nyedia ko tai ke nyamai di baik kita sida coklatnya pemaduk nyamai ni
0: ya ya lepas ni kita ngigap penyamainya engka nyamai mat pemakai engka dudi lah dan patut bisi tenaga ni sem tenaga kita ngai kalau itu lah yang bertengah jalan ya nanti datang bandurnya dan ngawa kita boleh berapi tuai dan buat tengah jalan tadi kini kita ke berapi tuai ke mandu tuai nanti kita ada namanya ada tulang kita jalan tulang
1: ya nanti bakal air tadi nanti bakal kita bermalam tadi ni camping 3-in-1 lah 3-in-1 yang main kita ni
0: ya, ya, ya.
1: Disedia ke kita kami kena kelalu mayuh enggak utai ke di baik kita Daniel. Okey, hanya sekedar rekomen bala peninggal kita.
0: Dan lagi nampung baru maca komen peninggal ni sen.
1: Okey, berikan dulu ke pagi tu Ari Desen D.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk di gaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix

0: Okey, rancak lagu Mungkin Daya pagi tu Dara Kampung Laban.
1: Ya. Okey, pagi bukanlah baru 2 pagi YSM.
0: Oh.
1: Kita ke pagi tu. Terus sebenarnya ingin lansa woke up dulu ni.
0: Okey.
1: Woke up dulu kalai bisi tim ke Laban kemari Sam. Kalai England kemari berenggai quarter final. Udah kalah ke Norway.
0: Norway
1: 2-1. Jadi England dekat bersatu dengan Argentina. Lalu Spain dekat ngelawan France.
0: Ya.
1: Nyak World Cup nyak.
0: Tumu pagi hari 3 tu ne.
1: Ya, tumu pagi hari 3 main semifinals ke Terubah 3 dini hari. Hari 3. Lalu main kenangkan kenya ianya England bersatu dengan Argentina hari 4 jam ke sama.
0: Jam ke sama. Okey, udahnya sebedau ngagai final, renggat final neh Neil. Okey, tentu meh bala kita itu tadi benung nganti siapa nak kini mujur ngagai final.
1: Ya.
0: Okey. Hanya tadi ngelansa berkawal ngau World Cup 2026 nyau ndak perasai nyau datai ba nyau ka ba pengujuang menya tadi deh nyau ya, nyau datai ba ngat semifinal
1: dalam bagi menya dekat ritmo kita champion World Cup 2026. Okey, komen dari Daniel J Brody tu Sam. Petua ya ke yang sebenar hiking tentu ke perut anda yang terlalu kenyang.
0: Betul.
1: Ke perudi kita makai patut ya 3 atau ke 4 jam sebenar kita hiking. Until mai pukul 4 ke ya selalu hiking buat Grand Old Lady Miri. Ke kadang dini hari pukul 5 yang ayuh kensikal. Ngelajak mungkin ya ke ya. Ya tunda berleman janji bisik kasut adidas payaknya ke ya. Ngau patut bisi IE room. Yang dah betul korang ya segi Low Ranger tu.
0: Low Ranger
1: apa. Hanya nunda yang tindak tan ku ya. Laban selalu ya tu technical mimik lah tadi sebut itu. Elevation game. Elevation game ya. Atau ke penyawah atau ke peninggi di tiki ya, yang tadi. 800 nyentuk dengan 1000 meter. Dia ulang ya yang tadi.
0: Jalainya tadi.
1: Dia ulang ya tanya. Elevation gain tu di kita ke nyukat patut bisi jam lah. Smartwatch dah.
0: Jam yang pun kena nyukat namanya
1: peninggi kita ke penyawah kita hiking penyawah kita Belanda ni tadi patut bisi smartwatch lah.
0: Maka kita ke berjalannya tadi menyak ni. Okey, jadi Daniel J Brody tu ia nyebut ia selalu solo kuya Neil ni. Tang nur ke dor ya hiking tu tau ke pengawal tu nang dia lama meh. Nang ti kita nya tadi bandor ke baru nanti ulih nang ke diri meh
1: nang
0: nanti nuan telebak bandornya nadai penanggul meh. Laban nuan dah telebak ngau gaya rampak menua nuan udah nemu jalan ya dia.
1: Bakal siti di Kuching di tu Sam angka bisik ga orang tu tadi nan mo neh. Bisi Siti Kuil ni tadi tuan kematian mungkin.
0: Kalau
1: ni kita. Ni apa mana handur mana handur kita hiking atau ke Niki Bukit deh. Kuil tu Kuil Sri Maha Mariamman.
0: Ya, tunggu ke matang kiat mana? Kalau aku ni.
1: Kalau kiat deh.
0: Ya, tang nak tu ni kumai aku kami dua kaban aku cerita tadi engkau tak nak tinggi ni agi tinggi ni Neil
1: tinggi pemadir
0: dikal baru kami dua
1: nak tiba tujuh sebenarnya
0: kami dua dia tadi engkau nya bakal nur ngelantang kati teka bekenya meh tang tinggi ni Neil dah datai rata nikal baru kami dua laban naknya dia kediri semina berjalan tadi ni
1: kumai mana bau wangi dikenal semua ni
0: kata tanjung pandai
1: tentang
0: namanya aki jauhnya ni nama tu tinggi nur kuilnya kalau aki nak nyadi lah laban kami dua itu tadi kak berjalan diri
1: kawan aja
0: ukai ta nang kan ikinya nanti kan ikinya nyedia ke diri mimit lah nak kenyuan ni
1: nak kasut ke ternyata
0: nak berselipar bertanjung pandai kumai tanung lantai hati diri dan ya namanya tingginya ni. Ada jadi nurun baru. Ya,
1: nanti kita nama aja tadi ka. Maksud ke perlu ada Sam?
0: Uli ya.
1: Nak kesat jogi ya. Kira kena pakaian ke sesuai gitu lah. Pakaian sukan dah.
0: Oh, ngiga otak ke sesemak nop jalai bako jo minggu nya Daniel.
1: Oh,
0: nemunya. Oh, nak jadi. Dia kan ke nur bukai dah nya.
1: Okay, tu mungkin bisik hari silver angler tu Sam di sibuk tu panas. Baya hakik setiap jam perkara ke patut ditemui ni survivor ke
0: tengah
1: hidup ke diri.
0: Oh.
1: Kini kan hidup kapi pemakai kolia di empat berkampung. Hari ni kita boleh air nanti ukai bersebelah sungai ku ya. Baka urat kayuknya atau ke bulu sedap tu bisa nyimpan air tu ku ya. Dan yang patut ke disedia ke kita dukuk tali gintik, mata gintik, first aid, ngau kerban ke engkeman.
0: Engkeman baik meh.
1: Nanti no hiking dah kalak ditujah, gagak ke tanda, maya berjalan, kena ngelaik kendur, nanti kalak ditujah kita. Nanti nak tertemu ke jalan pansut, duduk diajak. Atau ke ngiduk kapi, nanti orang nyelamat ke kita.
0: Nyak yang beri tips ni, Neil.
1: Tips, nanti tersat berkampung lah.
0: Nanti kita tersat, munyi kuya tau, anang nyom ajak ke berjalan kita. Nanti kita tersat dia, lalu ngetu dia aja.
1: Dia. Ambil orang nemu kita yang nyau tadi, nemu kita tersat. Orang pun tak pun dia sengit kita.
0: Betul. Ya, nanti nuahnya majak ke berjalan. Jadi jauhnya mengunggah ke menua sepia Indonesia. Awak nanti nuah niki bukit, nama tu tersat tadi. Anang majak ke berjalan nuan. Ngetu dia aja, nanti orang ke ngesah kita ini lah, nemu orang ika kita nanti kita ini nade pulai, nanti dan majak ke pejalai dan jujur datai di Kalimantan dia.
1: Maka kena siko ke viral netuai kesannya saya.
0: Jaslinda nya.
1: Nyo datai buat kampung orang asli. Nyedin dia datai.
0: Nyo datai buat kampung orangnya melawan dia majak ke pejalai ya. Lalu tanya Gianiel. Labuh ke tanya deh ko kita labuh ke lebak deh ko kita entar labuh ke lebak bisi labuh ke lebak
1: ya labuh nah
0: bisi terlihat apa semua ke ya nanti kita nak nemu nurnya nama tu kita ke dekat labuh ke lebak atau ke lubang tu besar yang pun remanto risiko terinil laban kita nak nak terlebak bandurnya.
1: Ya, kita nak nemu ni bagi lebayak.
0: Betul.
1: Ni bagi ke ukai lebayak tadi.
0: Baka Daniel J. Brody tu tadi, ia ke Solo, Kediri tu tadi, ia nang suwek ya. Jadi ia udah nemu berkini ke gaya nurnya dia deh.
1: Ya. Tambah lagi ia ke di padah itu tadi, Grand Old Lady itu kira ke namanya tadi. Bak dalam negeri lah. Nada itu jauh ke kampung dara. Nanti bakal pada Silver Angler tu tin andai tali kena ngelai. No kita ini tadi tau padah ke dan kayu kini dan kayu tau kau tau tai kau di patah ke kita kena ngelai
0: kau
1: kelai kia nah
0: atau kan ti kita ini kal baru pan kita nemu utak ke di patah kita tadi Daniel tau kau orang iga kita pan tidak nemu kini ketungak kita
1: Hari John Kuak, Sam. Selamat pagi, kerja bisa ngau hiking. Kuya lagi di Taping Perak. Nada tadi baik, kuya semina air rup ngau emergency kit ngau lunga. Nya dia kebaik.
0: Oh, nada yang main macis, lampu semua tu ne.
1: Nada yang ke, ya okey, orang bangsa hiking ke bermalam. Bapak ke, Sam, ke bangsa ke pulai hari.
0: Pulai hari pan, utahnya mesti dibaik. Bapak aku, Daniel. Kadang kita nak nemu Daniel, kita tersat kini. Lapan bisik ke orang hiking bandur ke sama bisik ke kes orang ketesat Daniel
1: ya salah ribu lah minta dia
0: lapan nyak meh kekadang bisik tengah caw kita meh kita nak nemu deh Daniel ne
1: ya.
0: Belah babas ni maka kita ke rumahnya menya bisik orang nguan bisik penti pemali empu meh
1: rumah orang banyak.
0: Luat kita ipan, lalu basic utak kedai baik kita ipan anak nadai. Baka duku macis ngau terkena ngidup ke diri meh. Nanti maya kita ketesat belah babas tadi.
1: Titi aja ko ketua kita lah. Nama ketua kita madah ke nak tahu begitu. Ada yang agak nama penting ya. Ada yang agak lawan nanti kita hacking tu tadi kita bisi ketua. Kira ke bakal ketiga madah ketua nya nih orang ke guide kita nya tadi. Mungkin ya lah. Kita pun tidak bakal hiking. Nak boleh tak hiking nersak kampung saja. Patut kan bisi orang tidak ngempu doanya ngulu ke
0: ngulu kita. Ngulu ke kita. Maliam tidak jaku Melayu. Maliam tidak jaku kita. Tak kaku nemu nil.
1: Ya, bakal malam gunung di bukit kita balunya si Maliam kita kan jadi ke kita nikik kediri.
0: Betul.
1: Ternyata patut bisi permit semua malam gunung.
0: Ya. Okey, pelabak aku nakaknya nih Neil. Macam komen dari bala peninggal kita lapan tinggal 4 minit lagi ke pukul 9 pagi. 9 pagi mendiang ke berita udahnya pukul lain pawak Y9.12.
1: Okey. Terima kasih semua gagai kita peninggal. Selamat hari satu, selamat kerja pengawal.
0: Ya, terima kasih. Bertemu baru bawa kebukai ngau topik 2 pagi Y kebukai. Okey, tu hari Larry Silas ngujung kawak kita ngadang.

0: Pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadi kan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan perubahan negara kita.
0: Datuk Seri Fadila Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah digital sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena pilihan raya negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalih hubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaru Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatchat Sitipun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam berlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faria Pukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlombaan basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang karirnya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlombaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersi kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9.16 minit pagi. Assalamualaikum kawan. Dengan penuh kegembiraan dan rasa senang hati, Pak Jojo kembali lagi ya menemani anda hingga jam 12 tengah hari ini. Jadi mulakan hari kita dengan penuh keceriaan ya, mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga tersayang. Usia kita ya tidak muda lagi, masa begitu semakin suntuk. Jadi ayuh ya, hidup semangat, bangkit semangat. Tak usah bersedih hati, tak usah berjauh hati kalau hanya menambah sakit di dada. Mari kita berhibur, mari kita bergembira.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

Bangkit semangat, tak usah bersedih hati, tak usah berjauh hati kalau hanya menambah sakit di dada. Sebab itu Pak Jojo sering katakan, Pak Jojo senang bersama-sama anda kerana kita adalah kawan selamanya. Jadi sebagai kawan yang baik hati, Pak Jojo ingin war-warkan mengenai dengan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi untuk ramalan cuaca untuk bahagian bagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang ini, tiada hujan. Pada malam juga diramalkan tiada hujan. Amaran cuaca buruk. Tiada. Keadaan laut di perairan, ya, laut bergelora sehingga 1.5 hingga 2.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 30 hingga 40 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama tiada. Jadi suhu dijangka 23 hingga 34 darjah Celsius. Itu ya, ramalan cuaca yang kita war-warkan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi kita berhibur lagi dengan sebuah lagu dan selepas ini kita akan bersama dengan info sukan, ya, bersama dengan rakan kita Leonard Nandong Anak Melepong akan bersama-sama kita. Sudah pun ada sebenarnya bersama-sama kita ketika ini, tapi seperti yang Pak Jojo katakan, kita berhibur dulu. Kita tukar rentak, kita tukar irama. Yang penting anda mesti gembira dengan lagu ini. Nadai pengerugi, tua nak jadi. Untuk anda di Miri FM.

0: Nadai pengerugi tua nak jadi hari Josephine Jalin 9.39 minit pagi. Dan seperti yang kita war-warkan tadi, kita ke info sukan bersama dengan rakan kita Leonard Nandong anak Melepong, ya. Rakan DJ kita Leonard Melepong anak Leonard Nandong anak Melepong.
1: Duh.
0: Nama Rita Nuan Ari Tunggal.
1: Mana Rita Tunggal, nama Rita Tunggal.
0: Mana? Nuan Landi Ahmad Jaku Iban.
1: Sama megak dengan Nuan. Udah ngirup dau.
0: Udah. No mana ngirup mali.
1: Jaku kata tunik nah.
0: Tu kai betundik tu tangan mata-mata. Okey, Leo ku. Jadi kita sebenarnya dalam segmen apa namanya ni?
1: Info sukan.
0: Info sukan. Jadi boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita ni, Leo.
1: Okey, terima kasih Pak Jojo. Info sukan hari ini, tumpuan hari ini tarah kepada Tamasha Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sarawak 2026 yang akan berlangsung pada 30 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS dan Universiti Teknologi MARA UiTM Cangan Sarawak. Sebanyak 28 kontinjen institusi pengajian tinggi dari seluruh negeri mengambil bagian dalam kejuaraan ini sekaligus menjadi medan terbaik untuk mencukai bakat baru dalam pelbagai acara sukan. Dan dalam perkembangan berkaitan persiapan kontinjen Sarawak ke Sukma Selangor 2026 kini memasuki suku fasa akhir di mana barisan jurulatih dan pegawai sedang memperkemaskan aspek teknikal dan taktikal serta kecergasan atlet bagi memastikan kontinjen Bumi Sianang berada pada tahap terbaik menjelang Tamasha yang dijadualkan berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos 2026. Dan saingan Piala Dunia FIFA 2026 kini memasuki pentas perakhir selepas empat pasukan terbaik dunia berjaya mengesahkan tempat dalam kelompok empat terakhir. Dan jadual terakhir menyaksikan Perancis bertemu Spanyol manakala England akan berdepan Argentina. Kedua-dua perlawanan dijangka berlangsung sikit apabila mereka kesemua mereka empat pasukan ini pernah muncul juara dunia dan kini hanya selangkah lagi untuk mara ke pentas final. Okey, itu sahaja untuk info sukan Mir FM. Muat turun aplikasi RTM Klik, segalanya percuma dan dibuatkan khas untuk anda peminat-peminat bola kita.
0: Cukup menarik sekali, ringkas padat dan padu. Bersama dengan Leonard Nandong anak Melepong. Lemak bunyinya kan, Leo?
1: Lemak, mesti lemak.
0: Hari ini kita gembira, ya. Esok lusa juga kena gembira, ya. Tak usah bersedih hati.
1: Betul.
0: Tak usah berjauh hati kalau hanya menambah
1: sesak di dada.
0: Sesak di dada. Lemak bunyi Leo. Okey Leo, kita jumpa lagi dan kami hadiahkan anda dengan beberapa buah lagu untuk anda di Mir FM tetap menemani anda.
2: Premium labuan yang bukan biasa-biasa tu, apalagi jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu food hunting lah di

0: Ya, nanti kau menyesal tiada guna. Sudah pun 9.52 minit pagi dan jam 10 pagi nanti kita akan sambung siar berita, dan selepas itu kita ke podcast ya. Anda juga boleh dengar kita di Miri FM ya, Miri FM, dan juga podcast Miri FM ya dalam TikTok. Anda boleh lihat kami di TikTok bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi ya. Ustaz Syahrul Saufi dalam segmen Cakra Ajana di Alam Ghaib. Jadi apakah yang menarik kita ceritakan? Jangan lupa selepas nanti, selepas jam 10 pagi, selepas berita, kita ke segmen Cakra Ajana di Alam Ghaib bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi. Anda boleh ikuti dengar kami di radio. Anda juga boleh ikuti kami secara live di TikTok. Dan menarik juga, selepas itu kita akan bersama dalam rancangan Bila Bersiap Bergumpul ya. Bila Bersiap Bergumpul, kita akan bersama dengan Puan Hadijah Kasim ya, Hadijah ya. Hadijah akan bersama-sama kita, Kaunselor Hadijah, yang akan memperkatakan rindu hati ya, rindu hati. Kita akan bersama dengan Ustaz Syahrul dengan Puan Hadijah dalam segmen Bila Bersiap Berkumpul, dan juga rakan-rakannya. Kita akan bersama beliau juga dalam TikTok itu nanti. Jadi jangan lupa bersama-sama kami di Miri FM, teruskan kegembiraan anda, keceriaan anda bersama-sama kami di Miri FM, dan kami hadiahkan anda dengan lagu yang seterusnya, Laila Namamu Teratas ya. Jadi sebelum itu, kami hadiahkan anda dengan lagu ini.
1: Yang bukan biasa-biasa tu, apalagi jom havoc di Road to Mahalabuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahalabuan 2026.

0: Assalamualaikum, jumpa kita lagi dalam segmen Cakra Ajana di Alam Ghaib ya. Terima kasih kerana terus bersama-sama Pak Jojo dari jam 9 hinggalah sekarang, hinggalah jam 12 tengah hari. Jadi pendengar-pendengar kita di radio, di Miri FM, kalau anda nak lihat kami secara live di TikTok sekarang, boleh ikuti kami di Miri FM ya, Miri FM Official ya. Jadi anda dapat saksikan kami di TikTok sekarang. Dari sekarang hingga jam 11 pagi, kita akan bersama dalam segmen Cakra Ajana di Alam Ghaib. Ya, di Alam Ghaib bersama dengan Ustaz Syahrul Asaufi. Dan selepas itu nanti jam 11 hingga jam 12 tengah hari, kita akan bercerita mengenai dengan Rindu Ati ya, Rindu Ati, rombongan-rombongan dari Berkenu, ada seramai 8 orang ada bersama-sama kita, sudah pun berada di studio, tetapi mereka akan bersama-sama kita jam 11 pagi nanti. Teruskan bersama kami di Miri FM Official di TikTok dan juga kami di studio, di radio ya. Dan terus saja kita bersama dengan Ustaz Syahrul Asaufi ya. Ustaz Syahrul Asaufi ada bersama-sama kita, dan mungkin juga pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita yang dari jauh, dari seluruh dunia ya, boleh diikuti seluruh dunia. Kita juga ingin memperkenalkan sekali lagi Ustaz Syahrul Asaufi, seorang penceramah ni Ustaz ya?
1: Ya, betul.
0: Dan untuk di Sarawak, beliau mempunyai apa? Sijil ya?
1: Tauliah.
0: Tauliah ada. Kemudian lagi kita ada seorang penulis buku.
1: Ya.
0: Berapa buku yang telah dihasilkan ketika ini Ustaz?
1: Setakat ini baru 5 buku.
0: 5 buku ya? Okey, jadi Ustaz mendapat pendidikan juga dari... silakan.
1: University Sultan Azlan Shah, kemudian melanjutkan pelajaran secara jarak jauh di Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta.
0: Di Malaysia pula?
1: Di Malaysia, University Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar, Perak.
0: Dan untuk pengumuman juga, selain daripada yang kita sebutkan tadi, beliau juga mempunyai pusat rawatan ruqyah ya.
1: Ya.
0: Boleh ceritakan di mana pusat rawatan ruqyahnya?
1: Di Senadin.
0: Di Senadin ya. Okey, jadi kita ingin berbicara, kalau selalu kita ada banyak yang kita war-warkan ya Ustaz ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi sebelum kita ke cerita kita yang seterusnya.
1: Baik.
0: Mengenai dengan apa ni? Keris apa?
1: Keris Semar.
0: Keris Semar ya, Keris Semar ini juga mempunyai unsur-unsur sihir dan sebagainya.
1: Iya.
0: Tapi sebelum kita bercerita mengenai sihir, kena kita sedia maklum ni Ustaz ya.
1: Iya.
0: Ramai yang memerlukan bantuan dan sebagainya kerana sakit, sihir dan sebagainya.
1: Iya.
0: Saka juga ada. Jadi boleh ceritakan dalam 2-3 hari ataupun dalam seminggu ini ni, ataupun 2 minggu lah ni Ustaz ya.
1: Iya.
0: Mengenai dengan kes-kes ataupun rawatan-rawatan yang telah Ustaz kendalikan, yang agak hangat lah sedikit.
1: Baik, dalam 2-3 hari ini Pak ya. Ini cerita dalam 2-3 hari ini, ada satu kes yang saya kendalikan, iaitu kes yang berkaitan dengan sihir. Kenapa saya katakan berkaitan dengan sihir? Kerana ciri-ciri yang terjadi pada pesakit yang saya rawat itu, ciri-cirinya hampir kepada ciri-ciri terkena sihir. Sihir ini artinya perbuatan jahat manusia. Sehingga kan ketika saya merawat, pesakit saya ini, dia merasakan sesuatu perkara yang pelik berlaku terhadap diri dia. Dan sampai satu tahap ketika dia datang ke rumah saya. Ini saya buat di rumah saya, bukan di pusat rawatan. Kebetulan saya tak pergi pusat rawatan, saya suruh ke rumah saya. Dia datang dalam keadaan dia tidak sedarkan diri.
0: Jadi dia datang ni diusunglah oleh saudara-saudara. Yeah.
1: Diusung oleh anak-anaknya, Pak.
0: Okey.
1: Diusung oleh anak-anaknya sehingga dia ketika sampai di depan pintu rumah saya, dia menjerit. Menjerit ketakutan.
0: Lelaki atau wanita ni?
1: Wanita yang sudah berusia.
0: Aha.
1: Dia menjerit ketakutan yang pertama. Yang kedua, dia menjerit kesakitan. Baru datang di depan pintu rumah saya. Sehingga kan pesakit wanita ini ditahan oleh anaknya. Kalau tak ditahan, Pak, dia akan lari.
0: Mm-hmm.
1: Dia akan lari meninggalkan tempat tersebut. Dan dahsyatnya lagi ketika itu, perempuan ini, pesakit ini, dia tidak mengenali sesiapa pun. Dia tidak kenal anaknya, dia tidak kenal dengan suaminya, dia tidak kenal dengan anak angkatnya ketika itu. Dan ketika diusung ke rumah saya, dibawa ke rumah saya untuk masuk ke dalam itu, dipaksa masuk. Dipaksa untuk masuk. Kerana apa, Pak?
0: Mm-hmm.
1: Dia tak nak masuk, dia melihat lantai rumah saya itu dipenuhi dengan darah, dia kata. Eh, kenapa ni? Banyak darah, dia kata. Aku tak nak masuk tempat ini. Ini banyak darah, dia kata. Padahal yang dia lihat itu karpet.
0: Mm-hmm.
1: Karpet saya kebetulan warna merah, Pak.
0: Uh-huh.
1: Tapi karpet yang warna merah itu, permaidani merah itu, dia katakan darah. Darah yang mengalir deras. Dan ketika itu dia melihat ada tongkat saya, ya. Mm-hmm. Saya ada tongkat di rumah, koleksi tongkat daripada pelbagai jenis kayu. Koleksi tongkat itu dia melihat itu sebagai satu senjata tajam untuk membunuh dia. Aku tak nak berubat di sini, dia kata. Aku tak nak datang ke sini. Nanti orang ini bunuh aku. Jadi dalam hati saya, saya perasan yang bercakap itu sebenarnya bukan diri dia. Tetapi yang bercakap itu adalah jin,
0: mm-hmm,
1: hantu yang merasuki tubuhnya. Ketika itu.
0: Mm-hmm. Jadi ni, Ustaz, ya, mengenai, yeah, dengan orang yang kena tu tadi,
1: yeah,
0: sebenarnya apa misterinya, sakitnya, atau okay, adakah ianya di kena orang ataupun saka,
1: yeah,
0: ataupun kerana dia mengamalkan sesuatu ilmu, macam mana ni?
1: Baik. Setelah saya menjalani diagnos dalam rawatan, saya mendapati bahawa pesakit ini dia terkena gangguan seher yang dihantar oleh manusia.
0: Mm-hmm.
1: Dan seher itu dihantar ke rumahnya, menyebabkan dia tidak dapat tidur di rumahnya. Apa yang berlaku pada dia? Pertama, Pak, dia tidak dapat tidur malam.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua, dia tidak dapat makan. Kerana penglihatannya itu terhadap makanan berubah. Dia melihat makanan itu semuanya racun. Sehingga dia katakan, aku tak nak makan. Aku tak nak makan makanan-makanan di rumah ini kerana semuanya racun.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dia tidak mengenali ahli keluarganya. Kemudian pada masa yang sama, dia melihat pelbagai bentuk rupa paras daripada makhluk-makhluk gaib.
0: Mm-hmm.
1: Khayalan-khayalannya itu terjadi. Mengatakan membunuh dia, mencucuk perutnya dengan senjata tajam, mengikat dia dan sebagainya. Itu yang berlaku pada dia ketika itu. Dia tak sedarkan diri.
0: Mm-hmm.
1: Dia, jadi, tak sedarkan diri.
0: Dia macam berhalusinasi. Ya,
1: berhalusinasi. Mm-hmm.
0: Tapi yang melihat memang fahamlah apa yang terjadi.
1: Betul.
0: Macam balik keluarganya sudah berubah dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Jadi sebenarnya ni, apa sebab-musababnya ni, Ustaz? Ya? Adakah kerana keturunan saka ataupun dia terlangkah ke hutan ke sesuatu? Macam mana ni?
1: Dia terkena ini kerana terlangkah. Terlangkah sesuatu yang telah ditanam di depan rumahnya.
0: Uh-huh.
1: Kemudian apabila diselidiki, rupa-rupanya kes ini sudah lama. Sudah lama. Kemudian apabila saya tanya lagi macam mana dia boleh dapat gangguan ini, katanya bermula daripada satu kejadian.
0: Uh-huh.
1: Kejadian yang mana melibatkan tanah-tanah pusaka.
0: Oh, berebut kes tanah.
1: Ya. Mm-hmm. Setelah tanah, itulah, ya? Setelah itulah dia mula jatuh sakit, yang mana apabila dia ada satu penyakit yang tidak dapat dikesan oleh doktor, mm-hmm, iaitu kencing berdarah.
0: Mm-hmm.
1: Setelah terjadinya perbalahan kes tanah tadi, Pak,
0: mm-hmm,
1: dia terus dapat satu penyakit iaitu kencing berdarah. Sampaikan ini cerita anak dia. Sampaikan ketika dia pergi ke doktor untuk dapatkan pemeriksaan, doktor kata semua normal. Sampai doktor pun dah tak tahu nak jawab apa lagi, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Lalu dia pun berubat dengan cara kampung. Akhirnya barulah dia berpindah ke cara ruqyah syariah ini. Berpindah ke cara ruqyah dengan saya. Apabila saya ruqyahkan, terjadilah kerasukan.
0: Mm-hmm.
1: Begitulah kisahnya.
0: Jadi bila Ustaz katakan tadi ya, sekarang ni dia terlangkah ya sesuatu yang ditanam di halaman rumahnya.
1: Iya.
0: Bukankah sekarang ni kebanyakan orang mempunyai sistem peralatan canggih ya, iaitu CCTV.
1: Iya.
0: Jadi sekarang ni mungkin untuk sihir ni ada yang lebih canggih lagi ya, yang tidak memerlukan orang itu sendiri menanam. Macam mana?
1: Iya. Sebenarnya begini. Saya pun terfikir juga Pak ya, kenapa tak letak CCTV? Kalau letak CCTV, nampaklah orangnya.
0: Mengalih.
1: Ya.
0: Di luar tabii lah tu ya.
1: Ya, betul.
0: Mengalih hadapan rumah kita.
1: Ya,
0: memang nampak. Memang bukan niat yang baik ya.
1: Ya, nampak di dalam CCTV bahawa orang ini sedang menggali, menanam dan sebagainya. Pernah juga saya jumpa satu kes. Di dalam CCTV, dia tak dapat detect. Dia tak dapat detect. Dia tak dapat kesan. Tetapi barang itu ada di depan rumah. Baik, apabila dikaji ternyata ini kita panggil bohol sihir Pak ya.
0: Bohol. Punca. Sebenarnya punca.
1: Punca sihir.
0: Hebat Ustaz ya.
1: Pandai Bapak ni ya. Pandai. Handal loh jadangan.
0: Bohol. Bukan main-main bohol ni. Menakutkan bunyinya ya.
1: Bukan. Buhul.
0: Buhul. Buhul sihir.
1: Buhul punca sihir. Ya, punca sihir. Ada kejadian, dah ada CCTV, tetapi tidak dapat dilihat dan dikesan daripada CCTV. Ternyata apabila dikaji selidik, bohol sihir ini tidak semestinya dihantar oleh manusia, tetapi dihantar oleh bangsa-bangsa jin yang telah bekerja dengan si ahli sihir yang mengamalkan ilmu hitam. Seperti contoh kalau kita lihat cerita-cerita yang hangat di tempat kita, polong Pak ya. Polong. Kalau kita lihat polong, api terbang itu Pak, bukan manusia yang bawa.
0: Tak perlu diesel.
1: Tak perlu.
0: Kerosin.
1: Tak perlu.
0: Apa bensin dan sebagainya.
1: Tak perlu Pak.
0: Betapa canggihnya teknologi itu polong.
1: Ya, polong.
0: Jangan mengamalkan polong
1: jangan,
0: ya. Terbang dan bersayap.
1: Hinggap dah berkaki. Tahuk sudah.
0: Ya, ini polong ya, jangan main-main ya, polong. Jadi ada teknologinya juga untuk menghantarkan sesuatu penyakit ya.
1: Iya, betul.
0: Dengan menggunakan keahliannya. Tapi yang Ustaz selalu katakan, teknik tidak menghalalkan cara ya.
1: Matlamat.
0: Matlamat tidak menghalalkan
1: matlamat
0: cara.
1: Tidak ya. Menghalalkan cara.
0: Itu yang penting ya. Matlamat sebenarnya tidak menghalalkan cara.
1: Iya.
0: Dan seninya pun banyak kaedahnya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banyak kaedahnya.
0: Dengan bantuan jin.
1: Jin
0: ya.
1: Khadam.
0: Khadam ya.
1: Iya.
0: Bunyi bagus. Tapi matlamat tidak menghalalkan cara.
1: Iya.
0: Jadi Ustaz, untuk penyakit ini disebut sihir apa nih Ustaz?
1: Ini disebut sebagai sihir marit.
0: Marit.
1: Ya, marit.
0: Sebutannya mesti dalam marit.
1: Iya.
0: Lemak di sini ya. Tapi menakutkan ya.
1: Apa arti marit?
0: Marit adalah sesuatu yang bukan kita banggakan. Apa matanya ini?
1: Bunyi macam tahu.
0: Baik hijab nih jalio.
1: Marit.
0: Nerti aku Ustaz.
1: Nerti. Namumit. Mimit namumit.
0: Nama aja ku ibannya marit.
1: Marit. Penyakit.
0: Sihir penyakit ya.
1: Iya.
0: Masih diamalkan gak kita di Miri ini sebenarnya?
1: Sampai sekarang masih diamalkan.
0: Iya. Dan jadi macam mana setelah mendapat rawatan ini Ustaz?
1: Iya.
0: Dan sebelum itu juga ya, mungkin pendengar-pendengar kita percaya ramai yang mendengar kita di radio ya, di radio ketika ini. Anda juga boleh dengar kami di lihat dan saksikan kita dalam TikTok Miri FM Official selain daripada radio ya. Selain daripada radio, anda boleh lihat kami dalam TikTok Miri FM Official. Dan selepas ini dalam Rindu Ati ya, kita akan bersama-sama dengan 8 orang tetamu kita dari P71 Bekeno ya. N71 Bekeno sebenarnya ada bersama-sama kita nanti yang diketuai oleh Puan Hadijah Sekasin akan bersama-sama kita. Okey, jadi Ustaz ya, cerita kita tadi itu macam mana Ustaz?
1: Baik, setelah kita buat rawatan Pak ya, setelah buat rawatan, dia pun tak sedar dia dirawat. Akhirnya setelah dibuang segala bisa-bisa, segala racun-racun, sihir-sihir yang ada di dalam tubuhnya, barulah dia tersedar. Bila masa aku datang ke sini? bila bila masa aku boleh duduk di rumah ini? Yang ini siapa? Ini siapa?
0: Yang menariknya begitu, Ustaz, dia sudah mendapat penyakit ini berbulan-bulan.
1: Ya, berbulan-bulan.
0: Ya. Tidak mengenali sanak saudara.
1: Ya.
0: Dan setelah mendapat rukyah daripada pihak Ustaz, kemudian dia macam magic, Ustaz.
1: Ya, dia sedar sendiri.
0: Sedar sendiri.
1: Bayangkan berbulan-bulan, orang kata nyanyuk lah Pak ya. Tapi umurnya 50-an. Jadi kata anak-anaknya dia ini macam nyanyuk. Demensia. Tapi tiba-tiba setelah diruqyah, berbulan-bulan tak ingat, dia jadi ingat. Dia jadi sedar. Dia ingat siapa anaknya. Sampai saya tunjuk, ini siapa? Ini anak saya. Ini anak pertama saya. Itu suami saya. Betul ke suami makcik? Ya betul, suami saya. Bayangkan Pak ya. 2-3 bulan tak ingat anak, tak ingat suami. Setelah diruqyah, dicabut racun-racun sihirnya,

0: dia baru ingat suaminya siapa. Ini kerana apa? Kerana racun sihir itu telah bersarang di dalam otaknya. Ketika itu sampai dia mutah. Banyak mutahnya keluar.
1: Okey. Dan untuk pendengar-pendengar kita ataupun penonton-penonton kita dalam TikTok, nanti akan kita tunjukkan sesuatu yang Ustaz perolehi ya. Yang akan kita tunjukkan kepada pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita ya. Tapi belum dulu kita tunjukkan, nantilah 20 minit sebelum ni Ustaz ya,
0: betul.
1: Jadi kita masih lagi bercerita mengenai dengan pengalaman-pengalaman ini.
0: Ya.
1: Jadi ni Ustaz, saya juga ingin tertarik ya. Adakah betul ini adakah betul ya? Tapi mungkin ada, mungkin tidak, tapi hanya orang yang pernah mengalaminya saja. Jadi Ustaz tolong huraikan ya. Kadang-kala kita terus terang ya, apabila di suatu tempat macam di sebut-sebut tempat-tempat kemalangan selalu ya, ataupun di pokok-pokok ya, ada yang berhajat nak melepaskan ataupun terus teranglah ya, berkencing dan sebagainya.
0: Lepas hajat.
1: Lepas hajat dan sebagainya di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Jadi kemudian didatangilah oleh makhluk dan sebagainya. Betul-betul wujud lagi kah?
0: Ya, betul. Memang ada penunggu kawasan.
1: Ada penunggu juga?
0: Ya. Setiap kawasan yang ada di dalam muka bumi ini ada penunggunya daripada bangsa jin. Dan kadang-kadang kita lihat tempat itu biasa. Tetapi rupa-rupanya di situ adalah perkampungan jin. Sebab itu, ketika kita hendak melepaskan hajat. Contoh bahasa senangnya kencing. Kencing di tepi-tepi jalan, di semak samun, di pokok-pokok yang ada, di busut. Terutamanya.
1: Di busut terutamanya ya.
0: Ya, di busut. Ataupun pokok yang berjuntai. Ada akar yang berjuntai. Pokok ara. Dan pokok-pokok yang sewaktu dengannya, seumpama dengannya.
1: Ingat ya, macam busut, pokok yang berjuntai-juntai ya, macam pokok ara. Nak percaya, percaya. Tak nak, nak mencuba, cobalah ya. Kita tak menghalang ya. Tapi sebaik-baiknya dengarlah dulu nasihat daripada ahli-ahli perubatan rukyah.
0: Jadi apabila kita nak melepaskan hajat kita di sana, minta dulu perlindungan daripada Allah. Kerana apa? Kerana tempat-tempat seperti itu merupakan tempat persinggahan jin. Terutama air yang bertakung, tidak mengalir.
1: Okey. Bayangkan apa yang air yang bertakung tidak mengalir, adakah kalau sungai, anak sungai tak mengapa?
0: Itu mengalir.
1: Itu mengalir.
0: Dia bertakung.
1: Bertakung ya?
0: Iya.
1: Kalau macam dalam tempurung tu, itu lain.
0: Itu lain. Dia di atas tanah.
1: Di atas tanah dan air tu
0: bertakung begitu saja.
1: Lopak lah.
0: Lopak.
1: Ingat ya, lopak. Jangan bangga lah ya.
0: Jangan.
1: Sebab kata kita, kalau di sana kita senang berbasuh.
0: Iya.
1: Mencuci.
0: Mencuci.
1: Nanti bersusun pakaian pula ya. Mencuci. Ini terutamanya perlu diingat tiga perkara. Perlu dihindari.
0: Iya.
1: Busut.
0: Busut.
1: Pokok yang berjuntai-juntai.
0: Akarnya berjuntai.
1: Akarnya berjuntai.
0: Lopak.
1: Lopak. Ataupun air yang bertakung yang tidak mengalir.
0: Iya.
1: Ada lagi?
0: Ada sebenarnya, sangat banyak. Tapi yang ini yang paling lapang, famous.
1: Kalau kawasan pokok tu lapang, bersih saja sana tu boleh juga ya?
0: Itu sepatutnya dihindari juga.
1: Sebab
0: apa pak? Ada penunggunya sebenarnya. Kalau orang kedayan dia paham lah.
1: Jangan fikir. Sini macam kena sapu ya.
0: Iya, betul.
1: Bersih. Ini kita strategik dan aman ya. Aman terkendali ya. Kadang-kadang rencana tidak sesuai dengan rencana.
0: Iya, betul.
1: Jadi, apa sebab-sebabnya itu? Mungkin perlu kita beritahu ya.
0: Kerana kalau bersih dia ada dua keadaan lah bagi saya pak ya. Satu disebabkan haiwan. Haiwan yang membersihkan tempat itu.
1: Macam burung kan.
0: Iya, betul.
1: Kalau burung tu bersih-bersihkan untuk memikat
0: si betina. Iya, burung yang lain. Tetapi dalam masa yang sama juga kita percaya tempat itu biasanya dihuni oleh bunian. Bunian. Kalau uang kedayan?
1: Uang-uangan.
0: Uang-uangan.
1: Bunian. Apa namanya? Lupa ya.
0: Uang alus.
1: Uang alus lah.
0: Uang alus. Jadi kalau kita nak kencing di tempat tempat-tempat tadi, kalau ada tempat lain, pergi tempat lain. Tapi kalau tak ada juga, minta perlindungan daripada Tuhan. Supaya kita dilindungi daripada gangguan-gangguan jahat mereka. Kerana apa pak? Kalau kita kencing nanti di sana, gangguan itu akan mengikuti kita sebagai tanda balas.

0: endamnya. Kerana dulu pernah terjadi, Pak ya, ini pernah terjadi. Dia tidak dirawat, akhirnya meninggal dunia. Gara-gara apa? Gara-gara dia kencing di satu-satu tempat, diikuti oleh makhluk tersebut. Makhluk itu berdendam dengan dia, marah dengan dia. Kita pun sebenarnya bukan salah, kita tak tahu. Cuma ada adab-adabnya. Sebab itu contoh di air lupak tadi, Pak. Air lopak kan, kata bapak. Kalau petua-petua orang tua-tua macam mana, Pak? Untuk tengok air tu bagus atau tidak, diletaklah ranting kayu di atas. Kalau ada bayang-bayang di bawah, baguslah. Kalau tak ada bayang-bayangnya, jangan bermain di situ.
1: Itu bukan lagi petua. Itu betul-betul menguji, ya. Ini rahsia yang paling bagus, ya. Ini sebenarnya bukan petua lagi.
0: Petua.
1: Tapi ini betul-betul yang sebagusnya. Kalau anda was-was, patahkan ranting. Tengok kalau ada bayang di air tu, itu masih okey, ya.
0: Masih bagus.
1: Tapi kalau bayang-bayang pun tak nampak, jangan cuba-cubalah. Kalau anda cuba, cubalah, tapi yang penting anda sudah tahu.
0: Betul.
1: Apa sudah bersedialah, ya.
0: Itu kerana kalau tak ada bayang-bayang, berarti lopak itu adalah lopak alam sana. Bukan alam kita.
1: Cukup simpan ranting saja ni, Ustaz.
0: Ranting, parang boleh. Apa yang boleh ada bayang-bayang dia, jangan tangan.
1: Tangan tak boleh.
0: Jangan, pantangnya. Carilah macam kayu, ranting, parang, itu boleh.
1: Ini kalau bukan kawan, kita tak ajar, ya. Kerana kami menganggap penonton ada kawan. Bukan kami, Ustaz. Ustaz yang mengajarkan ini petuanya. Itu perlu diingatlah, ya.
0: Iya, betul, Pak.
1: Jangan cuba-cuba dan sebagainya. Akibatnya mungkin Ustaz pernah merawat yang mereka yang melanggar.
0: Iya, pernah. Seorang budak terkena sawan. Terkena sawan. Dia tidak ada sejarah penyakit sawan.
1: Tidak ada keturunan.
0: Tidak ada keturunan yang ada penyakit sawan. Kemudian suatu hari, selepas asar, bermain bola. Bermain bola, kemudian dia kencing di satu lubang. Ada lubang, biasa budak-budak. Dia kencing di dalam lubang tersebut. Malam harinya tiba-tiba dia terkena sawan. Berbuih mulut. Berbuih mulut. Ni mata hitam ni tak nampak lagi, Pak. Putih semua.
1: Ini betul-betul Ustaz Ria
0: mengumpat. Saya sendiri ada kejadian ketika
1: saksi
0: itu.
1: Saksi hidup.
0: Saksi hidup.
1: Macam mana? Mata hitam kan agak besar juga.
0: Ini mata hitam kita ni, kan?
1: Kalau macam mata kucing, itu lain.
0: Itu lain.
1: Jadi bila mata hitam ni betul-betul rakan kita, bukan main, ya. Penerbit kita. Mata hitam ni sudah tak nampak, jadi otomatik putih, Ustaz?
0: Putih. Habis pun, sebab dia pandai ke atas, Pak.
1: Mata terbalik hitam, ke atas?
0: Terbalik ke atas, putih. Tak pernah terjadi. Umurnya ketika itu 12 tahun. Tahun 6, ya?
1: 12 tahun. Darjah 6.
0: Darjah 6. Kemudian dia, apa, mata hitamnya ni naik ke atas. Putih semua. Matanya jadi putih. Ini berbuih. Buih teruk. Kemudian,
1: tapi ini bukan sawan babi.
0: Bukan.
1: Bukan sawan babi. Bukan sawan yang original, ya.
0: Sebab saya kategorikan ini sawan gangguan.
1: Sawan gangguan, ya.
0: Bukan gangguan daripada yang medical punya.
1: Memang mulut berbuih.
0: Mulut berbuih. Kemudian dia bergegar. Badannya bergegar, tetapi dia mengeluarkan suara. Dia bercakap.
1: Normal ke?
0: Tak normal, Pak. Orang sawan dia tak bercakap. Kalau betul kena sawan, dia tak bercakap.
1: Yang ini?
0: Yang ini dia bercakap. Kemudian ketika dia bercakap, saya bawa dialog. Saya bawa dialog. Kemudian ketika itu kaki kanannya, Pak, dia pandai bengkok ke belah dalam. Dapat bapak bayangkan.
1: Kalau kita secara normal memang tidak dapat membengkokkan.
0: Iya, betul.
1: Digaji pun 100-200 memanglah tidak mau, ya. Kalau betul. Yang normal. Tapi dia sepatutnya normal, kan? Tapi dia tidak normal.
0: Dia tidak normal. Tangannya ini, Pak, dia jadi bengkok ke atas begini. Lebih begitulah. Jadi mak ayahnya jadi risau dan sebagainya. Dan saya pun dipanggil ketika itu. Saya pergi. Waktu itu saya masih lagi angkat panggilan tengah-tengah malam, Pak. Waktu itu.
1: Sekarang tidak lagi, ya.
0: Sekarang tidak lagi.
1: Jual mahal loh sekarang, ya.
0: Kemudian saya pergi. Setelah saya pergi itu, dia bercakap. Dia kata, "Jangan ganggu aku," dia kata. Saya tanya, "Kenapa jangan ganggu kamu? Tak ada siapa yang ganggu kamu." Dia kata lagi, "Pak, kamu yang datang ke sini, kamu ganggu aku." Saya kata lagi, kamu yang ganggu dia. Sebab tu saya datang. Kami manusia, kamu siapa? Dia kata apa pak? Oh, saya penunggu rumah di sana. Rumah tu di mana? Tempat dia kencing tadi, dia kata. Rupa-rupanya pak, tempat dia kencing tu sebuah istana. Di alam sana. Tu dia ceritalah. Dia jin itu bagi tahu. Kemudian, kamu nak buat apa dengan budak ni? Aku nak bunuh budak ni, dia kata. Sampai tahap macam tu. Jadi sebab itu pak, ada kadang-kadang kalau kita lambat merawat orang yang terkena penunggu-penunggu kawasan ni pak, dia boleh meragut nyawa. Dia boleh meragut nyawa. Sebab kalau tak di apa, tak di dirawat dengan segera. Sebab apa? Sebab jin ini dendamnya dengan manusia ni amat tinggi. Dan pelbagai cara lah, dia tidak semestinya dia masuk ke dalam tubuh tu dia yang bunuh kita. Tidak, dia tak mampu. Dia pelbagai cara. Kadang-kadang dia buat aliran darah kita tu, dia kan mengalir dalam darah kita. Dia buat aliran darah kita tu berhenti, ataupun dia serang ke jantung, dia serang ke paru-paru, menyebabkan kita ni sakit. Dia bermain dengan urat berurat kita, tulang berulang kita, darah daging kita. Dia bermain dengan itu. Sebab itu kadang-kadang, minta maaf saya cakap ya, orang yang angin ahmar, orang yang angin ahmar itu salah satu orang yang terkena gangguan. Gangguan yang mana jin itu memberhentikan ataupun blok darah manusia tadi. Sebab itu dia kena diurut, orang angin ahmar ni, supaya untuk alirkan darahnya. Begitulah kes orang yang kencing merata tempat. Selesai pak, jangan berkamih. Saya suka hati.
1: Jangan galak ya. Kadang-kadang jerangan kan lepas sana buat hal tu, kena rasuk, kena histeria rasuk. Memang badan tu letih ya. Sebab keletihan yang melampau itulah boleh meragut nyawa.
0: Betul, ya? Betul. Macam kes yang orang Sawan tadi, setelah 2 jam saya berunding dengan jin yang merasuki tubuh budak itu. Akhirnya jin itu dengar nasihat dan seruan saya, dia keluar. Kemudian itulah saya bacakan sedikit air air ruqyah untuk diminum budak itu, dia sedar. Kalau tidak pak, bayangkan kalau dia dibiar semalam-malam, biru muka pak. Nafas pun susah nak bernafas.
1: Okey, sudah pun 10.40 minit pagi. Seperti yang kita war-warkan ya, kita akan tunjukkan. Ini bukan oleh-oleh ni. Bukan oleh-oleh. Ya, sesuatu bukan. Yang langka.
0: Ya.
1: Ataupun yang sebenarnya yang pernah di apa, meresapnya makhluk halus ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Ke dalam ni. Ya. Jadi Ustaz ada membawa kali ini sebilah keris ke apa namanya ni?
0: Saya panggil keris. Kerana orang itu sebut keris. Ya, begitu.
1: Begitu kecil sekali ya. Jadi Leo, Leonard Nandong Melepong ya. Kita ada bawa Ustaz, bawa sesuatu macam mana, kalau anda nak lihat apa yang dibawa oleh Ustaz, boleh tengok kami di TikTok Miri FM Official ya. Jadi bagaimana keris ni dapatnya ni Ustaz?
0: Baik.
1: Ceritanya macam mana?
0: Sepatutnya pak, rancangan asal tadi saya bawa gendang. Sebab tajuk saya nak bawa tadi gendang puaka. Cuma gendang itu saya tak jadi bawa hari ini kerana semalam saya bermimpi buruk. Kalau saya bawa juga gendang itu ke konti kita ini, saya risau. Antara kita yang mendengar di dalam konti ini ada yang terkena gangguan.
1: Macam anak didi kah ya? jangan cabut.
0: Jangan pak. Jangan main-main.
1: Jadi Ustaz sendiri kalau nak bawa itu perlu ada salamnya ya?
0: Ya, perlu ada doanya, perlu ada bacaannya. Kerana apa pak? Kita bukan berdua di sini. Kalau kita berdua saja tidak menjadi masalah. Tetapi kita ada ramai orang. Ada DJ-DJ yang lain. Takut. Takut-takut penunggu barang itu, terutama gendang puaka ini, takut-takut gendang itu nanti, penunggunya nanti mengganggu salah seorang daripada kita, ikut ke rumah, ikut ke tidur nanti, termimpi-mimpi di rumah dan sebagainya. Itu bahaya.
1: Ini cerita kita. Kalau pendengar-pendengar kenal dengan DJ Ili ataupun DJ Fast, bolehlah ceritakan macam mana pengalaman beliau ya sebenarnya ya. Tapi kita tak boleh cerita lebih-lebih.
0: Tak boleh, Pak, ya.
1: Biarlah anda sendiri yang kenal. DJ Fas, apa pengalaman anda bersama dengan Pak Jojo dan Ustaz di Konti ya?
0: Yeah.
1: Yang sehingga kena beliau ada ceritanya sendiri.
0: Oh, ada ceritanya
1: tapi
0: sendiri.
1: Tapi kita tanda lebih-lebih lah ya. Biarlah DJ Fas sendiri yang bercerita dengan anda. Sampai sekarang DJ Ili ini kadang-kadang berat hati nak kesini ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tapi apa DJ?
0: Barang-barang ya, yang saya bawa ini semuanya berhadam.
1: Berhadam ya?
0: Berpenunggu. Dan khadam yang ada pada barang yang saya bawa ini, dia boleh mengganggu sesiapa saja yang dia nak. Sebab itu sebelum saya bawa, saya akan doakan dulu. Saya akan bacakan dulu supaya jinnya tidak mengganggu sesiapa pun di antara kita. Kalau gendang tu saya bawa, Pak. Bapak sendiri akan melihat.
1: Tujuh hari tujuh malam akan terngiang-ngiang. Kalau merdu tak apa ya. Tapi kalau
0: Kerana gendang tu dia boleh berbunyi sendiri. Ini saya boleh tunjukkan di Konti sebenarnya. Gendang itu boleh berbunyi sendiri dengan satu bacaan yang saya baca. Nanti gendang tu dia akan pandai berbunyi sendiri. Nah, tetapi saya tak berani bawa kerana saya takut ada yang terkena tempias nanti.
1: Ada ataupun mengenai gendang ni, saya tertarik juga gendang ni Ustaz ya.
0: Gendang.
1: Adakah mengikut bulan ke ataupun mungkin awal bulan ke hujung bulan ke dia boleh tanpa mengganggu tapi boleh bergendang sendiri?
0: Dia biasanya bergendang sendiri, pengalaman saya sendiri dengar. Orang rumah saya pun dengar, isteri saya dengar. Biasanya bulan purnama, Pak.
1: Bulan penuh ya.
0: Bulan penuh. Dan dia akan mengeluarkan bau yang sangat busuk lah.
1: Dia ini tidak terngiang-ngiang kita di fikiran tujuh hari tujuh malam ini.
0: Tidak, Pak.
1: Bukan dia, yang merdu.
0: Dia bukan gendang sebarang gendang. Hanya tuan dia saja tahu macam mana nak mengendalikan gendang tersebut. Saya bukan tuannya. Saya cuma mengambil gendang tersebut.
1: Dan anda bukan berhajat untuk menambah koleksi khadam, tidak?
0: Bukan. Kita tambah koleksi yang rare, barang-barang rare. Khadam tu biar dia lah. Yang penting barang-barang rare ni kalau dibeli dah berapa ribu. Jadi kita simpan untuk masa depan, masa akan datang orang nak tengok kajian atau apa, itu yang kita buat.
1: Jadi kalau ada ilmuwan ilmiah ke yang ingin
0: untuk kajian.
1: Kajian dan sebagainya. Baik, masa untuk kita memperlihatkan apa namanya yang disebut?
0: Keris semar.
1: Keris semar ya. Adakah ia sebesar jari cemni ataupun jari cemni ya ataupun sebesar 12 meter ke apa meter ke? Adakah ia tajam dan sebagainya? Mari kita tunjukkan. Dan anda yang mendengar radio, anda boleh lihat kami dalam TikTok Miri FM Official ya. TikTok Miri FM Official. Okey, anda boleh lihat dan saksikan ya. Saksikan sendiri Chris ini.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Okey, baik. Ini penonton-penonton yang kalau nak tengok di laman TikTok kita, keris ini sangat kecil. Ini namanya keris semar.
1: Keris semar.
0: Semar. Ini
1: semar
0: saya.
1: Semar ini bahasa apa ni?
0: Jawa.
1: Jawa.
0: Semar itu sebenarnya penunggu lah. Ada kan semar mesem. Keris ini sebenarnya saya dapat di KL ketika itu. Saya merawat seorang pakcik, dia Jawa. Pakcik Jawa, tetapi dia lama dah di Malaysia. Dia ni pengamal, dulunya pengamal ilmu hitam. Dan lebih kepada pengamal pengasih, Pak.
1: Leo mungkin nak pegang dekat-dekat sini kalau ada DJ Eli bolehlah nanti mimpi pula dia. Boleh tunjukkan dekat-dekat dengan tu ya, dengan kamera ya.
0: Ini keris semar ini,
1: fokus sini Leo.
0: Digunakan biasanya untuk pugai. Untuk pugai, yang kedua untuk bedah batin. Dia dulu pengamal bedah batin. Dia
1: tunjukkan sana.
0: Ni. Siapa nak tengok? Ni keris semar ya.
1: Nampak ya?
0: Keris semar ini kalau diletak di atas kaca, di atas pinggan, dia pandai bergoyang sendiri, bergegar sendiri. Cuma saya tak bawa tadi apa?
1: Piring.
0: Piring. Cuma jangan dibuat di sini lah, Pak ya. Saya harap jangan dibuat di sini, nanti kesian DJ kita tak dapat tidur malam. Ini keris semar.
1: Okey, fokus-fokus pada dulu dia.
0: Keris semar.
1: Keris kecil saja atau sampai macam tunjuk
0: Ya, tapi kesannya besar. Biasanya keris ini untuk memisahkan orang. Suami isteri. Kerana ramai yang datang berjumpa dengan dia menggunakan keris semar ini untuk memisahkan hubungan suami isteri. Yang kedua, untuk mengambil hati orang secara paksa. Bapak orang kata tolak cinta dia, maka dukunlah yang bertindak. Inilah yang dia akan gunakan, keris semar ini.
1: Keris semar.
0: Ya, ini namanya keris semar. Dia rupa dia pak macam orang kan. Cuba bapak tengok.
1: Macam dewa-dewa lah kononlah.
0: Begitu. Boleh tengoklah dalam Google apa maksud semar. Kemudian ini dia akan gunakan untuk bedah batin juga pak. Ada orang tu dia apa macam ada ketumbuhan ya. Dia cerita ketumbuhan lah ya.
1: Ketumbuhan lah.
0: Dia bedah dengan keris ini. Dia ambil begini, dia macam toreh. Kemudian
1: secara hakikatnya.
0: Secara gaib lah.
1: Secara gaib.
0: Dia makrifatkan saja.
1: Makrifatkan.
0: Kemudian dia ambil apa ketumbuhan tu ya, yang dalam sel-sel tu.
1: Macam kanser lah.
0: Macam kanser. Kemudian apa jadi pak? Dia cek ke doktor, kanser tu betul hilang. Ketumbuhan tu hilang.
1: Tapi bermakna ini dua pilihan.
0: Ya.
1: Macam pisau betul lah ya.
0: Macam,
1: satu untuk masak sayur.
0: Ya.
1: Dua untuk membunuh.
0: Ya betul. Yang ini pun digunakan untuk membunuh sebenarnya. Ni dia kata ini rupanya macam orang kan. Macam bentuk dewa-dewa tu kan pak. Inilah rupa sebenar penunggunya. Dinamakan semar.
1: Semar.
0: Tapi dia kata dengan saya, dia lebih kepada untuk pugai. Pugai orang.
1: Guna-guna.
0: Ya, guna-guna. Ilmu pengasih. Ilmu pengasih. Seher mahabbah.
1: Bolehlah rendam dalam air.
0: Ya.
1: Suruh orang minum ya.
0: Jangan pak. Matlamat
1: tidak menghalalkan cara.
0: Ini namanya
1: keris. Matlamat tidak menghalalkan cara ya.
0: Keris semar.
1: Keris semar.
0: Keris semar. Keris semar ini.
1: Tapi kalau kita lihat ni tembaga. Boleh juga katakan disepos sedikit.
0: Saya pun tak tahu. Dia katalah, dia kata ini daripada peninggalan eyangnya. Eyang tu apa ya dalam bahasa kita? Macam nenek-neneknya lah.
1: Moyang ya. Selepas icit kita itu ke bawah.
0: Dia kata eyangnya. Eyangnya. Kemudian dia kata waktu dibuat ini dulu ada dicampurkan sedikit emas. Di apa? Dicampurlah. Katanya lah. Tapi saya tengok macam tembaga saja ni pak. Dan dia ringan. Dia ringan. Bapak nak pegang?
1: Tak apa, saya suka tengok saja.
0: Tengok saja. Peganglah. Tengok-tengok mesti pegang.
1: Tengok. Dia orang kata dia digelakkan saya lah pula ya.
0: Tengok-tengok mesti pegang. Ini keris semar.
1: Cukup kreatif, kecil saja ya, ya. Kecil. Macam
0: kelingking
1: saja ya.
0: Kelingking. Dan saya panggil lah pak cik itu Wak. Wak tu dia ada turunkan satu jampi. Untuk membangkit semar ini. Tapi saya ada tulis jampinya, tapi saya tidak pernah mengamalkannya lah. Itu saya biasanya saya letakkan di sini juga supaya siapa tahu suatu hari nanti ada orang nak kaji ya, daripada universiti ke apa ke nak kaji benda ini. Itu
1: betul
0: saya simpan.
1: Betul ke berapa tahun?
0: Berapa
1: puluh tahun sebenarnya.
0: Betul, betul.
1: Dibuat dan sebagainya ya.
0: Dari apa dia buat? Apa mistiknya di sini? Tetapi betul pak, ini kalau diletak di atas pinggan kaca ya, dia pandai bergerak sendiri. Kalau diletak di air, contoh kan? Contoh pak ya. Kalau diletak di air, ni saya tengok sendiri depan mata saya. Saya tak cubalah. Wak tu dia kata dekat saya, dia tanya saya, "Kamu ada persoalan tak yang kamu ragu-ragu?" Dia boleh bagi tahu nanti pak. Kalau iya begini. Kalau tidak pergi ke kiri. Begitu. Contohkan bapak kata menang tak projek saya ni nanti. Nanti dia akan ke kanan ke ke kiri. Ini saya melihat sendiri depan mata saya.
1: Kalau yang kreatif tu, ini kata kita sajalah. Apa nombor keluar ini malam? dia akan siup satu, siup tiga, siup tujuh, siup lapan.
0: Pandai bapak ya.
1: Ini bukan matlamat mati dah mengalirkan.
0: Iya betul pak.
1: Tapi kreativiti orang sekarang ni mungkin lebih hebat lagi.
0: Iya.
1: Penerbit kita ketawa ya. Tapi kenapa orang tu tak nak lagi menggunakan, sedangkan dia tahu banyak sudah kelebihannya ni.
0: Baik, ketika itu dia sudah sepuh lah, tua. Saya panggil Wak sepuh. Sepuh tu dalam bahasa Indonesia kan. Sepuh tu maksudnya dah tua. Dia dah tua dan dia tidak ada siapa-siapa. Dia bujang. Dia bujang. Walaupun dia pengamal pugai, Pak. Mm-hmm. Tapi dia tetap bujang sampai ketua.
1: Ini tak guna-guna, ya. Bukan main. Ada pengamal ini, itu. Semua orang boleh menolong orang. Tapi dia sendiri tak tak ditertolong lagi.
0: Mungkin itu perjanjiannya lah, Pak, ya. Nah, kemudian, ini antara koleksi yang dia paling sayang. Koleksi lain dia banyak dah buang. Ada orang beli dengan dia dan sebagainya. Ketika itu dia buat rawatan dengan saya. Dia minta saya putuskan segala perjanjian-perjanjian yang ada dengan diri dia. Dia nak taubat, dia kata dia tak nak balik dalam keadaan Tuhan murka dengan dia. Jadi, saya tanyalah, wak ni ada simpan tak barang-barang yang wak rasa wak anggap barang itu ada power, ada kuasa. Dia kata ada. Nanti dulu, dia kata, dia ambil. Namanya keris semar. Nah, inilah keris semar. Dia bacakan depan saya, Pak, mantra ni tu betul. Di atas pinggan, dia letak di atas pinggan, dia bergegar.
1: Okey. Ustaz dapat dengar, ya, bacaannya tu. Adakah yang persoalan-persoalan yang dibangkitkannya tu macam memuja ataupun menduakan Tuhan?
0: Betul, Pak. Dia menduakan Tuhan. Munjang orang kadayan melangkah Tuhan.
1: Itu tidak boleh, ya?
0: Tidak boleh.
1: Memang, di sini sudah kita...
0: Syirik, Pak, ya?
1: Syirik, ya? Ada menduakan Tuhan, ya?
0: Dia memanggil...
1: Allah itu Esa.
0: Menyeru. Dia ada menyeru nama-nama tertentu, termasuk yang semar ini. Kemudian dia melangkah Tuhan lah. Maksudnya dia menganggap ini lebih power daripada Tuhan. Itu yang
1: tidak boleh. Di sinilah akidah akan... Kita ni bercerita bukan macam ustaz, seorang ustaz lah, ya. Macam berjujur tak bukan, tapi kita cuma nak tahu saja. Yang ini ada menduakan Tuhan dalam bacaannya. Kalau ada sudah menduakan Tuhan, otomatik jangan diterima.
0: Jadi
1: ustaz tu diijazahkannya ke atau ustaz hanya ustaz nak dengar saja?
0: Saya nak dengar, tidak diijazahkan.
1: Tidak. Dan ustaz tidak ingin
0: pandai bapak ni, ya.
1: Saya pula yang hebat.
0: saya tidak ingin memiliki ilmu tersebut. Kerana apa, Pak? Dia kata, siapa yang memiliki ilmu semar ini, dia susah nak dapat jodoh. Itulah dia. Kalau dia kalau dia berjodoh pun, dia akan cerai. Begitu, terpisah. Ini nih, keris semar.
1: Tapi ustaz tak takut ke?
0: Saya tak takut sebab saya bukan tuannya. Saya cuma kata wak itu sudah meninggal lah, Pak, ya. Semoga Tuhan ampunkan dosa dia. Saya minta izin dengan wak itu. Saya kata, wak, saya minta izin, saya simpan barang ni, saya tak buang. Kerana untuk kajian suatu hari nanti, untuk penglihatan anak cucu suatu hari nanti, dengan sekali apa mantra ni tadi. Tapi wak tu cakap dengan saya, kalau anak nak amal, anak amal lah. Saya kata, saya tak amal lah, wak. Saya tak amal. Saya simpan saja, wak. Dia kata, tak apalah. Lagipun kalau nak amal barang ini, syirik, dia kata.
1: Dia pun tahu dah.
0: Dia dah taubat. Saya kata, saya tak amal barang-barang macam ini, wak. Saya kata,
1: tidak dihargai lah. Pemberian tu tidak dihargai.
0: Tidaklah. Ya. Kalaulah saya terima waktu itu, Pak, berarti khadam itu menurun ke saya. Itu saya tak mau.
1: Susah pula saya mengubat. Okey, Pak Jojo cuma bergurau, ya. Pak Jojo di kuah saja, ya. Tak ada apa-apa. Jangan ambil hati, ya.
0: Kuah pun nyaman, Pak. Masih jua kuah tu.
1: Okey, ini cukup menarik, ya.
0: Ya, ini keris semar namanya, ya. Siapa yang nak tengok, penonton-penonton kita, kalau nak tengok keris semar ni macam mana, bolehlah jumpa saya. Kita cerita-cerita. Kerana ada penonton kita ni, Pak, pendengar-pendengar kita, dia minat barang-barang macam ini.
1: Kalau nak lihat, boleh jumpa ustaz nanti. Tinggal masa beberapa minit saja lagi ni, ustaz, ya. Boleh kita kan aktiviti ustaz akan datang ni ada ke mana lagi, ustaz? Keluar dari Miri.
0: Saya insyaallah dalam masa terdekat ini saya akan ke Marudi. Ada rawatan di Marudi untuk beberapa hari. Saya akan tidur di Marudi. Jadi siapa-siapa yang nak berjumpa saya di Marudi, bolehlah kontak saya lepas ini. Kemudian lepas dari Marudi, saya mungkin akan ke Kuching. Saya terbang ke Kuching untuk beberapa minggu. Dari Kuching saya akan terus ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur untuk beberapa bulan.
1: Bulan. Bukan minggu.
0: Bukan.
1: Bermakna akan beberapa bulan lah kita tidak akan ke udara bersama.
0: Ya. Tapi saya akan bagi tahu semula dengan bapak. Bila masanya tu nanti. Yang ke KL tu lama lagi lah. Cuma untuk Kamarudi ni dalam masa terdekat ni, dalam minggu inilah, minggu ini, Lepas tu sambung ke Kuching, lepas tu baru sambung ke KL lagi. Memenuhi jemputan, kawan-kawan di sana dan sebagainya.
1: Ramai yang memerlukan khidmat ustaz dan sebagainya ya. Bukan kita nak promo sebenarnya ni ustaz.
0: Betul.
1: Tapi ini hakikatnya ya.
0: Cerita
1: biji pengalaman. Ini. Sini Fazri ya. Sini.
0: Suruh dia pegang, Pak.
1: Sini.
2: Saya pun kena masuk. Saya pun kena masuk juga.
1: Cuba kau lihat ni, peganglah.
2: Allahuakbar, Pak Jojo. Pak Jojo, jangan buat saya macam ni, Pak Jojo. Nanti Pak Jojo.
1: Okey, ceritakan dengan pendengar ya. Apa pengalaman anda setelah anda melihat apa yang waktu tu
0: saya keris. Saya bawa keris ketika itu. Keris ya.
1: Bukan yang darah ya.
0: Minyak.
2: Ya minyak tu.
0: Minyak mayat.
2: Minyak mayat.
0: Ya.
2: Minyak mayat.
1: Biar dia sendiri yang ceritakan.
0: Apa yang DJ alami setelah melihat minyak mayat?
2: Malam tu, situasi malam tu terganggu lah. Tidur. Mengigau.
0: Mengigau. Apa yang diingigaukannya?
2: Macam umpama kena cekik. Betul ni ustaz?
0: Ya betul.
2: Kenapa? Pak Jojo yang campur. Kenapa saya yang kena?
1: Anda kena pegang ni kalau nak.
2: Okey. Terima kasih. Tak apalah. Terima kasih. Okay, ya. Aduh.
1: Okey. Inilah DJ Eli kita ya.
0: Yeah.
1: Kalau anda kuat semangat, maknanya ini akan terjadi ya.
0: Yeah.
1: Malam nanti mau lagi Eli?
2: Esok macam dia. Esok lah.
1: Okay. Ustaz ya.
0: Yeah.
1: Masa kita nak tamat, jadi kepada anda yang inginkan bantuan khidmat ustaz, bagaimana nombor telefonnya ustaz?
0: Baik, nombor lama saya tak pakai lagi, Pak.
1: Nombor lama sudah ditukar hari itu ya.
0: Ke nombor baru
1: 013 404 404
0: 9704. Ya.
1: Ulangi lagi ustaz.
0: 013 404 404 904 9704. Ya.
1: Dan perlu diingat, ustaz tidak akan menjawab panggilan telefon ya. Cuma WhatsApp saja ya.
0: Iya. Nombor lama tak pakai lagi. Jangan kontak nombor itu kerana kita dah tukar nombor yang baru sekarang. 013 404 9704.
1: Dan pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita, kalau anda nak lihat tim-tim dari N71 Lambe ya, diketuai oleh ketua wanitanya Puan Hadijah, nanti kaunselor Puan Hadijah ya akan bersama-sama kita selepas lagu ini nanti ya, dalam segmen Caita Pak Jojo. Ustaz, terima kasih. Suatu masa
0: sama-sama
1: kita jumpa lagi ustaz ya.
0: Kita akan berjumpa lagi.
1: Okey, dan Leo mainkan dua buah lagu Leo ya. Pak Jojo pun dah rehat juga ya. Selepas ini bersama dengan Puan Kaunselor Puan Hadijah Kasim ya. Dan juga rakan-rakannya dari N71 Bekenu ya. Ikuti kami di siaran Caita Pak Jojo, boleh dengar di radio, anda juga boleh ikuti kami di TikTok. Okey, kita dengarkan lagu, dua buah lagu.
0: Oh, okay.

0: Segmen cerita Pak Jojo ya. Pak Jojo ndak muda lagi ya. Amun kia ambut Pak Jojo ni ujarangan. Amun kembayau kakal muda lah ya. Amun buah kembayau. Tapi yang di sebelah kita tu amun jadi bersinar-sinar lah ya. Macam lampung gis. Janmah ya. Jadi pedian-pedian kita atau sesiapa saja yang ingin bersama-sama kita. Sebenarnya kita juga siaran di dalam TikTok Miri FM Official, dalam TikTok ya, Miri FM Official. Dan sebenarnya kita ada 7 uang rombongan dari N71 Bekenu yang ada jawatan-jawatan besi. Jadi sawang-sawang lah. Tapi kang kita akan bercerita mengenai aktiviti-aktiviti kita ya ni. Jadi toh yang siap ada di dalam anda dapat lihat ya kami di TikTok Miri FM Official. Jadi yang di luar sana banyak toh bergambar bisa sana tu ya. Dapat kamu lihat kami di TikTok amai kami ya ni di studio di podcast ya Miri FM Official dalam TikTok. Jadi sudah pun angguk-angguk macam Pidin Tabang ya. Angguk-angguk giling-giling zaman dia lah. ini amun di Bekano memang kita kenal namanya si Kaban ya. Kaban ni dalam bahasa ibannya kawan ya. Tapi nama sebenarnya Abdul Rashid Yaakob ya. Apa? Abdul Rashid Yaakob. Nama berita enggak?
1: Mana?
0: Nama
1: berita Pak Jojo?
0: Mana berita apa berita? Ya. Lamak-lamak bunyinya pedian ya. Jadi ini sebab di sini banyak kan kita kan ketahui aktiviti-aktivitinya. Jadi kita direct sajalah ya. Ya. Dapat ya?
1: Dapat
0: boleh. Dapat tutu Iban boleh, tutu Kadayan Au, tutu Melayu Sarawak. Jadi kita nih anda ada masalah nih ya. Ini mengenai dengan Carnival Rindu Ati. Okey. Kang bersama Konselor Hadijah ya. Ketua Pergerakan Wanita untuk yang hujungnya. Jadi kita nih kau nih ada di baik satu dalam PBB jawatan kau di N71 Bekenu nih apa kenalan ti kau nih?
1: Saya Pak Jojo sebenarnya adalah Esko dalam cawangan PBB N71 Bekenu.
0: Ya, saya. Bukan calang-calang yang bersama kita nih. Exco ya, cuman nih kita. Tapi tadi hal yang ya nih akan ada diadakan aktiviti sokan kau ya.
1: Iya.
0: Jadi sokan yang kau kendalikan nih apa sokan sebenarnya?
1: Baiklah. Jadi ada 3 sukan pertandingan yang akan saya kelolakan di bawah saya lah. Di antaranya adalah permainan badminton, lepas satu permainan apa namanya pertandingan ngajat dan juga pertandingan raja batik.
0: Raja batik. Okey ya. Ingin hati kita nanga pertandingan badminton ya yang nganjurkan juga pertandingan ngajat iya juga dan pertandingan batik ya. Raja batik ya ini laki-laki. Okey, ingin mengenai dengan badminton ni macam mana ni? Alah mati kah macam mana? Perseorangan macam mana?
1: Baik, jadi untuk pertandingan badminton ini adalah apa namanya pertandingan secara kalah mati. Dia ada dibuat untuk 3 kategori, 10 tahun ke bawah, 12 tahun ke bawah dan juga 18 tahun ke bawah. Jadi mulanya kita buat 16 tahun ke bawah, tapi apabila ada penyertaan yang umur 17 atau tak dapat kan, jadi kita buatkan genapkan kepada 18 umur 18 ke bawah supaya penyertaan itu lebih banyak lagi lah. Jadi dia sudah kita lihat yang setakat ini yang mendaftar adalah 35,000 sudah.
0: Banyak sebutan tu.
1: Banyak
0: sebutan. Sudah tutup ke Kakal?
1: Kakal berbuka lagi. Kakal dibuka lagi. Mudah-mudahan selalunya mana-mana pertandingan yang last minute ini yang banyak. Kita lihat. Mula-mula ini memang betul lah. Tapi mesti itu last minute kang baru saya ada mendaftar. Selajunya lah.
0: Makin banyak sebutan ya.
1: Ya.
0: Kau orang Bekano ni. Inginlah kita ngetahui juga macam mana prestasi orang Bekano dalam main badminton ni 15 tahun ataupun 20 tahun yang macam mulanya.
1: Terima kasih banyak-banyak sebab sekarang ni KBS Kelab Badminton Subis sebenarnya banyak mengeluarkan pemain-pemain yang bertaraf ada memberi persaingan kepada pemain-pemain di bahagian Miri maupun di daerah Merudi. Belum lama ini, awal tahun lepas, kita ada juga bertanding. Kebanyakannya beberapa orang yang menonjol itu mendapat tempat, mendapat podium lah. Semuanya, kebanyakannya daripada Subis. Dan kita bersyukur sebab di Subis sekarang ni banyak kos-kos yang telah timbul. Di antaranya ialah kos Cikgu Yasin, kos Ferry, kos Cikgu Emmanuel dan beberapa kos lagi sampingan lah. Kita nampak kos mereka, bila mereka membuat coaching begini, banyak bakat-bakat baru timbul. Sampai ada di kalangan kanak-kanak kita yang bermain di Johor, bermain di SBA, Sarawak Badminton Association, juga banyak penyertaannya. Syukur Alhamdulillah.
0: Jadi ini pedian, namun kita akan tahu selain daripada ini, sebenarnya ini pesara sudah, tapi pesara. Cigunya tetap lakat di jiwanya. Cigu Rasid atau Cigu Kaban, namun disebuti tanya saja Kaban. Namun Tutu Iban Lande Ahmad Bajako Lande. Jadi ini Cigu ya. Mengenai dengan ngajat nih, apa sebab ngajat pun ada diadakan di Karnival Rindu Ati di Bekano nih?
1: Mas, pertandingan ngajat ini ideanya daripada YB Datuk Hajah sendiri. Perlu kita buat pertandingan ngajat untuk mendedahkan ataupun menimbulkan bakat kepada bakat-bakat barulah. Jadi pertandingan ngajat ini kita ada dua kategori. Satunya ialah dewasa perempuan. Lepas itu satu lagi adalah kanak-kanak 12 tahun ke bawah untuk peserta lelaki. Jadi di sana kita hadkanlah perempuan dan lelaki, lelaki untuk kanak-kanak, perempuan untuk yang dewasa. Pada mulanya kita buat 18 tahun ke atas untuk dewasa. Memandangkan ada yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 dan 17 tahun ingin turut serta, kita buka 13 tahun itu kita anggap kategori dewasa. Supaya mereka itu semua boleh terlibat.
0: Warna-warni.
1: Iya, berwarna-warni. Penyertaannya lebih ramai.
0: Penyertaannya macam mana, Nek?
1: Penyertaan untuk setakat ini, untuk pertandingan ngajat, kategori dewasa, setakat ini 9 orang. Untuk kanak-kanak 13 orang.
0: Jadi pertandingan ini nada seringan terus malam ataupun siang sebenarnya?
1: Nada seringan terus malam, siang atau enggaknya?
0: Air
1: 17 hari bulan.
0: 17 hari bulan malam siang?
1: 18 hari bulan siang pukul 2.
0: Pukul 2. Jadi di Bekano, di Sibuti semualah datang ya. Banyak aktiviti daripada berapa belas hari bulan tu?
1: Daripada 15 hari bulan sehingga 19 hari bulan.
0: Banyak aktiviti. Jadi toskan sama kami. Jadi itu mengenai tu, mana baju burungnya kau? Nada ya baju burung kan?
1: Nada ya baju burung ku sari itu. Malamnya lemahnya baru ku kena lah. Iya, nada masalah. Segi bisik. Lepas kita keturunan Dayak.
0: Mali nada tai. Jadi rumah panjang Muking kah, rumah panjang Johnson kah, rumah Suloy kah, gudang baru gudang atas kah, dari ini siapa lagi yang kaban-kaban kita di Saih Mia, Saih Kuning kah,
1: semua datai magang,
0: datai magai medak meri nyukung sama bala kita. Siapa lagi kalau mengai kita?
1: Kita ada orang siapa lagi?
0: Itu cerita apa namanya tadi?
1: Ngajat.
0: Yang ini ada satu lagi. Ini untuk yang macam kawan kita macam Leonard Nandong anak melepong, ngam hantap nih sama si Agnes anak Didi di sini. Ini untuk baju apa ya?
1: Yang mana
0: baju gap-gap yang
1: raja batik.
0: Raja batik.
1: Kita juga akan membuat pertandingan raja batik.
0: Ada raja batik ya?
1: Raja batik. Nanti ada ratu batik lagi. Jadi batik. Kita dikendaki untuk mengelola raja batik. Yang sebenarnya saya adalah co-organizer lah. Yang sebenarnya raja batik ini dipengerusikan oleh tuan rumah Richard Pai.
0: Richard Pai. Kawan aku.
1: Ya, yang raja batik. Untuk ngajatnya adalah tuan rumah Selan, pengerusi ya.
0: Selan.
1: Sebab kita bagi sebab mereka itu mempunyai kepakaran tersendiri.
0: Sambutannya?
1: sambutan untuk
0: sudah ada sambutan.
1: Sudah ada untuk Raja Batik. Kuranglah sekarang ini. Untuk dewasa kita ada 6. Untuk Raja Batik, kanak-kanak hanya 3 orang sahaja. Mungkin mereka sedang menjahit baju barangkali.
0: Tapi ini tidak ada limited ya?
1: Tidak limit. Tidak.
0: Walaupun 100 orang, 100 orang
1: silakan.
0: Bila?
1: Yang untuk Raja Batik ini malam 18 hari bulan.
0: 18 hari bulan ya? Malam 18 hari bulan.
1: Malam 17 hari bulan. Maafkan saya.
0: Dimaafkanlah ya. Oke. Dan yang kedua, next untuk acara sebelum pisah nih, Cikgu.
1: Sebelum tu, sebagai pengulungan, aku ngangau kepala kita untuk semua-semua beramai-ramai ngau kenibel rindu hati kita pada 15 hingga 19 hari bulan. Jadi, ngagai bala kita ke bisik hati kat ngau pertandingannya, sila mendaftarlah.
0: Okay.
1: Daftar untuk tujuan apa nama ni pertandingan supaya kita ini tahu di mana, sejauh mana bakat kita.
0: Okey. Masa kita begitu terhad sebenarnya ni, Pedian. Banyak usia lagi alam kemai. Jadi, jadi terima kasih ni, Cikgu. Wang Selanyau ni kamu. Kamu kan melihatnya Wang Selanyau ni. Kebanggaan Selanyau. Ke Sawal ya.
1: Okey. Thank you, Pak Jojo.
0: Okey, thank you. Bah, yang seterusnya, duduk saja sini. Tidak ada masalah. Kita tahu saja, kita tukar ganti ya. Mana persiannya? Okey, sudah datang ya. Yang ini duduk ya, gap hantamna. Duduk. Lah. Okey. Namanya ni siapa ni?
2: Okey, nama saya Tuti Abang Amzi bin Fadil. Selaku Ketua Pemuda Cawangan
0: Hampir-hampir dikit leo.
2: PBB N71 Berkenu.
0: Ketua Pemuda PBB N
2: 71 Berkenu.
0: 71 Berkenu ya. Siapa nama ini? Terlupa aku bilang.
2: Abang Amzi bin Fadil. Orang lebih kenal lagi Jai lah.
0: Jai ya. Wang Jengalas kah?
2: Bukan.
0: Wang
2: Kampung Dagang.
0: Wang Kampung Dagang. Ini ya. Jadi kau ini sebenarnya kena baik apa sebenarnya untuk pertandingan ini? Apa yang kau pun di bawah yang kau mengendalikan?
2: Okey. Pertama sekali terima kasihlah kepada CRTM Pak Jojo. Okey. Itu saya ada mengendalikan dua aktiviti lah untuk hari Carnival Rindu Hati ya. Itu pertama itu slingshot.
0: Apa?
2: Slingshot. Melastik.
0: Melastik.
2: Melastik. Kita melastik lah.
0: Melastik lah. Melastik.
2: Slingshot. Jadi yang keduanya adalah apa nama tu tik? Motosikal. Lampu berhias.
0: Jadi untuk yang melastik ni dahulu, apa macam antara syaratnya lah, macam mana melastik ni?
2: Okey, untuk syarat-syarat melastik tu hanya ada kita ada dua kategori ya. Untuk kategori pertama tu adalah 8 meter. 8 meter tu kita terhad kepada 100 untuk pesertanya. Sama juga dengan 10 meter 100 pesertanya, tapi buat masa tu kita dalam baru separuh lah, 50% lah kurang lebih macam ya lah
0: penyertaannya. Jadi melastik ni bukan yang melastik bohong lah.
2: Bukan melastik bohong.
0: Amun melastik bohong kena tangkap ke pihak perhilitan kan. Aku dah bertanggung jawab. Melastik yang destinasinya lah.
2: Destinasinya aja. Tapi di dewan, di pekarangan dewan lah di luarnya, bukan di di dalam, sebab di dalam tu badminton lah. Pertandingan badminton dengan hari yang sama juga di melastik di sini juga. Di luar lah.
0: Anu peluknya apa? Adakah amun guli? Ataupun yang berguling kah apa macam mana tu?
2: Guli yang si dapat dipakai lah. Kita ada beri syaratnya. Kita pakai bot yang khas untuk melestik, pertandingan melestik lah.
0: Ada jual sedia?
2: Ya, disediakan oleh diimbau oleh peserta lah. Kita penganjur saya ada menyediakan darat ya. Plastik yang memang
0: Jadi waktu apa yang sokan kau?
2: Yang kedua tu adalah motosikal berhias.
0: Ini
2: motosikal lampu berhias.
0: Lampu berhias ah. Okay. Ini malam kan?
2: Atau malam.
0: Berapa hari bulan?
2: 16 hari bulan, hari Khamis. 16 hari bulan Khamis.
0: 16 hari bulan Khamis ya. Memang amai sudah penyertaannya kah?
2: Dalam buat masa tu mungkin dalam berbelasan lah baru untuk ya. Cuma kita terhad kepada 30 motor je.
0: Uh-huh.
2: Untuk yang motor lampu berhias.
0: 30 banyak. Apa tak? Nak main-main. Kasih mujur hati je yang dah sempat tu.
2: Asalnya sempat lah. Ini tu pun ada penyertaan. Kita boleh open juga kalau ada pengamadah sambutan yang bagus. Kita boleh open lagi lah.
0: Rindu hati.
2: Rindu hati.
0: Bah, jadi seminit untuk kau bercerita lagi apa yang kau pedahkan. Banyak lagi pedian kita di sana tu.
2: Okey. Saya itu mengalu-alukan kepada semua lah. Terutamanya orang yang berdekatan dengan berkenuh lah. Maupun dari seni kan. Bintulu. Melestik tu banyak dari Bintulu juga. Bintulu, saya dipahamkan dari Muka. Dari, insyaAllah, dari Brunei Darussalam. Mungkin ada juga hadir. Dan saya mengalu-alukan kepada semua orang yang berdekatan maupun jauh lah. Untuk beramai-ramai pada masa rindu hati ya. Pada 15 hari bulan hingga 19 hari bulan.
0: Ada.

0: Kano ya. Ah, next okay. Jadi next. Oke. Okay. Ada lagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Oke, jadi pedian-pedian kita terkejut gitu ya. Banyak bisa rombongan-rombongan daripada N71 Bakano ada sama-sama kita. Jadi ini apa namanya, Nek?
1: Kami Maimun Widim, Ketua Penerangan Wanita PBN 71 begini.
0: Ah, Maimun. Ah, jadi Amun ya. Kau ini
1: dari kampung
0: Tanjung Balipat ya. Apa itu koordinatnya? Ada tutup
1: kali. Iya. Ayo ada bakong pun.
0: Kapan itu tutup?
1: Nenek aja. Nenek pula dengan mak boleh tahan ya.
0: Naminja kau.
1: Minja
0: sa.
1: Minja.
0: Itu bakong.
1: Bakong minja. Oi. Tapi sikit-sikit lah. Ada yang lupa udah.
0: Nggak kalah. Ini bakong. Itu bakong. Baik cerita kau. Baik pertandingan.
1: Okey. Pertandingan kami incas ada 4 pong okey untuk 17 bulan. Tetapi arena Sibuti kita tandingan masakan ni segera. Masakan ni segera.
0: Oi, so, masakan ni segera.
1: Pertandingan. Jadi banyak ni segera ya apa. So saya contohnya macam pergi Indomie mi sedang cepat dimasak.
0: Cepat mi instan sajalah ya.
1: Jadi pendaftaran kita sangat alukan peserta masih lagi dalam kini tu ada 6 peserta. Jadi hadiah ke tempat ke 10 ada sagu hati.
0: Woi, jadi yang belum daftar tu cepat-cepat daftar ya. Pertandingan untuk masakan mie segera ya. Kita dah bolehlah sebut nama ni, jenama-jenamanya. Tapi anda fahamlah mie segera ya.
1: Semua-semua mie ya tadi.
0: Itu kan? Macam laki-laki dapatkah?
1: Ada, kita ada peserta lelaki.
0: Satu kategori itu untuk bukan kategori lelaki ke bini-bini ada?
1: Kita nada. Kita campur saja.
0: Campur. Yang pandai masak.
1: Yang pandai asal sedap.
0: Asal sedap, asalnya mana?
1: Betul.
0: Tahun yang banyak.
1: Oh, asal pandai buah hiasannya angam sudah tu.
0: Oh, okey. Syarat-syaratnya boleh didepati. Jadi apa lagi pertandingan yang kau?
1: Kita ada pertandingan nutuk sambal belacan.
0: Nutuk sambal belacan.
1: Pun terbuka juga. Campur. Lelaki perempuan boleh. Pendaftaran RM10.
0: Aha. Jadi apa namanya? Untuk belacan belajar dibawa sendiri ya?
1: Semua, termasuk macam mie dengan untuk sama belacan, peralatan dan bahan bawa sendiri.
0: Oh.
1: Penganjur hanya menyediakan meja. Kalau mie jangan lupa bawa gas stove lah.
0: Kena bawa juga?
1: Bawa mau masak mie.
0: Oh betul. Jadi ingat ya. Jadi nutuk belacan ya. Amun kan mau yang nyaman-nyaman ditunuk dahulu pun boleh ya, suka hati ya.
1: Kalau ditunuk tu tunuk dari rumah lah.
0: Jangan.
1: Cuma kita bahan dengan song. Bahan apa? Song.
0: Jangan pakai itu tutup gini. Mesti main tenyeh-tenyeh macam yang anu tu.
1: Mau pakai yang tenyeh ni.
0: Mesti
1: cucuk. Arena ya babi bising seri Oreo.
0: Berapa minit untuk buat satu?
1: 20 minit lah.
0: Oi.
1: Boleh santai-santai.
0: 20 minit nyaman. Lada bawa sendiri mau lama apa dan
1: sini ya. Lepas tu kita ada pertandingan hiasan bunga hidup. Pertandingan bunga hiasan hidup tu bukannya bunga yang digubah. Banyak orang apa ni? Salah apa tu?
0: Mikir.
1: Mereka ingat bunga hidup hias dalam pasu, bukan. Ni bunga macam bunga puding yang kiam. Tanam dalam pasu. Kemudian ke tempat pertandingan. Jadi pertandingan tu kita buat pada 18 Julai. So hantar bunga dari pukul 7:30 pagi sampai pukul 8. 8 pagi.
0: Pendengar-pendengar kita yang diri Amun kan melihat siapa di kami sini, boleh lihat kami dalam TikTok Miri FM Official Live ya. Okay. Hidup yang dipertandingkan agak macam biane kan, tandingkan. Pertandingkan suatu masa diulang balik lah. Yang bunga mana sedia?
1: Yang sudah hidup bunga mawar. Bunga yang famous masa ni bunga tas.
0: Buktas.
1: Bunga kertas.

0: Yang macam kereta itu kita jual kah?
1: Kalau dalam pasu lah.
0: Mesti dalam pasu.
1: Mesti dalam. Kalau mau bawa bunga teratai itu kau perlu air. Payah juga kan membawa.
0: Bunga teratai dalam dalam kutin pun bisa juga banyak kan.
1: Mana sajalah.
0: Yang penting yang bisa ditrim, yang sudah ditrim kah?
1: Ya hantamlah nya. Yang penting kreativitinya.
0: Kreativiti. Baik. Jadi itu lagi yang kau pertandingkan.
1: Ada lagi satu apa ni? Jemputan yang sangat menarik khas untuk prasmi kita yang berhormat Datuk Sri Haji Karim sebab
0: Datuk Karim Rahman Hamzah.
1: Sebab apa ni, beliau pun peminat juga. Program itu kita ada Rindu Hati Big Bikes.
0: Ada Big Bike juga. Jadi pernyataan ya.
1: Yang ni nak mengikut saja. Untuk memeriahkan suasana.
0: Brum.
1: Jadi berkenuakan apa ni, ada riuh lah, memang seriuh-riuhnya pada 18 Julai nanti. So kita ada 4 tim, iaitu Santai Bikers Team, Brother Bikers Club, Roses MG Borneo Island Sarawak, Scooter Motor Club dari Miri. Ada 4 tim.
0: Oi, banyak kamu satu tim tu sudah ada apa ya, banyaklah ada 20 ya kali 4 tim sudah banyak
1: tu. Bagi makan tu.
0: Jadi kau sebagai penganjurnya ini, mungkin kau jemput lagi uang pedian-pedian kita, ide bahakang kah, ide
1: asal sanggup saja datang. Tak kisahlah dia dari Indon kah, Brunei kah, dari mana-mana saja, dari Singapura, semua mesti datang.
0: Dari Indonesia ya. Datang saja, kita ramai-ramai, kita bergembira. Dan jualan-jualan tu lain ada incas kan lagi?
1: Jualan tu kita ada foto booth, lupa saya. Ada foto booth dan pameran daripada Biro Wanita JKK daripada kawasan N71 berkenaan. Dia akan mempamerkan barang craft, masakan, alam bunga-bunga hidup pun ada.
0: Ada? Okey, baik. Amai-amai ya. Dia bakal dari berapa belas bulan?
1: 15 sampai 19 hari bulan.
0: 15 sampai 19 hari bulan. Siang malam aktiviti ada.
1: Ya, memang sudah pasti.
0: Okey, terima kasih, apa namanya
1: tadi? Okey, Maimun binti Ibrahim.
0: Binti Ibrahim uang ni ah. Idea kita. Lehlah kita. Lihatlah kita lebih kenal.
1: Okey, to ON.
0: Okay. Next, okay, kawanku. Next. Lagi.
1: Okay.
0: Pedian-pedian kita yang boleh lihat kami dalam MIM official ya, dalam TikTok. Kita ada di video, ada di TikTok ya. Dapat mekangani ya. Wah, sudah pun ada di takajut, takinjat kok. Si Hazal kah?
2: Namakanku Hazaral.
0: Hazaral, Dayang Hazaral ya. Dayang Hazaral, amun kita pun ada yang artis. Jadi akan kau bawa ni sebenarnya. Dalam PBB ada.
2: Jawatan kami dalam PBB timbalan setiap usaha.
0: Wey, bukan calang-calang kamu. Timbalan setiap usaha PBB N71.
2: Berkenu.
0: Berkenu ya. Okey. Jadi kakal muda sudah ada jawatan-jawatan yang tersohor sana tu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Batas sudah ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ada sudah ada. Pengalaman tu banyak. Wah, sudah ya. Mungkin kau aktiviti diberi kepercayaan kau yang menganjurkan ni apa?
2: Kami ada 4 belah. Diwar-warkan. Yang pertama Ratu Batik.
0: Ratu Batik. Nanti adalah Raja. Ini Ratu Batik. Ratu Batik.
2: Pertandingan membuat kuih lenggang. Kuih penyaram.
0: Disebut kalau kawan kita Simon Suti ya. Namanya Lenggang Simon Suti ya. Demam. Kenapa disebut? Senyum kawan kita lenggang ya.
2: Lagi. And then kuih penyaram. Dan last kali suka-suka nyanyi.
0: Suka-suka nyanyi. Okey. Yang pertama antai Raja Batik. Bukan Raja Batik apa?
2: Ratu.
0: Ya? Ratu Batik. Penyertaannya ini macam mana ya?
2: Penyertaan Ratu Batik yang terkira ada dalam 2 peserta ratu daripada Miri, Mia dan Berkenu.
0: Oh, 12 minit. Jadi yang ini tambah lagi ke? Atau...
2: Boleh ditambah lagi. Kalau ada lagi mau join, jadi alu-alukan.
0: Ratu Batik. Ya, Ratu, Ratu Batik. Batik. Ratu Batik. Itu temanya dengan batik. Laju
2: dengan batiknya.
0: Dengan batiknya. Eh, malam bila tu?
2: Malam 17 Julai.
0: 17 Julai. Malamnya tu ada pertandingan batik ya.
2: Dan Raja Batik.
0: Raja Batik. Oh.
2: Ya.
0: Dua-dua. Dua-dua. Malam itu memanglah meriahnya Kang di ya. Betul. Kemudian yang kedua itu apa?
2: Ya, pertandingan membuat kuih lenggang dan membuat kuih penyaram.
0: Okey. Oh, sekali ya. Kuih lenggang penyaram. Ya, aman. Aku memang tutup kedaian ya. Sebab rencangan cetak Pak Jojo.
2: Oh, ya, betul.
0: Tapi tadi hal, tidak ada masalah. Pendengar-pendengar kita boleh Melayu, boleh Seram, boleh. Iban boleh, apa-apa boleh. Okey. Jadi kan, bila buat pasal kuih lenggang, kuih penyaram, itu macam mana? Macam mana? Bahan-bahannya macam mana?
2: Untuk pertandingan kuih penyaram dan kuih lenggang, adunan dibawa daripada rumah untuk lenggang lah. Adunan lenggangnya dan intinya diadun dan dibuat daripada rumah.
0: Oh.
2: So, untuk datang ke tempat untuk bertandingnya hanya untuk kita bermasak golongnya. Sama juga seperti penyaram lah. Sama kita mbak. Mbak nyampun gas tori, minyak, munsi siapa digoreng Pak Jojo.
0: Mana? Okey, amun kuih lenggang kita fahamlah ya cara menilainya macam mana lembutnya dibing dengan anunya kehijauannya boleh kan?
2: Boleh.
0: Kalau full apapun macam mana lemak dan sebagainya mungkin yang sedap itu ya tu.
2: Iya betul.
0: Tanya ni dari segi kau nilai kan?
2: Dari seginya pun bibe ya penting. Bibe penyaram ya penting.
0: Penyaram tu ia mau saiz besar kah saiz damit?
2: Ia terpulang dengan kreativiti peserta lah.
0: Dengan comelnya bibe ya, yang memainkan peran.
2: Ada yang bertanya dengan kami bolehkah penyaram color lain boleh? Si ada masalah.
0: Hitam kuning teh kah?
2: Oh.
0: Malam benda pernah terjadi lah.
2: Hitam kah sebelahnya pun okey on.
0: Jadi kan seronok ya. Itu memang kategori cantik ya. Bibenya. Rasanya adakah memainkan peranan atau menilai?
2: Karena ada rasa kadang-kadang penyaram lebih kepada rasa gula. Tapi penyaram itu nyamu tu gula pong kalau saya lah. So rasa texture-nya macam dia kan bebenya keras, keras juga nyampun apa namanya topinya ya. Topinya my favorite kuih penyaram.
0: Amunnya terlampau manis ni juga sedap kan. Amunnya terlampau crispy sedap kan. Dah sepatutnya.
2: Sedang-sedang
0: ya. Jadi di Bekeno kau orang mana? Bekeno.
2: Bukan. Besi. Meo migi makan meo.
0: Cuba kau sebelum benar-benar kau sukakan nyam lah. Siapa yang idola kamu di Bekeno yang menjual
2: mbam? Kalau cerita pasal mbam, kami suka orang dari Kerahat, Nang Best. Puan namanya.
0: Oh.
2: Kampung penyaram best, sedap.
0: Apa kena kecoh ayo?
2: Tapi serius. Kami menghadiri makan dalam sikap saya. Tidak mula penyaram best ya.
0: Memang makan on the spot ya.
2: Okey.
0: Ingin lagi tadi. Tapi masa ini terhad. Sekali tentera kita ramai ya, bahkan betul, ni. Ada lagi aktiviti kau kan?
2: Untuk suka-suka nyanyi. Kita orang
0: yang suka-suka berlagu ni.
2: Macam Pak Jojo suka agak lagu nak
0: berlagu 7 hari 7 malam tengah di telinga.
2: Suka sih kita datang siap basi nama dan begitu kami orang hanya bertanding suara sahaja.
0: Oh, ini macam aku yang dapat itu dia hal
2: lah. Sama kita berhasil
0: kota jenis. Kita akan bertanding suara ya.
2: Ya betul.
0: Dan adakah ini satu malam pertandingan ni?
2: Kita adakan 2 malam.
0: Malam?
2: Bukan malam, kita siang. Actually-nya ada sesi pagi dan sesi petang. Ada slot kosong, kita isi dengan suka-suka nyanyi dan kita pertandingkan suaranya.
0: Nada, nada ini bukan ada final-final nada ya.
2: Saya dah terus.
0: Belagu untuk Zandi
2: Hakimi. Pagi kalau ada yang aja kita terus beri duit.
0: Oh.
2: Uang tunai hadiahnya. Rahsia.
0: Kau tahu dibagi duit. Nada tu nombor dua, nombor tiga.
2: Suara bagus je. Yang contohlah. Puluh penyataan. Yang untuk sini. Suaranya bagus, ya diberi hadiah. So, sikit payahlah. Tunggu lagi. Kalau sesi kedua akan dipersilakan.
0: Oh. Asal ada kekosongan. Oh. Diutamakan.
2: Yes.
0: Bung Tabang, Bung Bahanti, nang lagu-lagu aneh. Hey. Ada lagi apa pesan kawanku? Hah? Ah, okey. Mbak, terima kasih ya. Hai, silih berganti nih. Ah, banyak ya. Berapa uang sudah hantar ya? 3, 4, 5, 6. 5 sudah.
2: 5 dah.
0: 5 dah. Ada 2 orang lagi ya, Lom? Ada 2. Lom, ah, kita lihat time kita nih ya. 3 time nih. Bah, kau nama ini aku kenal, kenal aku tahu. Tapi penonton kita benarkan tahu siapa sebenarnya.
2: Kami Nurliza Mangge, satu usaha wanita N71
0: berkenut. Peti usaha ya. Nurliza Muhammad Sad. Nah, wang mana? Wang ni ya. Kau pakai itu tu apa?
2: Itu Bai.
0: Bai. Akau. Itu lain ah. Tutup Bai, tutup ah.
2: Tutup pintu dulu.
0: Nah, cuba apa kabar dalam Bai ya, Pak?
2: Nak ngani lagi.
0: Cuba aku suruh ambil dikit.
2: Nak ngani lah ulo neza.
0: Nah dengan ulo neza. Payah juga ya. Kamu kan tahu tutu bintulok tutu ubi. Bah kenalkan tadi sudah untuk PBB N71 Bakano. Tapi aku sebut. Jadi apa yang kau di khusus kau ni?
2: Kami ya itu untuk atau cara program lah.
0: Uh-huh.
2: Untuk cara program dari start 15 Julai hari Rabu.
0: Uh-huh. 15 Julai
2: hari Rabu.
0: Hmm.
2: Okey, pukul 8 pagi tempat expo jualan.
0: Mhm. Uh-huh.
2: Okey, untuk kita ada artis, semua artis Rem.
0: Apa?
2: Rem Jana.
0: Rem Jana ya, artis.
2: Artis Iban.
0: Artis terbilang, ha? Ndak nurun.
2: Ban 8 Julai.
0: Malam 15 Julai. Rem
2: Jana.
0: Rem Jana. Malinda.
2: Okay. Okay, 16 Julai pameran expo pagi. Okay, sebelum petangnya suka-suka nyanyi.
0: Mm-hmm.
2: Sebelum malam kita ada pertandingan hias.
0: Uh-huh.
2: Okay, Jumaat kita ada pameran expo, teruskanlah. Salah.
0: Mm-hmm.
2: Okay, kami segera pertandingan untuk belacan. Dalam masa ya kita ada terus pemain badminton sebelah kat dewan sebelah lah.
0: Mm-hmm.
2: Untuk hari perasmian 18 Julai ketibaan Ali Jonathan ketibaan 11 pagi kita ada pameran bunga dalam pasu himpunan bus motor berkuasa tinggi.
0: Huh?
2: Lepas tengah ya kita akan mula pertandingan penyaram kuih lenggang badminton tadi di Dewan Masyarakat. Siapa kita ada talimat pekeso.
0: Hmm.
2: Jemputan yang berhormat Datuk Ajar Rozin, yang berhormat Datuk Lukan Isman, yang berhormat Datuk Terwipin, yang berhormat Datuk Sri Hajah Haji Karim Rahman Hamzah. Selepas itu kita terus ke VIP akan terus ke semua lah pertandingan melestik terus rombongan ke menuju ke arena untuk tengah terus pameran ya semua.
0: Hmm.
2: Lepas itu kita handai SK Now untuk lepas itu adalah persembahan apa-apa yang mesra atau cara yang semualah.
0: Hmm. Ya, jadi memang padat aktiviti dari apa pendek?
2: 15
0: sampai 15. sampai 19. Eh, memang padat. Untung Wong Bekano, Wong Nia dat jemput datang ya. Oh. Jemput lah zaman jemput dalam bahasa Bai. Bai.
2: Jumlah zat laut di pengibul rindu hati di bawah. Ah. Sampai dah bulan pun sesupik dah bulan.
0: Ha, sesupik 2 bulan.
2: Sesupik dah bulan.
0: Oh, sesupik 2 bulan.
2: Sesupik dah bulan.
0: Payah juga. Cadik-cadik pun kita ni payah juga kan betul tu. Jadi terima kasih ya.
2: Okey.
0: Ada lagi kita okey. Tinggal dua lagi ya. Kau kau nyanyi Sawang. Ada 10, 5 minit dah. 3 minit lah. Kita ni yang kedua terakhir ni ya. Amun kamu melihat kami dalam TikTok Miri FM Official. Ini kawan lama kamu mulanya ni ya. Dari zaman-zaman bujang, zaman-zaman Kang Ani. Terjumpa ini puluh senang terjumpa ya. namanya ni
3: nama yang dibayar aku dahulu Bin Jokin lah,
0: Arbi Bin Jokin. Anak Jokin.
2: Pada pesilan
0: pada nyanyi 3 dapat 4 dapat lawan. Itu nakau kah? Wang diancah-ancah kan?
2: Diancah-ancah.
0: Wang ancah di Bekano. Cuma mengambil masa 6 minit deh pekan Bekano. Jadi ancah-ancah. Love kita jualan ni, B ya. Ukan kau dah tahu nama mu, memang kau tahu. Tapi sengaja kita ngetali ya. Okey ni B. Kau ni selain daripada lumba paho mutu-mutu ada lah. Tapi itu mungkin kali ini kau lah bidang kau kena suruh dulu.
3: Okey, jadi aku kena bertanggung untuk mahatu dengan bertanding bergandang bertanda.
0: Terbang burung semua sayapnya dari hantan aku ya. Apanya ni?
2: Ya, gandangnya nada.
0: Wah, bertukang gandang, nada kan diteriakan. Oh, jadi malam?
3: Ayat 6, 18 hari bulan. Hah? Pukul setengah sampai 7:30.
0: 8:30 sampai
3: 7:30.
0: Apa? 8:30?
3: 8:30 sampai 11:30.
0: Luan.
3: Ya, begalap dia tak jumpa.
0: Mengemah. Mengemah. Sedangkan dia alam jangka.
3: Amin. Ujak sampai belu. Terbalik.
0: Terbalik. Bah, jadi kau bergandang. Berapa kategori bergandangnya?
3: Satu kategori saja, cara terbuka.
0: Terbuka.
3: Boleh campur lelaki bini-bini. Dua orang sekumpulan.
0: Dua hari dua malam. Hari
3: tak semalam hanya. Malam Minggu.
0: Hari 6. Apa ni yang dah tertutup?
3: Terbuka seluruh negara.
0: Kenungun lihat ni, jangan lihat aku. Takkan kau. Doh melihat tu. Terbuka mana-mana sajalah.
3: Mana-mana saja.
0: Amun kumpulan seskan tu bertanding.
3: Boleh.
0: Gandang.
3: Kumpulan boleh.
0: Baik. Ini yang baik. Dari Indonesia kan tu. Dari Filipina dapat. Asal pandai.
3: Lampunya ialah. Lampu bini-bini pun boleh.
0: Baik. Setakat ini penyertaan macam mana?
3: Okey. Jadi sebelum tu kan bapak ada hadiahnya. Nombor 1, 800.
0: Woi.
3: Dua orang tu 400 orang lah. Ada gaji lah semalam. Nombor 2 700. Nombor 3 600. Jadi setakat ini kan ada sudah 13. Tapi penyataan kami terhad ni kepada 15 saja.
0: Hantar lukinya juga kamu ni.
3: Permit kena baik sampai 11:30 nganya. Jadi 15 semalam sajalah.
0: Maknanya tinggal 2 kekosongannya lagi.
3: Tinggal 2 nganya lagi.
0: Cepat-cepat. Iya yang dapat ya.
3: Iya yang dapat.
0: Bukan kamu jahat sebenarnya. Tapi permit sampai tengah
3: ngajak. Benar. Jadi Kang Ani nyataan tu yang sudah mendaftar dari 4 pasukan, dari 4 kumpulan, dari Limbang Dulan, dari Bakal kumpulan, ada Miri satu kumpulan.
0: Dari Mihi.
3: Ada Mihi.
0: Okey dia Miri, Mihi.
3: Jadi aku ada satu anu ni, anu Pak Jojo, ada hayanku dikit. Daripada 13 kumpulan ni, 5 kumpulan nganya wang kedayan. Daripada 3 balas 5, jadi bermaksud 8 tu bukannya wang kedayan. Nah. Apa ulahnya yang memukul bertanda ni ada kedayan yang banyak tuut bukan kedayan.
0: Napa itu minat besia kan? Yang lagi baik.
3: Alhamdulillah.
0: Ada yang wang iban kan macam Leo ni pandai bertanda ni. Apalagi satu seminitnya lagi ni kan?
3: Okey, seminitnya lagi. Jadi tukang gandang kita ialah mak gandang kita ada trio 3 dayang. Dayang Aliza, Dayang Emma, Dayang Aisyah.
0: Oi.
3: Dan keyboardnya adalah Awangku Kamal dari Muka.
0: Datang dari jauh ya.
3: Dari jauh.
0: Hey, hantap ingin hati jujur bakal lain kali datang awal-awal lagi nih. Hey, ini tinggal anu pengulungan ini lagi nih.
3: Iya.
0: Mah tukang ketua pergerakan wanita kita nih lagi nih Kang ya. Oke, 30 saat untuk kau manggil apapun tutuanmu.
3: Jadi yang peminat-peminat ya, pemukun, peminat bergandang, peminat bertanda, jangan lupa 18 hari bulan, hari 6 malam minggu, 8:30 sampai 11:30, datanglah ke arena Sibuti. Pasti meriah malam tu.
0: Hei, bunyi pandai ya betul tu. Anang Wang Kadayan ni, Arbi Jokin ya. Oke, Arbi Jokin.
3: Terima kasih Pak Jojo.
0: Wang Ancah. Bah, oke. Ah, 5 minit kita lagi sama nih. Ini yang kita tunggu-tunggu lagi ketua rombongan ya. Ketua rombongan. Nasib yang nama kayak baju hijau. Amun ni pakai baju hijau ente macam mana?
4: Assalamualaikum Jojo.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah pun ada sama-sama kita ya nih. Ini itu ya. Baik mengenakan nama sendirilah.
4: Saya datang hari ini.
0: Hampir-hampir dikit.
4: Hari ini aku datang adalah untuk sebagai pengerusi pengelola program Carnival Rindu Ati.
0: Aha.
4: Yang akan berlangsung di Bekenu. Dan saya juga adalah seorang ketua wanita N71 Cawangan Bekenu.
0: Oke, pedian-pedian. Amun kita melihat itu, selain daripada ketua pergerakan wanita N71 Bekenu, Puan Hadijah Syekh Kasim ya. Ada sama-sama kita. Sebenarnya, Yani Anang dikenali Debiani sampai ke Ngane, seorang usahawan mempunyai kedai jahit ya. Amun ku udah lupa namanya.
4: Elia Fashion Gallery.
0: Elia Fashion Gallery ya. Aku Anang Selaju, butung baju sana, kawan-kawan kita pun sana, baik sukongan, memang kualitinya tip top.
4: Terima kasih.
0: Okay. Tapi oleh karena ya nih, kita nih pasal mengenai dengan apa namanya? Carnival Rindu Ati. Carnival Rindu Ati dari 15 sampai 19 ada saja aktiviti yang cukup menarik. Jadi nih cerita lagi, kita cuma tinggal 4 minit lagi. Cerita tak kok.
4: Jadi saya oleh kerana rakan-rakan semua sudah memberi apa aja program yang telah diatur susunkan untuk program Carnival Rindu Ati. Jadi saya di sini mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang menyokong program ini dan yang memberi sumbangan kepada program ini. Banyak Jojo yang memberi sumbangan. Jadi di sini saya ingin menjemput semua warga Miri, warga Bekenu, Niah dan Merudi dan Brunei juga agar datanglah beramai-ramai untuk menyokong program kami. Kami juga ada homestay di Bekenu, jangan takut. Ada tempat diam.
0: Ada
4: di
0: homestay? Aku tidak salah dengar, ada?
4: Ada homestay di Bekenu.
0: Okay.
4: Di Kuala Sebuti ada, di Bekenu ada, di Bungai pun ada. Datanglah beramai-ramai, jangan takut kalau si ada hotel.
0: Yang di Kuala Lumpur, yang dengar kita ini, datang, beli boleh. Tiket, masih sempat ya.
4: Boleh datang. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berhormat kita. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak merangkap ADUN N71 Bekenu yang sangat-sangat menyokong, memberi sokongan yang gitu untuk program kami, di mana program kami tengah diatur dan juga mungkin program kami ini boleh menarikkan orang ramai untuk datang ke Bekenu. Jadi kita berterima kasih sangat-sangatlah kepada kita pun YB, yang mana YB ini memanglah sangat-sangat memberi sokongan, dorongan kepada kami. Dan juga dia juga memberi banyak sumbangan kepada program SKS kami yang diatur oleh Wanita Cawangan, dan juga banyak program-program yang lain seperti mengopi, seperti kita membuat mengeteh di rumah-rumah panjang, di kampung-kampung. YB kita sangatlah sporting.
0: Yang berhormat Dato' Hajah Rozi Haji Yunus adalah timbalan menteri kita yang cukup baik hati, adun N71 berkenal ya. Anang-anang baik, anang-anang sentiasa bersama dengan rakyat, nyokong aktiviti apa yang kita adakan.
4: Dan tidak lupa juga saya di sini mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan GPS kita yang dipimpin oleh Premier kita yang kita kasihi. Kerajaan GPS juga banyak membantu dan memberi sumbangan untuk rakyat di Sarawak, seperti pendidikan percuma untuk ibu-ibu bersalin, anak yang baru lahir, dan kenyalang gold card untuk warga emas, dan lain-lain. Banyak lagi yang akan disumbangkan kepada rakyat Sarawak. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan saya sangat menyokong kerajaan GPS. Sokonglah kerajaan GPS kita.
0: Hebat dan petah berkata-kata. Oleh kerana masa kita sebenarnya ni lohan tetap singkat ya tu. Leonard Nandong anak melepong ni, penerbit kita sama Agnes. Sudah baik isyarat, jom dah patah lagi ianya. Jadi ni lain kali datanglah lagi. Kami dengan hati yang senang RTM sebenarnya. Siapa-siapa saja ya, ada aktiviti kan dikongsikan. Datang jumpa Pak Jojo kah atau kawan-kawan kita yang lain. Buat temu janji kata ke cemanilah.
4: Saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada RTM, terutama kepada Jojo. RTM sekali
0: Pak
4: saja.
0: Jojo!
4: Apa? Sudah sekali saja saya lagi telefon Jojo. Nyamada bonus.

Selamat tengah hari, dia tu kena buat ke berita tengah hari 13/7/2026. Bangunan puang ke ditempayak ke ngapa di Siburan udah diasuh diadu ke baru ngambi ketau nguntung kurang mayuh bak kandang menuanya. Sapit Menteri Penyangkut ke sektor langit ngau Jalai Alun Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil madah ke bangunannya oleh digagak nyadi kepala ndur orang ngatur penyawak komuniti serta oleh nyeliah ke bangunannya hari ke ditempayak ke ngapa. Atur bakatu kais mina oleh merangsang orang guna bangunan kendang udah bisi jam kediatu tang mega merangsang palan lumak ngomain bandurnya majak dijaga nyengkau menganti lampu gelanggang basketbol ke udah angus ngambil kendurnya semampai likun dikena. Yang maksud ke jakutu lebuah ke nutup Junior Basketball Training Camp 2026 di Siburan. Berbangunnya ia megak muji kelab basketbol Siburan gal sekolah SJK Chung Hua Siburan tudah bersaup ngatur Junior Basketball Training Camp 2026. Program tu ukai semina oleh ndur ngigak bala nembiak ke landiak bermain basketbol tam gal oleh ngirik sidanya gal disiplin serta titis dia bersaup gal pangan diri. Program Sarawakku Sayang SKS bagi menua sibu ke temu diatur kemari bisi ndur sekedar temuai boleh mui macam prais bak penyawak nyabut tiket bertuah. Program tiga harinya bisi nyedia ke 11 buah motosikal nyadi ke prais tiket bertuah yang kaum sebuah motosikal elektrik ke nyadi prais lumur satu. Muhammad Fakri Barstani madah ketu ndang jeriki ke ndak boleh disadang laban Yasmina ngau berbuat ke prize tu dua kali aja. Berbangunnya Anwar Eli madah ke prize kulia udah mai penyaga ngagai stas bilia. Laban Yasmina register diri berbuat ke prize muak ke paginya lebuh ke datai ngagai program tu. Programi nyabut tiket bertuah tu ndang sebengke hari penyawa dikena mata orang datai ngagai SKS bagi menua sibu kena narik orang datai ngagai ruai pemandang serta berarti ke bagi penyawa ke bisi disedia ke agensi perintah ba program tu. Siku Indo berbadi nyawa udah kereta ke Debaya deriput ke Angus pengudah ti kena penusah berbadi ba flyover Selangau Jalai Sibu Bintulu lemai kemari. Ya ke berbadi nyawa ba penusah tu ianya Simbut Sigai ke umur 49 tahun. Penerang dari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidang nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 7.22 minit malam. Tengujung ke Seraban orang, hari upis bomba Selangau dianjung agendur penusahnya ke nyadi kira 2 km penyawah hari upis bomba ngena sebuah fire rescue tender FRT. Lebuh kedatai bandur penusahnya, raban bomba netap ke sebuah kereta sedan bedung angus sinjin lalu siku Indo agi terpekul bak kerusi deriba keretanya. Indonya uliah diambil hari dalam kereta tang ditetap ke raban perubat udah berbadi nyawa bandur penusahnya kenyadi. Nianya megah udah diserah ngege polis nyambi kutai dipatut uliah dipejalai ke. Apinya uliah dipadam ke lalu operasi tertembuk pukul 8 malam. Bas mengkagi penusah, siku lelaki belak berbadi nyawa, pengudah kereta kedebaya belantak ngos sebuah trailer bak Jalai Kuala Baram dini hari tadi. Penerang di bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke bak penusah urung pukul 2.15 minit dini harinya, Edmund Lingi Entalang ke umur 21 tahun ditemu terkepit bak kerusi deriba keretanya. Raban orang hari upis bomba lutung kedatai bandurnya urung pukul 2.25 minit dinari lalu jalai ke penyawa nyelamat ngena kerban khas kena ngambil ia dalam kereta. Tajak pihak mansa ditetap ke raban perubat udah nadai bandur penusahnya kenyadi lalu niang megak udah diserah ngagai polis. Operasi itu tembuk urung pukul 4 dinari. Kandang dua ngelingi gereja St. Teresa Avila bak kampung Setenggang Bau dekat di Kemansang ke Berenggerenggat jadi palan dua ngatur pengawak keraban Katolik bak pelilih menua Bau.
Kaban ku sendiri opar Billy Sujang madah ke penyawak ti minta agi belanja nengah agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA kena berjalan ke pemansang udah dipasuk ke dalam langgur penyawak ke tahun tu. Yang mansut ke Jakarta bab pengrami makan lemai ke dia tu bersrimbai dengan penyawak berjadi Dewan Gereja Saint Teresa Avila di Lundu. Berbangunnya Billy madah ke pemujur penyawak ti ngangkat ke pemanah gereja tu nyangayan ke penegap gempung tidak tanggam antara bala ketuai gereja ngomong siamayuah gak bak kandang menuanya. Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Selamat hari, salam Malaysia Madani.

0: Okey, peningan merai selamat tengah hari. Bertemu baru kita ke tengah hari tu buat program ngelah tengah hari di tabur ke terus hari YFM Sibu Ungkup sari tu kena 13 hari bulan 7 tahun 2026 dia ada kami hari YFM Sibu dekat bulan kita buat program awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu buat YFM tanpa japi aku tetap nak ke direk bisa di Jemar mega.
1: Awak hanya di ngeraka aban tu.
0: Ya, dini kayaknya di deh makai tengah hari aku delek kada ditau. tentu ya mana yang berita sari tau ni kuda?
1: Mana ya berita sari tau? Tua nyer agar gas tua tadi tau.
0: Anjay, nah saya kaget ba studio mini pada tarang. Sekali nyer duduk baru ikon.
1: Baru ikon itu, nah lah hantai ke tua nak tanya. Nak gas. Nak lah hantai.
0: Aman. Okay, puji Tuhan. Tadi pun menyeku kita pejam jelek. Umur kita nyu majak beranyut di baik hari. Penggergas kita ke gawak tu. Tetap namanya Ransi yang hati mengemai di rempo nah. Terus ke pengawak kita. Bekanya megak pengharap hati kami bawa YFM Sibu. Kita gerai. Habis nau tengah sotong. Kita gerai. Ya, kita lantai ngati. Udahnya kita rindu hati pengawak mujo di kerja. Puji Tuhan. Ya, pensite hari jerki kita ni ya.
1: Jerki kita itu datai ba mayo macam perkara tu.
0: Ya, tau ke cara nak kita meda hari sukut duit ringgit tang jerki itu bakal dia tau me. Tajak pun aku gawak tang mar bisi nyawuk ku nyak pensite hari jerki nah.
1: Tajak pan saya nak uli ya. Tang orang percaya ke kita uliah nyapan rezeki.
0: Betul. Ya, rezeki tu mai macam cara deh. Api mega ba program 12 tengah-tengah hari ranau temuai ko tua, temuai tua kiruah sarito kita nemu bala sidak pemesai hari untuk perintah tu mai pengawak tu yang lebih maya mada lalu ya datai kita pun rezeki.
1: Udah ngemuntang ke pengawak kita.
0: Ya, okey. Jadi peningan bakal selama meh kami hari Sibu itu bisik lagi macam aja aku pesan aman ya ditatek kita setengah jam ke terubah tak nanti utahnya utah keberat patut ditemu ngolengkas ngojam 4 kami dua macam gana di jema dinya 12:30 munyi kota de program lanau temuai ditangkan ngau squad trio lagi pukul 1:15 tentu ya kita ke kapit nge bendian ke berita ke debai nanti ya di kapit berinya program pendiau penghidup aku lalu ke penudi nge kami dua nak boleh berkongsi ke sekedar berita-berita hari menua tengah kita di Sarawak sebenarnya nombok ke program kita pukul 3
1: ngali hari
0: tahu lagi nah au mayu berita ke baik mau nombok kau
1: mayu ngantai jam kita
0: ke dekat medak live Facebook udah tahu kita live lagi nah.
1: Udah tau kita live atau tamak dulu ke lagi tamak ke Facebook dan bedau ke
0: atau like follow serta TikTok kita
1: TikTok kita sama mega Sibu FM atau giga kita bisa TikTok Sibu FM ke pemadu barunya terima kasih ame ke sukuan kita agai kami sebuat ngelamat tau bayarnya ngeh radio kita RTM klik tau ke media sosial kita ini siap
0: mayu cara dikena kita deh anuar kita mending ke program kita bukan semina kita bagi bantam mega ba namanya menjadi kita bagi Melayu pun kita ulin ingat sida ya semua ba arti em kle ba ujung jari nah
1: ya ujung jari mega
0: pengeregas jari dah jakan kan ka tekengai jana
1: iya bala sida ketua itu wai pan udah nemu ngena arti em kle dia tu
0: ya udah nemu download
1: sida ya
0: belum beh mak kita ditia ke ukanya lalu temu kalanya ni kuda eh okey kita dekat berperinam baru dah tahu baru kita ngepun macam aja kok pesan
1: ya yeah.

0: Tua terus ngau pesan berat ke bisa diterima tengah hari tonis ya. Jadi pesan dia ke terubah tu siti pesan pemati datai hari daya anak kiai hari miri. Pesan dituju ngagai kabam layan di rumah misun nang salu sebuti. Rumah lani bangiang di mamut sebuti. Rumah linggu ngau rumah hempri pakut sebuti. Pian mega kabam layan di rumah pian rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sebuti. Kabam layan di rumah nyuai ngau rumah belang di kelitang sebuti. Rumah ticoy rumah nomi rumah jika rumah william ngau rumah genatan di pidek sebuti. Ngau kabam layan di bakas sebuti serta ya ke begulai gawak nyadi polis ngau niang to subak. Ngau kabam layan di Miri, Niah Bekenu, Bintulu, Sibu, Kucing. Ngau kabam layan kenala disebut itu. Jadi pesan tu madah ke Albert Mian, anak Siam, muda nadai 12/7/2026. Jadi Niang tu bedau temu kemaya di Anjung 8 agi ngante pemutus hari bala kabam layan ni deh. Jadi pesan madah minta kita datai ngagai lot 6709 lorong 2F/1B Desa Muni Bandar Baru Permajaya di Miri. Jadi saya pesan madah ke Niang Albert Mian anak Siam mudah nadai. Lalu maya nganjung bedau temu tang yato di intu. Lalu dia baik ngagai lot 6709 lorong 2F1B Desa Muni Bandar Baru Permajaya. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngagai anek ya Jospin Sian 0135697371 tau ke Jackson Juntai 0135632902 nya pesan dia ke Trubatos ya.
1: Jadi dia tu mega peningah kita datai bab pesan tip kedua awak ngelah tengah hari kita hari sibu pesan dituju ngagai semua kabang belayan di Batang Kesit di Lemane Ulu Ngwile di Ngkari kabang belayan bab skim Gempuro Batang Air bab Sungai Keruah Seriaman Sabah Lubuk Antu di Panggang Lubuk Antu Miri Merindun Sebangki Panjai Ngo Pandai Kabam Belayan Ba San Semanjo di Ulu Lansing di P1 Ngo 2 Batang Ai Kabam Belayan Ba Lubuk Subuang di Basi Selindung Kelili Serikai Sibu Bintulu Ngau di Kapit serta kena boleh disebut nama itu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang manggat anak kandau ni yang manggat anak kandau ba rumah menuah nanga tiga atas ba lubu antu ya kena pagi hari 4 16 hari bulan 7 tahun 2026 pukul 9 pagi ya. Jadi penerang kesili kita tahu bertanya ngagai tinggal anak manggat bal umur 0112 5083769 ngau ngagai celing anak manggat bal umur 0135400585 ya. Jadi aku ngarap ke semua kabar belayan yati ngelala ni yang manggat anak kandau bisik pulang kita ba awak ngelah tengah hari ke tengah hari tu lapan pengawak ngeta sulit ni yang tu dekat diatur kena pagi hari 4 16 hari bulan 7 2026 pukul 9 pagi Nuria ba rumah menuah nanga tiga atas lubu antu ya.
0: Kita nampung baru kan?
1: Ya, macam pesan berat hari bala peningah kita. Udahnya nanti bisa berita berat mega hari bala peningah kita. Bak luar dia, nada salah ngagai page kita na di Sibu FM tau ke ngagai TikTok kami ba Sibu FM. Okay, udah tu kita boleh ba dalam program Ranau Temuai.

0: Temuai temuai tu ngau nenek agi pemega boleh meda temuai kita ke bisi dipandang ke bak screen live kita ke tengah hari tu. Jadi kemarin mega peningan ti kita bisi mendiang ke ranau aku gulai ngau temuai kita tu ba program Sarawak ku sayang bak studio mini. Jadi ke tengah hari tu aku nanuk baru ranau kami dua ukai nama laban bisi utai ke dekat ditambah ba dalam kena utai ke dekat disebut. Anti kemarin nya lebih ngagai program Sarawak ku sayang tang ke hari itu kita berhati ke tanggung pengawak Bapak Upis ke dipegai temuai kita itu pihak megak nama kini tanggung pengawak sidaya nyerumak ngau program Hari Sarawak ke dekat diatur 22 hari bulan 7 2026 bak menua kita di Sibu alai kita belak nemu Sibu hanya Siti Ari Nur bak menua kita di Sarawak udah dipilih Nur ngatur program nyambut Hari Sarawak rengat menua kita di Sarawak itu ketengah hari itu jadi aku sekali lagi mai kita mending keranau kami dua Encik Andrew Iliang ianya pemesai Ari Upis Bertanam Betupek bak bagi menua kita di Sibu. Selamat tengah hari tuan.
1: Selamat tengah hari. Aku Andrew Iliang lah pegawai pertanian bagian Sibu. Jadi secara umum nah jabatan pertanian tu kami menguruskan pasal tanaman lah ke nama-nama teh ke bertanam. Selain harinya basic ke basic bahagian perikanan darat anda jabatan pertanian. Jadi perikanan darat tu merujuk kepada aktiviti perikanan ke kolam, ke sungai. Nya anda jabatan pertanian. Kami basic ke PPK anda kami bersibu basic duiti. PPK Sibu ngau PPK Kenawit. Jadi manyo ge ali berdaftar udah berdaftar ngau PPK tu. Jadi tujuan PPK tu lebih kepada facilitate dah nama-nama basic program business matching lebih kena makanya lah. Jadi kami be office bertanam Sibu tu lebih kepada memberi khidmat teknikal lah. Khidmat teknikal kami tu baga ngajar petani. Petani kami baga ni kak bertanam nanti bisi masalah bagi penyakit kami nolong dia and then kami boleh beri advice berkeni memproses produk menjual produk dia pun boleh datang kami lah. Kami bisi ke bahagian regulatory maksudnya perundangan lah di mana bahagian PBQ kami pelan biosecurity quarantine yang jaga pintu masuk lah Sibu Port Rejang tu ngau airport. Jadi tuju kami di tu okay ke menghalang aktiviti pertanian. Sebenarnya kami ke filter lah nama utai ke patut tamak nak tamak lah. Laban kadang-kadang utai dari luar tu ia boleh mai perosak ke boleh perosak ke industri
0: tanam
1: tupi. Basra. Contoh subak kopi lah namanya koko.
0: Di baik sedak kita.
1: Industrinya hancur laban tahun laban bisik prosak mayanya lah. Jadi kita ngai berulang jadi nyama dia tu terus kita enforce kita tu lama lah. Jadi kami bisik ke pusat latihan pertanian ba ATC Oya Jalan Oya dia segi bisik ngagak latihan tiap tahun. Jadi bala bisik ke orang memohon khusus ngagak jabatan kami sudah tu lalu training dia lah. Selain dari training dalam ATC Oyaknya kami biasa juga ngagak aktiviti ke berluar lah. Kami ngagak training yang berluar contoh berumah panjai lah. Jadi baru-baru tu biasa juga beberapa aktiviti dah digagak beberapa rumah panjai kenawit senangau lah Sibu pun udah. Jadi kira task kami tu segi perlu kami kak achieve visi target kementerian ngau jabatan kami iaitu by 2030 kami jadi net food exporter lah. Jadi orang ke import kita boleh self sustain ngau boleh nanti boleh managi ekspor ke luar negara awak ke bisa nambah nilai ekonomi ngagai industri pertanian lah.
0: Oh, mayuh tangguh pengawak kita ni, tuan, bak upis bertanam bertupek. Laban sebedau tu kita disebut upis bertanam bertupek, nak kita nemu sidak bisik nyedia ke latih. Kodinya sidak ia pun ulih nagang keluar masuk barang tau ke utai ke ditanam ia kena patut disibu di tau dah tuan.
1: Betul.
0: Ambil ke bani bakal kukon tadi. Ia kuliahnya antara contoh begini tuan. Ambil katanya metak gay. Utai kuliah masuknya nama kini ia kemanehnya contoh.
1: Utai ke kat nama tu, ia perlu bisik because merujuk dengan plan biosecurity kami, ia perlu bisik because sijil phyto, bisik permit awak ke kereta nemu utainya bisik dirawat, ngau bisik boleh traceable lah. Jadi kami perlu nemu utai tu, ngai ke utai tu udah tamat lagi, lalu ditanam. Nyak ke bisik boleh mah. Boleh natai ke penusah ke industri tanaman kita lah.
0: Ya, boleh ngacau industri ini.
1: Boleh.
0: Jadi, you boleh ngagi sidak ke berjalan ke pengawal latih apakah kena sebut nuan buat jalan wayak entah deh. Ya, siapa-siapa ajaknya tuan?
1: Ya, terbuka ngagi siapa-siapa bersibu. Luar sibu pun kena bisik ke sidak datai ke semak-semak. Nyatuk sidak siapa-siapa ke berminat, boleh datai ngagi ofis pertanian daerah atau pembahagian. Mohon khusus lah. Nanti kami bisik khusus ke bersesuaian. No topik ke tipinta. Sigi kami ke ngangau lah. Jadi khusus tu untuk maklumat percuma lah. Tatai aja.
0: Oh, nadai bayar.
1: Nadai, tatai aja. Tisi oya.
0: Ya, untuk bala peningat ke tengah hari tu nanti kita bisik pengingin hati tau ke kita bisik pengurindu bapak pengawak ke berkata. Bodanya nuan bisik nyebut bakau ngapi keke bakenawit ngau disibu. Bapak nu bukai bisik ke tuan. Reti ku aku tu bakal ngagai selangau kai dipegai ke, baru kita kini.
1: Ya bisik pertubuhan peladang kawasan bisik duitik bahasa ibu. PPK sibu ngau PPK kenawit. Jadi sebenarnya PPK sibu tu ya cover dua daerah, sibu ngau Selangau. Jadi nyama tujuannya kena ngumpul semua orang ke under industri pertanian, awak ke bisik nanti bisik peluang perniagaan ataupun otai ke dibantu kerajaan boleh terus ngagi sidak lah. Jadi kami dia tu nanti oleh kami amalan kami sesiapa ke kak mohon bantuan dari kami, kami sikit daftarkan ngau minta sidak berdaftar ngau PPK lah.
0: Daftar dulu bab PPK nah.
1: Tapi ingat selain dari berdaftar ngau PPK, ke paling penting sekali siapa-siapa ke kak bisik kak berurusan ngau kami, kami sikit menggalakkan semua rakyat berdaftar ngau e-tani. Hari e-tani lagi kami akan boleh information. Wadanya hari maklumat tu lagi kami akan minta dokumen sokongan bertemu pejabat pertanian daerah. Hari dia kami akan filter pada requirementnya. Nanti orang tu kami asal boleh dibantu. Ya bisi tanah kesesuai, bisi keupayaan, kami akan nolong lah.
0: Tadi nuan nyebut e-tani itu tadi. Dini and tadi tuan sekali ke ya bisa app dirempu tau ke bisa link dirempu tau ke website dirempu. Kini ngambil kenyamai sedap ke dengar tengah hari itu nah.
1: Okay. E-tani itu segi bisa bawa website jabatan kami di UAS Sarawak. Jadi sama ada kita boleh klik link dia ataupun bisa QR code dia lah. Jadi nanti kami bisa ngagak pengawal ke pameran-pameran segi bisa dianggap kami QR kena kami orang scan tu terus register ngagai e-tani. Jadi e-tani tu ngamai, ya cuma register online ya. Di boh install app ke diri.
0: Di boh.
1: Laban nanti kalau punya app dia juga. Jadi itu ngamai. Asalkannya bisik Sarawak ID, nyak baru ya. Ini ya udahnya ya ke diri ngisi info kebetul lah. Nanti boleh umur ya, nama IC, lokasi yang agak aktiviti pertanian. Nanti mana lagi ya bisik beke detail beke tanahnya.
0: Gambar.
1: Nanti gambar koordinat mana lagi membantu amat lah.
0: Okay. Kira kemuntah yang dia tahu ni pihak kuda tuan. Uka retinya tuanyu patut dikit ngega upis kita sekur eh. Nah, beri aja pun dia nah. Antai nak nemuntah dia. Nara kesalah dikit kita nanya nah.
1: Betul. Kami segi semua ofis pertanian segi besi counter pelanggan lah.
0: Nyak mai aku berarti ke tanggung pengawak kita tau besar tuan ba upis ya bertanam tupek tau ke jabatan pertanian ba menua kita lebih ke ba sibu itu udahnya kini tinjau tuan ke duri hari lah ne ba 2 3 tahun ke dekat datai pengawak ke berkata ne ba industri bertanam tupek tau uliah kini ya makin manzang lagi di pedak nuan kemua atau ke berkena.
1: Okey, aku kat mention nak bisik siti tak session ke bedau di Teguk Go is industri asas tani lah. Itu lebih fokus dengan downstreaming lah, downstream product. Jadi sida akan proses utai ke dihasilkan oleh aktiviti pertanian sebab gagak sebagai produk untuk dijual. Jadi sida iat tu AIT tu pun sida bisik memberi khidmat sokongan lah berkenai packaging, berkenai ngagak produk contoh masakan semuanya lah. Masakan berdasarkan berdasarkan produk pertanian contoh bekaterong asam, dabai bisik sida menunya.
0: Oh, dabai dan dabai es krim nah.
1: Betul. Bisik. Bisik kami ngagak latihan tu lah. Ngau sida iat selain daripada ATC tadi. Pegawai kami Kediri pun boleh ngagak latihan berumah panjai. Ya tu Kediri pun mesti KPI sida, sida pun mesti ngajar orang berumah panjai.
0: Oh, mayuah gak tengok pengawalannya. Mana yang gaya nah?
1: Okey.
0: Oh.
1: Jadi ngenang ke Ronin tadi ke 2-3 years ke hadapan tu. Jadi nitih kita perlu berdasarkan kita perlu ke hadapan kena ngena teknologi baru lawan siti. Ya tu isu global lah. Petani makin tuai.
0: Betul.
1: And then golongan muda yang nak minat utai ke kamah kut pedias kamah 3D lah kurang.
0: Ya, betul.
1: Jadi kita perlu adapt teknologi baru. Contoh IoT, petigasi utai tu baru sida kak minat join aktiviti petanya. Nyak mah dia tu jabatan kami benong adapt teknologi-teknologi terbaru tu utai-utai tu akan segi ditamak ke dalam khidmat nasi, khidmat teknikal kami lah. Jadi nanti sida tu udah kena teknologi baru, nak semestinya sida perlu berkebun. Sekadang boleh kena internet aja, klik dari rumah, utanya boleh berjalan ke diri lah. Jadi seminar utai tu ya agak baru, endahnya ya kos tinggi. Jadi ya mesti cabaran lah, kita perlu kena teknologi ke simple ngau berpatutan lah. Nanti nanti kalau mar kalau lama ke ya kak mulai ke pokok ya.
0: Aw, anak sikit amat tuan. Lepas punya kenuan tadi kita itu ya aku tu nak negok robokai, bah aku punya nak tan pak panas. Aw, anak gay orang kebiak ke dia tu, nak pihak kau tuan. Aw, jadi ini pula yang agak ni tengok pengawak kita tadi nah. Empat tengok pengawak tu besar, peninga. Ngarap kita tu datai membak kita ke dinga. Udahnya aku berarti ke bak dini-dini event atau ke program kebesar-besar. Aku menda upis bertanam tupek tu nak sida ya sikit hari sebab lagi hari orang kenyadi jawatan kuasa tinggi nah lebih ke ngatur baka bak program Sarawak ku sayang pe lama tu ku dah kita ngatur semua pemakai semua orang ke gawaknya tadi nah tau ke dikumai kita ya bala petugas kati ke bak program ke dekat datai tu ialah nyeruma pengerami nyambut hari Sarawak 22 bulan Julai tu nah.
1: Okey, untuk maklumat semua segi nanti event-event negeri Jabatan Pertanian segi selalu dilantik jadi jawatan kuasa sajian ataupun jamuan lah. Jadi untuk hari Sarawak tu lagi Jabatan Pertanian ya, kami itu akan menyediakan serving ngagai VIP bala menteri, bala YB ngau local leaders lah. Untuk hari Sarawak tu manyu event ya pasti town hall session. Town hall session tu akan diketuai oleh Premier Ketai Kediri lah, YB Premier Ketai. Ya bagi pasti ke sesi majlis kesyukuran fun run perhimpunan hari Sarawak. Jadi manyuh aktiviti akan digagak maya hari Sarawak. Jadi tugas kami kali tu sama, cuma approach kami lain mimit. Nanti sebetul tu mesti memberi pack food ataupun skas maya SKS kemari. Kali tu kami kena kupon lah. Nah, kami beri kupon ngagai petugas yang bertugas selama 3 hari tu.
0: Okey. Namanya diberi terus ngagai sida ke gawam tadi nah.
1: Jadi kupon tu ya kita beri okey lam sam lah contoh nanti pagi tengah hari lemai. Ya visit tarikh aja nanti hari tu hari 2 hari 3 bisa ke tarikh.
0: Ya. Kata ba program Sarawak ku sayang udah tu ila kita nemu ba minggu ke terubah tu tadi dalam bulan 8 tu kita ke Serikai udah nyak kita ke Mukah pun tetap bagi bala kita kini tu.
1: Betul. Untuk maklumat kami bawah masa tu maya SKS bersarikat lagi akan mengenak SP lah.
0: Boleh baru angkat SP.
1: Boleh angkat SP.
0: Minak ke Hari Sarawak.
1: Hari Sarawak tu Ya diri kupon. Jadi kupon tu tujuannya kena diridim ba Sarawak Kitchen.
0: Mm-hmm.
1: Kena nolong usahawan-usahawan kita ke berdagang maya Sarawak, hari Sarawak lah. Jadi semua orang ke udahran lagi, udah Belanda, udah bertugasnya, ya di boleh redeem kuponnya ba Sarawak Kitchen.
0: Sarawak Kitchen.
1: Jadi itu ke membantu usahawan kita lah.
0: Ya. Au, ngau sitik dagi tuan ba program ke udah tu tadi kita negok pak Sarawak ku sayang pak Sibo temok kemarin ya. Nama kini asai ke bisa penangguh ke ditapek kita dalam tempoh 3 harinya. Okey, semina bawa pemakai tangganya bisa ba terbukai apa himatan kita atau ke main wah kini orang agai kita upis bertanam tupek dia.
1: Hari segi penanggur nyap secara menyuah ke orang giga pasal maya pasal elon makanannya. Jadi utai tu kami udah clear maya kami meeting post mortem kemari. Jadi for untuk the next SKS ya akan panah gitu lah. Jadi bisik orang madah bisik ke boleh, bisik ke betul boleh. Jadi kami benung proses tanya dah tahu. Oh.
0: Ya. Asal kurnya ke tok ke terubah ya kita ngadu ke tok nah bak sibu tok nah.
1: Ya. Betul.
0: Oh, ngena SP.
1: SP kali pertama lah maya Sarawak ku sayang ngena SP.
0: Oh, tamunya ku tanya panjang kita ke baru ngepun ya sikit bisik gak penimpang mimik nak korai.
1: Betul betul.
0: Oh.
1: Jadi harap ke udah tu asal ku panah gitu lah.
0: Ya lah banyu terlebak gitu gua dah tu lah nah tuan.
1: Kami udah beri besi discussion sama ngau ibu pejabat kami way forward awak ke tetu lancar gi masa depan.
0: Au. Jadi ke penudi dalam randau tua ke tengah itu tuan rama kini jako nuan ngagai bala staff nuan ke ngau nuan gawak tiga hari itu memegak ngagai semua rakan strategik ke sama belak ngau menuju ke program Sarawak ku sayang.
1: Okey mula-mula meri terima kasih sekali gi ngai RTM laban jemput kami aku gitu. Jadi aku beri penghargaan kepada semua rakan strategik terutama pejabat residensi ibu, ibu pejabat pertanian Sarawak, semua rakan-rakan kami, staf-staf pertanian ke bertugas, sudah bertugas 3 hari itu, 3 hari lepas, ngau ke akan bertugas maya Sarawak dia lagi lah. Jadi beri terima kasih kepada Sida, amat dihargai lah, termasuk kita ke RTM tu amat rindu ke gulai ke RTM, no agensi-agensi lain lah. Okay, kami harap semua kawal kita itu terus manah lagi
0: ke
1: masa depan. Aku ngarap ke warga Sibu menyuh-menyuh turun ngagi Sarawak deh, menyuh aktiviti akan digagak. Jadi
0: Jadi ke penuh di hari nuan tu tadi tuan sekali lagi merik awak tahu keperluan nuan merik selamat nyambut hari Sarawak ngagi semua bala keringar randau tua tengah hari tu.
1: Okay, aku merik selamat hari Sarawak. Sarawak, Sarawak maju makmur. Segulai sejalai. Ini aja adikku. Terima kasih.
0: Bertemu 22 hari bulan 7 Helena.
1: Iya, bertemu.
0: Tunyu munyi kempel to tuan. Tadi udah nyebut ke penuh data penuh data nama tim ke dipilih ba World Cup tu lah. Lepas kita nemu RTM tu nyadi penyiar rasmi World Cup 2026 tu.
1: Nanti tim aku sikit England aku.
0: Awak sikit adikku buat?
1: Lepas tadi sobat aku pun tim Englandnya segi ku menyokong England.
0: Gerinti muju angge fena ka tuan.
1: Harap ku ngangkat pialanya sekali sama England kali itu. Udah 60 tahun bedah boleh. Pama. Harap England mah kali itu.
0: Okey, tim England tuan Andrew tu ya sama ngo kita lah balua dia ke ngundi atau kerindu ke tim England buat World Cup 2026. Terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih.
0: Ya, jadi peningah hanya meranau kami dua tuan Andrew Iliang ke tengah hari itu ba awak ngela tengah hari kita lebih ke program ranau temuai. Terima kasih hangga kita ke bisik bergolong kami udah tok kita terus ke baru program ngela tengah hari kita ba jam kedua.

Okay, ingat meh lagu dia kena mengau program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu seberau kita mending ke randau aku boleh ngau temui kita ke bisik udah dikangau ke studio tem seberaunya bakal selama deh berdalam program tu dia mai bala peningat kita bak luar dia ngagai Facebook kami ba Sibu FM kita tahu mending ke randau kami.

0: Ini kubo.
1: Ayo, madihi tau. Nama angga dai.
0: Ini saya ku angat meto. Nama angat, angat, angat ku nare ai.
1: Nama ada nama ada pucat.
0: Angat ku ai tau. Dah di dalam tau. Pada ada nyawa ku. Ada
1: rupa ya mulu ada nya.
0: Ah, benar kemai.
1: Ya, aneh gemerangak baku berci riyo kemai ada berenggot riyo ada nya. Sudah adanya, sudah ada mertua batisi mulut.
0: Mertua,
1: nama? Okay, penyakit kaki jari mulut, anak mayatnya ada.
0: Nama, kita tuain ada, kena tanya kita.
1: Nah, nama sama kita, itu mertuanya. Kurang iru air dia, nama kau.
0: Oh, deknya tua, udah beri-riat dia, Pak SKS.
1: Ya, kakak nak kuning yang kemai tak ada?
0: Bawai.
1: Bawai. Anak besar yang nyebut.
0: Anak besar yang nyebut. Mandi yang kita nyebut. Entai kemai kita letak, kita berkenyak.
1: Ya, me. Badong tar kai kemai pamos kana kita. Aku mo dai inai tenya, inai umpeng.
0: No mo.
1: Tu sa tai ya kau.
0: La mo tai ngaso tu sa tai.
1: Mo to si kau karan kemare ukai mo kau.
0: Ngai ya kau nya. Ku da ma dai ya. Tegau ka kau tegau ngai kita pu nai.
1: Kani ka negau ngumai dai nya mo kau ka nya dai negau nya mo nyura laki bolehnya kemare.
0: Iya ga babari ma yo mat dai ya. Baik ku negau ngai baik ku tama. Na mana tau tama are nya.
1: Na tau nya nya de jaga orang yang pada aku tu malam tadi nak tinawak aku kode kerana tinggi darah aku tu berarti aku tu sikalnya
0: tinggi darah dan kena kita waktu lah aku kamai di kena
1: kena
0: kia baru orang yang bisa pengawal aku
1: mutu sikal baru ke dia
0: mutu mutu nak aku nama mutu dan bisa pengawal
1: mutu apa deh
0: nadai mutu
1: dia dia di ini benua kemarai
0: dia apa dataran tun nama tungku bujangnya
1: ah nama pengawal dia deh
0: misai orang yang tu waris Sarawak dia.
1: Nah, nama hari Sarawaknya dia. Berapa bulan?
0: 20? 22 awal.
1: Nanti 20 ngai kau baik dia 20 bulan. Kan ada pinal kau.
0: Pinal dia, orang ada pinal.
1: Kumpulnya dia ngomong mata, ngomong mulut, ngomong mereci adanya.
0: Dia orang ada pinal. Aku bisa ni ngomong. Masa aku studio mini sidak DJ-nya.
1: Butih, butih. Siapa nama kebar sidennya? Udah ke beranak bari dia orangnya. Ke lakinya tuan siapanya?
0: Tuan Haidau.
1: Tuan Haidau.
0: Tuan Haidau.
1: Saya kopi.
0: Oh, masa aku mini kunti sidanya Puan Maria Made. Sida eka masa yang tiba besar dia.
1: Oh.
0: Medak pena dia ke tai FIFA.
1: Nah, pada ada 1.20 hari bulan pukul 1 ku ya sarinya nya ku ya.
0: Yo.
1: 1 paginya.
0: De milih siapa wai?
1: Anu kau memilih siapa? De, leka mata acu ada nyakat dan ni pukul 1 pagi meda orang pinar ya, bak dataran ya. Hai,
0: payu orang. Tua okey kan meda membual jakau.
1: Nama tu pedak ada dini hari dalam dia.
0: Nai meda orang ngena baju, baju tanya, baju nama jesai.
1: Baju jesainya. Oh, nyak kebuah dekat kia. Hau maya naga pengawak dia, ni pihak korang udah nyari Sarawak dia.
0: Hari Sarawak?
1: Nai, kemisi kita hari besar mainnya.
0: Ada besar kami saya kita nama berengkah tahun 2016 subah orang dia berengkah cuti entah hari Sarawak deh.
1: Nyu isau aku tengah hari itu, mana ada nyu ngamuk mata ngamuk bolong. Tanya merenih aku kita. Boleh nak penemu deh bapa hari itu dia, no.
0: Nyam guna kita ngaji eski yes why?
1: Oh, ama mayu agak program hari Sarawak tu ialah dia.
0: Mayu wang.
1: Ama.
0: Kene gede.
1: Ya, mereka didinga aku tak ada bisa tuan keberanau ngos tidak beradio tak ada apa-apa ma tule
0: aku ada pelian tau.
1: Nak berarti kita sebut ya yang ada mayu aku ya bisa nyaduan pemakaian nama ungkap kita itu orang gawa.
0: Wah, kau ke tanya. Okey, okey aku ke ini sumpah yang aku dah nak mutai.
1: Nah, nanya kan, mau muda ada temu dengan bagai yang utara orang kekak masa screen dia temu dengan orang dari Sarawak temu dengan.
0: Gembelnya, gini ngon, sih dah kenyebut. Dek, muto nya jauh ingat ke dek.
1: Dek, bagai berjalan. Okey nama aku, laban ingin nanti kau laban yang nak elektronik muto nya, kau ya nak nak minyak. Eh, kini kau berjalan nak nak minyak, bisa utanya barunya tau.
0: Elektronik, nak karannya?
1: Mana karan?
0: Baru ya aku ni ngam utong nak karan.
1: Ya, aku namanya the charge bike bila tino. Nak patut ke nak?
0: Nah, tadi ya. Kepen mau aku ni bilai nak daik kita sari tau.
1: Ya, aku ni bilai.
0: Ya, ya.
1: Ini buat ni Arab ya. Bisa ya, pakai tuat tau. Kadang nak uluang gaya hari tu.
0: Kau pak, weh dia, Mio.
1: Mungkin ya, apa dia berjaya ke apa dia hempu ni?
0: Nah, aku depan.
1: Ni ada. Bisa nak daik.
0: Depan, aku nyebut depan. Dari segi sebut dia bayar.
1: Nah, ni apa dia pandai mulung kerata ya. Pandai mulung kita. Ya, siapa nya undi de orang laki main bola.
0: Oh, main wa minak ku orang laki. Ya kau dah pedak ku ari berengkeh orang. Ngaya kau. Misai minat kau.
1: Orang ni misai nya.
0: Okay, mi sei ba spital.
1: Nah, ya
0: kene Leono mi sei nama ya.
1: Kata ke?
0: Leonia mi sei.
1: Ayo, denya nama ku ada minan dia ada.
0: I, ya nyan mu dai. Nan mu ku mayem bua bapai te udah ya. Yang cari kuat mana kedai. 26 mi te record ya main main kanya
1: apa mayumahnya
0: mayu ada nama ya udah boleh buah emasnya
1: buah
0: ah anugerah bola emas kurang buatnya
1: apa nanti dijual berapa nak harga buahnya nanti
0: emas dua kali ya boleh ya
1: kemana kedai kena buahnya deh
0: ada aja nyipeknya emas
1: enggak jual nak boleh kadai kini buahnya
0: no dah itu tuan nemu nak sebiliang ya
1: nah dia minat sepatu ada nemu maga yang nanya
0: enggak ya ku
1: dia nyaki nama ke misinya kini kaya deh
0: bagi biaya wai
1: Biaya
0: sikat. Tak nak laban ke nado sikat.
1: Nado
0: sikat.
1: Nya sikat ke nado.
0: Sikat ke.
1: Nama penyikat ya dente banding ngau misinya dah.
0: Nya baru tahu kumai kita sikat tuai wai.
1: Oh,
0: udah adonya kuma dia kedai enam kali udah main bapela dunia
1: enam kali ah laki kena baju hijau mansau nya
0: nombor tujuh nombor
1: pinai namanya nombor tu sebayan
0: antu sebayan nombor enam no
1: nombor tujuh nombor tu sebayan
0: di ni dia boleh penemu nya
1: nah dah ente tinggal hobi yau
0: amat
1: satu dua
0: tiga
1: nya sampai tujuh apa ya
0: mana ya numbo yang tepi ya?
1: Mana
0: ya? Ia penawah deh.
1: Ah, ente dek kena baru nama mana yang kena jadi antu inau.
0: Oh, nak tahu? Enggak kau nak jesainya?
1: Enam kali ya tadi.
0: Enam kali ya wai.
1: Nah, apa yang dunia?
0: 41
1: tahun tu 41 ya?
0: 41
1: wah. Pe, amat nau nak kau deh?
0: Ya, di ni dengan kau, gama lagi sigat.
1: Pe, siapa?
0: Ia gabadas.
1: Bisa bina yo. Apa tu? Nau dah umur 41 nau.
0: Bisa.
1: Eh, udah agak kaya.
0: Kaya. Wah,
1: duit dunia tempo ya cak nau.
0: Kak ngasuh saya dah sumpah main buah kaku.
1: Oh, ni buah sumpah yang dia ni buah tengah. Subah orang main subah nya. Anak sumpah yang kelaki nya suah deh. Nih, lagi nak suah dengan kepatah kaki mana yang ngai ke to.
0: Nai kasih yang asih kucau wai.
1: To. Nemu aku laban nyage benua main ba benua friends. Betul sebut kau nya.
0: Pedih main jebut.
1: Ana orang putih ya ke jaka Melayu ke ni nama dunianya?
0: Perancis.
1: Oh, Perancis. Sama. Lagi kumai ni Perancis teknya bejak ni ya. Tu apa besar nyebut nama Perancis.
0: Oh, man ga.
1: Friends ya yanan musuh putih.
0: Nah, teh Perancis. Perancis ya kurang nyebut teh ngau Perancis. Perancis. Pedih main mulu ku. Frank.
1: Frank mengi cak kelawar ge ranau tu ano. Nya pape.
0: Pape?
1: Laki ke tanya-nya
0: cecilong utama ni. Nyalain nama sida. Nama nyemunyi nyebut pampe.
1: Kilan bem pape. Ayo. Dia hudu. Haki bedang main ni. Sida tanya-nya dia tau.
0: Kena ikut
1: kan, dia namanya. Pina. Nak aku nemu kaya aku sekolah.
0: Amat ke?
1: Pede nemu. Umurnya. Sebeda umurnya 28 tahun deh. 12 gol deh. Ba piala dunia.
0: Haki biak ni biaknya.
1: Haki biak.
0: Biak. Haki sida nak ada aku ni.
1: Mau deh. Kemudian kedai, udah kalah agak si pek hat-trick. Mu hat-trick deh, tiga kali dalam permainan 90-annya. Bukan main hat-trick. Gua ya, tiga kali.
0: Hat-trick?
1: Hat-trick aman.
0: Bukan, namanya hat-trick aman, namanya mau kutawai.
1: Nah ya, tiga kali ngegua dalam permainan 90 menitnya.
0: Oh.
1: Hat-tricknya ya jejak tiga kali.
0: Oh, namu deh, ini gua.
1: Nah, aku minat ya, katanya kuna namu.
0: Oh.
1: Mayanya aku mada ukai tahun tau 2022 subah.
0: Aw ge biak ge
1: nai. Ye sarinya misi de nya me tiga kali teriak baru start alah de nya.
0: No. Ne kira de.
1: Pintau nau tu dini tu boleh kaki. Bisa no ngelawan kini.
0: Nan mo ba ya.
1: Kang inyau kang ngelawan kena balana ya.
0: Ya kalau boleh buah mas ne.
1: Yo, ayo sidaknya kaku.
0: Itang wai tahun tau orang main buah ya kenyaga buahnya ne. Nah, ulah lama kami kaya buahnya.
1: Bapa, siapanya?
0: Lapan sikit aja.
1: Siapa orang kenyang
0: buah? Unde yang orang main buah.
1: Siapanya? Hak tisinya kini?
0: Bala. Iya, meda dia kenyaga. Mana mau tanya? Pejangoknya. Dua sedang ngari yang kebuahnya.
1: Au, tanya kipah.
0: Ah, kipah.
1: Oh, nato lama ya ramai kaya nya.
0: Uli.
1: Bapa sikit?
0: Lapan sikit. Uli nyimpan buah lapan sik. Nah uli lebih hari lapan sikit.
1: Nah, ada nya terumpet kurang te lebih harinya.
0: Subaknya bepun tahun-tahun eh. Oh ya kenyaga buahnya. Ya. Semina uli ada megai buahnya. Nak lebih ada lapa sikin tena. Ah, pengadilnya orang ku fu nyepau tanya.
1: Oh.
0: Lima sikin ke penuh dia. Ngena jari ya.
1: Pia, ne. Bayu nau galman main buah. Pada aku tebak aku nyipe nyipe aja
0: sih. Tapi berbuat kau tanya jangan.
1: Berbuat apa? Berujuk kulo. Baka ikan ngaban berujuk kile. Nyam bisa galo. Nyam pia kau.
0: Bisa.
1: Pe, ayo.
0: Asuh orang sepakan penjuru kau ni kau ni buahnya.
1: Eh, mana mu?
0: Antai lebih ya. Jam.
1: Asuh penjuru?
0: How?
1: Oh, nama nau deh.
0: Nai, kau main kemudian main buah tau. Makuk tau nama.
1: Dini deh mada. Batibi ke badini?
0: ATM kelihatan lah.
1: Awama.
0: Nama ketua dia ini bilang yang jauh korinya.
1: Udah, sudah nado pansuk serinya. Nama medak ke?
0: Nama
1: lah. Udah nyanyu medak baru
0: sudah nado.
1: Udah pulai sudah ya. Nya aku telpon ngaga ini bilang serinya. Aku deh lemau. Aku ni ngah sawat ya. Kakau ngano ya ngau aku udah wai. Kakau ngano medak siara ulangan. Angka sudah nado mana yang pas siara ulangan. Ngahegi aku mah ya.
0: Nak mana yang gawai?
1: Tidak, aku baru siaran ulangan. Bedau ke Allah ya?
0: Allah ke nado?
1: Allah ya. Apa
0: aku nyak? Nyak aku ngai bedak. Pama aku bedak ayah ke menayaknya lagi. Alu Allah ya?
1: Nyak kaku. Ia nama ke merek siaran ulangan. Nanti nak tahu main baru dia.
0: Ula yang main mah baru nama deh.
1: Nyak, emang kaku. Siti dagek kemada kira nama deh. Laki ke maya pantengnya. Ari menua Brazil.
0: Brazilnya? Maya panteng si gani nyak sobat. Siapa nama ini?
1: Nak nama aku kena ke?
0: Nama aku sepi aja.
1: Kena ke?
0: N-E
1: Y-M-A-L
0: Kenapa itu banyak?
1: Siapa yang nyak deh?
0: Amat deh, nak nemu macam
1: aku, kasuah deh.
0: Ni mau nyawai.
1: Oh, dia pulai sudah, no?
0: Bok, ya, sudah Brazil dah pulai, wai.
1: Ya, lama orangnya udah mayo record mana yang 5 kali udah bapila dunia.
0: Kasih ya, wai.
1: Nah, mau pengasihnya.
0: Kati ke
1: kenapa belayan deh, ukai?
0: Nah, kati kena kasih ya, deh. Tau ke penuh dia ya, main
1: tak? Nah, pihak bapa umur bisa pada aku ramainya, wai, nadai.
0: Nah, aku nemu berapa umur ya, dia nemu ya tau. Sige, main wah tau nulung Brazil, main rambau zaman sida Brazil.
1: Ya, ma, sampai lama bisa main ni, boleh ngegawa tamak kian.
0: Katai, sige orang tak, punya kurang, sige orang main bawa.
1: Ya, aku main orang-orang panghau, sobat. Kita kena nemu nyebut orang-orang
0: borek,
1: sobat. Medaknya badah sih, ke keliang maka yang kok aku, gila nama.
0: Saya tampung lagi, wai.
1: Tu salah tampung lagi kemana kita gila tu? Aku mai disebut ngapa orang pangau?
0: Kau dah nanya tu gila dia tu?
1: Pulai. Mulai si teh dah gay. Utai ke record baru dia tahu bat 2006. Si teh dunia ke pemadu mit bat dunia.
0: Nama dunia?
1: Nai cap bende.
0: Okay Malaysia mit.
1: Mit nak sebakan kata mit kita Malaysia itu bisa 30 lebih juta rakyat. Sira atau mimit?
0: Sira berapa tau? Juta sira ya?
1: Lebih tanya nak lebih hari 600 ribu.
0: Nai. Mimit aja sira ne.
1: Mimit.
0: Nyukam saya kita sibuk
1: betul,
0: kini.
1: Betul sebut kunya tare wai.
0: Kene tare?
1: Ke bender. Bender bendi.
0: Ke bender.
1: Baik nak ada orang ingat tu.
0: Nak ada orang ingat tu. Namun-namun sira nyagam.
1: Sira tau dunia pulau. Setengah juta aja sira ke diau dia. Berpulaunya. Dia nyada yang dia sira datai baikas dunia.
0: Uli ya sira ini why?
1: Uli. Aku madah ke dia. Nyak ke narik hati ke nyaga gua sira nyak.
0: Oh, go keep.
1: Keeper
0: tadi.
1: Aku madah ke dia. Sebenarnya ngau piala dunia. Aku nak ingat ke nama ya. Nak tu berarti ke nama orang yang mau nama orangnya.
0: Dia mah sebut nama sira nyak.
1: Uji sebut.
0: Nyamai. Munyi mari ada wai.
1: Nah, ngesau wai ngesau. Ngesau baru beli anak empat lama besar itu. 28 gram.
0: 28 gramnya pedih rekon. Dan ni madah kon te pedih pegawai lah.
1: Nak dengar ada dulu. Tau. Ya kenyata ada. Ya kenyata ada. Baru berapa ribu je flower by AG. Udah aku madah kede. Nyadi kipau tau. Aku madah kede. Million.
0: Nah, orang ke pulau ya.
1: Polo ya, polo. Orang terilok ya.
0: Iya, nyanang ya, kabur ke sida.
1: Ya, umur ya tuai. Iya, cukup lah niat nyaga tenyaga wayangnya. Aku madah ke deh. Mbak udah merah yang kecil-kecil yang terbaik. Aku madah ke. Nang ipek aku umur ya aku deh. Dia ke sida ya baru ngau angkat. Baru angkat di pedak orang bat dunia. Sita kita kenari hati orang sida ya dunia kemit. Ya.
0: Oh, nak nemu aku. Nak kalau nemu nama menuanya aku indai gua.
1: Baik, nasi aku bisa piala dunia atau wai?
0: Entah, nak nemu tai kita.
1: Nak dai, nak ada tetemunya. Sita nasi aku sida ATM kliknya. Peri,
0: nyok me.
1: Entah, apa bayar wai? Nak maku mendana leh. Kupai aku bisa sien.
0: No dai aku wai. Tanya mai di tau. Belanda mulia berkebun. Sarinya aku mendai naik belai. Benua berkebun. Meda mayam bawa. Kenapa tembau?
1: Nya muka kau ane gini otak kerindu ade. Bisa si tek ke namanya ke nyadi mimpi nyadi reality. Kau si tek dunia nya. Kau nan mu nama dunia nya. Wai, nai tu nya.
0: Wai, dunia orang abus apa? Uzbekistan.
1: Betul nya.
0: Dia
1: nang mula aku. Kau dah aku kenal.
0: Iya, tidak nya. Mu deh. Ba, dinya sida yang ngau kimpin kelayakan Asia sida sobo. Ketrubeh ya sida engau.
1: Udah
0: sida tawun sida nawun sida kangau nauli ya.
1: Apa?
0: Kira ko entara orang wakil siat wai.
1: Ya.
0: Lepas sida udah sida merdeka rambau kesatuan Soviet ba tahun 1991. Sida to suweh na buliah belama na uliah na udah na mujua na mujua nya tahun tau 2026. Boom. Agus se wai benar tu beranau.
1: Benar mas. Sebab jambar ke.
0: Beketau 2026 tau sida ya. Uliah ngau ya. Nya sida antara menua Soviet ketiga tau uliah ngau pela dunia sida ya. Udah sida ya.
1: Na ngawa sida enak ngagai pena. Datai dia udah nomor 1 retai ya. Udah orang lani magai yang.
0: Udah kalau besainya.
1: Udah iya kemayam menua kita ngau deh nya kok kau. Angka ngante balane sumpah yang no?
0: Ah, ngante ane sumpah yang ngante ane gubup.
1: Nya, muka kau kan ni kemimpinnya sih ke ulah nyari nyata. Sama so, kita berkeras nak kurai.
0: Ah, nai mana amaran nau tu? Nya, mana belayak tu?
1: Nadai mana nau munyi nya lapan ada penghasut sih kau dah nadai.
0: Nya, me?
1: Nai, ukai nama aku minggu tu mera unte ada baras nau.
0: Ba, iya nya kita nganjo mata kita nuci ane yang kita duduk dalamnya aja.
1: Nih, empat panah kutus madi, de baik dekat ulah kutus ikau. Nak, gak boleh ya kemana kedai. Nya, kekian kau kang mai deh meli
0: jalur
1: gemila, ukai jesse jalur gemila ngau, nya meniram nuah serawai nya kang itu yang pernah dengar deh, pahing deh.
0: Kene kedek kak alu meli, nya aku mada mai mada membuat 20 ribu bulan berdataran.
1: Eh, nya ilo, mada lagi dengan udah ketua dia nemu ngena tintua, apa tintua bisa?
0: Kau kau ini bilai nemu ngaso ini bilai meh.
1: Ah, nemu kau lebay deh ngai ngena duit deh dia panjat dulu. Kemain nak nemu kau deh nya, eh lukai pemadu.
0: Oppo ini bilai ke lukai? Tidak ada bisa yang kau tua di tahu.
1: Ngai, ngai, ngai sponsor tua.
0: Ya, ya baru dah terima sahwiat. Baru dah terima. Aram kian tua ngacau ya.
1: Menira tua tu. Aram menira. Dah ada baru meh tu. Sampai kita ngah. Jalur kemilang ngah menira menua Sarawak ya.
0: Nama tu yang kita yang kita. Lagi tua rumah nanya.
1: Ah, lagi berbengah histi. Nama tu deh.
0: Sarawak maju mamu.
1: Ya, into Sarawak ya.
0: Jaga Sarawak.
1: Mana nak orang nawai?
0: Mana nawai?
1: Arame tua.
0: Mupuk.
1: Nama bisa jual apa kena? Nada ya saya kutanya dia jual.
0: Nai.
1: Balai jalur gemilangnya. Nada dia jual ngapa? Dia tu pelabak kau. Kau aku. Mana nah, tua ngaji main upet mana ya?
0: Arame kau yang ngaji sedang main siapa nama Indo nya?
1: Balai sedang Dorothy main sedang siapa?
0: Lano.
1: Ketika?
0: Nana mau melano.
1: Melano kau tahu. Nampak apa upet mana?
0: Nenek kuai.

0: dengar daripada drum lagu tu mah. Nah, kena gujuang ke amnya.
1: Gujuang ke ibu.
0: Gujuang ke lagu tanya tadi namanya lagu Ari Sida Edik Transmission. Lagu engkau lama udah nak dengar lagu tu.
1: Amat lama udah tau. Sikit rambau-rambau kita amnya.
0: Ya. Dia tahu ante dengar lagu ke selalu didengar kita umur kita subak deh mulai ke pengingat kita subak tapi aku dentai.
2: Tahu
0: ko. Gerai deh sari tahu.
2: Gerai apa mau tubuh atau nyawa atau nak ngawa tu
1: nak gerai.
0: Tapi manten una agak benua nyawa nyawa kita tiga atau.
1: Banyak nyawa atau kerja.
0: Benua dibayar perintah nyawa.
1: Benua kerja nyawa atau.
2: Benua kerja nyawa nyawa deh. Tahu negarai,
0: nak kena? Tahu, mayu berita mana hari ulun nanti?
2: Berita mana hari sibuk, mayu mana hari kau aku?
0: Berita mana? Berita mana hari sibuk? Manu hari enam tu tadi ke Bungkong Osro Kabana belah ringgit. No,
2: rega. Mami
0: saya kau benda aja. Bisa
2: dia
0: benda. Ngai nampung rega sare tompai mengabas ke?
1: Sare tompai ke ngapa? Hari nyangam, ngena naga nyari enam.
2: Hari itu bakor kau kini nang kau hari enam sebenarnya aja.
0: Oh, nak nemu nyawa denti tehnya tadi memunya ku jako kita empat kian tua itu.
1: Oh,
0: ngarap ke 16 belama.
1: Tua yang ngai nampung berita nak pedak tua.
2: Udah biasa Malay suai dasarnya.
0: Nah dai, nare no ngimbunnya na le nyubau bok rungan tu ala bangun
1: tu wai. Dalam studio mininya. Medak bisa ente laban juru kamera ketai. Ia ke ngambil gambarnya, bisa ngambil gambar.
0: Gambar manu bungko ngosra kabar ini ngikatnya ni dai.
1: Dini kang iga. Amat. Serkuan na ga manu nya. Ngasu ko ale ati belama ante ku ingat ke.
2: Ambil dia reganya 8, 9 ringgit, 10 ringgit tu bok. Baiklah supaya. Kuma ada nyamai beli manut. Mesti beli manut tu. Wain kami nuan ke

0: lain mula ke muda, mudah ko sila kerayang semuanya. Andai depan seperti itu orang kesibunya, muda ke dia lawak. Ini kat market ke mana tuan atau nak.
1: Tahu. Dulunya tadi yang kanyo lain gergan, kurang tadi.
2: Apa mau, mungkin dia datang di itu.
1: Pamang ibuan mana tuai
0: belakang
1: cerita. Ibuan mana tuai belas peria suba pada nyanyu terbaik. Pakai.
2: Nama nyom pakai
1: mana? Mana? Kurai.
2: Karena nak betul lah.
1: Malah. Ngai nak kelolo, ngai nak berantai aku dah. Ngai nak.
2: Ia aku nunggu di tahun tadi. Kau mata mata yang nyebut mui nyam.
0: Pakai toilet.
2: Lalu lembah mana nunda
0: Anya me dia tu orga ya nu lain ge kasi bakanya ubah dunia na. Tu ba ante de mali 20 ko baru ko 200 nak ko de.
1: Ao ante dia tau.
0: Na
2: dain de.
0: Kai na ia ke mati nya mali.
1: Ao labanya mudah ge ke mati nya
2: de. Mudah ge engka nya.
1: Mudah ya mainnya. Ia ke mati nya. Sida saya manu nya.
2: Ten dia tu mayor nya ao tanya frozen de. Mano tu wai ni
1: juga. Lain masa ya wai.
2: Tapi ya nak nak sebab kau ya.
0: Ya antai ada dulu kita di itu lebih mayanya. Alu panu wak deh pansu wak kini. Sup kulai deh mihun wai. Respek ah wai.
1: Ah ya kuda dah yes. Lain gay asai pepenan.
2: Penan.
1: Nak gak ngumai nak nyamai nama lagi. Nak gak kelawat.
2: Antai ada
0: nyamai. Aman. Semua time antai ya baru parai deh. Semua jelun teh baru parah ya, lu jempol lu diintu nyamai ya uji deh orang ngintai nyelamnya, orang kaya pula nyelam malamnya. Ini nama orang nyelam deh, malam mana selalu nih mek nampi ayah. Atai pukul 11, pukul 12, lalu tinggalkan ke, lalu disup dia, lalu makai.
2: Nyu ingat ketua ya, bu, makai pamak bau lu bangkit.
1: Lu bangkit. Aau, pulai mana eri ai, tanya dua cari ni, ngemai lima ikut pamo, lalu dia rebus korintai, mudai.
2: Bintu lalu rebus, kai.
1: Okey, kerja aku mata pamo.
2: Dia tahu agai macam ingat, agai ketai ai dia.
0: Mana
1: agai? Mana? Ibu mayu tanya, mayu main tak campur.
0: Tikau saja.
1: Ya, cukup nyamai deh. Aau, ngena pemakai.
0: Kayu bala peningau kita tengah hari itu nak
1: kuda. Oh, mai uang kayu sidanan yang sida ya belawak ke pamak salai.
0: Belawak pamak.
2: Pamak salai.
1: Boleh berampau.
2: Terjun kan
0: ya.
2: Nai salai macam tu nyebutnya.
1: Ah, dia udah ngintu direct tadi nanti.
0: Aku pedau.
1: Bela pedau.
0: Pengen tu terempu. Aku pedau sudah ada gawat ujung minggu tu nak piah.
1: Ya, kan dia minta sangkuang.
2: Yang kuang menyentai.
1: Tau, tong lewe sangkuang tengah hari itu.
2: Tau, ini lebih ya, tau.
0: Tau, hari satu ini yang kuang baru, aku
1: deh. Hari sangkuang baru. Nanti ngawak, udah ada jik kena air kopi pagi tadi. Tau,
0: ya, ubat ya, aku deh kadang ngeri.
2: Rezeki itu nanti, rezeki agak uli ya. Agak nanti penanggung, do kita ngawak hari satu.
1: Agak gerai.
0: Puji Tuhan, namanya. Kau kan kita aja semua orang pengepun kali satu sikit caranya, gayanya. Ni aku dah pulai ngetu tengah hari, maya tau. Lantai sepuat ya.
1: Ya, nurung baru.
2: Ya, nurung baru. Ya, kah? Kau kuah kuntik ku nurung baru dah, makai ngintu direk nyentai. Lembau mat ku.
0: Lembau baru ke
2: lembau? Lembau baru, nyelai enak.
1: Nyamai, ranyu ke sekali, meh. Untuk kelemai, ranyu ke sekali. Gue kuda ya.
0: Ranyu ke sekali, betul. Nada cek nangi, dia pergi lah lepek kita jari. Udah tinggal 3 hari, berkenyap lama. Nuna berasai ke jam, aku dah.
1: Nau, pejam celek, pejam celek. Dah tau, nyuka habis bulan 7. Nyamuk hari Sarawak ke minggunya ni lah, nah.
0: Ya, mau nyuka bola au. Ngenang kesempatan nyamuk hari Sarawak. Bah kami bawa wisma persetuan di tau deh. Udah tinya dituat ke bendera itu.
1: Ya. Sama di sibu itu. Pasal sibunya udah leline ante udah dantak ngau
2: dia. Udah upis kita RTM berluar dia udah ya.
0: Ya. Au sama maka bawa wisma pertuan dah tau yang kak ku nu begau ke malah nebi sekolah ngi ke bendera ke mit baik ke sekolah.
1: Kena belagu. Ya,
0: begau baru apa inai dia tau tau mau puak ah. Ni ke.
2: Tau mau puak ngai kenyu berbuat elah.
0: Ngai ku nampi hari aku selalu aku
1: nampi kami dua udah niti ya tanya atau tadi nanti tema menua Sarawak ada si kong kena baju mansau si kong kena baju borai
2: lapa ku nanti dia kadang ada kuning celuam
0: celuam celuam celuam celuam
1: Nya. Nah, sama nya. Kita sate itu tadi ini ada bau. Nya
2: deh bendera oh, Sarawak mah kita tahu.
1: Hmm. Bendera Sarawak. Dijangit ke bau semasanya dia uliam ya.
0: Dia. Oh, dia cair kayak

0: người ta tục tam buồn nha lý gì nha
1: nha đây nha đây
2: ào như bác các bà buồn
1: bà đã mà bây giờ thì có dần hết quên đi
2: như bác các patung nó ra cái nhau agare bà bút tiền như thế thì
0: yo, nó nên ngọt nhỉ nhỉ, semangat yo le.
2: Ya, to
0: to. Bulan tahu mungkin pang no, nyawa no nyo.
2: Oh, tu kau pilih kuning. Semua kita ini kurang teh.
1: Semua kita ini lah. Di yo me.
2: Ya, skem buat deh. Warna kuning giga. Klip buat no, warna nama ke? Warna bure.
1: Bure.
0: Warna mirai, bure. Kita nama ke? Mirai.
2: Nah, moden teto kepada kami dua hari lek di to deh. Ya, nangawa ya menija tua ya, ya benar nulis hari ngerikut utek sebut tua ada ya deh.
0: Oke.
2: Nung nggak buku catatan konti.
1: Alu tulis tulis ya.
2: Alu tulis tulis ya ya. To di ni nengi ka orang bagas nak telaban kia.
0: Orang bagas. Oh, ya pihak kerja kop, pihak nulis.
2: Aau, uli dua dalam satu deh, unta agak uli ada guna agak jam tu.
0: Aau, nama tu kepada tuan?
2: Eh, kepada ke Taman Bukit Lima dia. Oh, udah dipasuk korang, baktinya The Malaysia Book of Record.
1: Aau,
2: laban ya Siti Ari tanah kerapa ke terubah ba menua atau ke ba negeri kemaruk besar ba menua Malaysia. Kena ku berita 15 kali lipat pemesai hari taman ke LCC. Belak udah kira magang kita nanti tertiga.
1: Aau.
2: Dia mana pemesainya dah. Besai garanya 15 kali lipat.
1: Ya, nanti. Besai. Ya, ya masuk bu rekod. Harap kayak kita nemu dia tau, ne?
2: Ya, kita mau mansa, ya, tambah 5 buka 5. Apa pansa kita aja. Ini yang kita, oh, ngai ke si bu. Pasal mati, lemai dan ada kedai. No, kita ngin dua tau.
1: Kita bisa, kebenar, mayu tak kena temu kita. Pekatau.
0: Nama tu ke bisa dia, ne?
2: Nah, ini ada berjala kaki, hacking, brace walk. Ya, nemu juga putih. Haiban ada berjala kaki.
0: Orang Iban ni buat jalan kaki.
2: Oh, ngai nak Bruce Wong. Ya, jawab ni mau. Oh, kira-kira setiapnya di hari kampung galau atau kerikumai hutan simpan semula jadi deh.
1: Iya.
2: Ba tengah pasal, tengah negeri. Tentu kita buat si bodi lah. Mengemai dek yang mau deh.
1: Kita boleh berdarah deh. Nanti 1.2 kilometer. Nah, mau deh nanti dia muda.
2: Nah,
1: mau
0: deh.
1: Ngambil orang mai deh.
2: Aau, alayah deh dengar nanti. Alayah deh laban Premier Sarawak. Aau, namanya Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Yang ngau sapit Menteri Besar Menua Malaysia seduaya berjalan kaki dia pagi hari 6 tu tadi. Brisk walk penyawa 1.2 kilometer.
1: Ya, lepas pemesainya nanti 301 hektar.
2: Nah,
1: pemesai Bukit Lima.
0: Apa pemesainya? Aau, dia yang nong lingi semua nyampau diri. Nah,
2: labanya tamak ke dalam kian deh. Awalnya berita mana hukum orang sibuk, mayang berita mana bukai, teh bisa mereka nak ganggu mai berita tu nak mana teh majalah yang kuaku laban premium ada yang mulai orang ke pemaruk mayang obesiti lebih berat tu buah bermuah serawai orang sibuk. Nah,
1: laban suah nama aku ya.
2: Laban suah nama aku nanti.
1: Makai mi kempua
0: kalau nyamai.
2: Aau, dia mau dekat lah. Ayah buat utai dia. Maya jadi ke Sarawak aku sayang. Ya,
1: ya, ya, tua. Bakat tua. Ya, benuang Malay utai. Bapak sibuk kitchen tua ni.
2: Asal ke lekat baru terdempak.
1: Asal kena nyadai aku Malay utai dempak dia.
0: Nyapa gengi nak pergi kaya jauh.
2: Belak mungkin dia mau rentai ke baru ke nyuap laba aku gilan. Nak nyadai.
1: Laban kita nemu deh. Bakal dikapit meganti skrin besar. Ya. Lebuh maya berjakuk nyandai. Bisa bersibu kitchen dia. Jadi pancar ke dia. Di ngamanya, di pedak manya.
2: Oh, deram kiamat nyebut ni. Oh, terbelekak. Eh, kau makan
0: kiamat. Ane akan teh beno nyuak mi kombo ni ana terlekak mai.
1: Tua nyu ka pegal lekak tad beli tua ni nganya teh.
2: Ya. Nya meu teh ke tanya nya disebut nya ukai ta nya nya ambe hari sida upis pengerai menua les menua Sarawak
1: dan teh. Hari pansi sasiste.
2: Ya, pepanai mak kita sibuk ngatur rempo. Kita
1: itu kita memang yang dua berjalan itu bakal berbukit lima dia
2: hutan rimba dia
1: hutan rimba dia bertaman tasik permai bukit awap ya. Ya, bapak aku bisa 10 kali nurun ni ke bukit awapnya.
2: Oh, 5 kali kemarin kada benar sebayan ane ke 10 wah.
1: Nanya dari bau me 5 kali engkau nyu ka sai kenapa wa support kon te.
0: Ya aku ke ampai me.
2: Udah nya ante ku mai de ka le bejako. Lebo maya betunga ngapuan Maria Rio presiden ya. No ngawa puan pi ajako mi kempua nyamai. Nama tempat de ante uten nyamai na ulah tempat mi kempua. Nemu ra ke sike panai ura landi ante nyamut kami duai. Nai salad bise, sayur bise.
1: Nya te gempa kita udah tahu ko ya. Alau kelap tu ay antai.
2: Kita tu makan ngiga. Nama krempa dan te nya mangan atau empat ngasup besi. Te
1: yang sikit aman dah bakau te ke sebuah salad sayur yang te kita nemu nglumai nyamai. Sumpah mah bakau tu makai lauk sup terjun nya.
2: Nemu siko udah nya aja ketanya.
0: Kemayo ulat. Ini kumpulan yang tidak pagi je dah seminggu. Dalam kanan seminggu sekali mesti makai nujuk dan pun lah.
1: Ya, nanti dah dia tahu. Aku ingat ke mie kumpulan baik dia seharinya di kapit.
2: Hidup nak makan mie kumpulan.
1: Hidup deh.
0: Hidup deh.
2: Mie makan tu lah yang awak.
0: Kalau nyamai aku tanya, kalau nyamai tang munyik-munyik sesuai tadi, bisa ke cara kena muai, nanti bisa hari periswok, tengah-tengah berjalan kaki.
1: Aku ngamai ke munyi yang mana lagi?
0: Munyi ya, badak.
1: Badak lagi. Ini cakap rahsia ke hati.
2: Ya, kini di sana, periswok ke kita. Nanti jemput berjalan kaki.
1: Berjalan kaki, kian aku kok. Munyi ke layak orangnya. Ini lari.
2: Munyi ke berjalan direk, kini tak ada. Nanti luar.
0: Nanti puisi ya, nanti jemput berjalan kaki.
1: Oh. Maka nama kita, nanti. Terus mereka orang. Nuwun ko ya mayang mane hage mian sano ko ya data di tau di luar di tau magare ton cai de ni
2: mane hage nama ko dan tai
0: au ya dini dengi ko nya me de labu ramai tau ke tai mu pu aku ke tai sige peliah ya mu ku dia ma pengawaknya nya mai duduk bekerai makan mi deh.
2: Nah, mai mupuat di rempu, ika kedai celam.
1: Oh, hari yang ngatu, ika kedai celam. Nemu orang dia tu. Ia muka kedai ni, muka kedai kebisa ikon. Ni,
0: ini ya, ini ni perlu anak pansut. Uji wala kelihat sebante ke bumai. Bumai, bukan cek ku deh. No, berkayuh dah sekian ya, berkayuh yang lagi. Bukai bisa motor speed. Sampai ke sungai. Udah nyapa darat, datuk lagi. Sejam berdarat, kian kemungu, ketintiang, kian neh. Udah
2: apa
0: kali
2: ya breast walk kita deh. Oh, nyu kayak breast walk, makanya nyu temerah, temukok tu lah yang baik berkayu, baik berdarat.
0: Ya, kita tay, makanya aku nak. Ari, aku upis tau, makanya makin tersayangkan. Tuh lihat baik kereta nundung, makin tersayangkan sekali.
2: Oh.
0: Pas moroa.
2: Nunggak tanya, lu nuju ibok kenyua bucai dia, kekatin ku deh.
1: Ya, ya ke bucainya kena udah dibelonya kau.
0: Ngai, nah udah dibelon. Aku nanti malah tanya nama atau oh sudah, nam kau kita kemedia ngai sudah di tiang, terus meli canggung ngai sudah durut.
2: Bah, ini meli tiang pasang ngai kena sudah tutua.
0: Ngai kena tutua sudah gusua.
2: Galau mat, ya galau kapak tu yang kita nyamkan.
1: Galau, sudah terpulai kerja kau ya.
2: Kedali,
1: buruah.
0: Jadi dia meli ikan deh, mesti sudah protein sudah sisi ya. Nih.
1: Ya lagi pulai kerja ngena kereta, nanti muni kedai orang kelia nanti berdarat. Agai udah ngintu, tak macam-macam.
2: Nai malam nurun nyuluh baru. Ini kak lawak baik
0: tu. Anu kan tu. Ya kino dan ni tumu dah berapi pukul 5.
2: Ya dini.
0: Berapi kena api kayonya.
2: Dia tahu dah lai.
1: Ya mai mage dia tu sti aja bunyi.
0: Ya aja.
2: Ya menalah nya ya keluar. Ya pernah rapi.
0: Aman.
1: Nanya buat orang bukai gawai.
2: Oh, ane ganti. Nada orang di rumah. Maka kita ke gawak. Terpulai lagi. Baru semiwak. Munyi berau. Pagi tak enak berapi.
1: Nada berapi pagi itu.
2: Riga rigau. Riga rigau. Petara kan makai tengah hari itu. Ya, pabilik aku dia. Nada asai.
1: Nada asai. Nada asai. Nada
2: asai. Oke. Oh, mungkin berfrinya dulu kita nanti. Nada mau kau nyawa. Udah makin nganyada ya. Reulohnya.
0: Oh, lagi nampak malu.
2: Oh, oke. Oke.

0: Ya, lagu kita sebuahnya peningan, ya, nak ngantuk kita. Ah, dengar lagu ini korang teh.
1: Nah, yang ngantuk
0: lah. Nah, ngantuk nanti balai ibunya ngingat ke lagunya kalau dikirim solo sobat nah.
2: Oh, ramau tahu apa sano ku ya.
0: Nanti dia udah ni yang ingat sobat ku yakek sano sobat. Gila aku ku ya dengar lagu ni.
2: Ih, nasib nak jadi ngoy ya.
0: Ku ya.
1: Ya, mai tu ada ibu.
2: Tutu cium ibu nada ye kami.
0: Nah, patu nada ye ke benua nusuak maniaknya dia bergagak ke tanggi beranyam. Nah,
2: oh, ya tahu dulu lah, eh pelabak kau.
1: Mana mana ada lagu kelio. Nana mu main zaman kita itu lagu nama ne. Tengah ne dia, ni kau dah.
0: Kita itu tengah umur atau.
2: Tengah umur. Kebenar, okey gak lagu dia tu nama ne dan tadi lepas kita nyo ingat ke kita empu kelio. Baka sida ibu tadi meninggal lagu nya tadi.
0: Ame kebani, baka ingat. Ya, baka kita ingat lagu sejarah mungkin berulang.
1: Aladeh,
0: rindu serindunya. Oh, kerana budiku jatuh hati. Kau kita dengarnya, aku masih angkat kita lagi.
2: Sejarah mungkin boleh. Aku ingat ke buat tomo boleh dua.
0: Kau timang kasih, kau timang saya.
2: Tua, nanti udah tua bertemu penyanyi nanti nanti nyangka ke semua hidup deh rindu ke lagunya bertemu nanti nyasai kita rindu ke penyanyi rindu main rindu ke lagunya.
0: Aman, aku rindu ke aman. New Boy sebabnya boleh kaya karena aku kena udah aku bertemu ngotomo udah aku rindu ke Maui udah kita Maui sebab dah 2017 isi ya lah kita mesti klaim
2: aman
1: ya sebab kita rindu ke lagu sudah yang nyentuh ke liriknya boleh dia hafal
0: boleh ya boleh berbual
2: lapan sumpah kita ya boleh bakal dia tahu mengenai mengenai YouTube kita bekerja
1: ya aku penukannya kau bakal tahu
0: udah pinjau ha buku lagu aku sebentar kena kami sekelah lagu pun belakang
1: buku lagu
2: ulang yang baru dengar ber radio tapi benangan ya
1: benar nanti kena kisit je pusian ke baru kena pin pulai ke baru
0: ya record lagu lagu sudah anu Zen kelihau, yang hera grimi mengulang hera spoon.
2: Pama bisa kisiannya pama.
1: Kita get, namu deh tiap minggu baik siapa beli buku, tanya mango sudah menjalah wanita. Tua pun tiap minggu tu, mana kenal ini dengan
0: lo. Oh, macam mu tanya dia, mu deh kebesarnya poster berlatih ni lekat ke beli ni,
2: penuh ini yang.
1: Mayuh nak.
0: Mungkin ya, orang yeah. Orang bala Gen Z tu dengar lagu sudah goen. Sanggup aku je lah. Mayuh
1: dengar sama
2: awatnya.
1: Mungkin ya.
0: Kita coba. Oh, nanti mawatnya belagunya. Maka kemudahan ya kita dia.
2: Aman.
0: Nan murino angkanya lain pengerino nya bakal madan ni antara ramau kita nya angka bisa pengerino negau ati no
2: tonda rino gapi ya ya
0: au bakal balai bawa ko rino mendari ki eo de au
1: betul
0: nurung ke pampai siapa belagu ki eo
1: ya kerino meda apa yang alai kini lain ge ka maya tahun tidak ya
2: tahunnya sapa bakal kita lain ge sudah sebinston kita riki riki Anderson
0: Sudah ibau,
2: kita rambau keliau.
0: Selamanya temu oleh kait kita bati.
1: Betul, mama. Nino, sedap ke beban, lain bunyi. Maka kemudahan, ya. Ketua, Nino, kan lagu, tak lain, ke.
2: Lain, tau, kebiau.
0: Nah, bakal kita merah sedap mengguen, dia tahu. Ini, ramau, ya, kita. Ramau, ya. Ini, ramau,
2: ya,
1: tua. Bukan, ya, Nino, ke lagu, ya. Lain, ke. Saya tahu, nah.
0: Semari melagu yang bisa tujuh harga tua dengan dia tersanu angkau. Oh, mana?
2: Dia itu DJ. Tentang pelabak, aku nak ada orang tujuh kita DJ lagu.
0: Ada, nak kalah tujuh lagu.
2: Tagih orang lagu bisa, mana mah lagu kami nak pasang DJ?
0: Koyau. Koyau. Jauh ya kan tujuh kena lagu.
2: Nada, mana dia tu?
1: Lagu kena. Ingat, jangan lupa banyak. Ante bertemu bela pasar. Ingat ya, lagu kami nak terbaik sarinya.
0: Nau.
1: Ini pun jauh. Ini pun jauh aku nyemak. Sial, nanti menyadik aku nyak. Mereka tu baik ke Indo yang saya minta lagu. Jadi lagu je minyak yang pas yang ngai huningonya malam maya. Saya sekalau kok kami nebeh. Wah, kau.
0: Oh, lama. Nyo tiap kali kita gawa nyo ya lama pasang.
1: Ini depan. Nu masang
0: yo. Nyo masang kia aja.
2: Masang kia aja. Dua to merine mayum ura yang ganan tai.
1: Ya, nama lain gini antai ya sudah nebeh jadi rembu. Lain belajang kok.
2: Lain tai. Bakal saya ti tua dia tau mente urang ada anu jo ketua lah kau. Lain na sai tu ni ya.
0: Betul. Antai bakal kita DJ to. Ambil ke bani pukul 3 harga. Ambil kita nak. Agawa akan tau kas tuntun negara satu tu. Kau sebut nama kita tiga. Mau deh bunga ya tadi yang remai kau makan kata.
2: Aw aman ya saya tadi flora yang buat tua sarinya.
0: Ya, kau bakal mulu antas saya dengan ai alun semua.
1: Aman,
2: alun kemai nak mau.
0: Lama lain lah saya bio. Enggak ada temu rito banyak kini.
1: Malam rito yang kau sama rito. Ya.
0: Nyudah kan datang berhujung kita sebuah tentai. Nanti bakal jam tu lagi berdau ke irit kita. Dan nak kaman beranau. Mereka kita sebuat minyak. Bisa teranau diri memunyai kutai. Lepas kita kerja kau. Apa tu nyu jam orang ke dia.
1: Apan kami sih kasih orang dia seminggu tu. No muka awak ngagai kita buat SKS. Basi bunya alai kita mayu hari kami. Ya kasih kita mayu. Mayu gai kau.
0: Ya kak kau.
1: Aja yang alai ya.
0: Ya tu dujo program hari Sarawak gai lau.
2: Tapi munyi kau dato hi nyampu dari nanti. Ya bisa nyampu. Laban sibu tu kira ditumpu-tumpu tengah. Aku kerti sibu aja tu gitu. Kita ada tapi bisa sarenya. Hari serikai pun bisa.
1: Asai ko kami bang kapi 20% hari kapiannya dia asai ko majak ngalah
0: ya. Hau ka klaim hari 100 lebih ribu kereta ko mari nyo.
1: No, 20 lebih ribu hari kapi yang lagi kita kita magang pun ya.
2: Au, kita lagi zon tengah ya kita tau.
0: Empu kita kira kita record lah hari sibu.
1: Ya tapi puji lah ngaga kita orang mana sibu. Nah, mesti buat banal, mesti ditekan ke banal ngambil ke kami nalah deh.
0: Ya, mereka hari berjadi ke hari 6 serinya berjadi ke Sarawak ku sayang. Bisa bala tuan dia hari Serian, bala hari Kenawit, hari Kapit, hari Song, hari Selangau. Mari ingat kami dua yang bertemu nanti.
2: Mayu.
1: Nanti ambil cua mayu
0: ni. Baik, nanti dia ambil ku dah.
1: Iya, nanti
0: lah mecuk
1: deh.
0: Penuh buat suai
1: deh.
0: Belah ngecuk, belah terumah.
1: Iya.
0: Oh.
1: Okey, tani ame tapi puji yang kita sebuat. Udah muncul bawa SKS di Sibu. Ilak ku mai berita hari kami di Kapit laban mayu apo kada tak benar ya minak ya nun di intu tak ke punya di tuna sigi bakal mi aku mari awak dulu deh.
0: Betul.
1: Ya. Au nya ja me ara ku ka pernah nyurat dan impu jam pencukup ilak kita bertemu baru ka mai berita kebukai ranau kebukai nya de ranau tu mesti.
2: Mesti entai.
0: Iklan deh.
1: Iklan eh. Okay. Ajar aku ke sekali tu. Bye-bye.
0: Okay, bye. Okay. Sama-sama nanti.
2: Terima kasih nanti.
0: Ya, tadi bab program Sada Tengah Sarawak. Dia mendua teka patut disebut. Sebut ke lebuh kemansa mulut aku dek di Jema.
2: Au.
0: Lebuh ke bawah perindang lagu. Merindang ke. Ambil kebala ni kita ke pulis ku tengah hari tau deh. Ninga lagu kita ime, kene lagu kita subantai ko ya.
2: Kene lagu kita subah begetau ya naya.
0: Tau naya, kena merina ina itu senyum ina apa dia bapa pernah yang dengan ninga lagunya.
2: Lagu kita 80-an.
0: Asal kaget tu apa budi yang subah ko ya dia bas ramo ko apa ya, mai yang ngunte ina kita subahnya jeng kita dalam kereta dia.
2: Bukannya bisa telepon wae.
0: Nada ai, ini nak kantoi tangkap cikgu surah.
2: Dua siliang dah ke cukup ke telepon, tiba ke jawab menua. Nanti surah lama, mai kang antai malam.
0: Ni udah boleh baru nanti. Nara hari nu tu nu, apa? Udah boleh baru sih kau.
2: Suran,
0: nara. Suran nu minta ampun ke sulu, nara tay, apa? Ngai ya. Tahu lagu kena nutup program kita. Kerana budiku jatuh hati.
2: Ya.
0: Deh.

0: Maya ko duduk kerire, ngingat ke sika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program Peniau Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, semina di YFM Sibu.
1: Merit selamat bertemu baru ngagai bala pendengar yang ke bisik mending ke program YFM ke minggu tu di keluar kaku hari YFM. Sebedau kita mending ke sada kenang yang kedekat di kenatai kaku tu pendengar. Dulu aku mai kita mending ke sitik laku di kena mungka program PPA kita.

Terima kasih ngagai nuan pengeluar program Laban Nuan udah milih kenang aku di kenatai kenuan bak radio ke minggu tu. Dulu aku nusun 10 jari nyangka kenang aku tu bisik ngasuh hati nak nyamai. Lama aku dah nulis kenang tu. Tang aku empai sanggup hati berkunci ngobalah mayu. Tang sarito ngau pengering hati aku. Ngerintai kesadar kenang penghidup aku. Ngambil ketau nyari teladan serta ajar ngagai bala peninga kebukai. Sebedar aku ngemanyai kesadar kenang aku ke minggu tu. Dulu aku madah kasa aku hari menua tu gak kesibu. Lalu bak dalam kenang tu cukup mekita ngelala aku ngau nama em. Dia tu umur aku 50 lebih. Tang tajak pia aku tetap hidup kedirik-dirik nyentuk datai kesari tu. Subak lebih maya darah bungas. Aku kalak berkelala ngusikup lelaki hari menua tunggak keluban tu. Kami dua berkelala bak menua sibu. Mayanya kami dua sama belak bekerja kuli di kedai Cina. Hari keberkelala dia kami dua lalu sama belak bisik nyimpan pengerinduk ngagai pangan diri. 4 tahun keberkulai berpangan. Dia yang madah ke diri dekat ngambil aku ke bini ya. Lalu aku madah ke beritanya ngagai apai ngoinai aku ke diau di menua. Laban umur ku udah cukup nur ngidup ke diri. Dia apai ngoinai nare mantah kami duai ke dekat jadi melaki bini. Pengudah timpuah ke dekat jadi diletak. Dia kami duai nang sikit udah berkulai. Lalu dalam kami duai nak sedar Tuhan merik pemberi anugerah kecukup berga ngagai kami duai. Teng me peninga utai kena disangka aku. Ngenang ia nyudah berbalik hati. Lalu madah ke diri nak nyadi. Ngambil aku ke bini ya. Laban kenuk kok ya. Ia empai bersedia dekat nyadi laki. Biar mega empai bersedia dekat nyadi siko apai. Asai kena percaya makuninga cakuk ke pansut hari mulut ia. Aku nak terpansut ke cakuk mayanya. Semina air mata kemajak narutuk naya ngemasih kekuyuk ngodago. Pemuda hari sarinya, dia ia lalu pergi hari penghidup aku lalu nadai datai lagi. Ia pun baduk bekerja bandur kami duai ke gawak. Lalu madah ngagai pelakaban kami duai, ia dekat mulai ke dirimpu ngagai menua diri. Sinuk maku ngenang nasib dirimpu, ngenang anek berdalam pengandai-indai nyunadai apai. Dipurus aku perut, bak dalam hati aku lalu bercakuk. Nuan anek tetap aku ibun. Tajak pun berkeni anggap orang bukai ngagai aku kudu di hari. Nuan anek tetap aku ada. Ngambil ke nuan anek berpeluang hidup medak rampak dunia. Ia kedegagak petara. Pengudahnya aku lalu madah ke beritanya ngagai apai nguindai aku ke diau di menua. Lebuh keningan beritanya apai aku nak nerima ucok ya kena dari apai. Kumai apai aku anek dalam kandung akunya anek ampeng anek kena dari guna. Lalu indai megak madah kaku anek nade guna. Semina merik pemalu ngagai sida acak. Lalu indai madah nak ngasuh aku mulai kedirik ke menua. Ngai kesidak malu ente orang bukai nemu nasib aku. Mainnya asai ke petang dunia berdalam penghidup aku. Dalam aku dibuai orang bukai. Aku megak dibuai apa yang ngui aku. Pian megak balam nyade aku. Harinya aku terus mai penghidup diri. Lalu berjalai mai penghidup ngagai menua kucing. Nasib mainnya bisik sikuk baki aku. Nur aku diau sementara. Nganti aku kebulin pengawak. Hari berganti hari, minggu bertukar bulan. Aku ngada kanak asi, anak lelaki. Bala baki aku memayuah, kiruah ngibun lalu mutar ke pengawal aku. Nyentuk aku pelaki baru ngosikuk lelaki tunggak ke menua Sri Aman. Pemaneh ngapengiruh ia ke ngibun kami dua menyanek tetap seruran dikingat kaku. Tajapan kami dua jadi nak diterima sedak sebilik. Tang tudah tuai mati-mati keran dekat mai aku hidup sekunsi. Pengelamatnya maku hidup nada dengar berita sedap apa yang wihnai aku. Aku pun udah ngap penghidup aku ke dia tu. Kami menyanek pun boleh lot diberi perintah lalu ngentak dia. Laki aku ke dia tu mainnya suba agak bekerja kuli. Biar mega aku nyawam ia nguliah kanak sin nguanek belanja. Nga bertanam ke sayur biar mega berjual ke bulu babas. Bertahun berganti, cukup nadai berasai peningah. Utai kedesepik berdalam penghidup tu.
Anak lelaki aku pun yang mansi yang besar, lalu udah meka nemu ke pengawas sekolah ya 45. Nyangka kelalu di asi kaku. Engka kelalu di asi kaku. Di kesayau, dia memulai anak aku banget nyadi. Macam-macam pengawas kena manah di gagak ya. Jaku ajar aku ngakai ya, mimik pun ada masak berpendiang ya. Mimik bercakuk dia ia lalu ngeransik serta ringan agak aku. Apa ya yang nak bermunyi? Ma meh laban ia kukai apa yang ada. Tentu hati yang ngerti aku sebagai indai kandung anak aku nak sebakau. Aku indai ya, ngandung lalu ngada ke ya. Tentu aku ngai meda oleh ya tibangan nak menuku. Masa biaya anak aku amis dikena ia lipat kia-kia ngobala baki ya. Ngirup udahnya bercama ya. Sapa hati kita sebagai indai ngapai tan meda anak kita berkenyok. Nanti lepuh maya ya pulai ke rumah. Aku kemadai, seruran pakai jari ya belama. Lari aku puas, nyabe aku puas. Aku nak nemu, bekeni aku ngaum hati aku tu. Kerasa babiliak semua udah nares keruan. Laban diransik ya belama. Nyamai aku medak peniawan yang orang bukai nemu jenuh. Nemu sinu serta siruk kapai na diri. Tang anak aku cukup-cukup medis ke hati aku. Makin dikesayau, makin kaku tu dicameh ya. Nyunat tan ke inai nuantuk anak. Tubuh inai nuantuk macet tuai. Tulang inai nuantuk macet nadai. Ketega ulah nuan kena keruan. Aku dia tu anak, udah dibuai apai tirik nuan. Kedirik-dirik maku, nerus ke penghidup aku. Ngantik seput ke habis, dia berdunia injau. Dia tu anak, udah 3 tahun nuan dipasuk ke bar rumah cia. Ketega penyalah terdekat nuan bu. Aku nada daya mana, aku dah nadai daya berundian ke nuan lagi. Sampai emas ngau kerasa tua, habis aku jual berturun ke penyalah nuan. Dan nuan aneh, banget nak nemu jerak sampai ke nuan dia tu dicil. Dia tu semua aku makan nanggu pemalu. Subah aneh, nuan ada, nuan ada apai. Dia tu udah nuan besar, nuan gak nusih hindai. 10 tahun dah lagi, baru nuan pansut hari cil. Kada mana sepot aku tu datang dia meda lalu uleh berkulai ngedon baru. Aku dia tu udah pemedis. Irau maku ane, irau mati aku. Nyemak non pansir ila. Kada orang kak meda serta uleh berkulai ngenuan. Jai-jai nuan ngelamak tu. Akik bisik aku ngibun serta nambun nuan. Sekumen nuan keria buat rumah cia. Minat 2 kali aja aku berpeluang. Ngabas nuan bakari gawai 2 tahun berjurut kuda lalu. Jadi tahun tu, nanti orang bukain yang diantik meh. Hari gawai kat gulai ngedirik sebilik, bertemu dengan kapal melayan. Makai serumpuk ngedirik sebilik, ngorang tak disayau sidak ya. Tang aku minat nganti hari kemayang sidak hari rumah jil, ngemenar kaku ngelawak ngabas kita dengan ni. Nanti maya kerebak tawas di pagi gawai. Orang pepanduk kelawak pemakai di 4 temuai. Tang aku aneh inai nuan. Bekrama pas manu asik ngelawak di kerinduk ke nuan. Lalu dibayak aku maya ngabas tuan ke rumah jil. Nada nak aneh utai kerekat di 4 nuan dipanduk aku. Dibayak aku ke nuan. Lebuh maya nuan nyuam utai kerebak inai nuan tu. Nyabai aku aneh mendak peniau nuan. Nanti aneh orang bukai bergari lawak. Tang nuan aneh kena baju penjara. Tajak pun hati aku udah hancur. Pengharap aku udah nadai ngakai nuan anak. Tang jauh-jauh pada dalam lubuk hati aku. Aku cukup sino ngenang penghidup nuan. Bekeni mah penghidup nuan anak keduri hari. Hentik nyepang aku udah ketisi nengali hari. Hentik bakal aku datai ngabas nuan. Nak nemu tunga aku anak. Nak madak peniau nuan. Merap lalu nyium kuyuk nuan. Berteritiak kaya mata aku anak. Yang nesal sikit nadai kalah dulu. Uji subak nuan maneh-maneh. Tentu penghidup nuan tak bakal kesar itu. Benar-benar aku ngasih ke nuan arimin. Laban nuan kena ada apa ku jaku. Berpenti ke nuan. Ibu nuan maya sakit siang malam aku nadai kelak sebana. Kurang tindua. Yang tu balas nuan ngakai aku. Saya umane nuan nak medak pemerintah aku ting hidup ke nuan, ngemesai ke nuan, ngicak ke nuan nyamai, bakal nak orang bukai. Hari nuan kedikan nuan aku merinsa, jaku orang puas ninga, tang aku nare kalah peduli ke semuanya, laban aku ane lebih percaya ke diri empu. Dia tu jaku orang nyebaka aku kemakai ase, ditelan di tempat aku. Entik lebuh mai aku berjalai puas aku ninga, jaku orang ke ngomai aku, inai anak kerijil. Anak yang nadai guna, anak kena ada apai, patut peniau penghidup sidak makanya. Puas ni ngajak kau nya, sabar aja mekena ngeri yang kati aku.
Ente aku berarti ke penghidup aku ari suba makoto narekala nyamai. Dia tahu aku mina ulia besampi, ngecak ke Tuhan, dengan semua sampi aku ngelamak tu, ngangkat semua peminta aku. Pengawal aku dia tahu semina berjuar ke sayur, kena nguliah kena belanja. Lebu hati nak beteh bala pinai bala madik kena ada temu Rita, naya kait mata, puluh ya tahun, nare kalak bertemu. Lebu nak beteh, anak ke dia berumah jia, pada aku ke gambar ya, siam aku ke gambar tu dah anak aku. Bakene kati penyait nuan anak nak disagi aku sekali-kali genuan. Baju tanjut ngak resah nuan disimpan aku meruan. Di ibuan aku ngolikun. Cukup nak disagi menuan dan anak asik. Saritu semua orang sebakal. Belak kat ngukum penghidup inai nuan. Semuanya nade ngawak. Inai nuan nade kalak ringap serta ngeransik ngak semua jako orang. Angkat tok mah. Utai ku dah ditulis Tuhan ngakai penghidup inai nuan. Ngotu ane aku nyurut ke diri bat dalam program pendiau penghidup aku. Ingat noh jako inai nuan tu ane. Bekeni kati pempemedis aku hidup diau badunya. Nak sekali-kali aku ninggal ke nuan. Aku sayau ke nuan sampai sepuh aku padam.

Nya meta de peninga ya kenang ke dekenatai kaku ya ke minggu tu pada dalam program peniau penghidup aku ngarap ke kitai oleh bertemu baru ba mai yang bukai ngau tu mu puak dulu aku.

0: yang peningat mayu lagu kena kami dua yang merindang tadi dah. Udah program peniau pengidu aku di tampung beberapa itik lagu. Kena merindang bala kita. Terima kasih mayu bala ningat kita balua dia.
1: Mayu.
0: Mayu.
1: Mayu banyak kok. Mayu lapan. Okey nama lapan sih dah bisa kedaknya. Udah madah kedempu bisa ninga, bisa mende yang nice dua baru kok. Kata deh. Nama ngai ninga kami dua baru.
0: Lejok,
1: lejok.
0: Bisa ga hari Facebook madah. Bisa dengar radio. Bisa dengan juga mar ninga ke. Namanya ninga ke kita deh program bagi ban ngena RTM klik. Deh tahu jarai now sebelah market kita madah deh. Mar orang berkena ke dengar radio. Lepas sidak inyu dia tu bluetooth sidak ngagas speaker hari telepon.
1: Hari telepon nyanya meh ubah peman sayang tu.
0: Mula subah sikit mak maka nerima berkena dan nak nemu ni tekan pe aja kok ten dia tahu berapa munteng.
1: Dan nama saat itu dia tu nyu nemu ngena baka ame ke bandian ngena QR code.
0: Ya, pedih mana subah.
1: Pedih mana nama dia tu. Nanti kita nanya tu bisa cash.
0: Nadai
1: cash
0: dia tu dia bayar apa gaul kan nyawa dua tulang nadai 10% dia meskin terus lah kan umai ke dalamnya bisa yang meh laban kita nyu dia tu rere dia semua tanya digital mageng dia kita mada baka ba SKS temunya ketuan tadi dia kan ngambil pemakai pun dia ngena SP
1: Global
0: Udahnya kita subah ke kenyala yang subah langsung kita carut 2 tahun lepas.
1: Nemu ngambil duitnya.
0: Dan
1: dia tahu nemu.
0: Balai ibu mulai ibu rampok. Mereka kena kena SP Global.
1: Uji kata mau jam dia tahu. SP Globalnya QR ya dia.
0: Bisa QR bau. Bisa. Mulai ibu riannya. Puh aku QR. Bisa. Jaman kita dia.
1: Jaman kami di Sibu di tahu.
0: Bisa. Jaman kami pada dataran Tunku Haji Bujang dia. QR 20 sen.
1: 30
0: sen. QR. Anak-anak percaya kita zaman itu guna QR.
1: Aneh rau kita. Telepon kita aja baik. Tante baik. Nada cah. Nada duit dia. Nada ega ku nemu nyangku.
0: Dia namanya. Nyamai sama dia tau deh. Nan mau kena kanya buat kelaru nyamai.
1: Tak QR magen.
0: Tak QR magen. Tang
1: nyamen te baka kita yang game nua lulu nyanen dah. Genya dia ke.
0: Ya. Nada ego raka berjual lawak je. Bela pemenaiknya bisa QR.
1: Tang ke bisa mente bisa lain. Bisa telepon.
0: Ya. Kadang na mayu ge kini tua. Kenapa kena nada?
1: Tua. Kau mau nada? Bisa kami do.
0: Ya cerita senantai pemansa mayu kita meda pemansa. Nya baka ke teklap kene ke baka de menjam ke mata de alu kejap ja de baka ke pemado nyamai de kena tu bersepa baka jebatan batan lupa satu nya pe nada de nya de yang tanya nya namanya pembesai airnya di praka jematan manyainya
1: tau leh nyelih ke pulau ne
0: nya ka ko ye jenia ni hiranya je bandai ke dan bom memua kita add kami ba Facebook terus ya tomar.
1: Nah, mau berkena untuk
0: balas sida engineer-nya. Nyak kakak sida JKA. Lani ya, man.
1: Tanya, meh. Hari pemandai pelajar mah tu tadi.
0: Nyak kakak, hari pemandai pelajar. Panai amat ga,
1: nyak? Panai amat ga. Nanti untuk tua kunci bergulai munyi ketua kemari. Insana.
0: Nak nak boleh lah bantu.
1: Bedau boleh lah bantu. Nak beberapa puluh itu untuk.
0: Bedau orang ke nerau jematannya. Ukainya lalu bala engineer.
1: Utainya. Ba ai dalam ni anu kayaknya batane
0: nya ka ko darat itu dia bekene ke tanya nya pilih yang terkenal ai ni nengka ni pengampuh tiang nya nengka ni
1: kene ente bisa utai ka mansa dia bekene kayaknya
0: ni peringe ya
1: hau ila tong ika sapa ka landia ila kita nguci mai ne
0: nya ka ko hira ngaga nyematan kita kelian sebut ngaga nyematan lupa nyamun di ni apa nyamun nya
1: tepo dalam
0: lupa kena ngaga nyematan ko ngeremak rempo nah ada mo bala engineer nya ku ini ku mai apa nyamun urak pepintau nya
1: dia tong na unta nau rebro dia ukai nyun te palam sia tetek
0: tak ada dengar cerita kurang agak nyematan-mata lupa nyematan durian nyematan lana yang kita sibuk di tau tak ada dengar pada lu temau ya jalan kapit ya ada dengar cerita muka ke orang kenyungkuhnya deh orang ngagak jalan bala lain sabai kenyukat ada kekereh marah dan pupa dia pala nyukat ya boleh pesbua
1: nada ya nak kerekereh orang kamat gawat nak kerekereh
0: ya setuju kau pada lu temau jalan kapit kena
1: mereka tapi puji ngagak kita ke tulang belakang menya orang ke bak belakang ia kengatonya ke ulir peda dikena kita raya tu.
0: Ya betul. Namo ko sira bisa nyawat. Kami ngelalaknya DJ kumai nadai. No, cukup berbahasa ku ngaga kita laban nadai temu ko. Nadai temu pedi ngaganya no. Nadai ninga hida sebana ngaga jalai Selangau kien muka jalai kulo arayep kulo kuta jalai kien.
1: Muka jalai panbunio tu kita.
0: Panbunio nya bapanya. Lauleh Brunia. Lauleh teria aku Brunia. Nyama semua orang ke ngambil bagi dalam ngemansang ke menua kita. Terima kasih perintah mak lebih agen ada sih. Nada ya, kena tu daya nya. Aw, nyama mengharap ke terus mayo hingga bala hari menua luar beranek ke pokok bawa menua kita di tau ngambil ke mayo ke projek-projek ke besar. Mayo mak sebut mada ada tanya nya Premier Sarawak bisik ke ngadu site nur ekonomi ke baru bawa menua kita di Sibu. Sibu.
1: Ya. Aw, duit berita mana ada bayar?
0: Mayo berita mana
1: ke mana mayu tengnya ke pemadu besar ke boleh di pantai ke ya
0: kingan kedai ko tu tertai ada tunjuk ko balat mai ban penyako ku mai ada tunjuk tertai ada kapunto
1: tu tertai tunjuk ni pun nya ko
0: 2 tahun tu ada ke pada ada utai ko ya nya nai udah nyadi pia ko ya nya
1: ni nyematan berpayan net kelak magang kita ya namunya kita dia nemu ko nada dinga nyawa namunya manya
0: Hari ini juga peningan nanti bakal program Sarawak Ku Sayang tu. Lepas tu kebesar nak ke dia tu perintah penuh Sarawak deh. Semua yang datang ke Serikai, anak ngai kita ngemai ucau anak kita datai. Kita pun datang, mek kita ningo teh kepada
1: kita. Berkeni ngatur sitik-sitik perkara yang kak selama tu kita nak nemu berkeni atur ya. Amat utanya nak boleh ada kita dia sekaligus. Dan kurang ya kita pulai boleh mai munyi ya. Ko Puan Maria kemarinnya.
0: Ya mai kita kita asuh orang udah tok kita to ilak pian tadi deh bakal orang kena boleh SKS kasnya deh. Datang ke kuantanya made orang nama kebuah dan nak boleh ya bekeni dekat ngapi ya bekeni dekat minta baru ya ane yang lalu. Oh, aku nak boleh alur ingat. Nanya.
1: Bertanya. Kebuah, berkeni atur ya.
0: Aku kaya, bisa hilai ya. Oh, nak perintah mereka. Nah, amat dia tulis dia. Nemo yang atur dia. Berketau dia minta lah. Berketau. Nanti nak boleh hutai, nak boleh. Nak boleh. Gengahnya dia pahit. Ya, nanti nak boleh.
1: Kena ganti ya, amat kaya. Nelak ke, tidak ke, patut boleh ya.
0: Ngai kita kaya.
1: Ngai kita kaya. Amin kok kita.
0: Nanti nerima.
1: Laban cakap kita nyar. Doa ku ya, ya. Sampai kita.
0: Okay, aku ketika aku kebisa rumah hilang aku dua nak diberi bantau aku tu kaya raya menua Malaysia kaya raya aneh amin perintah ada rumah dia kaya terima
1: nah, kadang nama kaya 2-3 kita hilangnya mak kaya
0: mayuanya
1: mayuah
0: nah no, tua kena dai nak kaya
1: nin kaya metua ku tua
0: kaya sepuh tua kaya hidup
1: lagi hidup dani pagi tau tua dah kaya kaya laban sepuh lagi
0: lagi
1: ada tau lagi no. Ada di dunia
0: tua mayo pengaya ke di kemuan kita deh peringanan ngomai derempu nak kaya siko-siko kita bisa kaya ke bu atebal kaya bu
1: ya
0: kebaji kaya
1: mua
0: tak ke bukannya meh patut daripada kita. Okey peringat 10 minit lagi ke Nur kita bola saya ku. Cukup men Nur DJ Ma atau terima kasih yang saya dah bapa sebuat ne. DJ Ma kasih ya gitu deh kelunga-lunga di ninga ketua angka bisi namanya Mansa antara terima kasih yang nama-nama sih
1: terima kasih ya men. Ente tua tu enggak tahu nyadi lu tu ngelai ketua Sarito sih ya. Laban bisa ke bala peninga tu mese semadan po suman terus ngelai tu ninga sedua di bejak kau.
0: Ya. Sikit nak pedih nyelabak kau.
1: Nyelai nak ke meses tau.
0: Tapi memayu tak ada pada yang ngelai ya suman.
1: Suman ngelai. Ngarak ke gerai ngelai nuan tu amade Michael lah bang.
0: Ngau, nyu gerai ngelai. Parai lah.
1: Oh, serata dunia ni ngau pedih ngelai.
0: Au, amat. Terima kasih amade. Dengan agai balas sida Johannes tu lang tu. Antara orang ke pemaduk tu nyak tu. Ke selalu bulan kita. Kau kaya sibuk ku ningan nama tu disebut. Bak semua stisi radio hati. terima kasih. Minta lagu Gwen tu dah tadi nah. Udahnya Dublin ke Bajau. Terima kasih. Hari batu 15 kucing jam pengiran Rainbow Elin Robert yeah. Ganja Robert. sida Jim Anyao, Roy Kueng, Zek Ming, Rita Philip, Amai Lalai, encik di nama sida tau na. Lampas Utis, lampasnya.
1: Mayu. Sida semua mudin, semua nyukong kita ukai tua, ukai kami di YFM Sibu aja, ya.
0: Nyukong semua kita ini.
1: Nyukong semua kita YFM. Pemega ngakai tuan jelapi.
0: Sida tuan polis ba Kenawit bisik mending ke program kita, terima kasih. Bak dalam kereta meh lebih maya tu dah ke gawamin ya nyuningan tadi neh namanya lebih ke masang radio kereta. Terima kasih ke semua kita, sokuan kita. Udah tahu ilah pun bisa sitik program kita neh di Sibu, di Serikai.
1: Di Serikai kita di Sibu tu megang-gang. Ambil pagi ba studio mini di Serikai. Bertemu kita ialah orang Serikai.
0: Okay. Mayu agak program-program bukai kelimpah hari ke munyai ketatu hanya buat lah banyu semak sempi hari lah. Hari Sarawak.
1: Di tampung baru kita ke Selangau.
0: Kalibur Selangau. Ngau sitik daget pun kita bisa ngiga anemia kelanik belagu enya uji bakat bintang kecil di Sibu di tau hari bulan ni lah kita madeh nah bisa ke tanya-nya di tau deh tang kami labak ko bala kita bisa udah follow sekedap page kami RTM bapak kita di Sarawak di tau nah kita tau medalah nanti ko madeh lagi nyungai sedang ngiga ber Facebook lagi nah
1: awak sedang ngiga ber Facebook kami sedang nemu ni bagi Facebook kita laban tentu ya aba media ramah kita Facebook TikTok kita megak mic berita meh berita ya ke bisik dikunci kita beradio kira ke dambai kita mimi menyedia ngapai ke bela ampit berita
0: ngonya ambil matua di jema tua mesti mupu mesti pulai matua
1: ngai nadai orang muru tua pulai matua
0: jam perintah udah muru tua jam perintah pulai
1: rekuang tu rangkai tu peningatan ngawa. Rindu gati oleh merindang kita.
0: Ya, terima kasih.
1: Nanti kita terperindah ya.
0: Terperindah di ni.
1: Terperindah di ni.
0: Lagu ke apa-apa ike penyanyi udah dibayar tua. Tadi merindang hidak. Jadi terima kasih DJ Ma.
1: Terima kasih DJ Lucia.
0: Ya, sama-sama kasih yang agak pengadil. Ngau balari Facebook. Terima kasih. Kemudian Mbak RTM klik. Terima kasih. Kemudian Mbak Radio. Terima kasih. Kemudian Mbak UPS. Terima kasih.
1: Terima kasih semua.
0: Terima kasih Mbak Geyang.
1: Terima kasih Mbak Geyang.
0: Ya, ngagai Rubin tanya kebisa ninga kapan kita ubin ngena sebut nama pama bala kaban ngena sebut nama
1: nyu misih mage yang tidak tu
0: kita sebut nama nak biar tetap
1: pulai nama aku pengasati kita
0: terima kasih guys semua. Okey ngoto kami dua nyurut ke diri hari program ngela tengah hari kita ilah kita bertemu baru gak bawa ke bukai ngarap ke sama bala gerai lantang hati tapi yang agak mujur berpengawal. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih.

สลบีสิว่าบ่งามันกลอลีมาคุยอุสนกงาเปจิดเฮนกลอตะลอมคลารัตามลบีฮะโดจีนี่ปุลุตลอดอบุลันตุสุตะลามะดุมานะ2026ya ampun tim ai sekena mana DJ Baun lang gerita ma talama segmen ngelarah ngeluan dahin hapan mana pukul 22 beluak do atang pukul telok lebih ani deh tepo pejidin dah kami talam long nun ka hasita telok pejidin dah kami talam kelarah tam lebih ani Esok kenapa bina temu pejirina kami Radio Kayan Miri FM RTM Miri Gerita mata nama Clara Hatanga pukul 6 lebih Ya nun long nun cerita tama talama bulan tu suani bagi dalam tama Sarawak Anuna na palahu man klok long pejirina kami Anun long nun cerita telok utama aduan ni perlu telok do bulan tusu gak tek dok ji kena dok ji ni mai ji do alang nai tambah semangat padrung hadui alang ana telok na hipun tengah ayat puji dan kami redo kayan Miri FM

0: Yelah ku apa na pelong kelarah tam lebih ni muta mana pak kedua telok leng ke mak dup dup pak talam musuh ke saya nak men kelok leng hak nak loh berjiri na kami talam live radio kaya nak Miri FM ada hina tak lengka ke kusi Facebook Miri FM official tinan na kelok deng berjiri na kami loh pakai tangan dia pada dengan hama nak dalih awan na telok tak menyedang dengan talam kesusunan program tam lebih ni tak bukal na telok jenang hitam peji tak lama dahun surat dengar hitam peji tak lama dahun surat dengar hitam hada kelarah tam ngak peji talam sejarah doni ya pukul 4 lebih pihak peji ngeriangan dahun dah alang ayak wana na pukul 4 10 minit lebih tama peji tak lama program hadwi lumak tam ana dengar merido kaya nampak mau tak pukul 4.30 minit lebih macam tu kalang layo na ampai yang ditam peji telah mendengar usun tanah ya pukul 5 lebih dengar ana pamu mana pun dengar radio man Kuala Lumpur ampai yang tamah mihat ngwak kelarah tamah peji dahiak ngwak dalam matu kita telok lebih ni pukul 5 junang tak lama dengar keliah sukan ampai yang tamah mihat ngwak kelarah peji dahin Miri FM membeh telok kaya na pamu dahau atau ngau pukul 6 lebih yang mitam lim nuna ni tama peji tak lama kesut ano program tam doa ni haduk ji macam tau kalang layu na aku usunukong peji dihin na kelo
1: nunok tu kita melai ga amoh i dagang lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial lubun dua legah hui melai men ulega hak pasen lubun telok kunananan anihu masan sin alam ekon bank suspek lubun pat, itam nu sidang terima barang ala enbayan legah nak dahin kelunan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dahin legah barang alang melai legah, kelok dan belek barang halaman web alang dang empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
0: Iya, nu dalang ana telok pengah doa ni. Tak menang telok alang pengah hati jo hadui alang sang ana telok pulong. Ada pantai menang telok alang bayat pengah kena do alang telok terungak doa ni uli jadi jitu alang sayu. Tak lem hadui alang ana telok dah putung do. Saya kena menentangnya telok lim nun long nun cerita telok aduan ni asan hadu pihak peji kusi nak dahaya ke lebih ni ya padang aduan ni hejan nak tiah hadin dalam deh dahen jima asan telok lalik kawah pula mana tak jauh nak kena aduan ni dang ana telok jauh din sayu dahin long dahin sayu tak nak mengklarah perjirin nak kami apa yang tamah perji tak alam kiok layan do saya pun nak menkelok alang etik hawas saya peredo kaya nuna pelahu menkelok lang maju usu perji dahia ke Facebook redo kaya Miri FM ya 10 minit lalu pukul telok lebih asan hadu perkatang di mara dengah menadalih awan telok nak tahu awan telok tek

Ia pejauh tak lemah ke arah peji dihinai kami. Saya nak mana kalau lembu Yusu kena hadang pengatangan barat dengan hama nak dalam awal nak telok. Ya, saya yang larah lebih mana kalau lem. Saya kena mana kalau lengam air pusu halam. Saya kena apa? Nah, depan cukup mana kami alang nyari ha radio kaya ni Miri FM. Di dua telok 455 long. Alang ngatang uji. Saya kena mana hari nak telok Clarence Long. Dah kisah tak lama kelarah tamah pejit hina kami. Amu war dah pejit hina kami hari dua kaya nak Miri FM. Ya RTM Unify TV ya nah alang ya. Penyak utama lima pelawan jatuh pada pelawan member Piala Dunia FIFA 2026. Ia menjamah tak jauh dengan hasukan PJ Dayak terpukul 5.30 minit lebih ngahop. Yang wanita maalang tak PJ Dayak kami doni. Non alang antama pengadara tak jaka alang ulah lo je payah nak ni lebo-lebo. Hak papah dalam ano nak geri cerita alang pah mana kajo. Alang pah mana sayu mana telok doni. Pesayat dia nak kina. Pergi dengan kami radio kayaan Miri FM. Oh, ni tang pergi tak lama kiok layan doh.

Iya nyimu halam ka lagu lagu na na juli jangan kena lagu na na dang na tama pan hito ka te halam lang ana tam hipun kena halam lang ana tam hipun doni dang ana tam higam atang heran heran okay man pak le malang ne pici dahi kewina talam wasa predo kayaan Miria FM so kena payak man trok lim tak lama kelarah tam lebih ani Ita ma temu ha peji tejo ha kyo layan do tak lama dale ta ma serawa ke labi ani an ngia bahi belari ha kuri-kuri awan malam ani usan ha kuri-kuri awan dahi nagahan ke sudo yang nah mana 24 atang yang 34 derajat celsius wana nak do 2 jima 24 do bulan tusu jima an ngia usan ha kuri-kuri awan lang tak lama dale lirin lebih nak an ngia bahi belari ha kuri-kuri awan lang tak lama dale lirin dahi malam ani Ya usan hai kuri-kuri awal yang tak tahu lama dalih lirin nak dahin nagahan ke sudo yang namun 24 datangnya 34 derajat Celsius onan ada 35 ada bulan tusu jihmaan ngia usan hai kuri-kuri awan lebih anda ngia bahi belarik hai kuri-kuri awan alang tak tahu lama dalih lirin di malam ngia usan hai kuri-kuri awan lang tak tahu lama dalih lirin dahin nagahan ke sudo yang namun 24 datangnya 34 derajat Celsius Dua pada 26 dua bulan tusu jema anangnya usan ha kuri-kuri awan dahin lebih anangnya bahi belarik ha kuri-kuri awan lantik talama dalih lirin dahin malam anangnya demegang dahin agahan ke sudo yang namanya 24 tangan 34 derajat Celsius dahin 25 puluh tusu dua bulan tusu jema anangnya demegang lebih anangnya bahi belarik ha kuri-kuri awan lantik talama dalih lirin Dahin malam nak anggap usan ha kuri-kuri awan alang tak lama dalih lirin. Ia kahan ke sudu yang namun 24 atau 34 darjah Celsius. Jadi kena hitam jamat tak jauh kiok layan do. Alang arapi temu ha lama rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Alang usang doa ni perlu telak dua bulan tusu. Menita amat tak lama kelarah tamat doa ni. Kena dengar barang hitam lim. Hidak mana telak alang tereti tak lama dalih. Jadi naik kamera juga ya anak Miri FM. Hello, Miri FM. Alai, alai. Yang mana telok lang tak pergi di naik kamera. Teman hangat telok lang tak akan lagu lang kanan hiti tak dan lang kuma seulan lagu ni anak tuju mana telok lima nak mana telok lang tak akan nak dalam bandar raya Miri.

Iya, ure pani, iya ana nora nak naji hawa kan Stanley ngau talama lagu na. Okay, kita mahu talama dengar talama program malang ana sibu mana do lima atau ngak do minggu ani deh. Iya ti program Sarawakku sayang. Dan ti mepang jaduri bulong kelunan hui jaduri bulong kelunan napa program lasan alang kelima dan program ini tak lama dari tamat Sarawak. Tunggu tu bakdo dan program ini 20,566 long kelunan alang napa na onan mutam do alang kedua ngua napa 24,520 saya long. Dahin ni tak menyenang tak jauh hukah. Kadalang dang an pulong tugu na program ani tak lama dari tam. Hui na tak jauh hadui alang an dah na muta melasa na kalima tak lama dari sibu di program Mesra Aku Sayang ni di Sibu Kitchen. Dang di mepeng lim hasil-hasil hadui belak dah lo atang pada tu pada 42.63 ringgit. Tak lama telok do dah na program manan. Tak menyenang tak lama tu bak do dah na program ni. Tak 50 long dah alang nah di dagang. Tak api bagi. Ya, nunai tak mempunyai okey tak jo bali dengar. Gak tejo program Sarawakku Sayang alang anak sibu mana do lima atang do minggu ani de. Ya, saya nak buat klok lim tak lama karah puji dina kami kena hadon ni tama petrong gak dina do lang sayu. Ya, padong tak lebat nanto kalang antam petrong gak. Bijana nuno sayu tejo ageh batong tam lahu. Bi tak menuti sayu kena awin apa ana puji dina kami radio kaya Mira FM dan perlu mani klok lang online radio. Sen hado teh Facebook Radio Kayan, teh Facebook Radio Kayan. Kalau teh olah radio, sen hado kalau like. Alah kami jam, kuri hukah kalau alang ngak nelebo, pecirina kami, putung ngejaka. Saya kenapa?

0: Ayan, si Tata Lama lagu hati lagu alang kenan Alex Lihan alang aku ma putung do aku matang ya. Saya nak man kelok alang lebo pejidina kami dari do kaya anak Mira FM selalu men orkot jo tak lama kara luna pelahu kelaran selong habde selalu DJ kena lasu mata jam do hak tanah limbang ini tulak lan anak do ga anit DJ kena ya. Saya kena perdah kaman telok lang teh awang atana dehin asal dah do ya nah teh dua teki dua teka teki kui puji dehin dan telok love ya ni deh ya nah abis nun dinaso jan haman mekip usu abis nun dinaso jan haman mekip usu dehin teka teki lang kedua akna menlebak lebak bas bas nun lang haman sekolah ya nah teka teki telok puji dehin kami hari do kaya Nemiria FM.
1: Kemudian masuk kecil, nanti tiap puluh telok, dua puluh telok, duman, lupitan, kakupitan. Jadi kenapa ni rana menentang jatam paham tehat. Ini alam buku Uncharted Waters alam kenan kocak kudip di Mustah Sesuai. Teji dia puluh telok, duman, lupitan, kakupitan. Jadi lekaya nampak merah hau teh alam kemarahan kepaan awin ni. Tidak nama setong badan. Ya, lahin kuril-kuril ang dalo long tawangan. Nay, ni oh, tulang usahan. Kapit dalo sa ngunap na hapo. Pati, masaya ito ano na, no, si Tera na be. Nadalo mo din ang po. Lima na bulan talo, ang dalo at ang halong aktif. Nga nga talong aktif kinan, kuril daw. Jadi, saya ada bulan talo. Ya, na, sepuntam, sepuntam-antam. Mulu sampai ani tuanan mukong kita melumba nanti mati dari dah dah lah oh pula law bara dah lebih hendap hendap bapa datang dan masuk kritik dia bila nunan ke si nete kaum tentang an jadi dah pada dah donan tapi nah nunan di ke darah ni dalam okinan tapi nunan katut nah nyanyi ke katut sembayang tapi dia dalam kebangan ti lo alam dalam masuk ke belakang pada menggabungkan hati kata. Jadi malam tu kita datang puluh dua bulan. Jadi puluh dua bulan nah dalam ni mudik halu kemudian ni pak. Nah kemudian ke pengulang lemanan awin awit dalam halu masih belakang hari abin taman tam terapung tempingan sang upat tamnya marai tam berada termati lekat dan satu ni semlay pada ada jadi apa yang mesti ke paham dan ha dah pula ho pia kenap nama badadat jadi bina nan si nete kahum tang lah ho si nete kahum kahum soal lah iku dah hadir lalu tak setuju membadadat jadi tiap puluh telok terbulan

Taman Negara Gunung Mulu. Derepah anrana din aran Taman Negara Mulu, yakna Jibusang Long Alangaya, hak Sarawak. Ayan tuan longanan yakna 527 km persegi dehen Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO tek duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo orok dehen tula jerak alang murid ta'alam na. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dang an puya ker alang tek ta'alam na. Hipun leba avan mentluna dalam ikam tipiwe ngelarah ha atahanan menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naitam hani hidang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter dahin jahitanan atna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan naya alang tek awananan dahin jahit alang atap arulan ha usun tanane. Lubang batu alang teh hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selam. Hipun lubang batu kapur atau alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan amekem an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kerunan alang ikem te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin jiawa dalang hajak sayu mendah alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dang anep pala pake bilun. Dahin mendah alang hikam nak depna tak alam mano dah. Dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram diri ateng merudi wanan joreh dah teh hak Taman Negara Mulu. Bialan alang putah sayu yak dah pakai bilut.

Ya, saya tak dalam lagu lewana doha kayana kena juri dengan langgar tama tak lama dengar tak lama Clara. Mentok langan ni lebih biji dah ke lebih ni selebih mana bala nanya tama lahong dalam perlu jangan ngau payak ding busika duten ulang John mana tolak lang peji dah radio kaya Miran FM Roberto yo Siska payak tak lama dah utama doa ni Margaret Mac Joyce peji dah DJ Baun mana pukul lang perlu dua bulan doh atang pukul telok lebih ani deh. Mutama nampak kedua PJD naik kelok PDK mana pukul telok lebih tanggal pukul 6 lebih. Man telok lengan yang lebih PJD naik kami esok kenapa pin teh hawah tak lama kelarah PJD naik kami akan lagu lengan kenan kumpulan syos lengkuma Fantasia Bulan Madu. Ya, so kenapa ayah man telok lebih mohon ni habis tambah PJD ngeriang dahun ada alang ayah.

0: tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Saya Wateng Khas Sarawak.
2: Saya Wateng Khas Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
7: Panying Kuanling Sinyal Jisiang.
8: Ame Tunge Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
10: Ya, so kenapa bin teh abah dalam kelarah peji dihina kami hak radio kaya nak Miri FM dalam kelarah tam lebih do jiani perlu telok do bulan tusu.
11: Visi mimpi kaknya di penanyi do meh peluan wan. Besri main ngebaram Regatta 2026 Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Mandarin. Maya audition by minus one nuan bo. Anda muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi seputir bintang. Kami nganti nuan bak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ilang.

0: Apa itu pihak peji dalam program hadir lumak tam lebih ni utama pihak ni ngerang lagu lagi na Alex lihat lagu ma hatinya disu utama peji ngerang ngerang hendak tojo simang tojo nuno apa SM PV ani melepagi.
1: Virus hati human meta pneumovirus ataupun XMPV. Jadi nuno ke virus ani temerbak tehang tam. Manji kelunan ni kak dam te pegai te kelunan alang gak perahani ali te ji kelunan alang niken alang bersin ya am pakai mas ya am mengkebana ya sang dam pegai te kelunan alang habe tapi ya virus alang habe lo kan ni pia bakteria alang habe kelunan ka itam te pegai te kelunan tam te pegi peji dinda bangu te pepang lehing kelunan te alang siban te alang niken maninam ni tam tai pegai

0: nan ka biglo na nanan ni kan mirak ay tampon dang te pagay la no nan ka lao te kamukinan itam dang te pagay itam gam ino kanagul tamalan kataman itam bukalan kataman itam te hangawan ko na ka home itam gam telepon pijam telepon ko nan nanala adang te pagay bialang paling penting yan ha ni kandahin siban maninantam te pagay.
1: Iya, saya kena men Dato' Raja Simang alang bara mentro alim nanok to gaya pengen daripada para SMPB eti pagay. Okey, minta melima tak nama Clara HPG Rina kami Harjo Kaya dan Miri FM Lepani. Program Hari Lumak Tam Lewani Tama Biar HPG Ngeriang Dengah Alang Anusang Tak Lama Dari Tama Sarawak Kata Kurik Do Alang U Anide Hati Tak Perlu Ji Do Bulan Tusu Anide Hati Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS Dahina Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Anake Lamiat Lahu Hadi Peji Alak Dang Pelayang Oge Pangjam Pakai Teknologi Drone Tak Hangga Kelunan Alang Nah Hadi Lumak Alak dang pakai pat lahu udai alang tubuh dalam hadu yang ana dalam sektor hadu rumah. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Bara pakai teknologi marianganan dan melihat lahu ogek dan haman dah alang nyadui hui nak pubohat lumak alang ana dah na dan alada jana kina lalek nya na hadui ngio jo hadui manuna te pake kaedah pertanian tradisional kurina adahin lahu ya bara putong PPK na ake alahipun pakanya nak jidron alak deng pekemele lim hadui siwa ka dang ane siwa manadah kelunan alang nalumak hak kuasan abanadah te dahin ni hak pun cadangan ala PPK te melek jidron dahin sedia perkhidmatan siwa nak mendak kelunan alang nah di lumak te kuasan alang andak pubo. Pakai drone nak deng pekinut jaka kelunan nyadui. Kelunan pelahu atak alang dak pakai lahu deng pakai teknologi ni apa nak pasuh atak. Jana tua atak bilahu hak nak nak togaya mati baja te tubuh alang andak hipun. Hadi-hadi nunan dan anak pekinu terjaga pakai drone lepas teknologi drone. Mungkin mana hadui anak lahu tak jauh hadi luma anna lebih layang tersen lahu hadui alang anna. Ya, dua nunan tunggu yang anak pedengah tang uyak di PWT Pano kuri-kuri kedai alang te pebelik. Hadui alang anna men hadi luma Teguh dengan program PPNS Agriculture Expo 2026 di Kota Semarahan. Ujung minggu ini. Ya, kurina lahu hati teknologi drone hena atak marung lan ana pake mana dah alang nalumak macam tok nak dah alang nalumak dian dah alang nubu roksan dah alang nalumak pare awin nak deng te Mure dapat nurepa nyapre dahin palat dahin hadui nak pelahu jana nuno lale lebak idoh na abin pakai drone dan pekinut jaka nunan pelahu kelunan alang nyadui jana nuno sanggahali pakai ajak kelunan te bek spray jadi tak nak drone ni dan mure baja kah dan nyapre hadui rasun kah Awan dah nak nangat dina saya ulahu hadui alang anda na tak luma alang anda hipun. Dahin ni abara din tak nak pakai teknologi mariang. Hena jalan langat tak gunalan ala denga mihat usang hadui hasil kelunan alang na hadui wina tak dalam sektor hadui lumak ni bertemu dan tolong dah alang na hadui lumak ati dan musang produk alang sayur tak hasil alang tak kualiti Dahin tak nak hasil lalang paan sayu ni nak dangap nu pengake tak dalam market hui nak pengake kelona nalang ikam melek hasil lumak dalam market nunan pelahu dan temuta market antara bangsa lahu awin nak tak usang hasil hadi lumak ta malang paan tak nerepah konsisten. Binana ni agina PPNS dahin PPK dan na manbeh bagi hadri dah ayak pelayang oge pakai teknologi pintar ni tak hang dah kelunan alang ena hadulu mak itu ngeji temenya up alat dan peluang kelangat dalai Sarawak jadi ji dalai lang ekspor penguman hewang lebu dumana 2030. Tak lama dengar halang apa ya, Dr. Abdul Rahman lima kata bara. Tak jauh tubuh orosan. Yang nak tak hang tubuh alang hipun dagang alang ayah, alang deng anang maju dihin nyoh dagang ayah. Awin tak pengakin alang sak nehukah. Tak lama kek daleh nunan pelahu membeh pengakin kelunan men awang daleh. Dahin ya apa saya pakai teknologi mariang masuk nak drone dan nabah ngua hasil nerepa productivity dahin kualiti hasil tubuh alang ana dah kerunan lang nah di rumah adik na pertemu dan na dah petigi dalam industri roksan dalam Sarawak ni dahin lahu tak barah roksan hina tehang pat tubuh daripada komoditi ayak alang ihat hadui hinang nak tak lama dalih taman Sarawak ni mukeh men dian nyoh dahin putih dalam tengayat alak dang mihat usang dahin ngoyok penguman dalih Sarawak dan dahin jam kita dalih Sarawak pun kelanget alak dang pelayang kawasan apa nak nak hadui tubuh tak lama dalih nak alam tubuh-tubuh alang ana baranan atang 20,000 hektar hebang lebo dumana 2030 bayar. Ya mitam lem nunan naitam peji tak lem hadir rumah tak lem dalitam. Lebih ni tak jauh gunah nak teknologi hui nak drone menhadir luma alang entam hepun. Program hari luma an pemot jaga alang piah guak jima dehna saya kena men kalau lem dehna saya ngelarah lebih ya temu pejidin kami ha radio kayan Miri FM dalam segmen PDK pejidin kalau atang pukul 6 lebih
2: saya teng ha Sarawak saya teng ha Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjin Kuahling Sinyal Jusiang.
8: Ametungek Sarawak. Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

Ayah tambah kaya nak lagu lagi kena nak kaya nama pan mana dulu ya semak melaka pitan minat payah ni tambah peji tak lama dengah man beh telok kaya nama na RTM Miri saya kena man kelok langit dan lebu peji di nak kami hari do kaya Miri FM kita nyenang tak lama program-program langit na tak lama daletam lebak alang ga alang anat hang komuniti tama kerunan adalah hudiak lahu dengan mana terok lang tak talam adalah marudi jandaral an barang berkata senganan hari mana 20 telok 2 bulan datang 26 2 bulan yang tak man hang telok alang upakali besiharok kata lo tamlim pia alak lim tamai hadui dengan pejoh dahin sayur. Mana telok lang peji tak lama kelarah tam lebih ni teka-teki ku deh ha kalau jendang nyu enak awin nun dinaso jen haman make pusu alang kedua hana melebak bas-bas nun alang haman dahin nak kalau japan nyu aku nak bahji ngwa hati hamawi ani man telok alang ika menerpa minat nyendang dah gusti gusti teman hang telok lang nyendang dah gusti daripa telok teh hado awin kenan hati main boy pada dunia kerana ya Hamawi, anda teka hintok kalau anda teka anda teka tusun motor darok tusun nun ya mentok lima mana teka-teki telok lang nabah ngwa jadi telok win dua jendang kalau nyue aku nabah lang ke telok ngwa Hamawi, anda teka tusun motor dahi nak darok tusun nun ya dalam maklarah puji di kami radio kaya Namir FM. Saya kena bapak nak anak puji tak lama kelarah dan kami puji pergi sok malok ngejelah hadui lang anak kelok nas lebo mana kelok lang puji dan kami ngua Facebook Radio Kayan Mira FM selebih man Megue McJoyce hello selebih DJ kena selebih malahu menika Megue McJoyce donan pelahu Aswiana Mahyus man mempawah Kalimantan Indonesia saya kena bapak nak puji dan kami Radio Kayan Mira FM ya kenunan lang anak darok tusun lah. Lama sekarang menjadi nak kami.

0: of the Jeffin.
1: Iya ni nang saya bual anak lo anak kalau di lorah husan anak kerana mentolim
2: lehinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kaya radio kayan nyepji ita.
1: Eh, saya nak menang tolak lima dalam mengklarah peji ini kami Radio Kaya dan Miri FM atau pukul 40 minit lebih kita mahu peji tak lama dengah lebih B4 nanti saya nak menang kalau alang temuh ini peji tak lama mengklarah dengan jelur hadui lang ana kalau na kita nak menang tolak lang tiap dalam medaleh jangan hadu umah hitam lang tiap umah aru kerani. Okey, menitam lima kerani hanya pukul 40 minit lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar halawi alang an Winifred Livan Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menika husun saya lebih menitam lim peji dahi Winifred Livan alam dengan lebih ha radio kayan Miri FM. Ani lim dengar. Pihak-pihak ngilih alasan program sang pejoh anihat jalim dasar dahin projek pembangunan ngepnu nuntua alang-an rakyat perlu. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing Barak, program Sarawakku Sayang nusi tuaha jilasan ngaban mutat dahok bara marong dasar pelita bi ananah ji tuk alang penting jak lenghi pelalau nuntua pelemana nunok nunanpah dahok nyulai alang naiman masyarakat.

0: Iya, saya kena pahwin kelop anak pejirina kami dalam longat hene serita alang anak telok hipun.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Nak selamat kita tahu tahun ini puluh telu tahun bulan 7 2026 tahu ca. Ilu pekuang ngelinga dengar cinta lidio kenyam Miru FM pemungan akik Pauline Lenik. Belia kak dale Sarawak terlebihlah belia ya un kak dale Dun Pantai Damai kan petangan apan alak ngemajulah dalam bidang penerbangan ngan binapa kan dalam bilang bidang kejuruteraan. Ini bagi mengadola tenaga pakar tempatan bagi ke pasat dalam industri strategik ini kak dale ilu Sarawak. Timbalan Menteri Kak Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Kuma, dalam kelok kepetangan belia ke puyan ini, ida patut un penisen dalam bidang sains, bidang teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM. Apan sukat alat peluang awang yak tiga pakai bayak tau. Sarawak abik hanya perlu kado anak belia dalam bidang juru terbang dan juru terabilun, tapi ida ilu perlu kadolah anak belia ya un pengenjam dalam bidang saintis dengan tenaga profesional dalam bidang aero angkasa dengan teknologi embau. E Borneo nak kini naca uko ya na awang ya tiga kuma anak-anak bayak ya kelo alat bidang dalam industri ini. Ya, tisu ini teguk ke Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Peringkat Dun Pantai Damai 2026 Kak Kuching. Dalam teguk puyan ina, ya kena pasat teguk ina, un dalam pengaduk ca atau ya 16 usa anak sekolah Cin Dale Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai lepak ala Anugerah Pelajar Cemerlang 2026 Cin Biro Pendidikan Pantai Damai. Anugerah ina ngelimbun dalam pengaduk 22 usaha yang nerima ujian penilaian Dual Language Program UPDLP. Cato 17 usaha anak sekolah yang terima sijil pelajaran Malaysia ngan 4 usaha anak yang cin sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Timbalan Menteri Kak Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Kuma, pengiktirafan ina necapuyan pakai petangan kuma mong anak sekolah apan penjo tiga dalam sekolah ida ngenjadi caklunan ya un kualiti pakai bayak tau. Perintah kak dale ini lepek nak kadonaan inisiatif pendidikan kuma kuakbaan UPDLP ina ngan skim pendidikan tinggi percuma rakyat. Ini bagi menukan lah kado anak-anak kak dale Sarawak ini sukat ala akses kak pendidikan yang berkualiti. Gayang pekuak cin mung we amai guru ngan pihak sekolah ini na jadi catita ya tiga apan sukat mepo anak sekolah tela awang atau peluang kak dalam pendidikan yang lepek sedia kuun perintah. Puyan kemetep ketai tipo wabak denggi ini abeknya cagayang cin perintah tua tapi ini na cagayang pekuak cin mung kelunan kadok. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus Kuma, gayang pekuak cin mung kelunan kado sukat mepo metep ketai pembiakan nyamuk edis kak dale ilu. Ini sukatkan pejade ngan cara pagat menuken pasen kebersihan ngan pagat menawai ilu serpe apan ngebue uko apan abe unawang uko pembiakan jamuk edis ini tai membiak. Ia penambah laa, kelunan kado ayan madung denak tua uban kes denggi kak Sarawak ini liba o cin kes-kes denggi kak dale diakca. Tapi pagar berwaspada apan pagar naat isik kebersihan kak dale ilu ini. Ia penambah da isiunya laa, ia pepetangan mung kelunan kado apan penjo mengamalkan langkah pencegahan ngan proaktif bagi metep ketai pasi wabak sakit denggi ini ngan ala awang te persak ngan ngebuek ukok pembiakan nyamuk edis ka ukok-ukok ida serpek. Ya tisu ini teguk Majlis Penangguhan Program Cegah Wabak Denggi 2026 peringkat Majlis Daerah Serian, Kak Serian. Majlis Daerah Lawas ken petangan apan penjo menguat laas semangat perpaduan ngan gayang pekuak bagi kepasat mung agenda pembangunan Kak Dale ina. Ahli Parlimen Lawas Dato' Henry Sam Agong Kuma, sokongan yak muat cin mung kelunan kado inana cakusi yak muat lan bagi pelebo mung-mung projek-projek atau pe gayang-gayang yak lepekkan tusun cin perintah Sarawak pakai nak peniga kuma mung kelunan kado kak Dale Lawas. Ya pebadak laang, perintah negeri paget komited ke melaksana kado-kado naan projek yak strategik kuma pembangunan kak Lawas. Inina kuak baan projek pembinaan pelabuhan laut dalam Kuala Lawas, projek pembinaan lapangan terbang baru Lawas, janan alun ngan binape jambatan Mading. Mung projek-projek ini kiok-kiok sukat mengembau laa ngan sukat mepeng, binape sukat ngemaju aktiviti-aktiviti ekonomi, ngan binape sukat ngemaju laa pembangunan kak Dale Utara Sarawak ina. Ia peti isu ini teguk pejadi ca program Semara Kemerdekaan ke Hari Sarawak 2026 bahagian Limbang ke Lawas. Program Sarawak Ku Sayang SKS yang lepekan pejadi ke Dale Sibu 2026 ini ngebadak ca reput sambutan yang atak tigalan cin kelunan kadok. Inina uban puyan ini nak ca impak yang positif kuma kelunan kado uban jadi ca platform yang atak tigalan bagi mengenyang mong kelunan kado cin ketai kado-kado naan puyan inisiatif ngan penolong yang lepek sedia kan perintah Dale Sarawak. Dorothy Edward cin pengaduk kelunan kado yak tai masat kina, ya bada puyan ini lepek buka awang kuma kelunan kado yak tai naat nan ya kelok tai alak maklumat ngan dengar cin agensi-agensi kerajaan ngan dalam binapa sukat faham kado naan kemudahan yak sukat kan ilu pakai ngan tiga. Ya berharap apan SKS ini sukat kan penjo pasat ke uman-uman yak Mading. Ini na apaan lebih kadol a kelunan kado khususnya anak-anak muda. Ini sukat pekalai ngan sukat tai pekalai pasen pendedahan mengenai dasar perintah ngan sukat pita awang pendidikan ngan pegayang yak lepekkan sedia kuun perintah kuma kelunan kado. Muhammad Khairuddin Rusti Ayupan pekuma ya caklunan yak nemasat tego puyan ini. Puyan ini neca jadi ca puyan ya atak tigalan uban lepek sukat mepengan mengenyang la hubungan ke ang kelunan kado ngan kelunan ya lata. Ina tuak dengar to ini dengar lepek sedia kuun Ratna Saimin cin amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ke usia telidio kenyam Miru FM selama sembak ngan penok kuun dengar.
1: Dengar RTM. Badak dengar Mading, Petipo Sarawak.

Ya sana ke nyanyi la Michael yang linga dau pemong kejai lu ka usia tali dia kenya toy ni ya toy ni polo telu to bulan 7 2026 ini pekuak ngan tau ca ya nu dengar sana ke ika me biok metit dau beli metit dau tali dia kenya toy ni pemong kejai ngak ini DJ Lenik pasal lo ikam tabe pukul 6 kata tau kini ya mung ika me ngelingai lu ka pasan biok miri ko Michael pe yang ngelingai lu dalam kereta dalam masat kem teo lek cin pegayang ya harap ilu on dana on salau on saik tua ya dalam ilu pasat tau kata taup ini ya dalam bina pesengan nake ya ke kok pengalai menawa ikam ikam sukat ngelingai lu ke siaran radio pengalai ya cin pian puluk lemah poin 7 FM, pian puluk lemah poin ca FM, pian puluk ayah poin 0 FM. Ina ilu suka ngelinga cin pukul lemah pabek pukul 6 kata tahup dalam binapa menawa ikam sana ke ikam suka ngelinga ilu ka Facebook Miri FM tali dio kenya ina cin pukul telu pabek pukul 6 kata tahup ya ilu ke pesala ikam ka Facebook cin pukul telu pabek pukul 6 kata tahup binapa ikam suka ngelinga ilu ka RTM klik ya menawa ikam suka ngelinga ilu ka RTM klik cin pukul lemah pabek pukul 6 kata tahup ya binapa senganake ikam suka ngelinga ilu cin siaran My TV ka channel 7 ca kosong ya ini si uku-uku ya sukat ilu ngelinga atapa sukat kejai ka usia tali dia kenya singgat-singgat tau cin pukun telu pabek pukun 6 kata tau ya tiga sawai setau ya sengan ake uban pagat nyukung ilu pagat ala tali dia kenya ini jadi ca bake jadi ca pakai pesalo ilu kata tau singgat-singgat tau. Ya, sana ke dalam bina pakai ke kelo barak badak isi dengar awang kumailu mong ya dengar awang kata tahap ini kumailu ya ke kekusi dengar awang kumailu ya ke badak ya ke miri ading ya ini dengar awang kak dale miri ya ke badak kumailu kini nana kata tahap ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan tahap tena abi un hujan ya sana ke ina isi dengar awang kak dale miri ilu tena dengar awang kak dale marudi Kak Dale Marudi kata taup ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko ya ini saya dengar awang kak Dale Marudi ilu tena dengar awang kak Dale Telangusan kak Dale Telangusan dengar awang kata taup ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko ya sana ke ini saya dengar awang kak Dale Telangusan ilu tepukenat dengar awang kak Dale Belaga. Dengar awang kak Dale Belaga kata taup ini un bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena un hujan kak ca dua uko. Ya nana senganake nasik dengar awang ya kenggin kuma ilu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Akik lepak baca dengar awang cin Dale Lumiri Marudi Telangusan ngan Belaga. Ya harap dengar awang ni sukat mepoi lu dalam na pasat sik puyan-puyan lu dalam kata taup ini pabek kata taup tau ini na.

Ya, yang terkembir-kembir sangat nakik ke pasalau lu dengan tiap belian lepas ini. Harap belian ini suka jadi pasalau lu ke dalam ini apa pemuyan lu ke jam ya ke telur ini.

Yes, ngan ake ini telu pelopak minit lapa cin pukul lemah kata tahu pelopak mung kejaya ngak kini pabit pukul 6 kata tahu pianu dengar ngan ake ikam ya lo metit dao tali dia kenya kata tahu pini halap ikam on salau on saye tua yang ngelinga kejaya ke usia tali dia kenya pabit pukul 6 nya dalam bina pasan ake ake keluar ke kusi ca ama dengar. Ini dengar pasan tuk puyan atau apa program jualan rahmah madani bergerak. Inana alat sambutan yang sambutan yang embau cin kelunan kado ya program jualan rahmah madani bergerak ini ida pasat ke Dewan SJK Chunghua Sungai Lubak ka semebak kina ini na sukat mengin kado kelunan tai beli barangan keperluan ngan harga ya liba ya barang ina kan ida juan barang ikan ida juan ina na kuak ba nyak kacang, tepung, gula, mi segera, telur yap, ya, daging yap, ngan pengumuman ya, dalam tin sardin, ya, ngan kado lah anak-anak bahan pakai muek, ya, ini nak sukat dia beli ngan potongan harga cin 20 pabek 30% cin o harga dia beli ke pasen, ya. Ini nacah inisiatif yang tiga bagi mepo kelunan kado ngelibak kos sara hidup ngan nina nak subsidi kuma peniaga ngan bina apa mung kelunan kado ya mung isek pe barang-barang atau pe barang yang ada beli ini nana barang keperluan amin lu singgat tau ya ada suka alak ngan harga yang liba ya ini saca puyan nak tiga kuma mung kelunan kado benda kini ya ngan kos sara hidup ya embau jadi ngan puyan ya kepasat cina perintah ini nana sangat katak-atak mepo kelunan kado dalam ida nyedia barang-barang keperluan dah singgat tau ya nana sedengar buat pasan tu kama program rahmah jualan rahmah madani bergerak.

Ya dalam binapas ngan aki aki kenari si ama meses ya naika meses ini ka Miru FM tali dia kenyata lo ini ya ka Facebook lo kini ya sana ke ini na meses ya nai cina onca meses nai cina ama embe Sabrina Lunga ya Sabrina Lunga ya pada kini selamat tetap di anak di Jelenik ya panam mek ke daya kini taga ini tiga tawai kumai lumung mong bicam ya oh kema taga kak daya lemeting ini kan be ya oh abe hujan gam kina ya tiga tawai mek ben nak meses kumai lu kini ngan bada ngabada set dengan awang kak dale daya lemeting kina ya kumai kami kalau nak meses kini ya suka pekam tikina titik ini pabe nak kena ka pukul 6 na apa lu sukat baca kidi ya ba sukat pasalau ka usai tadi de kenya kini pabe pukul 6 kata tau

KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung

0: Ya, sekarang ke ini 45 minit lapar cin pukul lemah kata tahu ya kurang cin 45 minit lah ilu ke pejaya ke usai tari tali dio kenyata ini ya ini dengar sekarang ke ya tapi lo salah lah ngening tau tali dio kenyata ini dalam bina pasangan ke ke kursi lah cah dengar pasang tu ke program nak dah ini cah program nak dah ya ke depasar tegok puluk lemah to bulan 7 2026 ni ini nangan tau telu. Ini tau telu ya kena ini nak dalam minggu ini. Dekat ini cin pukun pian tading bam pabe pukun ca ketai tau pia ini dekat ini ka Miri Marriott Resort and Spa ya ini Miri Marriott Resort and Spa dekat ini kena ya kumai kemong ke sana ke ya klo tena na ino nak da ka puyan ada ke pasar ini be manjol ai kam suka tekidi dalam binapa menawai kemong sengan nake ya pagar nat ise agat usang gemlo ya ko pengalai ke o kena lu tena da ini lu kena nat ise usah lu ilu sedilik pa dalam keadaan net tiga atau pa agat lu tiga ilu sengela ya dalam binapa o kena lu tai nak da ini lu sendiri perlu cukup lundo ngan binapa ilu mesti kuman ya cukup o kena lu tai nak da ini ya nah iku mai dekam ya lepak cukup na tempo ngam dalam masa 3 bulan ikam suka te pekia atau pa te try kidika ka tau ya akek lepa ka kusi ku mai lu ada beninu ba ilu program ini na cat tiga benini sukat mepo kelunan kado ya memerlukan dak di masa ya ida perlukan ya.
1: Dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Ya sana ke ya ake na ala awang ini na mabio tiga tawai kumai lumong ya lepak pemong kejai ke usia tali dio kanya kini ya kumai kem lepak na like kumake ke Miri FM Facebook tali dio kanya ya kena ini se Lunis Sebastian Moses Stanley Lian Jewelry Thomas Sabina Lunga Andrew Utong Francis Anchis Alexandra Anyi Silia Usun ya Michael Lian ya Mau Bibi Dublin Kebaja Karah Ringgi Palesen Cheryl Kugan Flossie ngan David Balan Kule ya ku mai kemong pe ya lepak na message ku make ka usai tali dio kenya ya tika tawai sana ke bani ke pagat nyukong ilu ka usai tali dio kenya ya singat-singat tau dalam bina pa ilu ka ama kenalu ke mo atau pa kenalu ke petat cin na usai tali dio kenya ini senganak ke ya ku pengalai ya tika tawai paini na dawi lu ka kejai ka usai tali dio kenya to ini ya tika tawai ku mamong ya lepak kejai ngak to ini cin pukul telu pabe pukul 6 kata tahu pian nak tika tawai ku mai keempat ya lepak na kejai nganak ke ka Facebook binapa ya kejai ngak ya ka usai tik Tok ya on depat kini ngau-ngau kini ada ya tiket awal ku mai keempat ya ben banget nyukung ilu ka usai tali dio kenya ya ya ku pengalai ya kambi-kambi pi kemun ya sana ke ya, jaga agat jaga kimat bina pa jaga udip ka ngilu serpe ya harap ilu mong on pagat manyi dalam mong-mong penguyan ilu dalam singgat-singgat tau ya akan nai ya ku mai kem ya mong ngelinga lu singgat-singgat tau ya Tuhan berkat ilu mong uban nai kem pagat nyukung ilu dalam gayang ge singgat-singgat tau ya bina pa tiga tawai ku mai kemung ilpak mepua ke ka konti kini bina pi kami ka MCR kena ya tiga tawai uban lupak mepua ke ngan dalam puyan-puyan ge pasat gayang ge to ini ya lu ke petegol as ngan ake ka tau kedua ngan ana tau nembam ya ke bertugas ana ake ke mamnya pasal ikam la tau ke lembamnya lu ke petegol lah ke frekuensi ya kuat ya ke frekuensi ya kuat ke uko ya kuat ke Facebook yang sama ke pian pun lemah pian tujuh yang kuat ya bina paksa nak ke ya ke pukul 6 ni na ilo ke ngelinga da Chin YFM Imban Kucing ya tiga tawai sengah nak ke ya ke metat ilo ilo ke petat ke nak ini ya dalam bina apa ake lenik kini petegol ake tau ke lembam bye bye ake ke pasal lu ngan belian ya ngebayat lan ini.

0: Ako pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulay sejalay. Bejalay rumpas, nanti kita'y dekat bejalay deras. Bejalay bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalay jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, timandang ke kita, pemesai reti kita, segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita yang lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, pengawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong kerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensian dan terlebak berhidup, berkaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat putus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita, terdekau bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih kejaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisik maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, tau tak?

Ya, lagu Gadi Baiz Wilin berpadu nyawa dengan Nelson Neru Gelemai tu peningga anang baco-baco mungkal sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 13/7/2026 nyala selamat lemai ngai guys semua bala peningga kita ke bisip gulai ngau kita ba YFM begulai ngau kami ba sada lemai lemai tu begulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngai pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi aku harap ke bala peningga kita lemai tu buan berita ke mana aku bersambi ke megak semua atau pengawak ke bisik di penjalai ke kita sari tu tadi pan sama udah tulih ke pemujur magang ya bisik menya udah tembok bisik menya pin tembok di kerja kita nak dengan awak jam dah cukup pulai kita ni pergilah kita nampung pengawak kita baru ngarap ke kita yang tadi pan gagati ya tucu mulai ke diri ke rumah anang stres atau kena tu suruh dia laban kadang-kadang buat nur kita ke gawaknya tadi macam-macam mutai ke nyadi tinggal ke upis tinggal ke bak pala nur kita gawak mutai nyak pulai ke rumah kita hanya tadi ngawati ke lantang ngawati ke gaga ngicak ke orang ke ngantik kita berumah pan senyum tucum lebuah nyambut penatai kita ke datai bak rumah lemai tu ya. Jadi bakal selama bak tusun program kita sada lemai hari satu datuk kita mendiang ke Hello Wai Limbang lalu danya 6.5 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke Buah Batang ia ke bisik diterima kami bawa YFM lalu program Rancau Tikai atau di pendiang ke kita pukul 7 lemai lalu 7.5 lemai bakal selama nur kami nabur ke berita lemai dari YFM lalu tudi ke berita kita ninga ke Y Arena begulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam tu lagi kita ninga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Nyalanya tu sun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu nyalai kita ke benua berantu calai nyangka lawan kini pulai ke rumah serito sama berjimat harap ke kita entah likun datai bak palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Wai Limbang dan sebelumnya tu lagu ke di Baik Linda di pilih aku ke lemai tu udah lama aku nemu.

Terima kasih pengelola program YFM Adi Kucing. Semalam ai serta tapi baso ngage semua bala peninggal. Selatu 13 Julai 2026 hari Sabtu. Ketemu baru kita bawa Hello Y Limbang sekali tu ngawaku Hana Marilamat. Tidak kami bala peninggal semua berkongsi ke sekedap perkara. Tak berita tunggak ke menua utara Sarawak.

Lekau Berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2006 di Kampung Noran Limbang. Pengerami makai tahun Kedayan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi kekelai merik cuma kasih pengudah musim ngetau. Nanti diatu pengerami itu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari selampur Pulau Bonyol dalam pengawal ngetan keadaan main asal enggak pesaka ke diturun dari serak ngeke serak. Kelimpah hari ngenegap ke semangat bersurakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Sepemanyai 3 hari pengawal itu diatur bermacam pengawal tinggal rindu kati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Dikenal 31 Julai bersemai ngau malam Baiyo mensia mayuh dekat di Perindang ngau Pekit Alai Kapo, Pekit Alai Bangis, Pekit Alai Mukun serta mega persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pekeraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisik Pekit Kepala Kapo, Pekit Kepala Bangis ngemandang ke main asal ngau persembahan ari artis ke bisik di Kangau. Di perkara ke pemadu di Kerindu ianya kena 2 Ogos enggak pengerami berjadi ke IFKACL 2026 ke dekat mendak Pekit Junjung Kedayan. Pengerami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 ngemandang ke main asal yang mega bisa diatur ke demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawal pemerintah ngepekit bala temuai mega dekat berpeluang ngelala ngasili lagi budaya komuniti Kedayan dengan pengawal mandang ke pemakai asal enggak main pesaka asal. Kelimpah hari ngerapit ke kawal enggak komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan enggak Brunei Darussalam. Di penerang Tisili atau bertanya ngegain Martin, Mbak Lumur 019,

Jom PK B40. Pensia mayuah kelebih lagi Raban B40. Adina lau nyerta program PK B40. Nerima servis bersa pengerai engkau merik lalau engkau ndak berbayar. Berentu 6.7 dekat ngangkat ke penyedar Mesia Mayuah. Pasal pemesai guna nyidi tumu penyakit ndak berakit, maka kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, engkau kanser. Dengan program tu, peserta berpeluang berperiksa pengerai menerima konseling pengerai serta mulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai ti uliah mantu mengangkat ke kualiti penghidup. Untuk ditemu-temu, uliah ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumu lagi. Brandi arinya Mensia Mayuah sepatut dilalau anang muai peluang bami uliah ari perengka guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, data ibu persa, nama status pengerai diri, lalu ngamis singkang, keterubah nuju penghidup ke ibu pengerai agi. Mensia Mayuah, terindut ke program PKB 40, tidak tahu nuju, klinik pengerai indah ingu anak mit limbang, di berambu nitih kari bulan sudah tetap ke, ianya 24 bulan 7 2026. Program Merik Darah Opis Transfusion Darah Limbang Mayur Mayuah sama bagi diri dengan pengawal Merik Darah di diatur sekenak 19.07.2026 kena hari Minggu berangkat jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi buat Masjid Baitul Iman, lalu 22.07.2026 kena hari Tegal berangkat jam 11 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari dekat diatur buat Gereja Anglika St. Mark Limbang serta 26.07.2026 kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bah UPIS MRC Limbang. Sebenarnya engkau merik darah, anda ingat tindua paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak mega. Anda ingat maik tinggi tau ke kad pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister kemudi ianya 30 minit sebelum kimpin merik darah tembuk. Bakal kedikmenar Kepala Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki engau Indo. Penerang tisilia tahu bertelepon ngagai UPIS Tabuan Darah Hospital Limbang berlumur 085214263 lalu sambung ngagai 222.

0: Dengan meh, sada hari limbang, dinting hari 4, pukul 6 lemai, ngagai pukul 9 malam, semina di YFM Limbang.
1: Nihal Sarawak, lagu peminta antar stesen, tiap-tiap minggu, jam-jam selesai ringan, tetap ketika lemai, semina di YFM Limbang.
0: Ini malam peningkat semua, nak tu dulu perkara tadi kunci kerja limbang. Berita kebukai, tahun ini bawa sadar limbang. Nanti hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam, serta Ninyo Sarawak, tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke diri impu. Biar maka, terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawak, enggak pengurus hati. Boleh baru ngagai pengelola program YFM Adi Kuciang. Terima kasih.
2: Sadar lemai, YFM.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, lagu ke di baik Ju Yaya Kilmai tu peninggal gapung lalu aku jadi datai bawa nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima ba YFM ke lemai tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan ke
2: sekali tu. Ianya, hari tu, hari minggu, lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan ke 7.25. Pesan kebangkayaan, ya kenalah di hari tayak kereta ke bagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Isi?
6: Oh, isi.
7: Nama Indi?
5: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu, ne?
7: Pesan namanya?

0: Ketut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Ngomongan?
1: Oh, berkenyak. Bang, berkenyak kau kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
0: Eh, nak lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nyalai kita tarik pesan ke terubah ke bisik di trimark kami bawa FM. Nyalai pesan tu di tuju ke ngagai kapan belayan ke diau rumah Ali, lubuk ke rantau Kecalak, rumah Misi, Sungai Tapang, rumah Rosita, lubuk Panggil, kapan belayan berumah Bilun, Bilak Dua, rumah Juan, Simpang Kabo, kapan belayan bersenulau, dua buah rumah, Wong Limat, dua buah rumah, Wong Besi, dua buah rumah, Kapan Belayan Bak Praja, dua buah rumah, Rumah Haji, Cawung Awiak, Lubuk Kepayang Awiak, Kapan Belayan Berumah Jigum, Wong Alas, Rumah Ram Juta, Belawung, Belawung Awiak, Rumah Garan, Sebubu Kaki Wong, Rumah Wat Sedin, Sebubu Kaki Wong, Rumah Spencer Mapar, Rumah Enteri Mapar, engkau semua Kapan Belayan Bukai, ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, dan adai kena hari Minggu 12/7/2026 pukul 8 pagi, lalu niang Mida Misa anak Wilson Berawah tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 14/7/2026 baru rumah Patricia Sungai Bangkuang, lalu niang tu dekat dia kubur ke pagi hari 3 15/7/2026. Menyalai pesan tu tadi, madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, kemudian nadai kena hari Minggu 12/7/2026 pukul 8 pagi, lalu niang dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 14/7/2026 baru rumah Patricia Sungai Bangkuang, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026. Menyalai semua kapan belayan ke dia pesan kita dia pinta datai ngagai rumah Patricia Sungai Bangkuang. Nyalainya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu, datai hari Jilin anak Kim Wong, kalai pesan menuju ke pembelayan ke dia ubat sepatak, Sungai Pinggai, Genting San, Sigat, Kalung Undup, ke pembelayan buat Nyakai, Bayai, Ibul, Batu Besai, Panggau, ke pembelayan buat Kenyungan Undup, Sekirau Aik, Bukit Balau, Pelanjau, Tabak, Tanjung Bijat, Kapan Belayan di Kuching, Kapan Belayan di Sibu, di Miri, engkau semua Kapan Belayan Bukai, ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Bangkang anak jemat, Bangkang anak jemat tau ke Wow, udan adai kena 12/7/2026 hari Minggu. Jadi yang Bangkang anak jemat tau ke Wow tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari 2 14/7/2026, lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 bak pendam Christian Sengilau Undup Sri Aman. Nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah rahsia anak lutang bak Sengilau Undup Jalai Payip Sri Aman. Jadi pesan tu tadi, madah ke Bangkang anak jemat, madah ke Bangkang anak jemat tau ke Wow, udah nadai kena hari Minggu 12/7/2026. Jadi ni yang Bangkang anak jemat tau ke Wow tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari 2 14/7/2026, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 buat pendam Christian Sengilau Undup Sri Aman. Kepada pelayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah rahsia anak lutang buat Sengilau Undup Calai Payip Sri Aman, lalu kita ke dekat mu ngau silik agi berkawal ngau pesan tu. Kita dipinta telefon ngagai Jilin buat 019-783-7692, 019-783-7692. Nyalainya pesan kedua, lalu pesan nangkan ke tu menuju kapan belayan ke diau bak batang air sebelah, batang air sebetan, rumah Isa, Sungai Tegan Lempak, Nanga Atoy, dua buah rumah, kapan belayan bak Sungai Kelampai, kapan belayan bak batu empat sebetan, Engkudu, dua buah rumah, kapan belayan bak Peligong, Nanga Luau, rumah Sungan, Kemidan Jaya, Sungai Raba, Sungai Nyuruk, Nanga

0: Trau Kaki Wong, Kapan Belayan Ba Melak Krian Gau semua Kapan Belayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut Udah Nadai kena 11/7/2026 niang Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut tu dekat Dintu Belah Mayuh kena Lemayari 2 14/7/2026 Barumah Bujang Empayang Baruh Kabung lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026. Jadi pesan tu tadi madah ke Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut Udah Nadai kena 11/7/2026 jadi niang tu dekat Dintu Belah Mayuh kena Lemai hari 2 14/7/2026 Barumah Bujang Empayang Baruh Kabung lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026. Jadi kita ke dekat temu ngau sili age berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lemba anaknya wai ba 0179612135 0179612135 tahu ke ngagai Jacqueline Jonathan ba 0112010435 nya pesan agak ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu nangkan kenya pesan tuju Kapan Belayan ke diau ba batang air sebawah binai jalai pasar sebawah Kapan Belayan ba sebungan batang air pandan batang air binyo batang air jelaluang Kapan Belayan ba batang air tubau jalai ulu sengan Kapan Belayan di sibu bakal ba penasuk durin bawang asan sibu jaya lukut kenawit kampung setenggang bau Kapan Belayan di Kuching, Kapan Belayan di Skrang, gau semua Kapan Belayan Bukai ia kenadai dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Doris anak Nujim, madah ke Doris anak Nujim tau ke Indai Lionel, Udah Nadai kena 12/7/2026 ba Hospital Bintulu. Jadi yang Doris anak Nujim tau ke Indai Lionel tu dekat Dintu Bala Mayuh kena malam hari 2 14/7/2026 lalu yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 ba Pendam Katolik Setiam. Kapan Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu. Jadi tu tadi pesan madah ke Doris Nat Nujim tau ke Indai Lionel Udah Nadai kena 12/7/2026 ba Hospital Bintulu. Jadi ni yang Doris Nat Nujim tau ke Indai Lionel tu dekat Dintu Bala Mayuh kena malam hari 2 14/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 ba Pendam Katolik Setiam. Kapan Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu lalu kita ke dekat mu ngau sili age berkawul ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Esther ba 0148929385 0148929385 tau ke ngagai Sheila ba 0194828291 nya pesan ia ke bisik di kenatai ke ba sada lemai lalu nangkan kenyak tu pesan menuju Kapan Belayan engau semua pangan ke Ngelala niang tu baka bak rumah cuat anak buge di Menua Kabung rubahan engau di Seratuk jadi pesan tu megak dituju ke ngagai Kapan Belayan ke dia bak Seratuk Menua Sarawak Brunei Darussalam ke bisik engau ngesah pengawak rabat ke niang siman anak usup jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas terbalu niang siman anak usup ia ke dekat diatur kena 18/7/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena Jalai Semiang Barumah Cuat Anak Buge Empayang Atas Kabung jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas terbalu niang siman anak usup ke dekat diatur kena 18/7/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena Jalai Semiang Barumah Cuat Anak Buge Empayang Atas Kabung lalu kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu tau telefon ngagai Tina ba 0132773166 atau ngagai Dat 0194978507. Nyalanya sekedar pesan ia ke bisik di kenatai kaku bak sadar lemai.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Ya lagu ke di baik Winnie Albert ke lemai tu bisik ganti yang wan ialah yang ingin datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami jadi pesan sekali tu duju ke pembelayan ke diau berbatang ke siat lemana ulu ngailik ke pembelayan ke diau berbatang ngari skim penempatan semula batang air sungai keruah Sri Aman ke pembelayan balubu antu panggang ke lubu antu ke pembelayan di miri merindun sebangki panjai sebangki anda san semanjo ulu lansing pes 1 ngau pes 2 batang air ke pembelayan balu buat subung basi selindung engkelili ke pembelayan diserikai sibu bintulu kapit ngau semua ke pembelayan bukai ke nak uliah dirintai ke ditomagang ke ngelala niang mangat anak kandau jadi pesan madah ke ngeta sulit niang mangat anak kandau ke dekat diatur kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah menuah nangga tiga atas lubu antu jadi itu tadi pesan madah ke ngetas ulit yang mangat anak kandau ngetas ulit yang mangat anak kandau ke dekat diatur kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi lalu kita akan dipesan dipinta datai ngagi rumah menua nangga tiga atas lubu antu jadi penerang ke silia kita tahu telefon ngagi tinga anak mangat 401125083769 tahu ke ngagai celiang ada mangat 0135400585 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke situ itu pesan menuju ke pembelayan ke diau di Miri, Niah, Suai, Mamut, Sungai Selulit. Ke pembelayan di Sibu, ngau semua ke pembelayan Bukai. Ia kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit. Niang jenai anak gaso, madah ke ngetah sulit. Niang jenai anak gaso, tau ke di Kangau Indai Sami. Jadi nguan ulit dekat diatur kena malam hari 6, 18/7/2026 lalu tunggu pagi hari Minggu ianya 19/7/2026 dekat diatur pengawak getas ulit lalu muain terbalu jadi kita ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Subi anak Indi buat sungai Lawong Bakung jadi penerang ke sili tau telefon ngagi Subi anak Indi buat lumur 013-828-2165 013-828-2165 hanya tadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang jenai nak gaso tau ke di Kangau Kendai Sami jadi yang wan ulit malam hari 6 malam 18/7/2026 lalu tumu pagi hari Minggu 19/7/2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit lalu muai terbalu jadi kita kedi pesan kita dipinta datai ngagi rumah Subi anak Indi buat sungai Lawong Bakung jadi penerang ke sili atau telefon ngagi 013-828-2165 ya pesan ia ke bisik diterima kami lalu untuk ke penudi pesan nuju ke pembelayan ke ngelala niang Agnes Bunsai tau ke Bini Jaya ia ke nak ulih di rintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit tau ke madam ke pidian ke cara semiang ke niang Agnes Bunsai anak lenggi ia ke dekat diatur kena hari 3 15/7/2026 pukul 8 malam berumah yang puin nyabak kampung Batu Kudik Balai Ringin nya tadi pesan madah ke ngetah sulit tau ke madam kapidian gau cara sembiang ke niang Agnes Bunsai anak lenggi ke dekat diatur kena malam hari 3 15/7/2026 Barumah Yempu ianya ba kampung Batu Kudik Balai Ringin nya pesan-pesan ke sempat dia kenatai ke aku bawa sada lemai kita lemai hari 1 hari itu 13/7/2026 nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang di dinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita mega sama bisik gulai ngau kami ba sada lemai kita ke lemai itu.
1: Sada lemai. YFM.

Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita bakal kelemai tu. Bahasa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumbai asal adat lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kodah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city. Tau ke pelilih menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari distrik officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sidak kena tunggu bakal kita letak section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi pindah bakal disebut buat section 73 nya tadi ti abisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai linga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 adat iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jaku buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua. Ini hari siti daerah. Ngagai siti daerah. Tapi lagi buat siti. division basiti bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai pengulu bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya kurangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai itu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan begini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peningah bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke ke pindah ia lenyau tau ke nada lagi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke ya pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case ianya buat tikas native court of appeal ianya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peninga ianya disebut Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah tu ia kengapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia kengapil tu patut nak bempu tu muda lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu nak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya lagi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah nore ke pindahnya nak tentu jauh hari temudak yang empu dalam kes Sumbang Anak Skam tu native court appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya lagi boleh dilawak boleh lagi dikerja ya tanahnya tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kot dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ya buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena undang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala nak tahu dijual sekali ke detan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal. Menyekak aku tadi section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndor ya ke baru ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ya udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya agi uliah di lawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyawah tanahnya rindur ya ke pindah bendur baru ya nama ya pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikenak ngagai orangnya lalu ia nak uliah bumpu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balap tinggal bisik siti kes ke dia putus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu inya Bintangur. Jadi udah ya pindah ya gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tumudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai ianya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke dia sebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena bempu tanah temuda ia ketinggal buat kuasa menua tuan rumah hutum. Bekini ya, munyi pemutusnya tadi bila peninggalnya kak sama dengan Seksyen 73 dan Iban 1993 kita. Hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899. The Rajah declare that any Dayak removing from a river or district Dayak ke pindah ristik sungai atau ke pelilih menua may not claim nak tahu nuntut sale, nyual, transfer atau ke minah ke hak ya bak tanahnya bak pelilih sungai atau ke pelilih menua jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat Seksyen 73 adat Iban 1993 jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the Rajah declare that any Dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi Seksyen 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak ya buat tanahnya dan ya megak nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless ianya kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisik ditunak dalam kes ke disebut ianya in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent of Land and Survey Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 Volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udinnya tadi kemadah ke Eni Dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagai Siti Sungai lalu P pindah mangga dalam pilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi grand. Jadi dalam kes nyalung anak bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalung pu tang udanya nyalung pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenar nyalung tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa yang nadai ya, pengedah apa yang mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai jadi ngau pengawal iki pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni yang apa yang empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya, disebut dalam jakur reput ya he did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pengulu and there was no grant here nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningan pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningan ianya kes kita sebut tuan rumah nasad anak capi versus tuan rumah mandai anak genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas native code appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi native code appeal meri pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah mandai anak genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant tor manasat anak capi ngau getah lalu nadai bisi bantah hari responden jadi kod mutus ke tanahnya empu appellant nya tor manasat anak capi pihak mega kod mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngau utai nya unplanted tumuda agi dempu responden nya tor mamandai anak genggeng. Jadi kebuah kod tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus tu remanasat anak capi itu bisi layan mimin dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku belau peningau laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai nya unplanted temuda agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikinya di adat Iban kita Seratau Menua Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temudanya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala nak tahu dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak kau undang-undang atau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban kulih dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku buat senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat awak minggu ke bukai.
1: Segulai, sejalai, YFM.
2: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke penuh duduk apa panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalai ke YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
3: Seri Aman.
4: 89.5 MHz. 24 itik lagu. Dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
6: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin. Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music iban.

Selamat lemai begulai hingga waku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 13/7/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak dekat nampak sejarahnya di menua ke terubah ngemansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suam. Pengawak ting mansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelati. UEM tip jalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap ungkup pengawak sidak dalam mansang ke projek jalai besai Pemborneo. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat nampak sejarah yang dimenua ke terubah di Malaysia tinggal mansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suap lalu perkara tu dekat dikemujur ke ngenak strategi nagang penyalah makai suap menua Sarawak SACS. Sapit Menteri Bau Pias Premier ke bagi perkara integriti hingga ombudsman Datuk Dr. Juan Dajaya madah ke SACS tu nangatur ticukuk engkeman dikenak negap ke budaya integriti tabir urus ke mana budaya pengurus hingga accountability bak semua sektor hingga rakyat di menua tu. Tu dikenak tentu ke pemansang tibenun cakah di pejalai ke di Sarawak dekat majak di pejalai ke hingga lurus serta meruan. Yang maksud ke jakut tu lebih yang akan menjadi pengawak libat urus bergulai dengan agensi keberkawal dengan pemansang SACS di Kuching. Berapa ngunya Unit Integriti dengan Ombudsman Sarawak Union dekat terima sertifikat tanda basah ke sistem pengurusan integriti dan governance spine. Sertifikatnya dekat disuak ke di Kuala Lumpur Pegilak. Sapit Menteri Bau

Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sertifikat tanda basah sepainya diberi dengan agensi perintah sudah boleh pemujur pengudah pengawal penilaian di perjalai ke Institute Integrity Malaysia. Pengawal tengmansang ke ekosistem peminta tiru AI sudah majak di Kelatika nak sawup dari sektor industri sudah merambu kuih gau tuju pemansang teknologinya di Menua Tok. Inisiatifnya sudah diperhatikan dengan pengawal libat urus Kediatur Sarawak Artificial Intelligence Center Sendirian Berhad SAIC Kedisawup Gerempuang Pengawal Dagang Sarawak SBF Gau Unit Digital UPS Perintah Menua Sarawak SCSDU. Tuai Pemesai Eksekutif SAIC Profesor Dr. Patrick Tan madah kesesinya dan jadi kepelasan dua perintah gau pemekuh industri berandau ke pasar perkara peluang pemar gempas buat mayuh bengkah sektor ekonomi. Berbat ngunya pengawak ke bangsa tu ulih nu mantai ke Sarawak AI Blueprint Kick Off Journey kena 27 hari bulan 7 tu ilah. Yang maksud kerja aku tu buat sesinya kediatur di Kuching. Pemansang fizikal tidak berjalan ke di debak patut digagak seraris ngau pengawak ting latih ke rakyat. Sapi Menteri Pemansang Induk Nubi Amit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke pemansang tim meruannya tak seminat berpanggai buat pengawak ting ada ke infrastruktur ajak laban pengawaknya megap guna kesawup dari Mensia Mayuh dikenang ulih ke hasil ekonomi engau sosial. Pemayuh program Kediatur Perintah Ngau Gerempuang Teukai di Kuasa Perintah tau ke NGO di debak yang ngayan ke debak dia tu dah majak ditemu orang Rita yang dipalan ke mana hal yang ngatur pengawak ke besai-besai. Perkara ti bansa tu megak boleh muka peluang ekonomi ngakai orang mayuh buat kandang menua tu ianya dengan servis sektor pengawak dagang gau dagang temuai ti berpelasar ke komuniti. Ia maksud ke jakut tu buat pengerami merarau ke dia tu nyerumbak ulang tahun ke-11 Biro Induk Rumah Panjai Sengalang di Debak. Berapa ngunyak yang megak sama bisip kunci ke penemu diri berkawal gau projek ngagak penentang tebing sungai Debak kebungkus 33 juta ringgit timungkur pengawak ngadu ke jalai kira 800 meter pemanjai. Kita dia tu menemukan ke berita lemai hari YFM. Sebengkah kilang pengeluar ruti hari jenama ke terbilang di Malaysia dekat muka pampang ke terubah sidak di Semarahan lebih datai buat ujung tahun toilak. Projek tu diperjalai ke company Kim Tech Chiong KTC Consolidated Berhad bergulai hingga company tim mampang dari Yayasan Sarawak Sanjung Etika Sendirian Berhad. Sapit Premier Dato' Ahmad Sim Kuhian madah ke pengawak tinyain sepekat pemerhati-hati MOU tu dan perkara ti cukup guna dikena negap ke agi industri pemakai di menua tu. Kelimpah hari tenentu ke stok ruti bak pasar semampai bisik, projeknya megak oleh nyawuk muka 500 peluang gawak ke rakyat di menua tu. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, udah ia tengah mata ke pengawak dua eksekutif Direktur KTC, Datuk Dexter Lau, ngau Direktur Yayasan Sarawak, Datuk Muhammad Junaidi Muhyiddin, nyain sempekat pemerhati hatinya di Kuching Sari tu tadi. Duit RM51,990 sudah dikemendarkan nakak bulan sitik tu kemarik kena ngatur program buat sekolah tunas bakti Kuching. Dalam tahun sitik tu kemarik, duit RM75,990 bisa diberi kena berjalan ke program tik sebakar. Menteri Pemasang Induk Nubi Amit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kagih belanjanya ukai semina oleh nentu ke pengawak pengasih ngau pengawak belajar oleh diteruskan dan megak oleh negap kekawa kerjasama antara perintah Mensia Mayuh ngau institusi tu. Yang maksud ke jakut tu bawa pengerami ngiling tikai sekolah tunas bakti Kuching ngau asrama akhlak lelaki Kuching di Kuching pagi tadi. Berbat ngunyak penatai balan biak bak sekolah ngau asrama tu nak patut dikumbai kena hukum sidaknya ajak tang patut diperhati ke jadi peluang dua sidaknya mulai ke pemanah pendiau diri serta ngulih ke penghidup ti menyana agik ke jemahilak kelimpah hari tengayan ke sidak nemu berubah. UEM Agenta Berhad tim jalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap untuk pengawak sidak dalam mansang ke projek jalan besar Pen Borneo LPB Sarawak. Nitiah ke penerang buat media kompeninya Sarito tadi, projek tu dah mujur negap ke kawul antara sektor pengangkut, muka mayuh hagi peluang ekonomi serta ngangkat ke akses untuk mensia mayuh di selampur menua tu.
tau boleh nyaup nentu ke

setiap peringkat pengawatnya oleh dikerja nitih ke standard tertiat dari sukut pemanah hasil, penglikun serta semampai taluak katur. Penelabak kini kemuan kompeninya buat pengawat ngatur projek besar bakal Jalai Besar Plus Jematan Pulau Pinang Gau Projek Infrastruktur. Orang induk ke mayar itu patut semampai nyikap diri engkau penemu penglandik engkau penau ngiring ngembiang orang ngambil ke sidak oleh merempas di besar lagi ngagai gerempuang engkau orang mayu. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sitak Bukit Saban Natasha Nasaugah Madah Kepala Induk dan bising ngembuan penglandik dikenak sidak nyadi ketuai ngiring raban serta nyadi ijin ke mai ubah. Ya madah ke sidak tu megak patut majak diberi awak engkau peluang ngangkat ke penglandik diri. Ya madah ke bala tuai induk buat peringkat pampang dan bisik tangguh pengawak nyadi orang tengah antara organisation gau orang mayuh. Ianya mantai ke julu ati rakyat serta tentu kurang mayuh majak di perundiang ka. Ya maksud ke jakut tu lebih ke menjadi kurs bala tuai induk Bukit Saban di Sepau. Di kadang ujung ke berita kelemai tu tu batang berita di Baca Baru. Sarawak dekat nampak sejarah nyadi menua keterubah ngemansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suap. Pengawak teng mansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelate. UEM tip jalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap ungkup pengawak sidak dalam mansang ke projek Jalai Besar Pemponio. Yang nak berita kita ke lemai tu peninggal, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngai orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 13.7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggung juga Dato' Bandar Abang Haji Mustafa Ngau Ling Beng Siu mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketua menatu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat temungung juga nyemeta amat jaku madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dang daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udah natai ke penemu diri ngagai Suruhan Jaya Kobol. Nambah kenyam megap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau Sivi Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dengan muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penatai pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keburu diamai, sukuang batur numbuh ke Malaysia tu negut ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri kemenua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk panaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa hari genap gaya penia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemadu besai pemudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandar raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang, serta mayu hagi pengerami ti bukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur ti manah ugu pala temuai. Mayu macam dur ti indak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit ati sidak ti dekat meli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual, ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari utai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri agai icit uit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.
10: Selamat lemai bertemu baru kita buat Y Arena. Berita Y Arena ke terubah. Depun ke kita ngau half marathon. Batang lupa Bridge One Half Marathon 2026. Derima sambut ke cukup mana. Udah Timojo narik lebih 3,000 ikut orang. Hari sebuyau semunjan Asajaya, Kota Semarhan ngau Kuching. Pelanak tu dibagi ngagai tiga kategori, ianya kategori 21 km, bisi 596 ikut orang, 10 km, 776, serta 5 km ke bisi 1,698 ikut orang kengau masuk lumba pelanak tu. Pelanak tu diatur JKR Sarawak, kalai sidak merabu ngatur lumba tu ngau maneh agi jemah ilak. Sekali tu berkawal dengan UFC atau ke Mixed Martial Art. Udah kelima tahun nak berlaban, Conor McGregor turun baru ngagai gelanggang kemari ngelaban Max Holloway by UFC 329 di Arena T-Mobile Las Vegas, USA. Tajak pihak McGregor alah semina dalam tempoh seminit sembilan sikit ajak. Udah ya ke nak agi oleh berlaban laban ti pedis kaki. Holloway madah ke seduaya bedau belaban amat-amat. Nyalah yang ngarap ke oleh belaban baru ngau McGregor jemah ilah. Ambil mantup ke hati peminat MMA. Sebedau ti ngetu belaban 5 tahun ke udah, McGregor alah ngelaban Poria bulan 7, 2021. Berita lumba motosikal ke sekali tu ianya GP Germany. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis dengari ke Ion Credit MT Helmets MSI boleh nombor 12 ba GP Germany kemari. Tunggujung ke pelumba tu nambah 4 agi poin ungkup musim tu. Brian Uriarte Ari Spen dengari ke Red Bull KTM Ayo boleh champion Moto3. Lalu Maximo Quills kemegak Arispan boleh nombor 2 dengari ke CF Moto Gaviota Aspa Team serta Matteo Bertali dari Italy dengari ke Lever Up MTA boleh nombor 3. Hakim Dennis ke Diatur Batangga ke 7 udah diboleh 86 poin dari 11 lomba. Ke sekali itu, kita ingin agak lomba Belanda. Kuartal 4 kali 100 meter Malaysia boleh midon keraju bak 22nd ASEAN Under 20 Athletics Championship ke diatur di Ordos, China ditemu diatur kemari. Lomba Malaysia yang kaum Azim Fahmi, Rif Kuaman Hong, Pangeran Aidil Auf Hajam dengan Muhammad Armin Zahri Abdul Latif dengan rekod pengelaju 39.20 sikit. China boleh mas berlomba tu dengan pengelaju 38.38 sikit serta Hong Kong boleh nombor 2 38.88 sikit. Berita ke penduduk berkawal dengan World Cup. Pemain ngau coach England dekat nerima bonus ti besai. Nyemak boleh champion World Cup ke tahun tu. Penyampau prize bala pemain dipelabak ke dekat nerima dalam lebih kurang 3 juta ringgit siku. Nanti sedak ya boleh champion. Penyampau prize champion World Cup 2026 bisa nambah 50% terbanding kengau tahun 2022. Ianya 201 juta. Nanti dibanding kengau World Cup Qatar 2022. Ianya 131 juta ringgit. Berangkat quarter finals, England dah ngalah ke Norway 2-1. Tinghujung ke sidaya dekat bersatu dengan Argentina berenggat semi-finals. Bak main renggat quarter finals England-Norway, pemain Norway Alexander Soloth ngaku pengilap ya tindak masing bol ngagai Haaland ke nadai orang nyaga maya bol kodas semak tiang gol England. Mayanya, entik Soloth meribul ngagai Haaland, dia bisi peluang besar, Norway skor, udah ke Norway tinggal 1-2. Lagi berkawal dengan World Cup, kalah Presiden FIFA Gianni Infantino madah ke benua berunding nambah ke tim pemain bak World Cup Jemaah Ilak ngagai 64 tim. Ke tahun tu ke terubah format 48 tim pemain bak World Cup ti ditambah hari 32 tim sebelah tu. Antiknya di 64 tim, dia dekat bisik 128 main ke semua ya. Lalu nangkan ketua World Cup 2030 Ilak dekat dia tu bak Spain, Portugal, Morocco, Argentina, Uruguay ngau Paraguay. Anda dengar mega renggas semifinal City lagi ke Alai France dekat bersatu ngau Spain 15 hari bulan 7 2026 pukul 3 dini hari. Berita World Cup ngujeng ke Y Arena.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
3: Gulai sejalai.
2: Gulai sejalai.

0: Ya, jadi ya, mari selamat malam ngagai ya semua para peninggal kita ke malam tu ya ke bisa pukul lain ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi nama ke selamat nanti kita ninggal ke Tiwan dan ya tadi sudah tentu kita yang tadi nemu nama bagi ya program ke di keluar ke kami jam ke dia tu. Laban bakal selamat mega maya dia tu jamnya tadi hari 1 pukul 8 malam andur kami tadi nabur ke program Leman Budaya Iban. Jadi bakal ke lemai tu kami hari WiFi Iban sekali lagi ngangau ke ex pengajar Jim Buntawai datang ngagai kunti YFM ngambil ke kunci ke penemu ngau kita berkawul ngau banyak macam Leman Budaya Iban. Jadi selamat malam, selamat bertemu baru ngau nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat malam, selamat bertemu ngau bala kita di tu dengan kenuan di Jim Lati serta ngau bala peninggal kita. Jadi berita dari Mputo kur semangat mengikut sedana ini meruan gerai bekas lama megah nama kenyak hati megah bersih temegah datai kita bekal ke sarito deh laban agi diberi kita peluang nerus ke program Leman Budaya Iban tau deh jadi terima kasih lah agai WFM Iban ke agi ngemuan pengharap ke tudah aku berkunci penemu ngau balap ninga bekaul ngau mayuh Leman Budaya Iban balap ninga ya tanggung pengawa ngeluar ke program tiba ketau udah tentu cukup berat tajak pen bekenya aku bersemaya ngau nak kauliah ngega lalu milih mayuh macam Leman Budaya jadi bak leka jaku Leman Budaya tau aku salin dari jak hari ramai jaku Inggeris menyebut Iban Cultural Elements ku aku kada pelabak aku yang rindu kati serta merik penemu ke berguna ngagai bala peninga dikenang hisik program tau dah jadi penemu teko aku nya nanti ngena jaku urut putih nyam sidak yang nyebut ya indigenous knowledge deh. Penemu orang asal ko sidak ya ukai penemu itu surat bala saintis nyak meh kedatai ke sarito berasa betua laban bisa diberi peluang baru agi nampung program tau deh.
0: Iya nasi amatnya pengajar jadi munyi kunuan tadi dia ngeluar ke program ke berkatuknya tadi dang amat pengawak ke berat dia tangkup laban ukainya dia sebut tu api ajaknya hanya berguna ke pansi anak pihak pengajar jadi berkawal engkau perkaranya aku megak ngari ke kami dari YFM ngarap ke program Leman Budaya Bantu berguna ngarap ke tau jadi ke sandi yang penemu ngakai bala peninggal ketua baluah dia deh hanya bisik utai ke nak ditemu sidak ya lebuah nuan ke nerang buat sepemanjai program kita ke dikeluar ke kita belum mampu bantu harap ku tanya tahu merik penemu ngakai sidak ya dan pengajar lalu program tahun tu peninga buat program Leman Budaya Bantu agi diterus ke kita lepas kita udah tentu mah utainya tadi disebut kita berguna nyalai programnya tadi diterus kita diterus ke kita buat tahun 2026 jadi saritoknya tua bergulai buat hari keterubah ungkup tahun 2026 nama topik nama batang rantau ke dekat di baik nuan kenang tua ke malam tu pengajar.
1: Terima kasih Hadi Jeb. Jadi malah pendengar semua laban program ke sekali tau ini program ti keterubah kena mungkal tahun 2026 tau nyalai sebedau kita yang berkenang ke perkara ke baru, topik ke baru, Leman Budaya ke baru, kena kuasai hati aku lah. Buat program tu, aku dulu kau berkunci penemu ngau bala peninga, berkawal ngau lansa, berkawal ngau topik tika dikenang ku tau. Kaya dikumai ku lansa penerang, berkawal ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya hari siri satu ngagai siri ke 41 berarti yang 41 kali aku dah tamak konti kita lalu belajar dari kita berkeni ke kita pejaku buat radio macam-macam lah teka dia pelajar berkenya mega hari tabak tabak penemu bala peninga baik kenyak nengah Facebook tau ke WhatsApp tau ke lebok maya ke bertemu beranau di sebelah kedai sebelah pasar mayuh benda sidak yang madah ke program tu berguna mah program tu berkata ukai tak kita semina rindu ninga nuan bercerita ku ya tang mayuh penemu ke disebutnya tadi bekaul ngau penghidup bekaul ngau cara kita patut mai diri anak iban patut mai diri lalu teh ke detan ka kena ngetan ke kelai bangsa atau ke identiti bangsa ku sidak ya nyale lebih meninggal kerja ku puji agama mana arti rindu kita ni ngartinya bisa arti mah ku tu ngenatai ke diri kita lalu lalu pengawak hasil pengawaknya tadi bisa orang ke ngasai kenya berguna
0: ada. Iya. Au na segi amat tu pengajar aku rindu begali ke kunci ke apa lama tu aku dah habis seminggu lebih apa aku dia pengajar lebih aku ke bisi buat pasar deh. Aku ndak berarti kurangnya berarti ke aku ninga aku tu bercakap ngau orang buat pasar dia bisi berandau ngau bala orang ke buat pasarnya tadi lalu mansang yang ngaji aku siko apa tu orang deh mansang ya ngaji aku nya yang nanya aku nuan tu sano ku ya. Iya aku ga enggak jadi ketua bulak kurang ni. Aku ingat nyawa nuan nemu aku nuan ya melati badi ku ya laban aku tu suah mai ninga ke program leman budaya ban ku ya rantau seduai de pengajar namanya jimbon tawai ku ya jadi nya siti ri utai ke suah di dinga ku programnya ku ya laban nya ke tau ngirik penemu kami ketua ku ya laban ni aku mendak ya pan udah berumur gitu pengajar de jadi utai nya berguna utai ke bisik nak temu kami ku ya arinya ga namanya jadi nyadi kesannya penemu mako ya nya utai ke dikenang banyak banyak ko ya pengajarnya di kira salam genuan pihak ko ya
1: terima kasih
0: ya okay. Siko peninga kita ke bertemu ngobo pasar itu leh di Kuching itu jadi nyu pulai ngagi kenang tua ke sarito munyi kenuan tadi den ti berarti ke pemayu siri program ke udah dikeluar ke retinya tadi bisa 41 kali munyi kenuan eh nuan dah tamak ke konti YFM ketegal ke keluar ke program leman budaya ban kita itu cukup mayu nya na pengajar. Jadi tapi puji mega aku ngake nuan laban nuan tu cukup lihat hati nuan tentu ke program tu entah puntan jadi 41 itiknya nade kalak nuan nak kalak nak datai deh nang ya datai belama berkongsi ke penemu berkongsi ke cerita engkau balap ninga tu abah program leman dari ban terima kasih ya. Jadi itu nyo pulai ngagai program leman budaya bantu ke sekali itu pengajar aku nyo mayu ke utai ke dekat ditanya okey nama dah lama metua tu nak gulai habis 3 bulan dah pengajar jadi nama kini ke buah nuan milih topik ungkup tua lemai itu yang tadi lansak penerang berkau ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program leman budaya bantu buat siri ke terubah sebab nyentuk ngagai siri ke 41 dikenak tuan ngisik program tu
1: walau itu. Jadi terima kasih DJ. Jadi nyameh pulang ngajai kenang bala mayuh ke ngasai ke program tu buna. Terima kasih mah. Laban jangka ku maya tu ate bijakuk dia tu urang te mendiang ke program dia na. Ukai semena bala tu ke dia dari rumah panyai tamga ke mayuh age nya bala ke bermalam sebelah lengkau kebun nak ngasai rempo ke kadang malam lengkau kebun nak nemu padam radionya.
0: Segi
1: di pasang lama. Segi bapa pendiam berlama. Di rumah makanya menak ngetu nak semalam-malam radio di pasang lalu arinya program tadi keluar kita hari radio tu tadi hari kelia hari maya tu dah mesejana dengan semua ngagai mesejantan keluar ke sebuah nama program ya kumai lantian bangsa nang ilalah kaya sama buat berjakuk ke pesaka bangsa jadi didinga kemaga-maga nade kala nak ninga segi didinga pelan-pelan barinu ninga utai ke dikeluar kayaknya meh kebuah ninga kaya. Jadi bekah ke program tu ke malam tu bisa dua bengkah ke dia rintai ke aku ditok ke buah tua milih dekat ngelansak undan program ke udah kalak dikeluar ngelamat tu. Kesatunya dekat mulai ke pengingat ngambil ke namanya kena mulai ke pengingat kita mah. Sekedar perkaranya tadi kada sebut mayanya balak berguna, lalu nanti tua ngenangnya baru bisik ada peluang ada mulai ke pengingat lagi nanti semua bala bisik ada luar din bisik kedekat bertanya dengan Facebook nada salah gak nanya nanti tanya oleh sawat aku, sawat aku megah tidak lah kak pendangan nanti ngegak sawat ya bak, di luar din nyadi sih. Lalu kedua lagi ngambil ke program tu lagi ya kada keluar nang kantau nya nak belunjak ngotek udah kada pansut ketua hari pun sebab sampai ke dia tau artinya nak berjakut ke perkara ti
0: sama
1: bak program tahun 2026 ila artinya jangka hati aku bala peningap pun segi sampai dekat mendiang ke nama perkara baru ke ada debaik asanunya bahawa namanya pendiang ke kita tahu kan bagi ngok kita tentu kena rundian sedah nyak meh kaya bisik berita dia kena ngisi program leman berdaya ke dalam tahun 2026 tau.
0: Jadi nanti berkenyak tu pengajar awak kena masuk jam tuan jadi dia tu aku nyerah ke peluang tu ngakai nuan pengajar awak ke nuan yang tadi lalu terus ke penerang nuan berkawan dengan topik dekat dikenang tuan sekali tu ne.
1: Kalau nanti sama terima kasih lebih ku kenerang tu lagi nanti nuan ngasai kebisi utai tahu tanya agak
0: sama muka enggak peninga
1: terang enggak ti bala peninga bisi utai kat tanya tanya agak jadi bala peninga semua ti serta di bahasa mega sekedar hari tupik ke udah kalau ada di peranau ke kita tahu ke udah ada kunci ke ngau bala peninga ngelala lama tahu hari tupik ke satu keliak dalam tahun 2024 terus hari siri satu ngagai siri ke 2041 bak tahun 2025 ya bak dekat aku kenal dito lagi tang sebenarnya bala peninga dito aku dulu dekat madah ke julu ati tipe madu berguna ke buah aku nya kih benar kiruah benar ibuah benar ngibun program tau jadi nama kebuah kini lalu kena kuati aku dalam din tiap dini-dini aku berjalai tiap-tiap aku ngagak maca lalu nyedia ke skrip tikat keluar ke aku utai-tai nyadi namanya penemu tidak pegai aku ianya bisik siti aja ianya nguji nabak ke penemu diri ngigak jalan nempak iban menyana jadi nanti nanti kena jakub melayunya mame individu sempurna aku sedar taukah raban bangsa iban menyana jadi nyak tujuh tepada besai besai benar tujuh artinya tam bekeni kau jalai ni gaya arti iban menyana juga kau bala peninga keninga tu atau tadi
0: lebih aku
1: nyebut tu segi mayuh mat nanya nya jadi bak penemu aku iban menyana nya bisi baka ke daripada kita bak regang orang ke megai pengharap kesekian dah ya bisi empat itik tahu ke karakter tahu ke perangai empat itik bangsa perangai itik de pegai kita basari-sari de selagi kita megainya basari-sari kita seginya di mensiam nyana jadi ban nyana kita de kerinduk ke orang dini-dini alai kita maik diri dini-dini alai kita berjalan kita segi de kerinduk ke orang orang rinduk ke kita nanti kita kesatu ianya mensia ti bisik di megai berpegai bak prinsip integriti. Arti di tu leka jaku integriti tu besai menda serangkap namanya serangkap tau ke bungkur jadi hari bob serba arti ke depeda-peda ku nya bisi orang nyalin ke nya ngumai ya penglurus hati tau ke pemanah ulah tau ke penegap runding tau ke pengerentang penemu ngamai wah pengawaknya. Jadi inti kita nyebut baka bak pengelurus hati itu tadi kita berkenan ke pasal ti orang asuh kita ngerja pengawak. Kita yang ngerja pengawak ngawak hati ti lurus. Ngawak hati ti lurus hati ke kita yang tadi. Nyak tidak so tuai kita kerja. Nyak kerja kita. Nyak tidak so apa yang naik kerja kita. Nyak main kerja kita. Nak nang limpang ke diri. Anang nesat ke diri. Reti nyak tadi. Mek kemanian. Entik kita. Lain utai di kerja. Nyuk salah munyi jakuk tadi ya. Limpang hari batang perkara tidak tahu ni kita ada integriti kita.
0: Lain tidak suruh lain
1: jam datang pukul 9 korang pukul 8 korang nggak bawa WFM nuan lagi. Abis itu program man beriban korang punya datang pukul 8:30.
0: Terbasau setengah jam.
1: Jam terbasau. Nada integriti ya korte ya. Ante bekerja mega ngau English nyebut ya moral. Kita mengemban moral tinggi, moral arti ya pemanah perangai, pemanah ulah, tinggi rentang penemu artinya. Ni macam pengawal tidak kerja kita. Kita semua ingat ke anang becipi yang ngos barang orang. Jadi dalam bahasa Melayu, sidak yang enak lah kerja aku adil. Jadi aku nak nemu nyalin lagi iban kok aku nama utai rentang riti nada lilih lah
0: nanti sama air, rata aku
1: kita sama rata nanti air dengkak kita bak pingai nanti pingai nya rentang penuh melele ya nak melap nah ya nanti enak rentang mimik dia singit nah ya dia nyarti itu kekumai rentang dia rentang penemu jadi bala peningan ke kan ngigak lebih ya tau gak nanya ba Google bisa me Google madah nama arti integriti kata tiada ku akunya siti agi yanya resilience ku ya iban kemenyana mensia kemenyana ia mesti bisa perangai resilience jadi lekaja ku resilient tu yanya berkawal ngau pengenan kita penegut pengepuah penegap
0: pengetan kita
1: pengetan penyampat kita boleh bergegak ke akal dek semak kita bertempuh ngau mayuh macam penguji kita jampat bergegak ke akal dek kena mutar ke penusah diri jadi English nyebutnya resilience jadi ketiga nanya orang manusia ke menyana tau ke anak iban ke menyana ianya ia ke bisi perangai empati kok English nyebutnya empati kok kita berpengasih berpenyinau dekat kira dekat ibu nemu ngamik hati orang jadi penemu kebekenyat nanti mendak ya biarlah kita datai berpiten bak bak pan bonyo kita mendaknya dia ada nyu betuguang urai nada ibu ngante orang ke ngasuh meh nanti kita sempat kengkak ke oleh japai-japai kita simpan dalam plus dia buai kita buat tempat di patut tau ke uras ke tempo anak muai sebarang nur nya pun tau masuk dalam kita te ibu kita te kiru apa ya meda orang tu sa
0: tolong
1: tu dah ini tuai benar kan ini bat tu dah bertungkat nama penyalahan orang nulung ya ada tau kebisik orang kusil kat buka pintu ya nanti daya lepas jari penuh sama gautai nama nyalahan orang buka ke pintu tak kebukanya ke empati dah ngasai kasai hati orang ke bisik penusa
0: bisik kira penunggu. Bisik penyiruk kurang
1: penyiruk lalu keempatnya humility English nyebutnya humility jadi kita iban ngomai pemaruh hati tau ke nemu ngemaruh ke diri jadi tau ke semina bak perangai setiap hari sampai ke bak Bible pembisi kita sebut ke bak kita nemu ngegai rumah panjai orang bak ruai orang lebih maya orang asal kita duduk kita anang geni-geni jampat-jampat duduk bertempat di atas din engkau tempatnya engkau dikalau ngagi orang kaya berpengkap selesai yang mana kita ngenduah ke diri dulu ba sebarang tempat dulu dah nemu orang kebu pengawaknya ngatur kini kita patut
0: duduk
1: ngertinya dini alai kita kita segi dekrindok kurang ti kita mai hati baru baka orang ramanya meh nai buang mesai ke diri nai buah ngemegah ke diri dini alai kita jalan ti kita sempat ingat keempat itu perangai tu kita segi hari ini orang bukulang kita.
0: Oh, seko hari orang ke depa basah ke orang begana.
1: Tak orang basah kita. Orang pun rindu bukulang kita.
0: Yeah.
1: Jadi nyak balap ni penyai mainyo. penerang aku bertanya kak tang bisa erti kak makum mereka penyai. Lepas nanti program tu nadai batang tujuh ti berbatang.
0: Oh.
1: Yang main nai buah gig kita mendiang ke program tu.
0: Oh.
1: Tanti kita ingat ke program tujuhnya tadi dekat ngigak jalan nempak Raban Bansai Iban Menyana atau ke Rempak Nempak Perangai Anak Iban Menyana.
0: Mm-hmm.
1: Jadi engkau bisa erti kita mendiang ke program tu. Oh. Kalau jalan nempaknya cukup mayu lah. Ianya hari ajar apa inai, hari ajar rinsera, hari ajar hari semua utai kita sebut dalam rinsera, dalam leka kana, dalam leka sampi, semua nyabisi disebut berkeni ke jalan kita patut main diri rinuk boleh jalan dengan pengendiri. Nanti kita megai semua perangai empat itik tu. Tiap-tiap ikut orang dia dalam sitik rumah panjai, megai perangai tiba-tiba. Rumah panjai nya dekat Likun no diau. Semua orang ke diau dia tentu gagah hati, tentu rindu hati. Jadi nyu agi ngerampit ngau tujuhnya tadi.
0: Mana agak penerangnya pengajar kena muka rundi yang kita lebah kadang-kadang tua atau tadi terunda-runda agak engau utai ke sebut kita pemansang kemayari itu nyu nyentuh ketuanya nak ingat ke empat itu sebut kita asal semua tanya ya ulah kita siko-siko kena tempat kita
1: mampu bisa gurau nyebutnya Pugo lah.
0: Ya, Pugo.
1: Pugo penemu ngerti. Patut dikingat. Patut dia baik. Nyala lebih mudah orang mengesan Mike Cross. Bak tubuh ya. Atau ke regang. Bak debedak kita. Anang jampat seminak madah kayaknya. Ketegal simbol ya orang Kristian. Laban kebuah namanya Jesus ada namanya dergang orang kelia. Engka ya Mike empat itik. Perangai tu
0: Pugo,
1: dia suruh dia ingat ke kita. Lagi mulai kiak baru kata tu anak okey balai peningap dia tu pulai ngegai batang kenang kita jadi batang kenang kita keterubah ya tentu mah dalam 19 hari bulan 2 tahun 2024 subak nya program keterubah
0: ya.
1: Nya aku ngau tua ngau DJ Edwin nya keterubah ya. Mereka ngau gay kunti kita ka nerang ke pasal program Leman Budaya Bantau. Nya keterubah ya maya nya kelia. Nya de lebuh maya nya tentu mah ku madah ke bidang kara tika dikenang ba program tau dah. Cukup luas, cukup mayu. Nya lemar benda dipilih dah. Ya udahnya aku lalu madah ke tujuh ngau konsep diringkas disimpul ke kita ngau jakut ti panda ama. Tujuh program tau
0: cuba
1: berperinang sambil berbagi penemu.
0: Iya. Yeah.
1: Lalu lalu ke nambah kenya program tu moga dia keluar ke dia kena nyungka penemu dia kena nampak Iban Menyana bakal kada
0: sebut tadi
1: aku nyak tadi ya. Jadi nyak bak program ke terubahnya kemarin dia nyambak ke nombor dua kemarin kita lalu dia baik ku mungkal program baru perkara baru ianya berandau ke pasal utai ke nama pentip mali dalam penghidup kita. Laban mayu benda perkaranya tak kadang-kadang bisa jadi penanggul gak bisa jadi penekul jadi pengeribat bisa sekedaknya madah ke nak ukai patut disebut dapadah ke jadi pengeribat nya kita sebagai hari cara kita mai diri nak patut kita nadai penting pemali tak ni macam bangsa segi bisa ya penting pemali macam-macam lah lalu kebuah hemali mungkin tentu bisa
0: nama kebuah
1: nadai,
0: hemali
1: nadai orang tin nadai penting pemali nak patut dia tak tahu nyebut nama apa nai sepenekati nama tua penekati semuanya utai nak utai utai mali mangga masuk dalam ramban utai rekume mali.
0: Iya.
1: Jadi nama arti penting mali, nama arti mali rama, nama arti utai rekume mali berat. Nah, udahnya kita medah pemali kok kita nya. Anggap hati tahu ke perception anggap perundingan kita laban utai nya perkara nya pak tidak kena jaku Inggerisnya main sidang kena lah jaku subjektif
0: ya.
1: Pemali bak nuan nak semestinya pemali bak ku ya kerti tak main subjektif. Udahnya kita berkenang ke pasal berkeni jalai penting pemalinya tau nyadi dalam penghidup kita hanya bisa dikenang mainnya. Lalu udahnya kena ngermai ke programnya kemari bak programnya kemari sempat aku ngerintai ke 18 bengkak pemali, pemali rumah yang kau pemali kan dititih ke balai bandia di rumah lah pemali ramah tu tadi selalu kena kita nagang kena kita ngajar bala anak ngerjap ngawak mali ngesong malam hari mali bertabuh sekilo ngai ke mata depan
0: terpitan
1: nah ada orang nunggu kita buat pemali ramah nanti makan wana mantap lalau mantap tangga orang rusak dinding orang bak mali rumah atau rumah lalu nunggu nyak kembali mali berat mali berat bisa orang nunggu bisa orang anu bisa orang nak berjerak kita tiap mali ramah ia semina kena ngajar kena ngadu ke lalau penghidup deh
0: lebih lagi kena kita ngajar balana
1: menyalai maka tebu maya lemai hari mali kujaku macam-macam lah mali pendidikan saya buat lah mali para inai mengkujak macam-macam.
0: Kena kuat ke?
1: Dia kena. Ti anaknya tadi nyut lebak yang lemai hari minta kusik ketemu. Kena tentu lemai hari tentu duku tajam. Nangi ketele ya. Tapi kena inai kiro baru datang turun tentu. Nggak betul perangai tapi kena nggak betul pengawat tapi kena mana?
0: Ayah.
1: Jadi pas tentang ngermai mimik pas tentang pemalinya. Ya ketiga kita berkenang ke pasal namanya pasal penting pemali ke hari program itu dulu tambah sekali tu kita nyambung pemali berpun dari pengarap pemali akun bandat balat nerang ke bak tentang penemu timadah ke utai nemunya dia betul nak tunda kena kuaku lah dalam penghidup kita ini teh ke pengarap asal iban artinya utainya nemu nyadip tunda-tunda kena kuakula contoh tiap pengabih muda datang kita berumai bak pun jagung ambil medak badah tunggul jagung kuyas kita dia mali anak pekanya ilat sida jelur bapak dia balas sida kerak nyumbuh nunda nuan kau inik kita nak kena mali bertunda-tunda pekanya mengga berjalai makai sambil berjalai kita makai tebu buat madang buat umai nersak dana umai orang nyak pun
0: tak tahu
1: ke kuat pindai kita nama kebuah mali kebuah kita makan tebu jalan ke jelur nunak kita kau ke
0: bisa kebuah makan ada pengajar
1: ya ke balat tau nyadi ke dekena beranau nyadi ke pugu penemu lebon nerangkap mali abai ban macam utai tip kita percaya kau tak nemu nyadi bertunda-tunda. Nah, bapa ngau berumah. Lebih ngentak ke rumah baru mereka ni. Ambil batu kuai simpan dalam lubang tiap bumbung. Ambil utai celap maka bat sekedar orang buah yang ngat bom pilau bat sekedar orang batang pisang kedaknya ngambil muman bisa utai tumbuh rekumai muman diri ke bat tiap bumbung semuanya nengah penemu utai nemu jadi bertunda-tunda erti ya nanti muman dah gemar ke kita bertiap bumbung nanti ribut muput ke rumah kita nak mudah tumang bakal muman ke borau urat bak selpak batu. Tejak ditunjuk air, ya nak terbabak. Semina biar ya cundung dulu, tang lebih air langkang, ya pulai baru hidup, regas baru tumbuh. Kenya mega beka pisang, kita celap, ngambil ke penghidup kita, tahu celap denap dia baru mau panjai. Jadi nyak hari penemu tadi nemu nyadi bertunda tunda dalam penghidup kita, bisa tenang mayanya mari. Bukan keempat, kena satu rebulan kita berkenang ke pasal pemali tik nyadi nitiah ke pengarap lama hanya di maya macam macam kita kenang mayanya ya kena nitiah ke dunia bak macam-macam lah pengarap lama kini kita ke da kenang mayanya dah udahnya. Bak program kelima agak nyambung kenang pasal pemali maka tak sekali tau berkenang ke pemali tak dititih ke kita sesebengkah peturun orang diri sebilia lah. Ambil kemana bisa orang mali mengenuh
0: bayar
1: lebannya gaya udah kalah ada tolong bayar kini bisa orang mali mulu muno sawah bisa orang mali nanam genu mayanya sebab aku bisa nusin serah pasal induk dekuk ke dikagai munsuh lebu maya seduai mantuan di umai dunia ketegal ke nyeduak ke derempu barampu akar genuak ke nyarangkap herba dia munsuh nak tertemu ke seduai lalu malam hari nyak seduai mimpi madah ke yak ngelalai ke seduai hari munsuh nyak bunsu hantu genuaknya tadi genuak tak ke labuk deh nyalai berengkarinya seduai nak tahu masau nak tahu nanam genok sih dah sembilia jadi bisa mengau orang malik kijang malik rusak tapi semuanya tadi orang kemalik kijang kadang tersat selama lama namanya merinsak media dalam babas udah nyanyi nitiah ke kijang sampai ke ketemu ke jalan mulai ke dari ke menua jadi ketegalnya ya sip turun ya lu malik malik kijangnya bisa dikenang dalam tentang programnya subak pun mu sekali ke bala peningannya agi ingat tak ke bisik ninga ke programnya. Udinya program ke-6 subak dikeluarkan 29 hari bulan April tahun 2024 aku berengkah nerang ke pasal pemali berat. Jadi tentulah pemali berat tadi ti orang langgar pemali berat nya sidak ya dekat ditunggu. Jadi kami berkenang ke mayanya sebab berkenang ke semua

0: lempar ke pemali ti ngena ngena geselan ngena darah lah ngena geselan ngak putih ke nama kerja semangat bisa diterang kami ya nya jadi udahnya kita nya berkenang ke pasal bak pemali tinya di tegak pengarah ulama nya udah disebut tadi bak bak siri ketujuh subah kita berkenang ke pasal pemali bak pengok berumah ngau pindah ke rumah baru panjai mah nya lebih main ngau pengawak perkara ti mesti di
1: terang.
0: Kenang lalu bekenya maka bak program ke 8 lagi nyambung bak hari program ke 7 pasal pemali titih-titih kah sekumbang kita ke dia di rumah panjang ibun rumah ada yang agak rumah sampai ke kita nyok pindah ke rumah baru jadi bak program ke 9 lagi menggap menteri pemali berat dan bak sentang tau kita berkenang ke pak bangau bumi bertahun ngau mayung macam mali ramah lah bumiannya bak program ke 10 sebab kita berkenang ke pemali berat kau ngau pengawak bumi bertahun ngau pengawak belaki bini serta ngau penerang pasal penting pemali tajak pen ngelanggar undang-undang perintah tang mali mesti di kerja ambil kemandian kena kuaku di tu tajaknya utai kenyadin yang langgar undang-undang perintah ambil kemandian orangnya tadi luka ketegal di pangkat petik jadinya undang-undang perintah sivil atau undang-undang perintah yang lebih perintah sih lama udah nagang kita ngetan petik nanti orang ke bisik kena pangkat petik ya tahu dia dawa ngagai polis leban polis leban perintah sih nagang kita ngetan petik tang sebedaunya bak rumah panjai sebedaunya ya orang ke pesalahnya tadi mesti di keselan kak mesti dibunuh ke babi ada perintah gak so kita bunuh babi kita ke mengiselan ya leban bak pengharap kita ngampun ngagai penyilapnya ngagai tara lalu bak perintah yang enak adat hukum artinya denda kita pak tahu ganti rugi ketegal pemedis bakal nganti pengrugi ya ke berubat tapi kenyanya bak hukum perintah tak baiban kita lebih berguna ke kawal kita ngop tara nyalai kita semua tak kenyadi nguji kita nguji nabar kaya ngena jalai
1: geselan ke
0: bergeselan tak kemayar itu tentu megak kita nyubisik pengharap baru sembia megak kita nya nitiah ke cara kita siku-siku nitiah ke cara orang buat menuasa semangka jadi udahnya bak mali berat abas tentang bak program ke nombor 11 subak kita berkenang ke pasal pemali penam jadi apanya ikat penerang aku bertanya tak labanya berterang penerang kau tak kenyadi berkini ku jalai bak mali penam berkini atur berkini cara nama otak patut kerja nanti kita ngerja pengawak mindah ke penam jadi panjaya cerita aku lah aku mesti penebak mindah ke semangat bujang berani nama penam kubur bujang berani ke mati dan melayar coba aku pun benar mengau orang yang dia aku tak patut kena
1: bisa penebak dia
0: bisa penebak panjaya ceritanya bukannya mengamindah ke penam di Sekayu menua Sarawak tu ia ke bisik kena pansa jalai Pan Bonio labanya mesti dikerja dulu sebedau Pan Bonio terus ke pengawak mengukur tanah ke bisik terpansa ke penam orang jadi mayuah benar ngau mantau mesti mayuah mbak sentang aturnya meh ngarana orang kulit di Sekayu menua Sarawak sebab mainnya jadi labannya berpelak belalau ke penlebak diriknya mai maka aku cerita
1: au lebak kalak
0: buat mansa
1: au kalak ngasai ke kau mansi aknya mega gerejanya ne
0: udahnya ba program ke 12 suba aku mai bala peningan ngetu dulu biar aku kutai ke kelalu berat dinya lu berkenang ke pasal utai ke aku mai jaku main ngau leka main jadi mayanya aku lalu ngerintai ke contoh jadi lebang bala mensian tadi tak semua tak ngerindu kati

0: kenya telah baik kenya bedungai melandai berenuang berano kumai mai asal makan-makan tang lebuh kami nusun pengawal lebuh maya nulis tadi ia kejakup mayannya nak berguna ke kita nyebut dia ngau serengut pemanah nyawa ke bakau dah ke belagu ia ada sebut pi ajak dah tapi kemana bakal sampai ke tau ke te ke jaku tanya indo ke bisik me lagu ya cara nyebut ya tang ya nak nak bakau dah ke berenuang ti orang berenuang mayu anda wo ya ti orang ke pesangai orang ke pantun ya mayu ayah ya kan orang Brahman makanya kan jadi nya beda jaku main ngau ke main udahnya ba ke 13 kita berandau ke gunang ngau guna jaku main ngau ke main tadi tiap itik sidaknya bisi guna maga mek ke bandia ke bisi disebut mayanya baka pengap kena kita ngau ke cara iban keliak ngau ke petara awak ke datai ngaga menu ore tengah bang apa pengap pelian mega kenyak ga ngangau ke petara manang merubat orang kata sakit baka pupuk nyalang tu tadi memang memang kenyalang ukir ngambil ke nyadian nyadian tu nolong kita ngalah ke munsoh kita baka tema tapang orang nyebut tema tapang lebong maya sedia nikit manye dia pucat tapang dia kena namanya tadi dekat siti ada cara sedak madah ngagai rembia tapang ngambil ke rembia tapang tadi nemu kita kami ke tukar balai ban tukar berguna ke labit manyiknya lalu anak rembia tapang juga nak nyaga penglikun sedak lalu sedak ya likun nak mudah labuh ada pucat tapang nambah kenyak bisik berlansak maka kenang tidak pasal sabak berbuah ianya pasal sabak ngenang pasal nganyung pejalai semangat nuju menua sebayan din laban ti hari semua muat tu tadi aku udah nyerungkai penemu pasal tiga bengkah dunia lemambang ianya dunia lemambang dunia manang ngau dunia urat nyabak lalu dan nerang ke ngau dalam buat tentang dunia lemambang tang bedaun nerang ke pasal dunia manang ngau dunia urat nyabak jadi jangka selesai sepi aku dalam tahun 2026 tu ialah nanti bekal balap dengar ngasai kenya kan dengar kenya boleh agak aku
1: ngeluar kenya
0: jadi benar aku tu bisa aku nama bisa ge dak bisa tai katanya no kan nama bisa bisa respon bisa ra
1: sida tu bayu bayu ba Facebook tu pengajar de tang ya semina laban tu ke puan ya de kira ke madah ke terima kasih ya laban program tu dikeluar ke baru tahun tu rindu dinga ke nyambut tai ku sida de laban bertahun tu tai bisa tanya ya jago perancang
0: okey tindak ya tapi ya awak ke kita
1: terus
0: kau ngau nak ke kuliah engka engka sidak bis dulah kerundiang lagi
1: tahu kenanya bisa
0: kita sebut kita di tau tau kanya bisa ngaruh hati sidak ada bak 14 mari agak ma nyambung ke dulu bas tanya sebab aku nerang kerti utai rekumai wak utai ke rekumai denyang utai ke rekumai tema jalung bak program ke 15 sebab di tu aku berkenang ke pasal berarti ngau tuju guna lekamain dari kumai ganu jawang tu tunggu pantun ramban pelandai serah kana wa anak mit lagu anak mit kebisi dikenang mainnya kena 16 hari bulan sebab namanya ya ke siri ke 16 aku agak ngenang pasal jaku main asal mainnya dah sebab ada kenang mainnya sebab nama tujuh ngau guna sampi nama bidang ngau lu tek ku mai biau pucau sumpah ngau macam-macam tek bisik de kena mainnya nya tek kena nah basiri ke 17 sebab aku berkenang ke pasal jaku ansa jaku nan ngau muka kuju arti ngau tujuh orang bergeliga jaku nanya indo jejulu ngau jaku main nemit ke Mesir ke namanya. Adanya idote lainnya lain ada ke deh. Siri ke 18 sebab kita berkenan kamu macam main asaiban gage penerang bak sekedak jaku main megak maka jaku mata kelakar jaku mata kelakar tu bisik dia kena menua balai bana balau balak dia kena dia jaku nan ke kuta ngomuka kuta jaku nanya ke pengantang pejalai maya kita ngambil induk jaku nanya ke pengantang rumah maya ngambil induk jaku pelalu pengabang kena ngalu ke bala pengabang tidak tai bak gawai tau kan maya bala pengabang datai bak urat yang ngambil induk jaku sada buah ngaun telah leke jaku sada buah tu disebut itu hanya dia kena ganti leke jaku ngek Melayu ngek Inggeris poem ko sida jadi ngek Melayu puisi jadi ngek ketiban pedih man kang igaknya disebut pelanai ngai ge nya dia lawan ada belagu
1: ngendak sada buahnya
0: nak lah kejaku ya ke kena dia tu mayu hage gauran terima lah kejaku kejaku sada buah kan jadinya ko sida ga jadi mayu wala bala bakiah ke rindu ke jaku iban tadi nyumupuk ngenaknya ke kena sedai nyebut utai ke kumai
1: maka puisi
0: puisi Melayu kumai puisi deh orangnya basiri ke 19 kita berkenan ke pasal leka pengap dari panjai penderang pesentanya lebih maya penderangnya kemarin aku ngenak bisa ngagak posta nerang ke pejalai leka pengap yang dipanyai penerangnya lalu penerangnya subak lebih terang ke bak bak siri ke 20 siri ke 21 siri ke 22 siri ke 23 yalah agi siri ke 24 panyai nah lalu siri ke 25 nyok ngenatai kirimbu de rumah bekau ngau cerita teh kenyandi dalam lekat timang nah. Udahnya apa siri ke 26 age udahnya baru habis udahnya siri ke 27 kita nyau nyorongkai ajar badas ti bisi ditemu ba perkara ti udah kala disebut ba lekat timang. Udahnya apa siri ke 28 berkenang ke pasal nyukat datai ba ngepan untuk kena pasang ngepan mainnya sebab siri 28 tu 24 di bulan Mac dia nyak bersiri 29 agik kena pasang ngepan asal Liban ditih ke kategori ngepan ditih ke titir kena ngagak ngepan jadi lebih mainnya nyamain lah lebih penerang tir agak kumpul bisa agak nulis itu buk pasal ngepan asal Liban jadi nyamain dan nerang lebih banyak bisik tajaknya nak tentu banget panjai nak tentu cukup penuh tang bisik norat bersandian basiri ke 30 subah agik kan pasang ngepan tang ngepan dini doang kena ngepan nama ngepan dia kena bapala ngepan dia kena ngias reku ngepan dia kena dudung tubuh ngepan dia kena ngias jari kalau ngepan jadi kena ngias
1: kaki
0: kaki jadi nyak cara aku lah bisa orang buka kalau bisa cara ya buka lebih maya berkenang ke pasal ngepan ni aku ngambil kenyamain okey jaku pasal pala kita lu meda nama otak selalu kena bak pala nanti ya indo tentulah dia lebih yang ngantak sugu tinggi hanya dia aku kenyaman bak pendiang tu dah tu tentu bisa nanti kan tapi aku kenyak lah. Udahnya abah ke 31 sebab kita berkenan ke mayuah macam bangsa gawai ti dintu balai ban sebedau sidak ya ngintu gawai daya. Mayanya. Jadi mayuah macam bangsa gawai lalu aku mega mayanya. Bisik ni aku namanya tadi nerang ke macam-macam mutai kada contoh gawai ke ngau cara orang ngintu gawai mainnya lah beka ba 31
1: bulan
0: au contoh gawai kenyalang gawai kelingkan utek kumai gawai sandawari gawai batu gawai tamak bulu gawai macam-macam gawai tidak terang kenakannya dalam benjam ndak tentu mengecukup ndak meh penderangnya cukup lena
1: au
0: mainnya tang bisa dikenang dikena muka rundiang ngambil kebala peninga lembong maya sedap beranau nggak pengendiri di kedai kopi kini engka engka ya tau muka nyambung ngermai ke karena tu udah terendau ke bak program tau deh laban bak penemu aku budaya tu ti ya nak diselalu disebut nak selalu dikenang ya nemu mugus nemu mugus nemu luput nemu lenyau nemu nak diingat kaje deh yeah.
1: Oh, nyawa batu sun ke 32
0: ketika berdoa subak kita bercerita ke pasal 7 ngintu ke daya mayanya aku nyerita ke pasal namanya penumbuh cerita penumbuh ke daya
1: penumbuh tujuh ya
0: jalan nombor lah tujuh ya lah tambah program ke 33 sobat aku tak berkenang ke pasal cara Iban ngintu ke daya bak menua saya sebengka nitih kerenang ke ini kita sobat nitih ke atur nitih ke randau orang ke mungkal gawai daya sobat nyameh sampai ke utek ke guna ngutuju ai pengayung macam-macam cara ngalu pengabang niki pengabang teh bukannya lah kena berengkarinya ke orang berpun ke bisik sekedap menuanya tadi nyob gagak ke kayu gawai bisik sekedap menua nak nyebutnya kayu gawai nyebutnya ranyai jadi ya tenak tentu ke nyebutnya ranyai ngumainya kayu gawai leban ranyai namanya utai tumbuh ada menos bayan ko sida nda patut dikena kita ba gawai daya nya maya kita patut berami mana git sebut kayu gawai nya di nitia ke menos sisi sampai ke sare tau pedak aku lah namanya age nak lu nade bisi
1: standard
0: penetap
1: ya?
0: Nade penetap lagi mayo orang tengenak laki jaku orang nyai lalu lagi bisi mengga orang tengenak laki jaku kayu gawai lah
1: ya belak tau kena na pengajar
0: jadi wah kena di orang bercarut carut putih bukannya kayak belak tau ya ada kena lah ya pemadu bergunain tadi tujuh kita kena nyak tadi kena kita mantai ke pengandia di rempu berjakuk ngerintai ke jakuk memangnya tuju ya ngasal kita rindu hati ngasal kita gagah hati anak aja carut
1: iya
0: udahnya kita bak ke 34 sebab aku nyamungkal ngagak namanya nerang ke pasal Siti adat dibanti udah kalah depan siak ya nya pasal adat selentikai jadi adat selentikai itu sebab bahwa belalau ke pansiak tidak udah kalah dapat jalan bak pelilian menua lebantu lah jadi mayanya sebab jadi leban aku pun tak berjalan ke ngau mansiak ngau nulis pasanya nyamai aku nerang kini leban hari pun sampai ke penghabis pengawaknya dikerja sebab nah ya dirimpu ngau radia deh ngau nanya ngau berandau ke utetinya di maya orang ngintu ngawak terkumai nganjuan selantikai sampai ke mayanya unsara pasal pun pun ya nama kebuah pengawak selantikainya dikerja atau ke pun ya penatai cerita penatai pasal pengawaknya pun bisa dicerita ke mayanya udah nyabak ke 33 sebabnya cara ngatur pengerami lebih maya ngatur pengawak nganjuan selatikai jadi ya udah suntuk jam aku ngelansak sekejap ya 36 tuh macam utai tumbuh kita bisa erti sembulik dalam penghidup kita. Ada ya 37 macam utai tumbuh tanah-tanah bukai kita bisa erti bersilup dalam pengharap kita. 38 berkenyak gak utai ke bersilup bersilup erti. 39 aku nyerita pasal pun penatai semasa buluh tidak ada miang. Dia akan serah dia rekod aku maya aku ke agak kerja menya. Udahnya basir ke 7:40 aku maik ditanya berandau aku teka lebih berat lagi ianya pasal arti diri sebilik ianya iban values ke sebenarnya tang pas tentang tau mari hal pasal iban family value ke dia pernah tau karena pasal nama arti diri sebilik arti lama diri sebilik arti diri sebilik iban ke asal pengawal kau lah pengenai ngwana kau lah antara diri menyadai lalu sampai ke bak siri ke penghabis 41 kemarin kita kenal kecak kau antara laki ngau bini kau ngau kaban ke seramau ngau kau antara raban bangsa ke ngau kita bulai bersari-sari banyak gaya teh kayaknya 41 kali
1: kau. Okey, anak genuan pergi ke penemunya, anak pengajar. Kalau ya. Tiap siri je tadi, utainya ukai, utai ke sama. Jadi, utainya ukai tersebut pihak je, tang berguna ke pansi, ya? Nampak ya? Ya,
0: berguna ke pansi. Satu, leban, ti utainya udah pansi ke radio. Orang ke bala anak tua ke belajar bak sekolah tu. Ngasai kenya. Utai ti amat, banyak. Kau sedap, ya? Ya. Nyalai, ngajadi nama. Sekarang kadang, mayu agi utai ke pansi aku sebut aku di tahu enya pelalau ke pansi orang bukai maka nah aku bisa nyebut tidak ukai penemu aku
1: iya
0: salah orang kendor aku mansi penyalahnya ukai aku tengah gak laban aku nak menemu teh kenyadi dulu kelia
1: iya kita ini tiah ke cerita orang cerita. Jadi ujung tu pekajar bawa penembuk jakut nuan?
0: Penembuk jakut nuan tentu nyap megaya utek nyadi dah kenang semarit dalam tibuah 2 tahun untuk mari jadi 4 tahun 2026 tila ngarap ke derempu agi gerai lalu uleh mansia uleh berkongsi penemu ngebala peninga pasal manyuh bidang-bidang baru untuk ke tupik-tupik baru kepatut kanau ke kita lalu bala aku mengga meri peluang ngaga bala peninga tau mengga sidak ya madah ngabak Facebook ngasuh aku tupik ni tidak keriuk ke sidak waktu aku ngiga mansi apa sab karanya lalu ngeluar ke abak program tau tau aku buka ke tahun 2006 nya
1: yeah. Kamu tahu manahnya pengajar deh jadi bala peninggal kita hebat luar dia nyangka sebetul tu nah pengajar tak ninggal kajak anuan nerang ke nama topik tuan inti yang siri ke dikeluar ke kita deh tang tahun 2026 tu pengajar sudah buka peluang ke kita kita ke ngasuh nama utai ke dikenang kita minggu tu nah pengajar nadai salah kita tadi ngatai ke sadang penemu kita buat Facebook YFM tahu ke ngegai namanya tadi WhatsApp Kunti buat kami YFM 013-862-8422 tahu ke ngagai aku kumpul kini pantau pengajaran lebannya Siti Ricara muka kena kita nyawa ke kita nyawa uliah berandau ngopangan diri uliah berkongsi ke semua utainya ngopangan diri mana pengajar ukai semina tua tu nerang ajari studio
0: aku nolong ngagak ke kita
1: udah nyak sama berkongsi
0: penemu
1: ok terima kasih pengajar Nuan udah limpang ke Derempu bergulai dengan kita buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke Terubah tahun tu harap kenuan terus gerai harap kenuannya tadi terus ransiang hati bergigak ke penemu dikongsi ke engkau bola peninggal kita buat tusun tangkan ketuk jadi tu ya peninggal deh sekedar hari siri ke Terubah siri ke Terubah gagai 41 2 tahun ya ke udah hanya mengutai ke
0: manuskrip ya
1: ya utai ke udah dipansi utai ke udah dikenal buat program Leman Budaya Iban. Jadi sekali lagi terima kasih ya. Hanya dia bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat M10 di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Muhammad Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Muhammad Sidik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran khas. Tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu, didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 13/7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong Jugah, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Gaun Ling Beng Siu mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggong Jugah nyemeta amat jago madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dang daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penata pemisi serta penglikun menua adab gitu. Keburu diamai, sukuang batur numbuh ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, hari Igu Anthony ya, Maligai Pengerindu ya, lagu dikenal ngepun kawak pemerintah malam di YFM malam hari 1 ke malam tu peninggal ya, 13 hari bulan 7 2026. Terima kasih kita ke agi mendiang ke YFM. Nak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke YFM ke malam tu. Sekali kena gelombang angin FM hari stesen RTM ke Semang. Oh, kita biar muka kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM kena RTM kuliah. Jadi malam tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Selamat malam kita ke angka baru berengkah belalak ke malam tau. Udah lelak kawak sehari tau tadi. Pihak muka kita ke benung kawak malam. Kau kita ke bisik pengawak bukai meh ke diadu ke malam tau. Kalai pak jam ke terubah ngau kedua awak pemerintah malam tau lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lalu pihak muka ngenatai ke pesan jauh malam. Lebih lagi ke bisik diterima pa Facebook YFM. Kita akan ke bisik dekat pemerindang ngau lagu. Ngau muka nuju pesan ngake bala kaban. Tau ngenatai ke pa Facebook YFM ya. 10 malam nunabur ke berita malam. Lalu pukul 10.45 minit malam tau lagi. Kita bergulai pak program Retro 15. Ini program yang dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita akan rindu ke lagu-lagu lama. Nak gue tindak dulu ya. Mending ke program Retro 15. Nur kita boleh berperinang dengan lagu-lagu lama. Berengkah hari pukul 10.45 nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Okey, jadi berdahu ngelatai ke peminta hari peninggal kita. Pihak muka berdahu berkongsi ke berita-berita bukai jam keterubah. Berperindahan dulu ngau lagu-lagu kenang udah disediakan aku. Lagu kedua hari Anderson ngalai ya.

0: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7 2026, Renggat Semifinals. France melabangnya Spain, but Dallas Stadium, Arlington, USA, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak Sukan Plus. City lagi main bak semifinals. England bersatu dengan Argentina bak Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu ingat.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari.

aku Ari Linda ya, pengerindu aku Peram. Aku nak merindang kita ke malam tau ya, ke empai tindu. Angkanya berasa hangat ya, dalam 2-3 hari tu cukup hangat. Hari siang nyentuk ke malam, jadi anang kurang ngirup air ya. Lebuh hari kita ke hangat ke berkata. Biar maka lebuh ke tindu malam tadi, anang berkena ke garik ke tebal. Lebih lagi pala anak mit ya, ngambil ke nak kelalu hangat lebuh ke tinduk malam. Okey, jadi pa Facebook kita ke malam tu, terima kasih kita ke Bisi sudah ngatai ke pesan jauh malam. Bisi dekat berperindah ngau lagu. Jadi tu ngatai ke peminta hari peninggal kita ya, Susi Juliana hari sibu ke malam tu. Dekat berperindah ngau lagu hari Linda, aku ya udah lama aku perama. Lagu ke baru dah ditebah tadi ya. Nyeri lagu kena merindang ibu ayah bala bertunggal nak tinggal megang

merindang hati diri ke malam tu koyak. Lagu Nai-Nai malam tu dekat berperindang kau lagu hari Andrew Bonnie James nyapa nadai mata. Jadi lagu tu merindang peninga YFM. Benar merindang ke YFM kenal RTM klik tu koyak. Okay, lalu pihak Mega Jennifer Bigam hari rumah was sungai Tajum sangat tak tahu. Jadi aku ya dekat berperindang lagu hari Rem Jana sebarang lagu hari Rem Jana melagi aku ya nuju bala orang ke ngelalam meh aku ya Adi Hasan ke malam tu selamat malam aku ya semua peninggal YFM ke bisik ke benung bertengah ke Jalalun Pen Borneo aku ya harap ke perindang ke YFM lalu pihak Mega malam tu ninggal ke lagu retro 15 lagi ya. Lagu Biar Mati di Tangan Sulu hari ini yang Michael Jemat merindang sida sebilik bawah rumah Lampun simpang Sari Serikai. Okey, Siti Skalit ke malam tu dekat berperindang lagu hari Lex Geriajan lagu Genselan. Lalu pihak Mega James Pengiran dekat berperindang dengan lagu hari What Rock yang Kaban Sampai Mati. Jadi lagu tu kena yang merindang Sida Putra Borneo Pita Tingkau Sida Jumpa Selagun Donny Lim Roland Tuet Saukala Jam Stamus Eric Chandena Indok Kenawit Alex Elbato Poli Masing ngau bala kaban ke buka ya. Des Man A ke malam tu dekat ninga lagu pengerin Malikai Pengerindu pihak Mega Boniface Ipi Hari Selepin dekat berperindang ngau lagu Sima Tesat Mada Bungai nyali lagu tu merindang sida Renga Sengga Dennis Lani James Sanyau Richard Unum Nuju Sida Ibas Lepin, Roy Kuang, Nita Sapit Kandau, Daniel Jayan, Frenius, Rembuang Nam, Ngau Bala Kaban ke Bukai meh kuya. Lalu pihak Mekah Roy Kuang ke malam tu, Hari Sri Aman, mana Hari Sri Aman kuya. Ke Benong Kawa jam kedai tu sambil ninggal ke YFM. Okay, lalu pihak Mega Cecilia Kumit dekat berperindang dengan lagu Ari Rawing Syaris lagu Mimpi merindang bala kaban keng lalam eh ya. Okeynya sekedar ri peninggal kita ke BC natai ke peminta pa Facebook YFM ya. Itu lagu ke BC dipinta malam tu Ari Andrew Bonnie James nyapa nada air mata.

0: Nak mamak agi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban. 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

lagu ke mesti dipilih peninggal kita hari May Franklin ya, kunci hati harap ke terperindang ke malam tu. Jadi pengerami berjadi ke bulan kebangsaan ngawangi tahu jalur gemilang 2026 dekat diatur 19 hari bulan 7 2026 hanya hari Minggu tu elok pukul 10 pagi ya, berpalan latih Upis Menteri Pengerai Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM ACS Perak ya. Jadi pengawal berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang tu lah oleh dipedak kita live ba RTM TV 1 ngau meka ba Facebook Merdeka 360. Hanya tadi berkongsi ke dulu berkawal ngau pengawal berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang. Okey, jadi akik nyengu bala kaban kita ke bisik natai ke peminta ba Facebook YFM ke malam tu. Susan Su, selamat malam kuya serta salam rindu hari di Sepang Selangor. Selamat malam peninggal kita hari Sepang Selangor. Kita di Semenanjung Malaysia, ngaba Nur Bukai di Sabah, di Kalimantan Indonesia, di Brunei, di Singapura, ngaba Nur Kebukai yang ke mendiang ke YFM kena RTM klik. Rani Dana ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari May Franklin kunci hati lagu ke udah ditebah tadi ya. Stewart Satyang hari pakan kamu dekat peperindang ngau lagu hari niang Jeffrey Nyaloi merindang orang kang lalau meh ku ya. Nilian Yanikel ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari Heli pelakon kena merindang dirimpu apa bala kaban. Putra Borneo ke malam tu hari Sibu dekat berperindang kau lagu hari Ricky Ribut Utai Manah Kakak Petara merindang bala kaban sida James Pengiran Ukala James Diasan Stemers Poli Masih Peter Tingkau Induk Kenawin Syasha Amanda Zila Hani Doni Lim Eric Chang Daniel Andrew Ibi ngau meka kebukai Fedelin ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Tebak Ensiban hari Fedelin merindang semua peninggal ke benar mendiang ke YPM. Lalu pihak meka Lini Wong, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Lini Wong. Bulan pagari meka ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Rawing Syari Segidan Kuya merindang dirimpu meh ke malam tu ngau meka bala kaban. Janice McKean ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Desen D Y Sulu merindang bala peningah ke benung lelengau ke Sulu sidak kuya. Malam hari mayu lelengau ke bala kaban. Okey, lalu Nora Piliang ke malam tu hari Batu ni ya. Dekat peperindang ngau lagu hari Laila BJ Bayak Pengerindu Nuju Serinti ngau meka Nita Sapit Kandau Bak Seloi. Okey, keliang Tembawai MJ dekat peperindang ngau lagu hari Jimmy Nyayang Sunyi Nadain Wan merindang bala kaban meh kuya. Pihak meka Sindon Idi ke malam tu hari Miri ya. Dekat berperindang ngau lagu Ri Klimen Bayang kena merindang dirimpu ngau meka nuju bala kaban meh kenang suah di tujuh pesan. Ok, lalu pihak meka Stema Stevi Stella ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ri Richard B Sekelip Mata Nuan Berubah merindang bala kaban harap kengembuan hati kelantang serta likun dalam pendiau kuya. Okey, hanya mega peminta hari kaban kita yestemas ke malam tu. Okey, tadi bisik peninggal kita minta tebah ke lagu Genselan hari Lex Kerry Ajan pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nak lama peninggal ya mendiang ke berita malam. Udahnya lagi gulai baru, jam kedua awak pemerintah malam.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Selamat malam peningah. Dia tu akan menabur ke berita malam. Pengerami Ngintuari Sarawak 2026 dikarap olehnya di Pelasar dikenal menegap ke semangat berserakup serta nernak ke oleh sayau ke Sarawak. Tuai Pemakai Menua Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyak megak dikarap oleh ngerembai kaki pengasai angkun ke sejarah ngau pejalai pemansang negeri itu. Ia mansut ke jakunya lebuh kenerima penemuai basa hari Komiti Besai Pengerami Hari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Kemegai Tanggung Pengawal Ngintu Pengeraminya Datuk Sri Lee Kim Shin. Penemuannya ngembuan tujuh menatai ke kangau rasmi ngagai Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi ngau binia Toh Puan Datuk Pahatinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngambil sama ngau ngolo pengerami besai ke diatur mayanya ilah. Pengeraminya dekat diatur di Sibu berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu ilah. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya Majlis Kesyukuran Unity Walk Pengawal Pemandang Hari Sarawak Pengawal Bergempuruk Besai Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Premier Sarawak Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bisik bertemu ngau Sultan Perak Sultan Nazrin Shah ba istana hingga Perak di Kuala Lumpur. Penemuai bahasanya dikenak mantai ke surat kangau formal ngagai Sultan Nazrin Shah ngambil sama ngulu pengawal jadi ke konvensyen antarabangsa wakaf dakwah antarabangsa kedekat diatur bak palan konvensyen Kuala Lumpur kena 27 hari bulan 7 tu ilah. Nerang bak laman Facebook Sarawakku Dato' Pahatinggi Abang Johari kemeka Presiden Gerempung Pengintu Pengelantang Peniau Orang Islam Malaysia Perkim mantai ke penerang siliak berkawal ngau pengawal ngatur konvensyennya. Pengawal tu dikarap oleh ngempuruk kepala pakar wakaf, pakar perkara pengarap, akademik ngau tuai Islam hari Malaysia ngau sekedap menua luar bukai, nyeng kaum Indonesia, Timur Leste, Sri Lanka, Libya ngau Thailand dekat berkongsi kemelobak ngau model wakaf Timur Wan. Batang perkara kedekat dipejurai kenyailak, ianya pengawal kuasa belanja perkara wakaf cara meruan dikenak nyukung atur ngerbai ke dakwah tindak ngetu. Sebuah kuartus pengerja pengawal Nordiau 30 ikut orang dituntut penusah hangus bak muar sekolah Chunghua Middle School lorong 3 Peace Kuching pagi tadi. Tajak pihak semua sidak ke diau bak rumahnya mucur nyelamat ke diri. Report dari Palan Operation Bomba ngau penyah penusah Sarawak madah ke sidak nerima kangau nyian urung pukul 7.32 minit pagi. Mesai hari upis bomba ngau penyah penusah padungan udahnya ngesah palan penusah tau. Dua buah motosikal megak betapi ngau pengerosak. Operasinya dipasuk 30 ikut raban pemesai dari BBP Padungan ngau bantu dari BBP Tebuan Jaya ngau Batu Lintang serta mega unit drone upis bomba zon Sarawak. Api sudah dijaga orang pukul 7.56 minit pagi serta operasi madam kapi dikemucur kurang pukul 9.29 minit pagi. Mansia mayuh ditangkan ngambil kena ngereja sebarang ulah titau mai penusah ngetu ke perengka pengangkut sepenekati tau ke ngacau pengelancar pejalai trafik bak jematan Batalupar 1. Penerang arupis kerja raya Sarawak JKR Sarawak madah ke kanan luar jematannya ke dia tu dekat di patau ngena sistem CCTV 24 jam. Nyalai pengawal ngelanggar atur ngau pengawal tingruka pengelikun dirimpu tau ke pengguna jalan lun bukai tau kena tinggal atur terit tidak pejalai keraban berkuasa. Berbab ngunyak JKR Sarawak muka ngelalau mensia mayuh nyeliah ke sebarang pengawal vandalism bak jematan tu. Sebuah pihak laban jematan Batalupar 1 nyadi perengka guna mensia mayuh serta nyadi palantik ngemegah kati semua raban. Ngawak ti sengaja ngamah ngerusak atau ngerukak sebarang struktur atau perengka guna bajematannya dan ulah tindak bertanggungjawab. Yanakan apakah berita malam? Berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: World Cup 2026. Hari 3, 15/7/2026. Renggak semifinals. France melabangnya Spain. But Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak Sukan Plus. City agi main bak semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bak Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16/7/2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23-26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatu sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23-26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, nyak merindang kita dengan lagu hari Ricky and Rosen ya. Nuan ngasuh aku bersemangat. Terima kasih maka kita kaki mengkang mendiang ke YFM 24 jam sehari. Data iba jam kedua awak pemerintah malam kita di YFM. Kalau iba jam kedua atau lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Kau muka ngenatai ke pesan jauh malam ke diterima dari peninggal kita apa Facebook YFM. Lalu anda ingat kita ke rindu mendiang lagu-lagu lama atau mendiang ke program Retro 15 pukulai ngau Harold Ken Michael pukul 10.45 minit malam tu lagi ya. Dekat merindang kita. Okey, nyentuk ke pukul 12 setengah malam tau lagi. Kita kerinduk ke lagu-lagu lama. Tahu mendiang ke programnya berengkah hari 10.45 minit malam tau lagi. Okey, tu berkongsi ke dulu maka ya. Kita ke bisik hati dekatnya di pengacara TV ngau maca berita TV RTM Sarawak. Jadi kita tahu data ngagai audition tahu ke uji bakat pengacara TV tahu ke maca berita TV RTM Sarawak kena 28 dan nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026 tu ialah data ngagai auditorium Piramli RTM Kuching berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi atur atau ke syarat kita ke tahu datai audition tu lah. Hanya kita nak tahu nak peranak menua Malaysia umur antara 18 nyentuk ke 30 tahun landi berjaku ngau maca bahasa Melayu ngau meka English pihak meka besi penglandi ngau penemu berjaku etnik ke bukai ngembuan personality ngau gaya ke manah di pedak lalu pepengerai nyadi datai ngakai audition atau ke uji bakat pengacara TV ngau maca berita TV RTM Sarawak berengkah hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026 tila ba auditorium Piramli RTM Kuching berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Anda ingat mai dokumen ke berguna ngau muka resume kita ya. Okeynya tadi berkongsi ke berita mana lebih lagi kita ke dekatnya di pengacara TV ngau muka maca berita TV RTM ya. Okey, lagi nyengu peminta bala kaban peninggal kita apa Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngagai Markus Gelombang Ari Ketungau Tengah Indonesia minta tebah ke Siti Lagu Ari Maxwell Franklin saran ko ya. Okey, Mary Calo Ujo ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Marilyn baka tunggu langus nuju bala kampai tindu ya. Yen Will ke malam tu minta tebah ke lagu Siku Dalam Seribu Ari Lisa Jin ngau depa masterpiece. Agnes Inerupin malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Wardrobe Kaban Sampai Mati. Merindang bala kaban meh kuya Ibas Lebin tau kabar dua mari semunjan. Berperindang ngau sebarang lagu meh DJ kuya merindang semua peninggal. Kesa malam, Margaret Ntingan, Lada Angi, Catherine Robin ke malam tu Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu lama Ari Jimmy Nyayeng Sunyi Naden Wan merindang bala peninggal salam lelengau ko ya. Jadi bunyi kaku tadi kita kerindu ke lagu-lagu lama bisi program lagu ramak kita ke malam tu lagi ya. Berengkah hari pukul 10.45 nyentuk ke
12 tengah malam. Okey, lalu Jessica Ita nari bau angat amat gaya hari dia bau koya. Ha, nang sigi amai ya. Hari siang nyentuk ke malam angat. Minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi hari Penny McLean kena merindang bala peninggal YFM malam tau. Okay, Lily Anthony maka ya minta tebah ke lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Alexis David Bicu hari Betuang minta tebah ke lagu Sunyi Nadine Wan hari Jimmy Nyayang merindang Sida Elis Spencer Sylvia Andrew Emilia Sam Caroline Mead Cindu Mboyau Zimau Bakar Dawa Tengguling Abby Miri Majori Albert Angelina Mieng Bulan Pengerindu Stephanie Langi Ngau Bala Kaban Kabukai David Ikum maka selamat berjalan ke pengawal ku ya Johnny Payne ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Helena Tembawai Lama. KTJ selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Sanggup Aku hari Gwen merindang peninggal kempai tinduk ke malam tu. Okey, habis ya peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Desen di Y Sulu. Oh, Y Sulu. Okay, terus berperindang Pak Awak Pemerintah Malam di YFM Malam Hari 1.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri music Iban.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, terima kasih Hakim Bahawa, Pemerintah Malam Maria Gwen. Sanggup aku kena merindang kita ke malam tau ya. Lagu ke Megat di BC dipilih peninggal kita ya. Okey, selamat malam kai clearance midan ke malam tau hari pakan. Dekat berperindang dengan lagu hari Duna, koya aku tetap sayang. Merindang hati diri meh koya. Lalu pihak mereka merindang sida Syasha Manda di Sibu, Damia, Lina, Lin, Dimiri, Bungai Cempaka, Koni, Ngawati. Sida Toba Hospital Limbang, GDJ mereka koya. Okey, terima kasih kelihatan midan. Pihak mereka Gary Mead ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu hari Antoniusan koya. Merindang diri empu ngau semua rakang lalam eh koya. Pihak mega Jeremy K, selamat malam koya. Minta tebah ke lagu hari Ukalo pemulain wan. Menuju bala kaban koya sida Helena Lewis, Sandin Dimiri, Julia

Nur ke malam tu hari simpang semunjang. Dekat minta tebah ke lagu hari Silvia Banyi, Diau ke Tegal Sayau. Stanley Nyayun ke malam tu minta tebah ke lagu hari Steve Shigan, Berbara Api Denam. Okey, lalu pihak Mekah Shasha Manda, selamat berkonti kuya, minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman, Nadai Guna Ngetan Lagi. Kelang Tujang ke malam tu hari Kapit, dekat berperindang dengan lagu Bujang Apai Orang hari Florence Hai, merindang bala ke bisik mendiang ke radio meh malam tu kuya. Okey, nyak muka sekedar hari peminta hari peningah kita. Peningah minta tebah ke lagu hari Fedelin Leo, tebah Ansiban.

Okey, lagu hari yang tunisan ya, Bungai Layu Patah Ditangkai, lagu ke dipilih peninggal kita. Jadi dia tahu peninggal kita mendiang ke lagu-lagu lama buat program Retro 15 ke dikeluarkan inti yang malam hari 1.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu berdengar lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tu ya kapian dindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 dah tayar baru. Mungkal mengenal lagu Pengindu Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Kantonis pun bisi malam tu. Ana irawan untuk sehati, gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar mungkin kita bisi lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 suba Savage Garden To The Moon And Back, but Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976, mesti klasik ni miat lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui bebadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu dari Beyond Hoi Fat Tin Hong dari album The Journey.

Today we find love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dalborn. Lebuh maya nyat subak. Ya kita bilang lebuh maya nyat subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 lebuh maya nyat. Lalu upiam ga lagu Rizwilin Razia Tua nyat tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bak era 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu jadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengah menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya yang tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus mending ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, piang enggak. Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita mending kedua itu lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta.

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah menyanyikan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh mayan mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Yang ini sejarah berkawal dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 IT dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datai berpengunjung Retro 15. Duiti lagu kepeduli kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, merit selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, batu sunangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: rendang kita. Selamat pagi. Y 9-12 Nela Kena hari Lentak Nali hari Tada lemai Semerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan dusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Ake cakenya.
6: Kok lo menanam?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Pesan tu Ari YFM.

0: na pamaagi. Dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

rindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM Sekulai Sejalai.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melati ke industri music Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Gau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Gau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Gau Tiun, Matthews Mambang Gau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: na pamaagi. Dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri. Music Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Visi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanua. Berserimai ngobaram Regatta 2026, dan Miri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by Minus One, nuan go. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: terima kasih semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ngi bala orang kudah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, Explore Program by YFM.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina, 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluan uang. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekir belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: nak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tu ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaia 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami di Sik Merinda kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejelai baru kita iba awak pengerak pagi YFM kita iba pagi area 2 kita kesarito area ke 14 kita udah nyingkang ngagaya bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ngagaya kita semua laban udah milih pagi ban YFM jadi ke station luar ngergas ke mata kita pagi area 2 kita ke sarito pagi ya ke baru pengarap baru lalu pia mega kita nambah agi energy dalam semangat kita ya ke baru pagi tu labana ngarap ke pagi ya tu mega kita itu ukaya semina dani area 3 aja entang nanti boleh kita angkat ngambil peluang ya ke baru ti disedia ke ngagai kita bakal ke pagi tu. Lalu apa mega dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindua malam kita udah dia timang kami di asuh jenah agi bawa timang kerba tawas. Penglama ya 6 jam dong asuh mata kita bertambah lelano lalu ngarap ke boleh kenyap ya ke mana kelimpah harinya megah ya nur ngulu bala kita iki gawa shift malam ungkup ya pagi tu. Pukul 6 bersama agreement kita udah berbali. Jadi ya pagi tu ngarap ke peluang ya kemana nang ya datai nganti kita semua. Lalu sebelum kita ya nyingkang ke mua agi ya mana pagi tu kita meri terima kasih ngagai petara lamanti udah nampuang seput kita di hadunya injau tu nur kita terus ngapai juluk mimpi kita. Okey, jadi bagi tu kita nak terima kasih ngagai petara lalu apia mega andur kita itu tadi minta berkat bak pengawal ya ketika di kerja kita sepemanjai hari atau lagi kami mai kita semua sama dia jenuh dah lama bila kita bersampi dalam hati diri ke pagi tu bulan enggak orang ia kemegai pengarap bahai bak sampai pagi wifi.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Ia meh ti penyinu, ti pemadu pemisi, oh Petara, Petara aku. Nuan meda aku, nuan nemu aku, nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega, aku dekat ngiga kelimpah ari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai mega menasan bukai, dekat di tengah aku tang menasan pengerinduk nuan. Bapa metang malam penasat, mata aku nunga engau sadang, serta penuh pengandal ngagai pagi pengasih nuan ti nadai tatak. Lalu lebuah jam terberingkas tawas, semangat aku tiikat di hidup serta dikeriang ke dalam pengingat ke pemaji engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik dekanya di tasik ti luas. Lalu indah atom ti mit, ti disawap tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, o nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengerinduk nuan. Lalu kemendar ke buruang ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau bakayu serga. Abdul Baha. Ati mensia di tempat ngambil ke berpengerinduk. Endang gaya asa penyadi ati, ianya dekat terkait ngagai sebarang utai. Enti ia endak patut terkait ngagai perkara dunia, tang bisik penguliah dekat mancar ke penerang Petara, ia patut diikat ngagai Petara. Bisik mayuh cara dekat mandang ke pengerindu. Kitai rindu ke diri sebilik, raban kitai, lalu menua kitai. Amai pun bekanya pengerindu tinadai sekat, ianya pengerindu ke Petara. Pengerindu Petara nyengkaum semua, lebuah hati kitai tuci, serta mandang ke pengerinduk ia, kitai dekat madah ke pengerinduk ti nadai sekat, serta endak berbagi ngagai seluruh raban mensia. Semadi meh pengerinduk kitai ke orang bukai, diterang ke uliah pengerinduk Petara ti nadai sekat. Pengerinduknya tau ngujung ke perangai ti endak dikingin, baka ngembuan hati ti kepapas, rangka serta salah sangka. Bakal sitik tanda pengerindu ti pemadu berguna, ti patut diperti kitai. Pengerindu selalu digembar engau penangi. Tu ukai reti ya kitai, nangi ngagai orang-orang ti dikerindu kitai. Ketegalnya, begulai engau pengerindu Petara, kitai megak patut ngemuan penangi ngagai Petara dalam hati kitai. Nangi engai ke pengawak kitai, penyalah kitai dekat ngemaduk ke pengerindu Petara ngagai kitai. Laban pengerindu ia nadai sekat lalu nak berhenti, muncul ke atas raban mensia. Tang perkara-perkara ti dikerja kitai, ulih ngempang pengerindu ia datai ngagai kitai. Bahaulah nyebut, ia ti ingin nyadi ke pemantu ngagai Petara ba'ati tu, awak kia nutup mata ia ari sebarang utai dikembuan ia. Lalu muka mata-mata ia ngagai semua utai ari Petara. Awak kia ngetu ngiruh dirimpu ba utai ti dekat ngeninggi ke nama ia, ti besai kuasa ti merintah semua. Ia patut nuci ati ia ari semua pengingin sitan, serta semua penekak ti jai. Laban penangi ke Petaranya, senyata ti ulih ngasuh ia menang. Rengka tunggal dikena ngulih tuju kebuah ia. Penangi ke Petara, nyadi keterabai tinyaga pengawak ia. Rengka pengelindung tingasuh rakyat ia, tinyadi kuasa ulih ngelaban. Nengah bantu ia, lalu nengah pemendar ia, tinyadi ketuai malikat sida. Ti udah terbatak semak ngadap Petara, udah ulih ngelaban serta menang nyerang kuta ti mensia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai dibantu oleh Petara. Anak nagang aku, oh Petara, Petara aku. Ari serga pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan.
Aku minta kasih nuan, nina leka jakunya. Ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau ti ndak dipedak. Ngambil mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawat nuan, babala pengasuh nuan. Ngau bak semua menua nuan. Udahnya ciri ngagi aku, tiap utai manah ti udah diturun ke baruah dalam bob nuan. Amat benar, nuan meh ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: YFM. Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi. YFM.
4: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau ianya munyi tu.
5: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua ajaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak ngau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawak, hari pukul enam. Musai kemadang ramai, campur ngau resam. Lebas ke anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urara parugan manyoh dan munuh lemadang buluh parugan berintai enam kawak lekitai daya tarubak muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lepas udah badu lantang ga ikan.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumunon dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga asa ati tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi babo, nganang tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilya kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kabalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kitai, bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palok kitai. Tang kita uleng nagang yatip tansang batas palok kitai. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada uleh muai penusah kitai, tayang ngencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anang ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, tapi kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita itu diserga, ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu, nakak tiulah ditapi aku. Berik aku pengering, kena ngerjau tiulah tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: World Cup 2026. Hari 3, 15/7/2026. Renggak semifinals. France melabangnya Spain. Pak Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak Sukan Plus. City agi main bak semifinals. England bersatu melawan Argentina bak Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16/7/2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTM Klik. YFM, bergurai sejalan.

Ini yang lagu Evergreen ke Dibai Stella Philip Ngau Pia Mga Wilson ke pagi tu ba awak pengerak pagi YFM. Oh, jadi ibu nanti muda ayah ya ke dani pagi tu dah mandi lalu berspray ke punya angi nantak ke diri nunga cermin anangga lalu ka nindi yang tedah lu mumbai ayah tu keluar ka ngiga uli ayah tu keluar ka kerja ka gawa wai ngai jadi ga nindi yang utai punya ngai jadi ga nanti nyema ya tu tadi nurun nyau bau tengguang dah berpanjit ke punya angi anak laki siapa kurang laki ibu ga sebut orang lagi. Okay, jadi ya selamat pagi mengagai bala kita ya ke tumu pagi kelebih lagi ya ke bisik siap menjaga rumah panjai ke pagi tu. Anda ingat ke tanggung pengawak kita atau tesau kita serumah ngambil ke meda api di dapur. Kadang-kadang marga kita itu leban kita dia berumah panjai lalu kita nemu rumah panjai itu ndak semua orang ke dia dia regas megang bisik ke nyudah lungar umur atau ke cari tuai itu dah nyau jampat lagi lalai umur ke udah tua itu. Anda mudah tuai indah ke ya ke 40 lebih maka kutupan nyau mudah main meh lalai dia tahu lalu kadang yang kanya ndak ingat ke madam api dapur. Jadi ndak salah kita itu terjadi nyak meh pemanah JKK kecil rumah panjai terbisi madu orang tersengaga gintir tiap ikut area tiap itib bilik antara dia berjaga ke api nur nesau orang menintiang hari. Okey, jadi berkenang ke ba api dapur lalu ngucuang ke penusah angus tu ya. Kemari berita yang kemudian baca aku ba berita RTM serang.

Bak muah sekolah Chunghwa Middle School Lorong Pisa 2 ya kalai nitih keriput area Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak sidang terima kangau urung pukul 7:30 pagi kemarin lalu raban pemadam api hari Balai Bomba Penyelamat Padungan udah dianjuang dur ngesah penusah hatu tadi kira dalam 4 minit pengudahnya lalu lebuah sedang taiba dua tu dia sebuah rumah luas tu tadi ia kenjadi endur bala orang ke gawak bandurnya tu bisi sembuan 10 iti bilia udah angus satu patu lalu kelimpah harinya dua buah motosikal orang ke dipakian dia pan angus mega dan kira nasib 30 ikut orang ya ke dia ubah luasnya tadi di report ke mujur ngelari ke diri lalu muncuang ke nada bisi penusah bebadi nyadi lalu bab pengawal nomadam kapi tadi kira 30 araban bomba ari BBP Padungan ngau sawap ari BBP Hatabuan Jaya ngau Batu Lintang serta unit drone bomba Zon Kucing bisi mantau lalu ngujuang ke api tu mujur di padam ngena 3 iti hos ngau 4 iti nozzle lalu pihak mega air diambil ari pam enjin perengkap pengangkut bomba pu serta pilih bomba di bisi di handang luar menuanya mujuang ke api mujur di padam jam 9:30 pagi kemarinnya berita ia ke di peda aku pak Facebook RTM Sarawak ke pagi tu ok jadi udah tahu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat TBC dikirim peninggal bak email ngau pia mega nombor WhatsApp konti YFN tang sebenarnya aram agi terus ngergas ke mata bak pagi area 2 kita ke pagi tu segulai sejalai ngau kami.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi. Oh, isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemalas.

0: Patut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjur Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan nganjur yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngena ke pesan berat yang kemesti dikirim peningal kita ya pagi tu ya ke terubah ngetai ke pesan pemati ke dikirim Wilson Brawah Anamul yang tahu ke apa nya dia pesan tu nuju ngagi rumah ya ke sama semakai rumah sidak bakal balam rumah Ali ya lubu rantau ke calok rumah misi ya sungai tapang rumah Rosita lubu panggil rumah Biluan Bila Dua, rumah John Simpang Kabo, ngapi yang megak kapal pelayan, ya ke Diau Basnulau, dua berumah, Wong Limat, dua berumah, Wong Besi, dua berumah, Balaba, Bila Dua, lima berumah, Praja, dua berumah, rumah Aji Jawang Awi, apa yang megak kapal pelayan, ke Diau Balubok Payang Awi, rumah Jinggum, Wong Alas, rumah Ramah Juta, Belawang Awi, kapal pelayan ke Diau Barumah Garan, sepupu kaki Wong, rumah Wat Sedian Sebubu Kaki Wong, rumah Spencer Mapar, rumah Antari Mapar, Gau Bala, ia kenalah dia Rintai Kerito, Kediau, Bak Semanjai, Batang Kabo, Batang Awek, Batang Kerian, Kenglala, Mida Misa, Anak Johnson, Berawah. Okey, jadi pesan tu tadi, madah ke Mida Misa, Anak Wilson, Berawah, Mida Misa, Anak Wilson, Berawah, udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang Mida Misa Anak Wilson Berawah niang Mida Misa Anak Wilson Berawah tu deka dintu bala mayuh kena malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 ba rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 3 15 hari bulan 7 kepelayan kiri pesan diminta sampal ngesah penusah rabaton. Ada baru pesan pemati ke dikirim Wilson Berawah Anak Meliang tau ke dua balik namanya apa ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya Mida Misa Anak Wilson Berawah, Mida Misa Anak Wilson Berawah udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niam Mida Misa Anak Wilson Berawah niang Mida Misa Anak Wilson Berawah tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 3 pagi lah 15 hari bulan 7. Lalu pesan kita ia ti kedua matai ke pesan pemati ke dikirim Jillian Anak Kimuang lalu pesan tu tadi menuju kapal pelayan ia ke Diau Bas Patak Liu Sungai Pinggai Kentian San ngapai megak bala ke Diau Basigak Tekalung Undup Nyakai Bayai Ibul Batu Besai kapal pelayan Bapanggau Empadi Kenyungan Undup Sekirau Ai Bukit Balau Empelanjau Balau pihak megak bala ke Diau Batabak Tanya Bijat Kucing Sibumiri ngau ia kenalah dia Rintai ke Dituk ti ngelala bangkang ana jemat tau ke dua balik nama ya wow pesan tu tadi madah ke bangkang ana jemat tau ke dua balik nama ya wow udah nadai kena 12 hari bulan 7 hari Minggu tu tadi lalu niang bangkang ana jemat niang bangkang ana jemat tau ke dua balik nama tadi wow dekat dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pegilak ianya pagi hari 3 15 hari bulan 7 ke Pendam Kristiana Sengelau Undup Seri Aman kabar pelayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah rahsia anak lutang Sengelau Undup Jalai Payip Seri Aman sila lagi tahu bertanya ngagai Jillian Tempu menombor 019 7837693. Nanda baru isi pesan mati ke datai hari Jillian Anak Kimuang ke pagi tu nyari pesan medah kindaya ianya bangkang anak jemat tau ke dua balik nama tadi wow udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang bangkang anak jemat yang bangkang anak jemat tak kedua balik nama wow tu deka di senggai malam tu lagi malam hari 2 14 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung Pegilak pagi hari 5 15 hari bulan 7 ke pendam Kristian Sengelau undup Sri Aman. Sili lagi kawal ngawap Nusara Batu tak tanya ngagai Jilin Pu bernombor 0978373692 lalu bala kiri pesan berdata ngagai rumah Rasiana Lutang Sengelau undup Jalep Payep Sri Aman. Pesan kita ia ketiga pagi itu ianya pesan ke dikirim lemba anak nyawai lalu pesan tu menuju bala kebablayan ke dia Basmanjai Batang Air Sebelah Batang Air Sebetan pihak megak bala berumah Isa Sungai Tegan Lempok Nangga Atuwe dua berumah Sungai Kelampai kebablayan ke dia Batumpat Sebetan Engkudu dua berumah Peliguang Nangga Luau rumah Sungan Kemudian Jaya Sungai Rabah Sungai Nyuruak kebelian ke dia obat nang terau kaki wong melak krian gawi ya kenalah dia rintai kerito ti ngelala sajan meja jenatan kintai anak bajuat jadi pesan tu tadi madah ke sajan meja jenatan kintai anak bajuat sajan meja jenatan kintai anak bajuat udah nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi lalu niang sajan meja jenatan kintai anak bajuat niang sajan meja Jonathan kintai anak baju atau deka dintau bala mayu lemai tu lagi lemai area 2-14 hari bulan 7 bak rumah bujang empayang baru kabung sudah ke di anjuang pagila pagi hari 3-15 hari bulan 7 ke Statua Memory Hill sila lagi kabung ngapun Sarabato kita uliah bertanya ngagai lemba anak nyawai bak nombor 0-17-96-12-135 tau ke ngagai Jacqueline Jonathan bernombor 011-1201-4365 nanu baru pesan pemati ke dikirim lemba anak nyawai ke pagi tu pesan medah kelaki ya ianya sajan meja Jonathan kintai anak bajut sajan meja Jonathan kintai anak bajut udah nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi lalu niang sajan meja Jonathan kintai anak bajut niang sajan meja Jonathan kintai anak bajut tau dekau dintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 2-14 hari bulan 7 bak rumah bujang payang baruah kabung sebedau ke di anjung pagila pagi hari 3-15 hari bulan 7 ke Seratua Memory Hill kita ka nemu sili lagi kawan ngapun Sarabatu tahu bertanya ngai lemba anak nyawai bernumber kusuang 17-96-12-135 tahu ke ngai Jacqueline Jonathan nombor 011-1201-4365 lalu pesan ya ke situ hanya pesan pemati ke dikirim ex tuan rumah Henry Nuni anak plan tahu ke Nuni tahu ke apa ya Lionel jadi pesan tu nuju balaya ke diau batang ais bawah binai jalai pasar sepawah ngopi kebelian ke diau sebungan batang air pandan, batang air binyo, kebablayan ke diau ba air jelaluang, batang air itu bau jalai ulu segan, ngepi mengga kebablayan ke diau ba sibu, lebih lagi bala ba penasu durian bawang asan sibu jaya, lukut kenawit kampung setegang bau, ngepi mengga bala ke diau di kucing, sekarang ngawih kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelala durias no jam, jadi pesan tu tadi, madah ke durias anak no jam, Doris Ananujem tahu ke Indaya Lionel udah nadai kena 12 hari bulan 7 hari ya minggu tu tadi hospital Bintulu lalu niang Doris Nujem niang Doris Ananujem tu di Senggai Bala Mayuah ba lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu kena malam atau lagi malam hari ya 2-14 hari bulan 7 sebedau ke di Anyung Pegilak pagi hari 3-15 hari bulan 7 ke pendam Katolik Setiam kita akan nemu sekali lagi tahu bertanya ngaga ista bak nombor 014-892-9385 tahu ke ngaga Sheila bak nombor 019-482-8291 nandu baru isi pesan pemati ke datai hari ekstrema Henry Nuni anak plan tahu ke Nuni tahu ke apa Lionel ke pagi tu yang dipesan madah ke bini ya ianya Doris anak Nujiem Doris anak Nujiem tahu ke Inai Lionel udah nadai bawa hospital Bintulu hari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang Doris anak Nojem, yang Doris anak Nojem tahu deka di Sengai Balam Maiwah Balot 1420 Lorong B3 RPR Sebiwa Bintulu sebelah ke di Anjuang pagi pagi lah ianya pagi area 3:15 Arbulan 7 ke Pendam Katolik Setiam. Kita akan musih lagi kawal ngau penusah Rabatau tau terus bertanya ngagai Ista bat nombor 0148929385 tau ke ngagai Sheila bat nombor 0194828291. Lalu nangkan kenyang natai ke pesan ngetas uliat ke dikirum tina anak budang ke pagi tau nyari pesan tu nuju kabang belayan ya ke diau enggak ba rumah panjai ti sama semakai ngau rumah cuat anak buge kabuang ya nyari ya pesan tu mega nuju bala ke diau baruban seratu ngau bala ke diau di Brunei Darussalam ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelaloh niang siman anak usuap pesan madah ke pengawak ngetas ulit setanggu pas terbalu ke niang siman anak usuap niang siman anak usuap dekat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ke dipesan diminta datai ngagai rumah cuat anak buge empayang atas kabuang lalu baru pesan ke dikirum tina anak budang ke pagi tu pesan madah ke pengawak ngetas ulit ngau muai terbalu ke niang indaya dan yang siman anak usup niang siman anak usup dekat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ke dipesan yang berada tayi ngulu pengawak tu ke dekat diatur baru rumah cuat anak buge empayang atas kabuang lalu nanti kita kak nemu sil lagi kita tahu bertanya ngagaya tina bernumber 0132773166 tau ke ngagendat bak nombor 0194978507 lalu nguyang kita ngagaya pesan ya ke 6 pesan ngetas ulit ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu pesan tu nuju bala ke dia batang kesir batang lemana ulu ngau batang lemana ili bala ke dia bas maja batang kari skim perapatan semula batang ai ngupiam gak bala ke dia bas sungai keruah Sleman Sabah Lubantu panggang Lubantu miri merinduan semaki panjai semaki panda san semanju ulu lansiang bala ke dia bape 1 pes 2 batang ai lubu subuang basi selinduang engkelili serikai bintulu kapit ngau pemeng kebelian ke diau di sibu ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngalan yang manggat anak kandau jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke yang manggat anak kandau yang manggat anak kandau deka diatur lusa nya hari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi kabang belayan ke kanemu silagip kawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagai tinggal anak manggat tempu nombor 0112508-3769 tau ngagai siliang anak manggat nombor 0135400585 jadi pengawak tau dekat diatur ba rumah menuah nangga tiga atas lubuk antau nanda baru isi pesan ya ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang apa ya ianya niang manggat anak kandau niang manggat anak kandau ke diatur lusa nyari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi bala ke dipesan diminta datai nguluk mama tu ke dekat diatur barumah menua nang ngetiga atas lubuan tu lalu kan musih lagi tau bertanya ngagai tinggal anak manggat tempu penumber kusuang 0112508379 tau ke ngagai ciliang anak manggat ya penumber kusuang 0354000585 pesan kita ya ke 7 pagi tu ngatai ke pesan ngetah sulis temuan terbalu ke dikirum Eliana Marcella Lembah lalu pesan tu nuju kabana belayan kelebih lagi gagai usun anak jalak sida usun sebili sida jenggut sida inju anak jalian dina anak jalian belayau anak jalian sida jambun anak manggai jadun anak manggai pemga tuan rumah nyamuk anak jab rampul anak jalak ke diau ba latau Lembang opem ga jantang ke diau ba Chelsea Height bidah anak lipa ke diau ba Sungai Kapiet opem ga Indai Minuah tau ke Bini Sigan ke diau ba Tate Kenyalang bala anak jegai ke diau ba Tate Kenyalang injam anak kanyan di nanga usun pia muga nuju bini ti rumah sebuang nanga merama cigo intiang anak sawak empawi anak sawak ti rumah manuk mancal ke diau ba Sungai Yung kablayan ke diau ba Kapiet Jayan pengulu sabuak anak manggai ke diau ditatau kaca ucuk gesi ke diau ba rumah bakar Batang Rajang James Carang ke diau ba Jalai Terusa, ex-pengajar Jiman Anak Baliang, ngopi mga tu rumah Narwa, bini lebuan di Sungai Amang, ngau bala kabam layan kenalah di rintai ke detu, ti ngala niang Thomas Anak Joseph. Okay? Jadi, pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Thomas Anak Joseph Baliah, niang Thomas Anak Joseph Baliah, deka di atur kena hari 6 tu ila 18 hari bulan 7 ba rumah Lipian tau ke ex rumah Jampuang ke Suba nanga Banyau Meruan Kapiet lalu malam sebedau nya malam hari 5 pengawak nguan uliat kita akan nemu siliak gi bekawal ngau pengawak atau tau bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili ba nombor 013-3324-084 tau ke ngagai Jini Tuguang bernombor 019-329-4084 tau ke ngagai Ella Lemba bernombor 010-587-16-08 anduk baru pesan ngetah sulit setamu yang terbalu ke datai Ari Elena Marcella Lemba ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetah sulit serta merantau ke niang Thomas Anak Joseph Baliah niang Thomas Anak Joseph Baliah deka diatur kena hari 6 telah 18 hari bulan 7 baru rumah Lipian ianya rumah ex rumah Jampuang nanga Banyau Meruan Kapiet lalu malam sebedau malam hari 5 kena 17 hari bulan 7 pengawak nguan uliat kapal belayan ke dipesan diminta datai nguluk pengawak atau ilah lalu kita akan musih lagi tahu tanya ngagai Jimmy Thomas Ili bernombor 013-332-408 tahu ngagai Jini Tuguang bernombor 019-329-4084 tahu ke ngagai Ella Lemba bernombor 010-5871-608 lalu pesan ke situ tu pesan ke dikirum tuai rumah subi anak indi lalu pesan tu nuju ke belayan ya ke dia ba belah menua miri ya niah suai ngepem nge mamut Sungai Selitut sibu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang jenai anak gaso niang jenai anak gaso tau ke dikalang nama Indai Sami dekat diatur kalau kena hari 6 18 hari bulan 7 pengawak nguan uliat lalu uliat adi ketas pagi hari Minggu 19 hari bulan 7 kemas pengawak ketas uliat dekat ditangkan ngau pengawak muai antabalu lalu kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah subi anak indi Sungai Lawang Bakuang sila lagi kita tahu bertanya ngagai subi anak indi bernombor 013-8282-165 nanda baru pesan ke dikirim ke rumah subi anak indi ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang bini ya yang niang jenai anak gaso niang jenai anak gaso tau ke dikalang nama Indi Sami dekat diatur kalau kena malam hari 6 18 hari bulan 7 pengawak nguan uliat lalu uliat deka di kertas temu pagi hari Minggu 19 hari bulan 7 temu pengawak kertas uliat lalu ditangkan ke pengawak muai terbalu lalu kabelayan ke dipesan tak mengelola diminta datai nguluk pengawak tau kerka diatur baru masubi anak ini Sungai Lawang Bakuang Sila lagi tak tanya gaya tu rumah subuh jumpa menombor 0138282165. Lalu nguyang dia pesan kita ya ke 9 pagi tu hanya pesan ngetas uliat tau ke Muhammad Madam Api ke Niang Agnes Bungai Anak Lenggi. Okey, jadi pesan tu tadi nuju kabam belayan ya ke ngelala Niang Agnes Bungai Anak Lenggi. Okey, jadi minta kita tu tadi data yang ngulu pengawal mengetas uliat tau ke pengawal madam ke apidian Niang tu ya kedekat di atur ba Kampung Batu Kudik Balai Ringin kena lemai pergilah ya lemai hari 3/15 hari bulan 7 jam 8 lemai. Nanu baru pesan ya kedatai hari ngangkun ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke Niang Agnes Bungai Anak Lenggi. Niang Agnes Bungai Anak Lenggi dekat diatur lemai pergilah lemai 3/15 hari bulan 7 jam 8 lemai ba Kampung Batu Kudik Balai Ringin. Okey, jadi minta kabar belayan ia kenal sampal ngulu pengawal ia ke dekat datur lemai pergila. Lalu pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya Siti pesan mati ke dikirum Amber yang dipesan tu menuju kabar belayan ia ke dia babelah tiris miri pemegah balaba baraus bangki pandas pergi panjai bintuang balaba batu pansap kedang Indonesia bala kedia basuah sayat dengan kumpang rasau kumpang pawah kumpang langgir danau kelampu ngawa bala ia kenalah dia rintai ke ditu tinggallah munan anak ubuang. Isi pesan madah ke munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apai Amber tau ke imbah udah nadai lalu niang tu tadi ada ke di senggai bala mayuah malam apabila malam hari 3/15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tulak 16 hari bulan 7 kabar belayan ia ke pesan terdatai ngesah penusah harabatu ngagai rumah ringkai seremat engkelili sila lagi kita tahu bertanya ngagai Amber ban nombor kusung 13235664 2. Nada baru pesan mati kerikirum Amber pagi tu jadi pesan malah kapaya yangnya tadi munan anak ubuang munan anak ubuang tau ke apa Amber tau kimba udah nadai laluan yang tau deka dia senggai balam ayuh malam pergilah malam hari 3/15 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tulah 16 hari bulan 7 bala kabar belayan ia ke pesan dimintai datai ngesah penuh sahrabatu ngagai rumah ringkai sermat engkelili sila lagi tak tanya ngagai Amber tumpu bernumber 0132356642. Nangkan kenyang natai ke setimuga pesan pemati ke dikirum Jimmy Ana Sigi ke pagi tu pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai merabat kabala kedia baru rumah taman dengan lupa rumah muluk keluar rumah majid tenggalat baru rumah agus kawit rumah semen tabau ngapai muka bala baru rumah minggu keranggo lalu nuju kabar belayan ya kebukai kedia baru rumah Albert Kadir munggu mbawang rumah gentiang empelai ulu rumah jugan mendas baru rumah bunda sungai anak bala kedia baru rumah Antonia sungai melak kaki wong rumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong rumah Temengguang Sungai Engkabang Kaki Wong kabar belayan keriau berumah John Edward Drau Kaki Wong rumah Wat Sedien Sebubu Ria Kaki Wong rumah Dinil Kawit Bunsi kabar belayan keriau berumah Berarik Kedap rumah Duat Nengasam rumah Untan Tanjuang Sikup rumah Suli Plasu Ruban bala barumah Spencer Muli yang temu dua rumah Kerbau Lubuk Kepayang Praja Daba Rumah rumah Tumah Sigat Sungai Berangan rumah Darah Permias Ulu Luau rumah Manggi Sungai Tapang Mitas rumah Tanjuang Perpat Kabuang rumah Milai Pelai Ili ngau piam ngau nuju ke belayan ya ke diau di Kabo Krian Satu Aliat Kabuang Ulu Bayur Deba Pengulu Michael Daji ke diau Bampayang Ruban Libau Anak Laso kedia bawa Wong Besi Krian Satu ngopi mga judana nunggu anak Anthony di separang alain dua riau serta kabar layan ia kenalah di selintiang ke ditau ti ngelala Stella Runya anak Jimmy jadi si pesan madah ke Stella Runya anak Jimmy Stella Runya anak Jimmy udah nadai kemari hari 1/13 hari bulan 7 hospital Selatua Lalu niang Stella Runya Najimi, niang Stella Runya Najimi itu dekat itu bala mayuh malam pergi lah malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tu lah 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Jadi kabar belayan ia ke dipesan kita datai ngesah penusara batu ngegai rumah tinggi anatam yana Kerangan Kerian seratua lalu sila lagi tahu tanya ngegai Jimmy anak Sigi Tempu bah nombor 013-8657-831 tahu ke ngegai sila anak Jimmy bah nombor 013-8823-525. Dan baru isi pesan pemati ke di kirim Jimmy anak Sigi ke pagi tu pesan merah ke pemati anak ya yangnya Stella Runya anak Jimmy. Stella Runya anak Jimmy sudah narai kemari hari 1-13 hari bulan 7 Hospital Seratu. Lalu niang Stella Runya anak Jimmy, niang Stella Runya anak Jimmy itu dekat itu bala mayuah malam pergilap malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tula 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Kita teka nemu sili lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ngegai Jimmy anak Sigi tempu bernombor 013-8657-831 tahu ngegai sila anak Jimmy bernombor 013-8823-3525 ni yang tahu dekat di Senggai Bala Mayuah baru mah tinggi anak Tamin Kerangan Kerian seratu ngui yang ngegai pesan ia ke 11 ianya tadi pesan pemati ke dikirum itun anak Recap tau ke Jabai ngari ke sida Espilia nyari pesan tadi nuju bala ya ke dia bawang panjai lubang tu nyemungan pia mega bala basi borbah bunut badau Indonesia bala ke dia bam panang piam Indonesia ngopi mega kebelayan ke dia dia kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Apai Francis nyari pesan tadi mudah ke Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Apai Francis udah nadai kemari hari 1-13 hari bulan 7 lalu niang tau ada ke di itu baru rumah yang pun nanti nombor 288 lot 635 kusuang lorong 8 di Kampung Sungai Apuang Baru Kucing kena malam tu lagi malam hari 2 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 ini tadi 15 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Wong Panjai Lubu Antu. Kita akan mengasi lagi kawal ngawa pengusaha batu tak tanya ngegai Francis Allen Wood bat nombor 016-557-1844 tak ngegai Pita Naramba bat nombor 011-3372-4849 tau ke ngegai Philip Martini nombor 016-427-2907 tau ke ngegai Joseph Anaramba nombor 014-8782-380 dan baru isi pesan pemati ke dikirim itun Anarjab tau ke Jabai ke pagi tu ngarik saya pilih jadi pesan mudah ke laki ya ianya Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Rama anak Sigau atau ke Afai Francis udah nadai kemari hari 1-13 hari bulan 7 lalu niang Jimmy Rama anak Sigau, niang Jimmy Rama anak Sigau atau ke Afai Francis tau dekat diintau balam mayuah malam atau lagi malam hari 2-14 hari bulan 7 barumah niang tumpu yang nyaba nombor 288 lot 635 kusuang lorong 8 di Kampung Sungai Apuang Baru Kucing. Okey, jadi ni yang tahu dekat di Anjuang pagi ya, pergilah pagi hari 3-15 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Wong Panjai Lubuk Antu. Kita akan nemu silik lagi kawal dengan pengusaha batu tahu apa tanya ngagai Francis Allen Wood bernombor 016-557-1844 tahu ngagai Pita Naramba bernombor 011-3372-4849 tahu ke ngagai Philip Martin bernombor 016-427-2907 tahu ke ngagai Joseph Anaramba bernombor 014-8782-380. Jadi ya ke situ pesan pemati ke dikirim tuan rumah Aji Ana Sang jadi pesan tu madah kaya ya dari Ajai Ana Ganiang, Ajai Ana Ganiang udah nadai ya kemari 1-13 hari bulan 7 lalu niang Ajai Ana Ganiang, yang ajai anak gani yang tahu dekat di tahu malam mayuah malam pergila malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tahu ila 16 hari bulan 7 kabar belayan keng lala ni yang ajai anak gani yang tahu dipinta datai ngesah penusah rabat tahu ngagai rumah aji ulu betan buku pekan anu baru pesan ke kirim ke rumah aji anasang ke pagi tu pesan madah mati ayak ya entari ajai anak ganiang ajai anak ganiang udah nadai 13 hari bulan 7 hanya kemari ada satu lalu niang ajai anak ganiang niang ajai anak ganiang tu dekat dintu balam mayuah malam pergilak malam bertiga 15 hari bulan 7 sudah ke dianjung pagi hari 4 tu lah 16 hari bulan 7 kabar belayan kengalau niang ajai anak ganiang dipinta datai ngesah penusah batu ngagai rumah aji ulu betan buku pakan. Lalu pesan ia ke penudi benar sempat dikenatai kami bahwa penggerak pagi ianya pesan ke dikiru madayang anak kiai ianya dipesan tu nuju bala ke dia baru malinggu pakut sebuti rumah hempri pakut pemga bala ke dia baru malani bangi yang mamut sebuti rumah mesen nanga salu pemga bala ke dia baru rumah api rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sebuti rumah nyuai ngau rumah belang di kelintang sebuti kebelayan ke dia baru rumah tecue rumah nomi rumah jika rumah William ngau rumah jenatan di pidia sebuti kebelayan ke dia bapakka sebuti balaba telajian ulu teru ngau pia mega balaya ke sama gawa ba IPD sibu ngau kebelayan ke dia di miri nia bekenu bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi dia pesan tadi mada ke SI besara Albert Mihan dobel nama Mian anak Siam SI besara Albert Mihan dobel nama Mian anak Siam udah nadai kenari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang SI besara Albert Mihan dobel nama Mian anak Siam tau dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3, 15, 17 ke pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kebelayan ke dipesan. Minta datai ngagai lot 6, 7, 9, lorong 2F, 1B, Desa Murni, Bandar Baru, Permai Jaya, Miri. Ya, sili lagi. Tahu tanya ngagai aja sepin sian. Dua balik nama Mir, nombor 013-5697-371. Tahu ke ngagai Jackson, Juntai, dua balik nama Boy, nombor 013-5632-902. Lalu baru, pesan pemati ke dikirim dayang anak kiai ke pagi tau nyaria pesan tu tadi madah ke SI besara Albert Mihan dobel nama Mian anak Siam SI besara Albert Mihan dobel nama Mian anak Siam udah nadai kenari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang SI besara Albert Mihan dobel nama Mian anak Siam tau dekau di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegila pagi 3 15 hari bulan 7 kabar pelayan di Datai Ngesah Nusara Batu ngagai lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri kan musi lagi tahu bertanya ngagai aja spinsian do boleh nama Mit nombor 013-5697-371 tau ke ngagai Jackson Juntai do boleh nama Boy bernombor 013-5632-902 nyaraga kami ngetek pesan berat awak penggerak pagi ungkup ke pagi tu
0: ya gina pun pesan ke BCD ngetek ke kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Selamat pagi peningat bulan yang aku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 2/14/7/2026. Keterubatu Batang Berita. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen asar penyampau 6.5 sen seunit. Pengerami Ari Sarawak 2026 ngenegap ke penyerakup serta nerenak ke penaluk ngagai negeri itu. SMAG 2026 disadang oleh mata urung 800 ikut penyerta. Yang tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke penerang berkawa enggau dividen amanah saham Sarawak ASAR sepenyampau 6.5 sen ungkup tahun belanja ti tembok kena 30 hari bulan 6/2026. Tungayan ke penambah hari tikas 6 sen seunit ti dibantai ke maya tahun belanja 2024 enggau 2025. Penyampau agih belanja ianya 34.35 juta ringgit tinyengkaum dividen interim 3 sen seunit ke dibayar bulan 2 tu tadi lalu-lalu ya 3.5 sen seunit dekat diagih ke ngagai 57,926 ikut pemegai unit sebedau ujung bulan 7. Prestasi asar ditegap disokong dengan penambah nilai aset bersih manggai 617.31 juta ringgit kelimpah penyampau penatai pemisik kasar 51.02 juta ringgit ungkup tahun belanja ketembuk 30 hari bulan 6/2026. Rizab penatai pemisik asar megak niki ngagai 20.54 juta ringgit lalu arinya ngenegap ke penuduk wang dikena ngenuku ke pengawak ngagih ke dividen ti meruan jemah ila. Berindik ngenya Premier Sarawak merambu ngambil ke asar mansiak pengawak berjalai ke sebengkah agi wang turu endua beranak ke pokok ti bercontoh ke konsep amanah saham Bumi Putra 2 kena ngerembai ke agi orang beranak ke pokok yang kaum peranak ukai Bumi Putra. Ia percaya ke pengawak tinggerembai ke produk beranak ke pokok secara inklusif dekat merik penguntung ngagai semua rakyat Sarawak nak ngira penatai sida. Nyak megak oleh ngujung ke semua belak ngasai ke buah pemansang ekonomi negeri itu serta merik pangkak ngagai penumbuh Sarawak jemah ila. Dia tu asar seminat fokus ngagai raban Bumi Putra. Pengawak ting rembai ke penyertanya ilak dekat merik peluang ngagai orang ke ukai Bumi Putra sama uliah beranak ke pokok ngau institusi tu. Pengrami ngintu Ari Sarawak 2026 dikarap uliahnya di pelasar dikena ngenegap ke semangat berserakup serta neranak ke ulah sayau ke Sarawak. Tuai Pemegai Menua TYT Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyak megak dikarap keuliang rembai kagi pengasai angkun kesejarah ngau pejalai pemansang negeri tu. Ya mansut ke Jakut tu lebon nerima penemuai basa Ari Komiti Besai Pengrami Ari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Timegai Tanggung Pengawak Ngintu Pengraminya Datuk Sri Lee Kim Shin. Penemuainya ngembuan tuju ngenatai ke kangau rasmi ngagai Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau Binia, Topuan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi ngabi sama nguluk pengrami besai ke diatur mayanya ila. Pengrami dekat diatur di Sibu kena 20 ngagai 22 hari bulan 7 tu ila. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya Majlis Kesyukuran, Unity Walk, Pengawak Pemandang Ari Sarawak, Pengawak Bergempuruk Besai Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Urung 800 ikut orang ti muka Raban Pengama Media ngau Communication, Raban Akademik, Pengagak Polisi, Ketua Industri ngau Nembiak Pelajar dekat Sama Ngulo Au Media Sarawak SMEC 2026 kena arim patuh. Awam kerja jurainya yang dipelasar endo berandau ke isu bekawar ngau pengarap ngagai media, perkara tabi urus serta pemar napi transformation digital dalam industri media. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saido Mada, pengawaknya ialah dekat berandau ke senentang atur negap ke pengawak Raban Pengarang Berita, Tik Beretika, serta mansiak peluang ngau pemar pangka ari teknologi digital yang kaum pemintar tiru. SMEC 2026 dekat sama ngayan kesidak timayo penelebak dalam bidang media, communication ngau perkara akademik. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat berjadi ke awam kerja jurai nyaila. Kita ada tu benar mendiang ke berita dari YFM. Komiti Pemansang Koridor Wilayah Rekoda kenyau udah ditumbuh kedua dekad keudah mujur ngubah landscape pemansang fizikal kanang menua tengah Ngau Utara Sarawak. Ketua Pemesai Eksekutif Rekoda Dato' Ismawi Ismuni madah komuniti tu megak udah berjalai ke tanggung pengawak kebesai untuk penumbuh ekonomi negeri tu. Kelimpah harinya, penumbuh agensi pemansang pilihan menua hari baru Rekoda, kedia tu udah nyadi model, dikenak nempak agensi ti sebaka di Serata Sarawak. Dia tu, Sarawak bisik 9 bengkak agensi hari baru mayu macam model pemansang. 3 agensi pemansang pilihan menua dipegai Rekoda, ianya agensi pemansang Ulu Rajang Urda, agensi pemansang Tanah Tinggi HDA, ngau agensi pemansang Wilayah Utara NRDA. Rekoda mega nguasa pilihan pemansang ungkup koridor kuasa tak dikenak baru Sarawak skor. Kesemua pilihan menuanya tinjeng kaum skor mungkur pemesai urung 100,000 kilometer persegi. Bak perkara bukai, dia Dato' Ismawi madah ke Perintah Besar udah ngungkup ke 5 bilion ringgit ngagai Rekoda mungkur atau pemansang Malaysia lumpar ke 9 RMK 9 nyentuk ngagai RMK 13. Agar belanjanya dikenak berjalai ke mayuah macam projek strategik. Tunjeng kaum jalai akses menuju tekat air Murum ngau tekat air Baliah, pemansang Taman Perindustrian Samalaju serta pemansang kanan menua Tanjung Manis. Rekoda mega nerima agih belanja dari Perintah Negeri dengan 3 agensi pemansang pilihan menua dari baruah kuasa sida. Tiap bengkak agensi sudah diungkup ke 1.5 bilion ringgit. Dengan belanja tu, 243 projek pemansang benung di Pejalaika di serata 3 bengkak pilihan menua tu ke alai Urda, 41 bengkak projek HDA, 43 projek serta 159 projek di kemujur ke Bak Genturong NRDA. Dua ikut ketuai ruang bilik Ari Lingga ngau pantau nerima bantu sejahtera madani skop peningkatan pendapatan 2026 mungkus penyampau agih belanja RM105,000. Tiap ikut penerima disedia ke sitik set kerban berjalai ke pengawak berikan tau ke injen rumput tip berga RM5,000. Residen bagi menua Seriaman Mahara Saleh Madahka, inisiatifnya ngembuan 7 mantu nyungka ngulih ke penatai pemisik Timuruan serta ngangkat ke tika sosioekonomi ruang bilik ti berjista dalam sistem e-kasir. Pengawak tu megak setipak ngau aspiration Perintah Madani ti committed nentu ke nadai rakyat di kelawang ke ari arus pemansang menua tebal agi dalam pengawak ti dekat munas ke tikas penyerantak. Penemu asas bekawa ngacara ngatur serta respon ungkup penusah ngenyit tak patut semina ditejuk ke ngagai Raban Penyelamat Ajak. Tanya, patut belak dikuasa semua serak mensia mayuah nyadi ke atur dikena ngenegap ke penglikun komuniti. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato Insinyur Yusuf Abdul Wahab Mada, perkara tu berguna amat dikena ngurang ke risiko sidak ti bebadi nyawa ngau pengrosak reta tengkira. Kebuah pihak, laban rakyat menua tu empu undangnya di orang ti keterubah datai berendur penusah ti nyadi sebedau tim penyelamat datai lebus sebarang penusah nyadi baka ampu bah biau balai penusah angus tau ke penusah bebadi. Ya bejaku ngagai pengarang berita lebih berjadi ke program nyikap diri raban penyaga penglikun orang periman begulai ngau komuniti kerubung di Serikai. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen asar penyampau 6.5 sen siunin. Pengrami Ari Sarawak 2026 ngenegap ke penyerakup serta nerana ke penaluk ngagai negeri tu. SMEC 2026 disadang oleh mata urung 800 ekor penyerata. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi tu, nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sari tu, 14.7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madaka Sepengkia Kimpin, dikena merangsang rakyat nyintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi spital pelilih menua bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah kegenap ikut rakyat patut nakauliah nyaga pengerai di

0: Sarawak Kedah tu ndang mansang ba bantu ngerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Taja pihak perintah ngunaka uliah dekat nantu ke 100% rakyat ampit bab kara perubati moden. Taja pemar ke ditempuh perintah maya nyedia ke bantu ngerai bakal perkara pengangkut serta rakyat diau ngacir di Selampur Sarawak. Perintah besar mega mantu nyedia ke program lutur terbaik ti nyawa bantu perkara perubat bab menua pesisir. Kelimpahnya mega pemain lutur bermanding orang sakit mega udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kenggau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an suba. Bukannya jak, kes nama mit tinada mega jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup kediri. Mayangena jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun kara ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayuh sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun kara angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri Kucing. Yang nak jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam.
3: Jaku dalam sar itu tahu dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

0: Penerang Pagi YFM.
1: Sekali itu, YFM, mai kita bawa dengagai Bandar Raya Miri di utara Benua Sarawak. Terbilang, laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julukan Bandar Raya Minyak di Benua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah, jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan Menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak beri gelar Bandar Raya ngagai Menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah Menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah Menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat Menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu maya macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang, serta maya hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, Menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayuh macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidak dekat beli tanda pengingat penemuai, bisi mengkap jual ke barang hasil pengelandia jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di Menua Miri, dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak, sedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh Menua Miri, agai Icit Wit, kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di Menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Ayo kada dari ngelapar utai kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal rada tadi dini dengan udah kor. Dini bisi udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me.
5: Nanti bakal di embu men nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
4: Sigenya me bakal pingai mangkuknya. Sigenya utai suah ketapat ke aku utai ke perengka barumeh. Agi utai nya mudah kualiti apa maneh mega. Ya standard quality ya.
5: Nanti bakal aku di nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun mendak pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak narik hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih dari 1 liternya. Nama aku bahas milihnya lama aku tau Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ya, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ngai aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali.
4: Nah patut ke manuk mie lo tak siap ke milo ke dia?
5: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur milo.
4: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai garam orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
5: Sekali bakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
6: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.